Quran dan sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagian, ya, kalau di dalam pemaparan atau kajian tafsir Ibnu Katsir ini, kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berkata yang menyelisihi kitab dan sunnah. Kebid'ahan itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar. Sikap tidak adab. Nah. Baik. Berikutnya, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi, dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian ketika kalian memanggil nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari lengkap disebut sanadnya, masya Allah. Memang seringnya Al-Imam Ibnu Katsir itu kalau menyebut riwayat, tidak jarang beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya disebutkan riwayatnya secara lengkap sanadnya, dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair mengkhabarkan, ya, ini teguran. Kata Ibnu Abi Mulaikah, kadal khayyirani an yahlika. Hampir-hampir saja dua orang yang sangat banyak kebaikannya binasa. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa. Karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi masya Allah, bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kadal khayyiran. Hampir saja khayyiran. Khayyiran itu artinya dua orang yang baiknya banyak. Kebaikannya banyak. Hampir saja dua orang yang kebaikannya banyak binasa. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Rafa'a aswatahuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertengkar. Namanya orang bertengkar, tidak mungkin bisik-bisik, ya. Pasti ada suara yang keras. Nah, suaranya meninggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qadima alaihi rakbu Bani Tamim. Ketika datang kafilah Bani Tamim. Kafilah Bani Tamim ini datang menemui Nabi. Di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah,
Kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta kepada Nabi, tolong tunjuk satu pemimpin untuk kami. Amir untuk kami. Nah, maka ternyata Abu Bakar dan Umar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar sebaiknya fulan. Menurut Umar sebaiknya fulan. Yang lain. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, ma aradta illa khilafi. Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu itu selalu, atau dalam hal ini, kamu itu ingin menyelisihi aku. Nah, kata Umar, ma aradtu khilafak, saya tidak bermaksud menyelisihi engkau. Nah, fartafa'at aswatuhuma fi dhalika, maka meninggilah suara keduanya. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nah, turun ayat teguran dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan jangan menjaharkan ucapan kepada beliau seperti kalian biasa menjaharkan ucapan kepada sebagian yang lain. Khawatirnya, amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, mereka menjadi orang terdepan di dalam merubah kebiasaan sebelumnya atau sikap sebelumnya yang ditegur dalam Al-Quran itu menjadi lebih baik. Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, fama kana Umar radhiyallahu anhu yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimah. Nah, sejak peristiwa itu Umar kalau mau bicara kepada Nabi itu pelan. Sampai seringnya Nabi, apa Umar? Nabi nanya kepada Umar, tadi apa kamu bilang apa? Nah, hatta yastafhimah. Saking lirihnya ucapan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah ditegur oleh Allah itu, maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran itu diingat dan dijadikan patokan untuk berbenah. Setiap kali beliau akan bicara sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih. Sehingga seringkali Nabi menanyakan, tadi kamu bicara apa? Apa kamu bicarakan tadi? Nah, itu seringnya demikian. Jadi ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait dengan sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu an. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di sini Ibnu Katsir meriwayatkan secara lengkap sanadnya. Kita kutip sebagian saja dari sahabat yang meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wa kana Thabit bin Qais bin Asy-Syammas rafi'us sawt, rafi'us sawt,
kebiasaannya Thabit bin Qais bin Asy-Syammas itu suaranya lantang, keras. Thabit bin Qais ini termasuk khatibu Rasulullah. Khatibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pandai berkhutbah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat. Kalau dulu kan ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kayak prosa gitu. Kalau yang syair itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, kisah ada orang membawa khatibnya sendiri, ahli syairnya sendiri. Mau memuji mereka sendiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau nantang, apa bisa dibalas dengan itu? Dan Nabi sebelumnya sudah menyatakan, saya tidak diutus untuk membanggakan diri saya sendiri. Dan saya juga bukan penyair. Nah, tapi tetap maksa. Akhirnya, setelah dari pihak orang itu menyampaikan khutbahnya, ya, setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah. Dengan khutbah yang lugas, menggugah. Khutbah yang ringkas, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-Hasan bin Thabit, ya, untuk membalas dengan syair. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, khatib kami kalah, penyair kami kalah juga. Nah, khatibnya Nabi itu Thabit bin Qais, sehingga beliau memang terkenal lantang suaranya, keras suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan Nabi, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana Thabit bin Qais bin Syammas rafi' as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang biasa mengangkat suaraku lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Saya bisa jadi saya termasuk penghuni neraka dan amalanku batal karena aku sudah sering mengeraskan suaraku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baru kita dengar bersama ayat yang turun teguran Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Aku termasuk penghuni neraka, batal amalanku. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tetap berada di rumahnya, tidak banyak keluar, dalam kondisi terus-menerus bersedih. Fafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ba'dul qaum ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kehilangan Thabit bin Qais. Dicari-cari kemana, tidak pernah kelihatan. Maka sebagian orang berkata, ketika bertemu dengan Thabit bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Ada apa? Kenapa engkau selalu di rumahmu? Maka Thabit bin Qais menyatakan, ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajharu lahu bil qaul habita 'amali ana min ahli an-nar. Saya biasa mengangkat suara saya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menjaharkan ucapan kepada beliau yang itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit bin Qais, sahabat-sahabat yang mendengar jawaban itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la
bal huwa min ahlil jannah. Tidak, justru dia termasuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fakunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah. Maka kami melihat Thabit bin Qais berjalan di depan kami dalam keadaan kami sudah tahu bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, falamma kana yawmal yamamah, ketika pada pertempuran Yamamah, kana fina ba'dul inkishaf, faja'a Thabit bin Qais bin Shammas waqad tahannata wa labisa kafanah. Masyaallah. Pada perang Yamamah, ya, ketika terjadi pertempuran itu, Thabit bin Qais bin Shammas itu sudah mempersiapkan hanut dan kain kafan. Hanut itu minyak wanginya, ya, dan kain kafan. Beliau sudah siap dengan itu. Maka kemudian beliau pun maju untuk memerangi musuh hingga beliau terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah,

0: Dan sebagian ulama menilai bahwa mengangkat suara, larangan mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbatas hanya saat Nabi masih hidup. Termasuk juga larangan itu jika seorang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat warwina an Amirul Mukminin, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sawta rajulain fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar dua orang laki-laki mengangkat suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, dari mana kalian berdua? Nah, dari Taif. Maka Umar berkata, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, lau auja'tukuma dorban." Kalau seandainya engkau penduduk Madinah, aku akan hukum engkau dengan pukulan yang menyakitkan. Tapi engkau masih dimaafkan karena mungkin tidak tahu adabnya dari luar. Seharusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa masuk dalam larangan ayat di dalam surah Al-Hujurat yang kita kaji ini. Wa qala al-ulama, dan kata Ibnu Katsir, ulama berkata, yukrahu raf'us saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam daiman. Naam. Sebagian ulama berkata makruh mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dibenci mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau terhormat ketika masih hidup maupun ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus menerus beliau dalam keadaan dihormati. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita. Kadangkala tanpa kita sadari, kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap, tidak bermudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang bisa saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah yang tidak pernah dia sadari, menjadi sebab tertulis dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainas sama'i wal ard. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah, membuat dia terseret ke dalam neraka sejauh jarak, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi menyebabkan dia ditulis menjadi penghuni surga. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak benar-benar dia sadari, tidak benar-benar dia cermati ucapan itu, tetapi justru menyeret dia ke dalam neraka begitu jauh masuk ke dalamnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan langit dengan bumi. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun larangan mengeraskan suara di sisi Rasul, mereka merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat. Waqad qala al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Al-Imam Ahmad menyatakan di dalam kitab az-Zuhud, haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala, dari Mujahid ia berkata, kutiba ila Umar, dikirim surat pertanyaan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat maksiat. Wala ya'malu bihi, sehingga dia juga tidak melakukan maksiat itu. Tidak ada godaan untuk berbuat maksiat. Wala ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkannya. Afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wala ya'malu biha. Mana yang lebih utama? Orang yang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia memang tidak jatuh dalam maksiat. Atau orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk berbuat maksiat, tapi dia lawan dan dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih utama? Perhatikan. Fakataba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menulis jawaban surat kepada orang yang bertanya ini, innal ladhina yashtahunal ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang punya keinginan berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini, innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladhina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya dia ingin meninggikan suaranya, karena kebiasaan dia sebelumnya itu ada dorongan berbuat maksiat. Tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat, dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak, dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun, sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima, karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat, bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama? Orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali. Dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar, yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya. Ya. Nah. Ya.
1: Apakah ketika khatib itu membawakan hadis itu dengan suara lama, ketika Umar dialog Umar tersebut,
0: ya,
1: itu sebuah kesalahan juga kan? Yang kesannya kita Umar kalau ngomong itu, ya Rasulullah,
0: antara. Nah. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin, Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya. Ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa, Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis, kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar, ya, ketika misalkan hadis seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah, kemudian Nabi menegur Umar. Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai ya Rasulullah dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib, seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar. Sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh ya, sampai ruku berjalan ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan, bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita, kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakroh, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakroh menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakroh melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakroh untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya. Atau justru Abu Bakroh menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak, yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakroh menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Inna bni hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan, bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar supaya kaum muslimin tidak tertumpah. Maka ketika kita menceritakan tentang sahabat ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul kesan kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya? Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan-penjelasan demikian. Nah, tapi insyaallah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik. Insyaallah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim. Karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Tapi kita di kajian pertama ini hanya membaca sebagian kutipan saja, tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Hadis terakhir yang telah kita bahas adalah hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah, dan di antara isi khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan yadul mu'ti al-ulya. Tangan orang yang memberi kedudukannya tinggi. Ya. Secara fisik orang yang memberi posisi tangan di atas. Secara maknawi juga lebih mulia. Maka ini terdapat anjuran untuk banyak memberi. Dan beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wabda biman ta'ul, dahulukan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Kalau kita suka memberi, ya setidaknya kita harus tahu bahwa prioritas utama adalah orang-orang yang wajib kita beri nafkah, istri dan anak-anak maupun kerabat-kerabat dekat. Nah, dan di dalam hadis ini Nabi menjelaskan prioritas orang-orang yang didahulukan untuk diberi bantuan, diberi pemberian, terlebih bagi orang yang belum berkeluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak. Prioritas utama adalah disebutkan dalam hadis ini, ummaka, ibumu terlebih dahulu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhaka, dan saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Nah, termasuk apabila kita

sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, jika ada kelebihan dana, sedangkan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berkekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, maka mereka layak untuk kita beri nafkah. Dengan prioritas ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu prioritasnya. Apabila seorang, ini di luar nafkah, apabila seorang memiliki kemampuan membantu membayar zakatul fitr, zakat fitrah, untuk dia, istri dan anak-anaknya sudah cukup. Sudah ada alokasi dana untuk zakat fitr. Lebih. Tapi kelebihannya hanya untuk satu orang. Hanya untuk satu orang. Dia tidak lebih dalam jumlah banyak. Hanya lebihnya satu orang saja. Maka yang prioritas berikutnya, jika ibunya kekurangan, didahulukan ibunya. Apabila ternyata yang kurang ayah dan ibunya, cuma satu yang bisa dibantu, yang bisa disubsidi zakatul fitrnya, maka yang didahulukan adalah ibu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an. Dan juga di antara faedah yang mungkin belum sempat tersampaikan pada kajian sebelumnya, faedah dari hadis ini adalah isi khutbah itu bisa berupa penyampaian hukum syar'i. Penyampaian hukum syar'i. Nah, karena di sini ada kandungan fikihnya. Ada kandungan fikihnya. Siapa yang diprioritaskan dalam pemberian nafkah? Itu kandungan fikih. Maka boleh isi khutbah itu penyampaian fikih, bukan hanya isinya nasihat saja. Tidak harus isinya mengingatkan kehidupan akhirat, melulu tentang itu saja, tidak harus demikian. Kita boleh mengisi bagian dari khutbah kita itu dengan hukum-hukum syariat. Ketentuan bagaimana berpuasa Ramadan yang benar kalau itu di bulan Ramadan. Ketentuan sholat yang benar. Ya. Rukun-rukunnya kita sampaikan, tata cara berwudu kita ringkaskan sebagai isi dari khutbah. Dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang salat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat, ya. Itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini. Karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Artinya sang tuan wajib untuk memberi nafkah kepada budaknya, kepada hamba sahayanya. Wa la yukallafu minal amali illa ma yutiqu.
Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pemberian nafkah, di antara pihak yang wajib dinafkahi adalah hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Bahasa Indonesia hamba sahaya bisa, budak bisa. Tapi kalau bahasa Melayu, budak itu artinya anak. Nah, artinya anak. Anak kecil itu budak. Nah, hamba sahaya, kalau di masa kita saat ini, sudah sangat langka atau mungkin tidak ada. Secara aturan kenegaraan, aturan perundang-undangan juga tidak memperbolehkan hal itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa hamba sahaya ini tidak akan pernah ada lagi. Bisa jadi suatu saat akan kembali ada hamba sahaya. Karena di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Tidak tampak tanda-tanda bekas safar. Ketika bertanya apakah tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat. Nah, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita yang di bawah kepemilikan seorang laki-laki, ya, dia melahirkan anak yang itu adalah anak tuannya. Nah, kemudian bisa jadi dia bersikap seperti tuan kepada budak, padahal itu ibunya. Nah, dan sebagian ulama di dalam syarahnya menjelaskan ini juga mengisyaratkan bahwa nanti akan ada pembukaan-pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, misalkan. Maka dia budak juga. Hukum asal seorang itu adalah manusia merdeka. Hukum asalnya manusia itu adalah manusia yang merdeka. Sedangkan sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab kekafiran. Nah, karena dia kalah dalam pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin pasukan memiliki kewenangan untuk memilih. Mereka ditawan jadi budak, atau mereka dihukum mati, atau mereka dilepaskan dengan tebusan, atau mereka dilepaskan tanpa tebusan. Itu terserah. Terserah kebijakan dari pemimpinnya, dari komandan pasukan. Nah, ketika ada sebagian orang yang memperolok
ajaran Islam, kenapa memperbolehkan adanya perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan dan mengajarkan berbuat baik kepada perbudakan, kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang yang masuk Islam untuk dimerdekakan ketika dia menjadi budak. Begitu banyak kafaroh atau denda terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat, itu diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Maka kata sebagian ulama, perbudakan yang ada dan diperbolehkan dalam Islam itu karena maslahatnya lebih besar. Dia awalnya kafir. Orang kafir itu semuanya adalah budak dari syaitan. Orang kafir itu adalah budak dari syaitan. Nah, ketika dia diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya berangsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur supaya tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti saya beri ini. Nah, pada hakikatnya, ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia akan masuk ke dalam perbudakan manusia yang mengarahkan dia kepada keselamatan, yaitu Islam. Dan begitu banyak kafaroh-kafaroh yang bentuknya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, dan juga ada keutamaan memerdekakan budak muslim. Di antaranya adalah sebagai penebus dari siksaan api neraka. Seorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim itu adalah tebusan terhadap siksaan api neraka. Itu disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan minum. Ya. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Nah, kemudian kalau aturan ini, ya, aturan ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Bangsa-bangsa kafir itu menerapkan perbudakan. Persia, Romawi, Yunani, Babilonia, itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Budak itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang mempermudah memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab seorang menjadi budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan-aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka diculik jadi budak. Kalau dalam Islam tidak bisa. Budak itu akibat dari pertempuran jihad muslim dengan kafir. Nah, ada yang dirampok kemudian dijadikan budak. Itu dalam aturan lain. Kalau dalam Islam tidak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah seorang yang merdeka, ya, tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka tidak layak untuk dijual sebagai budak. Akhirnya dijual, pokok terjual, harganya murah nggak apa-apa. Washarauhu bithamanim bakhsin darahima ma'dudah, disebut dalam Quran. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya lepas dari mereka. Dari kakak-kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Tapi secara aturan Islam, tidak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Nah, demikian juga kisah Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi
pemimpin Ethiopia yang pada waktu itu dalam agama Nasrani, asalnya agamanya Nasoro. Nah, beliau adalah seorang yang paling layak menjadi putra mahkota, menjadi raja di Ethiopia. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana raja Ashamah An-Najasyi ini ketika masih kecil, ada orang-orang di Habasyah yang mereka memikirkan masa depan kerajaan Habasyah. Pada waktu itu rajanya adalah ayah Ashamah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir, ribut-ribut sendiri, bingung-bingung sendiri. Gimana ini, raja kita cuma punya anak satu. Nanti kalau dia meninggal, digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Jangan, cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka lihat raja ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak. Nah, punya 12 anak. Nah, mending yang ini jadi raja. Saudaranya ini jadi raja, nanti calon penggantinya banyak gitu. Kita enggak tahu cara berpikirnya kok seperti itu. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah itu. Nah, tapi itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh raja pada saat itu. Tujuannya supaya diganti oleh saudara kandungnya ini. Nanti saudara kandungnya ini punya anak 12. Gitu. Maka meninggallah ayah dari Ashamah An-Najasyi. Belum jadi An-Najasyi ya, masih anak kecil. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anak-anaknya sendiri itu enggak ada yang cakap, tapi ponakannya ini kompeten. Ya. Maka sering dikasih tugas, sering dikasih kepercayaan. Sayang juga sama keponakannya ini. Akhirnya orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata pamannya ini mempercayakan dia pada jabatan yang luar biasa, kita nanti ditangkap kalau tahu kita yang membunuh ayahnya. Nah, maka mereka bikin rencana lain. Sudah, bagaimana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Ashamah, didatangi oleh orang-orang itu. Begini raja, kok kami khawatir nanti kalau dia dapat kedudukan, Anda beri kepercayaan dia, dia punya kedudukan yang hebat, nanti kami yang akan dibasmi sama dia. Bahaya terhadap stabilitas negara. Nah, bagaimana kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana? Nah, maka rajanya ini pamannya sendiri, tapi mendapat keuntungan jadi raja akibat kakaknya atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan juga. Kemarin kalian bunuh ayahnya, apakah sekarang kalian pantas membunuh dia? Gitu. Masih ada upaya seorang paman membela ponakannya. Maka dia memilih alternatif kedua, sudahlah, diusir saja. Diusir dari istana. Nah, akhirnya Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual sebagai budak. Nah, ini contoh perilaku perbudakan yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 atau 700 dirham. Dijual, ya, sudah dibawa naik perahu, dijual, deal 600 atau 700 dirham, sudah mereka pulang ke istana. Sampai di istana, ketika hujan, hujannya lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah paman dari Ashamah ini, senang, wah hujan, saya pingin suasana yang
segar daripada di dalam rumah saya keluar sebentar. Gitu. Qadarullah kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Kita sudah mempersiapkan plan B, ya, rencana berikutnya. Kalau raja mati, calonnya 12 ini masih banyak, tenang saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua, bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa, oh, tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kalian kecuali yang kalian jual itu. Cepat cari itu. Akhirnya mereka segera mencari lagi, mencari orang yang tadi sudah beli Ashamah ini, ketemu, tanpa sepengetahuan pemiliknya Ashamah dibawa lari. Dibawa lari langsung didudukkan ke singgasana jadi raja. Nah, akhirnya pemilik Ashamah ini, karena sudah dibeli, kok diambil lagi hamba saya? Maka dia datang ke istana minta keadilan. Nah, minta keadilan. Maka kemudian setelah itu kaget dia. Loh, yang tadi saya beli kok sudah jadi raja sekarang? Nah, maka orang-orang tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah, dia sudah jadi raja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba saya Anda, itu sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang itu sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama atau saya lapor pada raja. Nah, akhirnya orang ini lapor pada raja, pada Ashamah. Dan perhatikan, Ashamah pada waktu itu masih kafir. Tetapi ada fitrah baik pada diri beliau, tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Nah, lapor raja, saya sudah beli budak. Nah, padahal itu budaknya yang sedang dikonsultasikan ini. Sudah beli budak, tapi saya diambil budak saya tanpa keridoan saya. Ketika saya minta bayarannya dikembalikan, tidak mau. Nah, maka keputusan pertama dari Ashamah adalah terkait dirinya yang menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang raja. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka Ashamah berkata, kalian bayar sejumlah dana yang sudah diberikan kepada, yang sudah diberikan orang ini, atau kalian biarkan raja kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah, kami bayar. Dibayar, maka itulah peristiwa yang diingat oleh Ashamah An-Najasyi. Ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Habasyah itu diminta oleh Amr bin Al-As dengan pakai suap, kerajinan-kerajinan kulit yang indah dari Mekkah, disuap raja dan pengawal-pengawalnya disuap untuk diserahkan, dibawa pulang ke Mekkah lagi. Maka ketika tahu bahwa ini suap, Ashamah An-Najasyi menyatakan, kembalikan suap itu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suap dariku ketika Allah kembalikan kerajaanku. Artinya, aku dulu jadi raja itu tidak pakai suap. Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar lagi. Tidak ada suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali ketika Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah, memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak meridhoi ketidakadilan di lingkungannya. Meskipun dia masih kafir, tapi kemudian karena fitrahnya baik, ya, kemudian Allah beri hidayah dia menjadi seorang Muslim meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya perbudakan di masa dahulu itu bisa dengan berbagai cara. Tapi Islam hanya memperbolehkan perbudakan itu lewat jalur pertempuran yang orangnya kafir. Ditawan karena kalah perang. Tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau dia baik keislamannya dan ternyata nanti dimerdekakan, orang yang memerdekakan dapat keutamaan.
Di antara keutamaannya adalah dijanjikan dengan terbebaskan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan wala yukallafu minal amal illa ma yutiq, tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau pada budak saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang merdeka lebih-lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan pembantu rumah tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Muamalah kita dengan dia adalah muamalah ijaroh, sewa, atau jual jasa. Nah, kalau budak saja tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan, apalagi orang merdeka, lebih terlarang lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah seorang yang memiliki budak hanya khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak, tidak khusus laki-laki. Perempuan juga memiliki, bisa memiliki budak, bisa mempekerjakan. Nah, tetapi kalau urusan kaitan dengan hubungan suami istri, ya, atau jima, itu hanya laki-laki tuannya terhadap budak wanita, tidak bisa kebalikan, tidak bisa berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah itu tidak bisa diterapkan, karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya, tidak level gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu, sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh, dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan yang begitu. Kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk Ibunda Hajar itu kan budak, asalnya budak wanita yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Saroh. Jadi Saroh, seorang wanita, memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Saroh menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah itu baru terhitung ketika dia terucap atau tertulis. Nah, sedangkan niat itu sesuatu yang masih belum bernilai hukum apapun. Ya. Bernilai hukum secara timbangan fikih, ya, itu belum bernilai apapun ketika belum terucap, belum dilaksanakan niat itu. Nah, hanya saja kalau niat itu adalah niat yang baik, sudah diberi pahala kebaikan sebelum beramal dari sisi balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apakah beda antara niat dengan nazar? Kalau nazar itu terucap atau tertulis, sedangkan niat hanya dalam hati. Nah,
Nadar tidak terhitung sebagai nadar kalau masih berupa niat. Masih dalam hati dia terlihat tidak terhitung nadar. Nah, toib. Mungkin ada lagi? Ya. Apakah nadar harus ada saksi? Tidak harus. Kalau misalkan dia, ya kalau sebenarnya, kalau terucap, ya biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa, gitu. Nah, kalau dalam hal itu, ya benar. Memang selalu ada orang yang, mengetahui. Ya, tersampaikan. Atau, orang punya catatan diari, dia tuliskan, baru terbaca setelah meninggal misalkan. Itu kan sebenarnya tidak ada sasaran. Ya, tapi karena tertulis dan hukum tulisan itu sama dengan ucapan. Maka bagi yang ahli warisnya mengetahui bahwa itu nadar, jika itu nadar puasa, maka dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal memiliki hutang puasa, dan kata Al-Imam Ahmad maupun Al-Imam Abu Dawud, mereka mengkhususkan puasa nadar. Walaupun sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa nadar. Nah, jadi dia tidak bicara ke orang lain, dia tidak nulis, tidak kirim pesan ke orang lain, tapi dia catat. Ketika itu tercatat, maka dia menjadi nadar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Kushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, dari ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nah, hati-hati, Muawiyah itu ada beberapa orang ya. Jangan dipikir Muawiyah itu hanya putra Abu Sufyan saja. Ada Muawiyah bin Al-Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah dalam hadis ini, orangnya beda lagi. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu contoh bahwa Muawiyah bukan hanya satu orang. Qala, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Wahai Rasulullah, apakah hak istri kita terhadap kita, maksudnya apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tut'imaha idza ta'imta." Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza taqsayta. Dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Nah. Kita lihat lafaz secara lengkapnya ya. Dalam lafaz Abu Dawud. Karena ini manfaatnya besar. Faedahnya besar. Jadi Nabi menyatakan, "An tut'imaha idza ta'imta." Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. "Wa taqsuha idza taqsayta." Engkau beri pakaian kepadanya ketika dia ketika engkau berpakaian. Perhatikan berikutnya, tidak ada di dalam nukilan hadis ini tapi penting ya. Lanjutannya adalah, "Wala tadribil wajha." Jangan engkau memukul wajah. "Wala tuqabbih." Jangan engkau menjelek-jelekannya. "Wala tahjur illa fil bait." Dan jangan memboikot dia kecuali di dalam rumah.
Masya Allah, 5 poin penting. Kalau di bab ini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja. Hanya 2 poin di depan. Memberi makan, memberi pakaian. Tapi kita lengkapi faedahnya, karena beliau sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam bab sebelumnya. Di dalam bab tentang isyaratin nisa, bagaimana mempergauli istri dengan baik. Nah, antu ta'imaha idza ta'imta, engkau beri makan ketika engkau makan. Artinya jangan sampai suami kenyang, istri kelaparan. Nah, wa taksuha idza tasayta, dan engkau beri pakaian kepadanya, kepada istri, ketika engkau berpakaian. Suami selalu beli baju baru, tapi tidak pernah memikirkan pakaian untuk istrinya. Ini termasuk melanggar bimbingan Nabi. Tidak memenuhi hak istri. Selalu mikir apa pakaian yang bisa saya beli, ganti pakaian. Tetapi istrinya tidak dipikirkan. Maka ini telah mengabaikan hak istrinya. Nah, kemudian wala tadribil wajha, jangan engkau memukul wajah. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak boleh memukul wajah. Ya. Pertama, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera. Ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah, ya, sehingga ketika dipukul pada wajah, dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini. Dipukul wajah menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik, atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang, atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya, tetapi juga untuk semua orang, kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah, mafhum dari hal ini berarti, memukul bagian yang lain sebagai bentuk ta'dib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan perilakunya, ya, itu diperbolehkan selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh,
memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya kata sebagian ulama tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi kalau contoh ya, itu memperjelas. Kamu misalkan hidungnya kok atret misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman ya, pinjam ke truk mas sebenarnya. Tidak terang-terangan ya. Tapi ada unsur tuqabbih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai, nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tuqabbih, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tuqabbih. Nah, apalagi ada yang bisa ngasih contoh. Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tuqabbih juga, misalkan dungu. Nah, itu enggak boleh. Ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah mau disebutkan. Itu juga tuqabbih. Nah, hati-hati. Ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tuqabbih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak istri kita. Hak istri kita. Nah, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masya Allah. Mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah. Mukul tidak pernah, nyubit tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tuqabbih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan, dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah, ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah, nah, jadi pintar-pintar memilih kalimat. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Karena ada sebagian suami yang ucapannya itu sampai bilang saya ilfil sama kamu. Nah, saya itu jijik. Nah, itu ucapan-ucapan tuqabbih. Dan ini termasuk nek, ya. Oh, nek ya. Entah pasangan suami istri atau bukan. Nah, entah mungkin pada saat itu sedang mengkonsumsi buah-buahan yang bikin enak, ya bisa jadi. Nah, artinya husnudzon kita enaknya itu karena sebab yang lain. Nah, kemudian yang disebutkan kalimat terakhir dalam hadis yang tidak dikutip di sini adalah
wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istri kecuali di rumah. Nah, seberantem-berantemnya kita, kalau ngajak istri keluar, jangan tunjukkan permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar, karena bukan area yang kita diperbolehkan memboikot dia di situ. Di rumah, gak nyapa dulu, 3 hari boleh. Ya, tidur satu ranjang, tapi berpunggung-punggungan. Nah, boleh, batasnya 3 hari. Khusus untuk istri, itu tidak boleh diboikot di luar rumah. Contoh, diajak shopping, setelah itu ditinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di pasar atau di tempat beli itu, marah dia, ada ucapan yang menyakitkan, akhirnya sudah pulang sendiri. Nah, itu termasuk memboikot istri di luar rumah. Tidak boleh. Tanggung jawab sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang. Masalah setelah di rumah di boikot lagi, silakan. Kalau masih dalam rentang waktu boikotnya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah itu terlarang. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa, dan dari Jabir semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah, itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajj bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dari Jabir semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, itu menceritakan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada, menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapatkan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Nah, baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Nah. Nah, terkait dengan hajar atau boikot, hajar itu artinya menjauhi, bisa berupa tidak bertegur sapa, ya. Yang dilakukan suami, bagaimana yang seharusnya, ya. Apakah bebas kita berkehendak untuk menerapkan hajar itu, atau ada ketentuannya? Nah, jadi hajar yang benar adalah ketika diharapkan ada maslahat perbaikan di situ. Itu hajar yang benar. Karena tujuannya adalah ta'dib, meluruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuznya, tidak taat dalam hal yang ma'ruf,
tidak mau taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Padahal yang diperintahkan itu suatu hal yang mubah, bukan yang maksiat. Dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia. Tidak melanggar syariat, tapi tidak mau. Nah, maka yang demikian ini boleh bagi suami untuk menerapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji'i, terapkan hajar di ranjang. Dari meskipun tidur satu tempat tidur tapi dikasih punggung. Nah, mulai terasa efeknya. Oh, saya kok dijauhi. Meskipun baru di ranjang saja, sudah tidak seharmonis biasanya. Nah, itu contoh hajar. Nah, apakah pernah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Pernah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan yang beliau lakukan adalah ila. Ila itu bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dalam batas waktu yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisa'ahu syahran. Nabi menerapkan ila, bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Karena para istri-istri beliau saat itu bersepakat meminta kepada Nabi tambahan nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa saya tiru. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab, Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar cerita atau Umar cerita bahwasanya perbuatan sebagian istri yang melampaui batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Nah, waktu itu Abu Bakar dan Umar langsung bersikap. Abu Bakar memukul Aisyah, mendorong bagian apa lehernya Aisyah itu dengan keras. Umar juga ke anaknya, masing-masing ke putrinya yang ada di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya sama. Apakah kamu minta kepada Rasul sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan? Nah, marah mertuanya. Jadi mertua bela anak atau menantu? Menantu. Nah, itu banyak terjadi atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu Abu Bakar dan Umar justru merasa bahwa sikap semestinya bagi seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan kondisi sang suami. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil di situ adalah setelah itu Nabi menerapkan ila selama sebulan. Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda telah bersumpah akan menerapkan selama sebulan. Ini baru 29 hari ya Rasulullah. Nabi menyatakan, asyahru hakadha wa hakadha. Satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ Nabi kemudian pertama kali memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kamu mau pisah, mari. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau engkau mau memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Maka Aisyah tidak perlu berpikir panjang. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta konsultasi dengan orang tuamu, silahkan. Ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Maka Aisyah menyatakan, apakah untuk yang seperti ini saya akan minta konsultasi kepada orang tua saya? Sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya.
Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain kemudian memilih pilihan yang sama, karena mereka kemudian akan menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berdekatan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha, sampai beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu Hafsah, menjatuhkan talak kepada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rujuklah kembali dengan Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah, karena dia adalah seorang wanita yang banyak melakukan qiyamul lail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertahankan sebagai istri, dan dia adalah istrimu di surga. Maka Nabi kemudian rujuk.

Ya, karena itu sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang terdepan, orang terbaik yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dengan sebab turunnya surah At-Tahrim, latar belakangnya itu diantaranya agak merasa jengkel atau merasa marah, ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu kepada Hafsah. Tapi karena ini juga berdampak pada istri yang lain, beliau kemudian memberikan hajar, menerapkan hajar, yaitu berupa ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, dan ternyata maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Para istri Nabi menjadi orang yang diabadikan di dalam Al-Quran karena mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, baik. Ya,

Naam. Jadi artinya hajr itu adalah tahapan pengobatan yang levelnya sudah bukan pengobatan biasa. Begitu. Hajr memang kalau diterapkan secara benar itu adalah upaya memperbaiki dan itu pengobatan. Tapi dosisnya sudah lebih tinggi dari biasanya. Nah, artinya sebagaimana kalau kita dapat penyakit ringan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan, tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, jadi kalau kena flu sedikit, pilek sedikit, ya kadang cuma butuh istirahat, butuh tambahan vitamin saja, ya, tidak perlu harus ngamar di rumah sakit, misalkan, ya, tidak perlu se-ekstrim itu. Maka demikian juga dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih baik. Nah, karena kalau kita salah mencontohkan, nanti istri juga akan menerapkan ke orang lain dengan cara yang salah. Ke anak salah sedikit, dihajar anaknya. Disetrap, misalkan. Maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan perilaku atau upaya tertentu tidak sampai pada hajar hal itu sudah menghasilkan perbaikan, maka itulah yang diharapkan. Karena itu tahapan sebelumnya adalah nasihat. Ya. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Nah, tahapan sebelumnya adalah mungkin mengabaikan sebagian kesalahan yang ringan. Karena ketika diceritakan oleh Hafsah itu, Nabi tidak umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam sebagian ayat, wa'a'radha an ba'din. Beliau berpaling dari sebagian yang lain. Tidak semua diceritakan. Kamu dulu, sekarang kamu begini ya. Bukankah kemarin kamu begini? Dua hari yang lalu begini? Tahun yang sebelumnya kamu begini? Sebelum kita kenal juga begini, misalkan. Diungkit semua. Nah, tapi Nabi, wa'a'radha an ba'din. Beliau berpaling tidak menjelaskan sebagian-sebagian sisi yang lainnya. Nah, maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal yang ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran, ya, itu juga tahapan-tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi perbaikan, jangan sampai kita melakukan hajar atau pemboikotan. Nah, ya. Apabila seorang istri tidak memahami syariat ini, apakah bisa kita menerapkan hal itu? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, peringatan yang cukup keras itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang tertentu disindir lebih berdampak dibandingkan diberi peringatan yang keras. Nah, kalau memang dia belum paham syariat ini, maka

0: tugas kita memberitahukan kepada dia syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran seorang suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan jangan nunggu konfliknya. Nah, sudah tahu sebelumnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, ya sudah ditunda dulu. Mungkin suatu saat ada kesempatan baik, beritahu bagaimana ilmu yang seharusnya. Nah, intinya ada tanggung jawab seorang suami untuk memberitahukan aturan Islam itu begini loh. Nah, baik. Ya. Ya. Ya. Ya, namanya manusia bisa berpotensi double dua-duanya ya. Nah, bisa double-nya pada suami, bisa double-nya pada istri. Apakah boleh seorang suami istri memboikot sang suami? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya saja kalau alasannya tidak syar'i, sang istri memboikot suami alasannya tidak syar'i, ya, maka gugur hak nafkah istri dalam kondisi memboikot itu. Selama dia memboikot, hak pemberian nafkah jadi gugur. Diboikot sehari berarti haknya gugur sehari. Seandainya pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap dengan resiko, kalau saya tidak dikasih nafkah, tidak apa-apa. Karena sudah kategorinya berat, misalkan. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, terjadi kesyirikan, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat seterusnya, misalkan. Kemudian mengajak anak pada hal-hal yang buruk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan wanita yang lain, waliyadubillah. Maka pemboikatan-pemboikatan itu bisa jadi sesuatu hal yang dicariatkan. Nah, hanya saja tahapan-tahapan sebelumnya perlu ditempuh. Tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh sebelum ada pemboikatan. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada sore hari ini insyaAllah kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir dan ayat terakhir yang sudah kita kaji adalah ayat yang ke-12 ayat yang ke-11 afwan. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-12. Dalam mengkaji tafsir Ibnu Katsir ini, ada kalanya sebagian ayat saya baca penjelasan Ibnu Katsir secara utuh seperti kajian sebelumnya. Ada kalanya juga kita hanya mengutip sebagian faidah atau sebagian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir juga ditambahi dengan faidah-faidah dari penjelasan para ulama yang lainnya. Di sore hari ini insya Allah kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran adat yang luar biasa, yang kalau orang-orang beriman menjalankan kandungan dari ayat ini, maka kehidupan akan semakin tentram, nyaman, indah, ukhuwah terjaga dengan baik. Nah, kita baca ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu jauhilah. Ijtanibu itu artinya secara makna bukan sekedar jauhilah, tapi jadikan sesuatu itu di sisi yang lain, engkau di sisi tertentu, sehingga seakan-akan tidak ketemu. Ijtanibu, kalau diterjemahkan, jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka atau persangkaan atau dugaan itu dhon. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu menghasilkan dosa, menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Nah, dan di sini Allah Ta'ala tidak menyatakan seluruh prasangka itu dosa. Nanti kita akan bahas insyaAllah di materi PDF yang sudah saya kirimkan, ya itu juga akan bisa dilihat penjelasannya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan. Ya, itu tajassus. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggunjing, bergibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumuh, tentu kalian merasa jijik, tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini yang akan kita kaji, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Tiga hal utama kandungan ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat. Larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi, itu yang pertama. Kita dilarang berprasangka, menduga tanpa ada hakikatnya dan tanpa ada indikasinya. Ya. Ini faedah kita ambil dari tafsir As-Sa'di. ketika disebut dalam ayat ini inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, kadh-dhannil khali minal haqiqah wal qarinah. Bagaimana dugaan yang dosa itu dugaan yang kosong dari hakikat dan indikasi. Hakikatnya tidak perlu dicurigai. Hakikatnya tidak perlu kita duga yang buruk kepada dia. Misal kita punya istri baik-baik saja, anak juga baik-baik saja, tapi kita punya dugaan jelek. Hakikatnya tidak ada karena kita tidak pernah nemukan bukti, hanya bisikan saja. Kayaknya istri saya ini mulai tidak setia misalkan. Itu dugaan atau prasangka yang tidak ada hakikatnya. Indikasinya juga tidak ada. Hal yang mengarahkan kita untuk mencurigai dia. Nah, jadi hakikat itu bisa berupa bukti. Kalau indikasi itu sesuatu yang menguatkan atau mengarah pada dugaan yang kuat. Contoh, korinah atau indikasi, ya. Kalau pada peristiwa Nabi Yusuf alaihis salam, ketika Nabi Yusuf tidak ada saksi pada waktu itu, karena cuma berdua kan, Nabi Yusuf dengan istri dari pejabat Imra'atul Aziz. Ya. Yang satu menuduh bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Tidak ada bukti, tidak ada orang yang melihat, tidak ada saksi. Tapi ada korinah, ada indikasi bahwa tuduhan itu dusta. Yaitu ternyata pakaian dari Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang. Berarti yang mengejar adalah sang wanita itu. Maka itu korinah. Buktinya tidak ada, tapi korinahnya ada. Indikasinya terlihat. Gitu. Nah, kalau kita menduga sesuatu, tidak ada bukti, tidak ada korinah, tidak ada indikasi, maka itu dugaan yang terlarang. Sesuatu yang baik-baik saja kita curigai. Nah, itu dugaan yang terlarang. Jadi bagian pertama, larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Kemudian yang kedua, larangan mencari-cari aib kaum muslimin. Tajassus, memata-matai. Nanti juga insya Allah kita akan bahas apa yang diperbolehkan dalam tajassus itu. Kapan kita atau seseorang diperbolehkan memata-matai pihak lain. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas keburukan ghibah dan permisalannya seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, insya Allah tiga hal ini kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas tentang ragam hukum prasangka atau dugaan. Bahwa dugaan itu tidak semuanya haram. Karena disebut dalam ayat, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Berarti tidak semua prasangka dosa. Ya. Nah ini kita akan rangkum ragam hukum prasangka atau dugaan. Kita ambil dari sebagian faedah dari kitab Ahkamul Quran Lil Jassas dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada prasangka haram. Kita menduga sesuatu itu haram. Apa yang haram? Yang pertama, buruk sangka kepada Allah, su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, jangan-jangan kalau saya beramal nanti enggak dapat balasan kebaikan, percuma saya beramal. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka bahwa Allah tidak akan menolong walinya, tidak akan membela orang-orang beriman. Buruk sangka. Itu haram. Demikian juga buruk sangka kepada orang beriman yang zahirnya menampakkan keadilan. Itu haram. Ada orang baik muslim yang nampak secara lahiriah dia baik-baik saja, tapi kita duga dia kayaknya orang ini jahat, kayaknya menyimpan niatan buruk dia. Dia zahirnya baik, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada dia, haram itu. Nah, demikian juga yang termasuk prasangka haram adalah dugaan tanpa hakikat dan indikasi. Kita menduga sesuatu, ya, padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasinya. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi di situ. Seperti tadi yang kita contohkan. Kita curiga pada istri kita, padahal dia istri yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sikap yang buruk, tidak ada. Tapi kita berprasangka buruk ke dia. Maka itu haram. Bukan hanya pada istri, tapi kepada siapapun kaum muslimin yang secara zahir menampakkan kebaikannya atau keadilannya, tapi kita sangka dengan dugaan yang tidak-tidak. Itu haram. Nah, ada prasangka wajib. Prasangka wajib itu berbaik sangka terhadap Allah, husnudzon. Seorang yang beriman berbaik sangka kepada Allah. Ketika saya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Itu baik sangka. Kalau saya berjuang semaksimal mungkin, tentu dengan taufik dari Allah, mengamalkan amal soleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Itu baik sangka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya. Itu prasangka yang wajib. Nah, demikian juga prasangka yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang beriman yang menampakkan keadilan. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang wajib adalah kita berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Nah, itu yang prasangka wajib. Ada prasangka mustahab, prasangka yang dianjurkan. Apa yang masuk kategori prasangka mustahab? Berprasangka baik kepada seorang mukmin ketika terdengar isu yang buruk tentang dia. Kita tahunya ikhwah kita ahlus sunnah, rajin. Ibadah kita lihat sering ke masjid. Rajin ikut kajian. Ya. Terus ada berita miring tentang dia bahwa fulan ini ternyata penjahat, fulan ini ternyata pengkhianat, ada isu miring tentang dia. Maka yang dianjurkan bagi kita adalah kita berprasangka baik bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebelum terbukti, kita berprasangka baik bahwa ikhwah kita ini, saudara kita ini adalah orang yang baik. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah. Kenapa ketika muncul isu tudingan bahwa Aisyah berbuat begini, berbuat begini, kenapa orang-orang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Tidak menyatakan ini tuduhan dusta. Harusnya begitu. Yang dianjurkan begitu mestinya. Nah, jadi ini prasangka yang mustahab. Kemudian prasangka yang mubah, dugaan yang mubah. Itu contohnya apa? Kita menduga-duga sesuatu dalam urusan dunia. Ada orang lagi belajar bikin kue, ya. Belajar bikin kue, dia cari resepnya, tanya kepada orang yang sudah pintar bikin kue. Ya. Tapi dia kemudian coba meramu kue dengan cara yang baru, dengan dugaan dia, kira-kira ini kayaknya enak. Cobalah sampean coba, namanya ini saya duga enak kira-kira. Saya modif resep dari fulan saya modif. Dugaannya kayaknya enak. Meskipun ternyata enggak enak, ya dugaan itu mubah asalnya. Karena urusan dunia. Mencoba-coba memodif kendaraannya sendiri, ya. Harapannya supaya lebih irit misalkan. Ini dugaan saya. Karena belum terbukti, belum pernah berpengalaman dia, tapi dia enggak ngawur. Maka dugaan ini mubah. Itu dzon, dzon yang mubah. Nah. Termasuk prasangka yang mubah adalah berprasangka buruk terhadap sosok yang mencurigakan sehingga berhati-hati. Nah. Dia melihat kok ini orangnya penampilannya mengkhawatirkan. Kayak tampilannya orang-orang fasik. Dia berada di dekat rumah saya. Maka saya kunci rumah dulu. Saya pantau. Itu dugaan. Ada kecurigaan. Boleh apa tidak? Boleh. Itu mubah. Karena secara dohir dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang adil. Layak untuk dicurigai. Begitu. Layak untuk dicurigai. Kita khawatir terjadi suatu hal yang buruk pada istri dan anak-anak kita, maka kita kunci pagar depan. Nah, itu termasuk dzon yang mubah. Nah, kemudian terkait dengan larangan berprasangka buruk kepada sesama muslim atau saudara kita, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waruwina an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, La tadunanna bikalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali engkau menduga suatu kata yang keluar dari saudaramu muslim kecuali kebaikan. Dalam keadaan engkau mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Jangan langsung suudzon. Jangan langsung berprasangka buruk ketika muncul sebuah kata, sebuah kalimat pada saudara kita. Ketika kata dan kalimat itu mengandung kemungkinan baik, kita arahkan mungkin maksudnya ini, maksud yang baik ini. Jangan langsung kita berprasangka buruk, kayaknya dia ini sudah menyimpang. Kayaknya dia ini sudah berubah, akidahnya berubah, akhlaknya berubah. Nah, ketika kita masih mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Ini yang disebutkan dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir yang kita kaji. Kalau di dalam Tafsir Ibnu Katsir dinyatakan waruwina, ini menunjukkan bahwa beliau tidak secara tegas memastikan riwayat ini sahih. Tidak menjazmkan. Tapi insya Allah riwayat ini sah dari Umar. Karena saya tuliskan di situ, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Mudaratun Nas. Abul Qasim Al-Asbahani meriwayatkan dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman. Perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib. Perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib, hanya tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di dalam kitab Masyaikh Ibn Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Zahiri, itu disebutkan Umar, sahabatnya Umar. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam kitab Amalinya. Nah, maka insya Allah benar. Jadi riwayat sah dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang menguatkan itu, menguatkan kita untuk jangan berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan, ucapan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Ya. Beliau menyatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu, faltamis lahul udhra jahdak. Fa in lam tajid lahu udhran, faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu." Jika sampai kepadamu informasi tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku memiliki udzur yang tidak aku ketahui. Kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita yang kita tidak suka, wah kayaknya ngajak berantem ini. Dia ada nukilan ucapan fulan, fulan ngomong begini tentang antum. Wah, kayaknya ngajak berantem ini, misalkan. Jangan begitu. Carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, masya Allah. Kalau bimbingan ulama salaf ini, ucapan Umar, ucapan Abu Kilabah, itu benar-benar kita terapkan, sulit retak hubungan sesama saudara. Karena yang dikedepankan husnudzon. Ketika ayat dalam bimbingan Allah pada surah Al-Hujurat ini diterapkan, kuat biiznillah ikatan persaudaraan kita. Nah, karena orang mau nyari cara memisahkan hubungan dua saudara ini sulit. Yang ada prasangka baik yang didahulukan. Tunggu, saya belum ketemu sama fulan. Tapi meski saya belum kontak dengan dia, belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau pikirkan. Nah, ucapan Abu Kilabah ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Tadi lupa, tidak saya cantumkan. Bisa ditambahkan sebagai catatan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya. Nah, dan persangkaan yang diungkapkan dengan ucapan, seorang ngomong, memvonis, menghukumi, dasarnya apa? Dugaan. Sekedar dugaan. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi. Sekedar dugaan saja. Maka ucapannya itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hadis Nabi, "Iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis." Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta. Informasi yang paling dusta. Ketika dia menduga dalam hatinya, kemudian diungkapkan dalam ucapan, maka itu adalah berita yang paling dusta. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai riwayat Malik. Kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan sanadnya secara lengkap sebagai riwayat Al-Imam Malik. Nah, makna hadis ini, kalau kita melihat ucapan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil, ucapan atau tuduhan yang didasarkan semata prasangka tanpa bukti adalah yang paling dusta. Nah, itu makna dari iyyakum madhanna fa inna dhanna akdzabul hadith. Nah, tadi kita bahas tentang harusnya kita berprasangka baik, harusnya kita berprasangka baik. Sekarang kita bahas kadangkala kita perlu berprasangka buruk kepada pihak tertentu. Curiga. Tidak langsung mudah percaya. Nah, apakah ada contohnya di dalam bimbingan Nabi kita dan para ulama salaf? Ada. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Memang layak dicurigai orangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a." Aku tidak menduga bahwa fulan dan fulan mengenal atau memahami agama kita dengan baik. Aku kira, ini kan dugaan Nabi, dhon ini, aku kira fulan dan fulan itu tidak paham agama kita sama sekali. Kalau mau diungkapkan dengan bahasa lain, aku menduga bahwa fulan dan fulan itu tidak paham agama Islam sama sekali. Ini berarti Nabi menduga atau tidak? Dhon atau tidak? Ini dhon. Siapa yang diduga demikian? Kata salah satu perawi hadis ini, yaitu Al-Laits, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dua orang yang dimaksud Nabi ini orang munafik. Berarti memang layak dicurigai bahwasanya dia tidak paham agama. Jangan jadikan dia sebagai rujukan. Maka ada orang-orang seperti orang-orang munafik yang dimaksud dalam hadis ini yang kita perlu curiga, waspada. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon. Duh, dia menunjukkan gelagat-gelagat kemunafikan. Nabi saja sampai punya dugaan seperti itu. Bahwa dia benar-benar tidak paham masalah agama kita ini. Nah, berarti kan perlu waspada. Jangan pasrah. Sudahlah, jangan menduga yang buruk tentang dia. Loh, dia layak dicurigai. Berarti salah satu parameter orang yang layak untuk diduga dengan dugaan yang buruk itu orang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik di masa itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman padahal mereka dalam hatinya kafir. Nah, contoh yang lain. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Apa maksudnya prasangka buruk kepada pihak yang tepat? Layak dia dicurigai. Jangan percayakan kepada dia urusan kita. Nah, contohnya adalah seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ada ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin itu siapa? Sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in? Ada yang tahu? Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Ma adhunnu rajulan yantaqisu Abu Bakrin wa Umar yuhibbun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menduga orang yang mencela Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugaanku, orang yang mencela Abu Bakar dan Umar itu tidak mencintai Nabi. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain. Nah, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama salaf, rujukan kita. Nah, Berarti kira-kira kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, boleh enggak kita berprasangka baik? Oh, dia itu orangnya alim sebenarnya. Maksudnya baik. Jangan suudon ke dia. Nah, kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kita menduga seperti dugaan Muhammad bin Sirin bahwa dia tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang seperti itu tidak pantas kita percayakan urusan kita ke dia. Nah, maka Syiah Rafidhah, ya, itu layak dihusnudzoni atau tidak? Layakkah kita berprasangka baik kepada Syiah Rafidhah? Tidak. Karena ulama salaf, yaitu Muhammad bin Sirin, menduga bahwa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, mereka ini tidak mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh prasangka buruk kepada orang yang layak kita berprasangka buruk pada dia, ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar? Beliau kalau melihat orang jarang terlihat sholat isya dan sholat subuh berjamaah, beliau suudzon pada orang itu. Beliau suudzon, jangan-jangan dia munafik ini, bukan orang beriman. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, kunna idza faqadna ar-rajul fi salatil isya wa salatil fajri asana bihi dhanna. Kami jika tidak mendapati seorang dalam salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid, kami berprasangka buruk padanya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau orang jarang terlihat sholat subuh berjamaah, laki-laki jarang sholat subuh berjamaah, isya juga begitu, kita lebih pantas untuk husnudzon atau suudzon ke dia? Kalau contohnya sahabat, suudzon. Ini suudzon pada tempatnya. Nah, gak pernah kelihatan di masjid sholat berjamaah, kita khawatir ada kemunafikan di situ. Maka ini contoh prasangka buruk kepada pihak yang memang layak untuk diprasangkai buruk. Karena secara dohirnya dia menampakkan tidak adil. Yang adil itu orang menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat lima waktu di masjid berjamaah. Kalaupun tidak sholat, mungkin ada udurnya. Nah, baik. Ini pembahasan yang pertama tentang masalah dugaan. Ya, sebelum kita masuk pada dua pembahasan berikutnya, tafadhalu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah membaca ucapan dari Muhammad bin Sirin, dia mencela orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, patut diduga dia tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang yang suka mencela ulama? Padahal ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jawabannya iya. Dia layak untuk dicurigai. Tidak pantas kita ngambil ilmu dari dia. Kan kita ngambil ilmu dari orang yang kita husnudzon kepada dia, kan? Kalau dia suka mencela ulama, maka pantas dia untuk dicurigai. Jangan-jangan ilmunya enggak mapan. Kok ulama rujukan ilmu malah dicela? Atau jangan-jangan ada unsur kemunafikan dalam dirinya. Meskipun kemunafikan itu ada kemunafikan akbar, ada kemunafikan asghar. Asghar pun enggak enak begitu. Maka di sini juga termasuk pihak-pihak yang tidak layak untuk kita berprasangka baik apabila dia mencela ulama ahlus sunnah. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang mencela Syekh bin Baz rahimahullah, mencela Syekh Rabi hafizahullah, mencela ulama-ulama ahlus sunnah baik dahulu maupun sekarang, relakah kita memasrahkan kepercayaan kita? Oh, saya akan dengar ucapan dia, mungkin ada baiknya. Layak kita husnudzon atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka terhadap ahlul asar, para ulama ahlul hadis. Nah, yang layak kita untuk berhusnudzon itu kepada ulama ahlus sunnah. Kita pantas suudzon sehingga tidak gampang-gampang, tidak mau ngambil ilmu kita dari dia. Itu kepada orang-orang yang memiliki kriteria kemunafikan. Dan kemunafikan di masa ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang ada itu adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, tidak layak untuk kita berprasangka baik kepada mereka. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang masuk dalam perbuatan prasangka yang haram, apakah langsung terhitung berdosa? Meskipun tidak dia ucapkan, tidak dia lakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berpendapat bahwa yang terhitung dosa kalau sudah masuk dalam ucapan atau perbuatan. Dalam ucapan atau perbuatan. Nah, sebagian ulama menilai buruk sangka yang salah itu amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang di situ dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih persangkaan. Wa dhanantum dhannasau, dalam sebagian ayat Allah menyatakan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah, itu sudah celaan. Itu sudah celaan. Jadi sebagian ulama menilai bahwa ada amalan hati yang sudah terhitung dosa. Contoh hasad. Hasad itu apa? Tidak suka nikmat Allah diberikan kepada orang tertentu. Berarti dia kan membenci takdir Allah kan sebenarnya. Itu sudah dosa. Meski belum diucapkan. Sebagian ulama menilai demikian. Ketika seorang juga suka al-fahisyah tersebar. Kekejian, perbuatan keji, perbuatan yang buruk tersebar di kaum muslimin. Itu Allah ancam dengan siksaan. Walladzina yuhibbuna antasyi al-fahishatu. Orang-orang yang suka al-fahishah itu tersebar luas. Allah ancam dengan lahum adabun alimun. bagi mereka siksaan yang pedih. Padahal dia cuma merasa senang saja kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina atau yang mengarah pada zina tersebar. Dia tidak ikut bantu, cuma senang saja, itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, maka ada amalan-amalan hati yang itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian ulama menilai bahwa sekedar berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu sudah dosa. Nah, walaupun di situ memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma lebih baiknya kalau bahan introspeksi kita, seandainya kita pernah punya persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak tepat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka buruk kepada orang yang dohirnya baik, ya. Kalau bisa kita minta maaf jika tidak terjadi mudarat yang lebih besar, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut sekarang. Pada bagian tentang tajassus, Allah Ta'ala menyatakan, wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mencari-cari kesalahan. Ya. Ada tambahan faedah yang saya tuliskan di situ. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbah, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'ullahu awratah, wa man yattabi'illahu awratah yafdahu fi baitih." Ya ma'syara man amana bilisanih, wahai orang yang beriman dengan lisannya. Walam yadkhulil imanu qalbah, namun keimanan belum masuk dalam hatinya. La taghtabul muslimin, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. Wala tattabi'u awratihim, jangan mencari-cari aib mereka. Fa innahu manittaba'a awratihim, fa innahu, karena sesungguhnya manittaba'a awratihim, barang siapa yang mencari-cari aib mereka, yattabi'ullahu awratah, Allah akan cari aibnya. Wa man yattabi'illahu awratah yafdahu fi baitih, barang siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan permalukan dia meskipun dia di rumahnya, meskipun dia tidak pernah keluar karena takut dipermalukan orang. Allah akan permalukan dia meskipun di tempat yang paling privat yang dia punya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk tidak mencari-cari aib saudara kita. Nah, karena kita juga menyadari bahwa aib kita banyak, dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita, kekurangan kita. Kalaupun ada orang yang mencela kita karena aib kita, itu bagian kecil dari yang masih banyak lagi aib yang tidak Allah tampakkan sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dan jangan kita mencari-cari aib saudara kita. Nah, terkait dengan tajassus ini ada kesalahpahaman sampai menduga kalau begitu upaya memata-matai, upaya menyelidiki, upaya mengecek barang pribadi orang secara mutlak enggak boleh, karena Allah berfirman wala tajassasu. Nah, nanti sang anak bilang, "Bapak enggak boleh ngecek-ngecek tas saya." Nah, murid bilang, "Ustaz, Pak Guru enggak boleh tajassus. Kok sampai minta catatan saya dicek macam-macam?" Enggak usah. Wala tajassasu. Nah, itulah pentingnya kita mengikuti bimbingan ulama, karena mereka paham dalam menempatkan dalil ini umum atau khusus. perkecualiannya bagaimana? Mereka yang paham. Kalau kita melihat fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika ditanya apakah boleh seorang ayah mengecek HP, laptop, atau barang pribadi anak, apakah bukan termasuk tajassus yang demikian? Nah, maka beliau jelaskan, bukan tajassus. Dan sudah berulang kali saya ingatkan, jangan belikan anak itu perangkat komunikasi kecuali sekedar kebutuhan berkomunikasi saja. Jangan ada tambahan fitur yang lain. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau menegaskan, itu kewajiban seorang ayah untuk memantau, mengawasi. Karena anak itu di bawah tanggung jawab dia. Maka dia harus, sang ayah harus sering mengecek dan memeriksa. Maka bukan termasuk tajassus yang terlarang menerapkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, orang tua memeriksa barang pribadi anak, suami memeriksa HP istri, guru memeriksa catatan siswa, intel pemerintah mengawasi orang-orang yang dicurigai akan berbuat jahat, itu boleh. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan. Nah. Baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang ghibah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhalu, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang ghibah. Jadi di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Ya. Tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing saudara kita, kita membicarakan kejelekan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Nah, diibaratkan dengan orang yang meninggal, kata sebagian ahli tafsir, karena orang itu tidak bisa membela diri pada saat dipergunjingkan. Tidak bisa mengklarifikasi saat itu ketika dia dipergunjingkan, digibahi, karena dia tidak ada di tempat. Demikian juga orang meninggal tidak bisa membela diri. Nah, kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa dipermisalkan dengan memakan daging bangkai, maka demikianlah menggibah itu haram sebagaimana haramnya memakan bangkai. Nah, sebagaimana juga kita tidak suka memakan bangkai, maka seperti itu pula kebencian kita untuk menggibahi saudara kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Definisi ghibah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senangi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan ghibah kalau seandainya kita cerita sesuatu tentang orang yang tidak hadir saat itu, seandainya dia hadir dia tidak marah, tidak apa-apa. Berarti bukan ghibah. Maka parameter kita ketika mau ngomongin seseorang, kira-kira kalau dia dengar suka atau tidak. Kalau kira-kira dia tidak mempermasalahkan itu, ya sudah kita bicarakan. atau kita bicarakan kebaikan dia, misalkan, bukan ghibah. Nah, juga ada kalimat akhoka, saudaramu. Maka ini berlaku untuk saudara kita sesama muslim. Orang kafir tidak masuk dalam kategori ini, di luar pembahasan ini. Nah, tersisa dua slide lagi. Pelaku ghibah akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Tambahan faedah, kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urijabi, ketika aku mi'raj, marartu biqaumin, aku melewati suatu kaum."

ketika aku mi'raj, marartu biqaumin, aku melewati suatu kaum, lahum adfarun min nuhas, yang berkuku panjang dari tembaga, yakhmusuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril, siapa orang-orang ini wahai Jibril yang mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku dari tembaga. Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, dia ghibah, menjelek-jelekkan kehormatan mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, disohihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Karena ancamannya di akhirat adalah ancaman siksaan. Siksaan di akhirat itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar, menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar. Terakhir, pembahasan 6 hal yang bukan ghibah tercela disebutkan di dalam kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-Sun'ani. Beliau mengungkapkan bait syair, ini bagus kalau kita bisa menghafalnya ya. Kita menjadi paham apa yang tidak masuk kategori ghibah. Padahal itu menceritakan sesuatu yang orang tidak suka, saudara kita tidak suka. Tapi bukan ghibah yang tercela. Kata Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, "Adzammu laysa bighibah fi sittah." Celaan bukanlah ghibah dalam 6 hal. Mutadzallimin. Yang pertama, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi curhat tentang perbuatan orang yang mendolimi dia, itu bukan ghibah yang tercela. Selama yang dicurhatkan, diceritakan itu tidak berlebihan. Seperti itu, tidak ditambah-tambahi. Wa mu'arrifin, dan orang yang menyebutkan ciri-ciri orang lain. Dia sebutkan ciri orang itu hitam. Dia sebutkan ciri orang itu keriting. Dia sebutkan ciri orang itu kurus, pendek. Tujuannya untuk mentakrif, menyebutkan kriteria orang itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu mu'arrif. Bukan dalam rangka istihza. Bukan dalam rangka merendahkan menjadi bahan tertawaan. Bukan. Nah. Wa muhaddirin. Orang yang memperingatkan dari bahaya orang lain. Memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa. Itu bukan ghibah yang tercela. Walimudhirin fiskon. Orang yang menampakkan kefasikan. Dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Ketika ada orang yang cerita tentang dia, tadi saya lihat fulan melakukan perbuatan ini di tengah jalan. Nah, maka itu bukan ghibah yang tercela. Karena orangnya sendiri membuka aib dia sendiri. Dia terang-terangan bangga dengan perbuatan dosanya. Maka orang yang cerita tentang dia, itu tidak masuk kategori ghibah yang tercela. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa. Seperti yang dilakukan oleh Hind. Hindun atau Hind. Itu menceritakan Abu Sufyan itu begini, begini ya Rasulullah. Bagaimana? Ada sisi kejelekan dari suaminya yang diceritakan kepada Nabi dalam rangka berkonsultasi, minta fatwa. Nah, demikian juga orang yang minta fatwa kepada ulama, ya berkonsultasi kepada seorang ustaz, ya, maka itu bukan ghibah yang tercela. Tapi ingat, jangan melebar kemana-mana, cukup itu saja yang dikonsultasikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, waman talabal i'anah fi izalati munkar. Orang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Dia cerita kepada

0: yang diduga kuat bisa mengingkari kemungkaran itu, diceritakan kejelekan-kejelekannya, tujuannya agar bisa dihilangkan kemungkaran tersebut, maka ceritanya tadi kepada orang yang tepat itu bukanlah ghibah yang tercela. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah, al-mar'atus salihah, sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang saleh harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam Risalah Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya, disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang soleh taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagus agamanya. Karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati, antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya, barakallahu fikum, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Nah, idzan kata Syekh, ikhtiyaru zawjati salihati min awail huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Nah, qala Abul Aswad ad-Du'ali li banihi. Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya wad-Din, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya, kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela ya karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula as-salihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan salihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngelorok nih hati. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang soleh, yang baik dalam agamanya. Yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. Nah, membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hagadah, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang salih. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik. Didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan, ya. Laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh, pas. Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus. Kalau bisa, ya, menjadi tim SAR. Ya. 6. Tim penyelamat. Cari ya wanita-wanita yang akidahnya misalnya akidah yang menyimpang misalnya, cari ya untuk diselamatkan, silakan kalau mampu. Tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah, manhaj seorang wanita itu tidak mudah, ya. Kebanyakannya kebalik. Kita yang enam dibanting kita. Nah, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri, ya, idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis untung-untungan, ya. Jangan. Karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, hak anak sebelum lahir, al-hirsu 'ala ittiba'i sunnati hinal jima', bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktikkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan. Al-jima. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini. Dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih sebagaimana terdapat dalam riwayat sahih al-Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki? Hah? Pun luar kepala ya. Nah, bismut skin set. Alhamdulillah. Nah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalik, wa qudhiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada. Kemudian jika ditakdirkan, ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudharatkan setan selamanya. Ya. Ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang saleh. Wa hadza amrun zahir. Dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'us sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Upaya mengikuti sunnah, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab, ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian, ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis, wah, tegangan tinggi, langsung. Lah, dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Nah, wa tajridul ittiba'i lin nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyatajannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyujanniba nafsahu wa auladahu nazaghatis syayatin. Yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah, fayasta'idzu billahi jalla wa ala minasyaitani wa nazaghatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayyujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghatis syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah azza wa jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ya, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ, ya. Nah, setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, jedar, jedu, jedar, jedu, dadu, dak. Padahal itu bahaya, itu artinya dangdut itu. Dangdut, dangdut. Dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut, dangdut, dangdut. Nah, rusak. baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan. Ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, ya, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah, karena Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa wahyuhu, dan juga wahyunya, wa nuruhu allazi ahyallaha au ahyallahu bihil qulub al maitata, yang mana ia merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Qur'an dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa alatuha mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ya, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamirus syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Naam. Wa mu'adzinuhu al-mazamir. Dan mu'adzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa masaiduhu an-nisa, dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Nah, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya, nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fanzur ilaha tawjihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi, pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu alal insani hatta wa huwa bimithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata wa sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fa wal batil. Sehingga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Nah, tsalitsan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doa Allahi jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad saliha wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandaian dan kecerdasan kita, ya, untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak istri berdoa kepada Allah azza wa ta'ala. Ingatkan, kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ya, kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Gak boleh lelaki mengatakan preise, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati, sering mengingatkan, ya, atau diajak bareng, ya, sholat malam bareng, ya, kemudian jangan lupa doakan, mendoakan, ya, dirinya, keluarganya dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami, istri-istri kami, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini. Dan jadikanlah kami, ya, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, makna dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anak ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, ya, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi dasar qurrata a'yun itu tadi. Nah, qala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengkisahkan an Zakaria. Zakaria, tentang Zakaria. Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala, dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa itu lama, untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati, nah, wabil khusus Syekh Abdul Qadir, wabil khusus. Lama. Nah, nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutna kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua. Abu Bakar, Utsman, wa Ali, iya. Wabil hadrati masyayikhuna, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungo. Duwowo nih rek. Padahal dungo ini cuma sedikit. Tapi itu tadi sila disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami enggak minta sama mereka, enggak. Yang kami sebutkan itu tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya tadi, ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat Khulafaur Rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut, semakin kuat istijabahnya, ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati, ya, kudu ngadep ajudani, nggak bisa langsung. Ya Allah, kok disamakan dengan bupati? Allah Maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula, kalau tadi Nabi Zakaria 6, demikian pula hadihi imra'atu Imran nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku 6 mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi. Nadartu laka ma fi batni. Aku bernazar kepada Engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni. Maka kabulkanlah untukku, langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqatas tijabati du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Nah, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam salat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi ya dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam, kalau dia jadi imam misalnya, juga harus melihat kondisi jamaahnya. Ya. Nah, pernah seorang imam ini Masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fikum, jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap rukuk, setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, Masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang Masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya, jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan, aduh, Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar, Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah, sampai ngelulek ini ya, wis sholat yang ngomong aja. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit, ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah. Qala hafizahullahu ta'ala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari, fayad'una da'watal muhtajil muttarri al-munkasir ilallah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh, menampakkan kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut, sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatash shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saku wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Nah, anak yang gimana yang dimaukan? Sebutkan. Ya. Sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Quran ini. Zakaria alaihissalam mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang salih, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia. Ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah suatu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Naam, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Akhwani fid din azzanallahu iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah mengeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir kok enggak salon ini di depno nang kupingi. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan ya, ya itu tadilah keceriaannya. Nah. Barakallahu fikum. Nasihati, ya. Gak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT, ya, disampaikan, Pak, mohon, ini ada keluhan, mungkin, ya, di privasi, mungkin, anu Pak, nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan, seperti itu. Nah, atau ya, Anda dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Yang ini campur sari. Yang ini dangdut. Yang ini Iwan Fals. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes. Sampai opname 2 minggu atau berapa. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Nah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu kan. Ya. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena gak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya, khususnya kalau mohon maaf ini, banyak mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misal musik, kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif, ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Wow. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2024 Masehi, di masjid atau musalla Ummul Mukminin Aisyah di Pulo Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, atau lebih umum dari itu pembahasannya adalah pembahasan tentang transaksi bisnis dan perekonomian, lebih umum dari itu. Nah, dan kita akan mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, seorang ulama besar, al-faqih, al-allamah, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau memiliki karya Manhajus Salikin berisi rangkuman dan ringkasan faedah-faedah permasalahan-permasalahan fikih yang juga tidak jarang disertai dengan penyebutan dalil oleh beliau. Dan sudah dibagikan juga PDF kitab yang mendukung kitab tersebut, Ad-Dalil ala Manhajus Salikin, yaitu kumpulan dalil terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kita akan bahas beberapa pembahasan penting terkait dengan jual beli. Yang pertama, kita akan bahas definisi jual beli. Kita akan bahas itu, kita kutip dari ucapan ulama dalam Zadul Mustaqni tentang definisi jual beli atau definisi al-bai'. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas pentingnya berilmu tentang fikih jual beli. Kita akan kutip ucapan

0: Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang beliau melarang orang yang tidak paham agama Islam, tidak paham fikih agama Islam, berjualan di pasar kita. Kemudian juga kita akan sebutkan insyaallah beberapa contoh hadis sahih dan hadis lemah tentang anjuran berdagang, berniaga, berjual beli. Kemudian kita akan bahas juga tentang hukum asal jual beli adalah halal, yang ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Juga akan disebutkan penyebutan syarat-syarat sah jual beli secara global, dan kita akan mengupas secara lebih mendetail penjelasan syarat sah jual beli yang pertama, yaitu harus ada kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari pembahasan definisi jual beli, atau apa yang dimaksud dengan al-bay', jamaknya buyu'. Dijelaskan di dalam kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Muqni, waalaikumsalam, karya Abu Naja Musa bin Ahmad Al-Hajjawi yang wafat tahun 968 Hijriah, beliau menyatakan wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfaatin mubahah kama marrin. Sebagian naskah ada tambahan fi darin bimithli ahadihima ala ta'bidi ghayra riban wa qardin. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Wa huwa mubadalatu malin, pertukaran harta. Pertukaran harta. Sehingga jual beli itu juga bisa berupa barter. Barter. Jadi kalau ada larangan jual beli di masjid, berarti barter pun tidak boleh. Barter, kita punya, kita lihat di samping kita ada ikhwah kita kok HP-nya kita inginkan. Kebetulan ikhwah kita itu ingin HP kita. Terus kita barter, deal di masjid. Maka itu tidak boleh. Itu juga masuk kategori mubadalatu malin, pertukaran harta. Walau fi dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Walau fi dhimmah, ini lawannya ain, bendanya ditukar. Kalau dhimmah, tanggungan. Jadi kalau misalkan ada orang sepakat terjadi jual beli, dan itu misalkan di luar masjid, ya, dia menyatakan, kok bagus ya mobil ini diparkir di situ, bagus. Gimana kalau 150 juta? Ya, deal, sepakat. Nah, 150 juta itu adalah nominal uang fi dhimmah, tanggungan orang itu. Bukan bendanya. Bukan bendanya. Mobil yang ditawar itu ainnya, bendanya. Tapi alat tukarnya dengan sesuatu yang fi dhimmah. Saya bisa, kalau misalkan 150 juta itu isinya uang 100 ribuan semua, boleh. Tapi kalau boleh juga dengan yang ada 100 ribunya, ada 50 ribunya, totalnya pokoknya 150 juta. Maka itu namanya fi dhimmah. Bukan benda zatnya secara langsung. Dia bisa digantikan dengan nominal yang setara dengan itu. Itu fi dhimmah. Au manfaatin mubahah. Atau manfaat yang mubah. Jadi pertukaran itu bukan hanya harta dengan harta, tapi salah satunya bisa ditukar dengan manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah seperti jasa. Jasa memperbaiki rumah, jasa memperbaiki mobil, jasa membangun sebuah bangunan. Jadi kalau misalkan kita membeli jasa, itu juga baik. Kita membeli jasa, jasa reparasi, servis barang-barang kita, kemudian kita bayar dengan uang, itu juga masuk kategori baik. Apa contohnya manfaat yang mubah? Kamamarin fidar, seperti lorong tempat lewat di sebuah rumah. Ada orang bertetangga, ya. Kemudian dia beli, saya beli lorong ini seharga 10 juta. Berarti lorong ini tidak boleh dibangun apapun, tidak boleh dikasih penghalang apapun. Ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk jual beli yang mubah, boleh. Dia membeli lorong, akses jalan. Dia beli. Nah, bimithli ahadihima alat ta'bid, yang semisal dengan salah satu dari keduanya yang setara, dihargai dengan harga yang setara. Alat ta'bid untuk selamanya. Jadi jual beli itu akadnya untuk selamanya. Kalau sudah saya beli mobil ini, berarti mobil ini berpindah kepemilikan untuk saya selamanya. Setelah itu bebas saya mau manfaatkan sendiri, mau saya hibahkan, mau saya jual, bebas setelah itu. Sifatnya alat ta'bid, seterusnya, selamanya. Nah, yang bukan kategori jual beli adalah kalau dia sifatnya sewa. Kalau sewa bukan selamanya, hanya sementara. Nah, ghairu riba wa qardin, bukan riba maupun peminjaman. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa di antara syarat sah jual beli itu adalah tidak boleh mengandung riba. Nah, ini definisinya. Sekarang kita bahas tentang pentingnya ilmu sebelum berdagang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "La yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din." Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang faqih, paham dalam aturan agama. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, dinilai sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Jangan jualan di pasar kami orang yang tidak paham aturan agama Islam, fikih jual beli. Nah, tidak bisa membedakan ini riba atau bukan. Masya Allah. Kita pun kalau ada di masa itu mungkin masuk kategori mundur juga. Kalau kita belum benar-benar paham masalah jual beli. Nah, kemudian kita akan sebutkan dua hadis sahih tentang anjuran berdagang. Juga ada hadis yang mungkin banyak beredar, tapi itu lemah. Hadis yang sahih tentang anjuran berdagang, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an atyabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penghasilan terbaik. Apa penghasilan terbaik itu? Faqala, Nabi bersabda, amalur rajul biyadih, pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang, ya, dia membuat kerajinan tangan atau dia memproduksi sesuatu dengan tangannya, kemudian dia jual. Itu termasuk penghasilan terbaik. Di kalangan para nabi, Nabi Zakaria profesinya apa? Najjaron, tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Idris penjahit. Penjahit. Nabi Dawud apa? Bikin baju besi kemudian dijual. Ngerantap baju besi kemudian dijual. Nah, itu termasuk amalur rajul biyadih. pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang itu termasuk penghasilan terbaik. Yang kedua, yang termasuk penghasilan terbaik, wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Ibnu Umar, disahihkan Syekh Al-Albani, dan Al-Mundhiri menilai semua perawinya terpercaya. Nah, ini hadis yang sahih. Jadi kalau antum mau memotivasi orang untuk berdagang, pakai hadis yang sahih. Jangan pakai yang palsu atau lemah. Nah, contoh yang sahih ini. Hadis sahih berikutnya juga tentang anjuran berdagang. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. La'an ya'khudha ahadukum hablah faya'tiya bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uh. Apabila seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian dia memikul kayu bakar, beberapa kayu bakar diikat, dipanggul, dibawa di punggungnya, fayabi'aha, kemudian ia menjualnya, fayakuffallahu biha wajhah, sehingga Allah muliakan wajahnya. Allah tidak menghinakan wajahnya, sampai dia harus meminta-minta kepada orang. Khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yas'alan nasa, dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uh. Apakah manusia itu setelah dia minta, ada yang ngasih, ada yang nolak, itu hina keadaannya. Masih lebih baik dia, kalau dia ada kemampuan, dia punya tali, dia mencari kayu bakar, diikat kayu bakar itu, dipanggul, dibawa, dipikul, kemudian dia jual. Nah, lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam itu sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau jarang meriwayatkan hadis. Jarang sekali. Karena saking berhati-hatinya beliau, khawatir menyampaikan sesuatu yang itu salah sebagai sabda Rasul. Tetapi ini salah satu dari yang jarang itu, yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam tentang keutamaan seorang berusaha menjual apa yang dia upayakan itu daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian ada juga hadis lemah tentang anjuran berdagang. Hadis lemah ini karena mursal. Mursal menunjukkan terputus sanadnya. Tabi'i langsung menisbatkan pada Rasul. Tidak ada sahabat nabinya di dalam hadis itu. Bagaimana lafadznya? Tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. 9/10 rezeki adalah pada perniagaan. 9 dari 10 rezeki, anggap pintu-pintu rezeki ada 10, 9-nya itu dari perdagangan. Pernah dengar hadis ini? Atau belum? Syukur kalau belum. Ana sudah dapat dulu sejak SMA, pernah disampaikan guru ekonomi masalahnya. 9 dari 10 pintu rizki itu dari perdagangan. Jadi 90%-nya itu dari perdagangan. Nah, hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Islahul Mal dinilai mursal meskipun para perawinya thiqah oleh Al-Iraqi. Mursal artinya terputus sanadnya. Nuaim bin Abdurrahman menisbatkan langsung kepada sabda Rasul, padahal beliau seorang tabi'i, tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Baik.
0: Berikutnya kita bahas matan Manhajus Salikin. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, al-aslu fihi al-hillu. Secara asal, hukum jual beli adalah halal. Hukum asal jual beli adalah halal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, fajami'ul a'yani min aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul uqudi 'alayha idza tammat syurutul bay'. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, aqar itu sebutan untuk aset yang tak bergerak, tanah, rumah, pohon atau kebun, itu aqar. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, berupa aset tak bergerak, wa hayawanin, hewan, wa athathin, perabotan, athath itu perabotan, perlengkapan rumah tangga, wa ghairiha, dan selainnya, yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai', boleh diakadkan dalam jual beli jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Nah, maka di bagian awal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan apa saja syarat sah jual beli. Kita mungkin hanya membahas poin yang pertama, tapi kita jelaskan dulu apa saja syarat-syarat sah jual beli yang beliau sampaikan. Ada 5 syarat sah jual beli. Yang pertama, saling ridho antar penjual dan pembeli, saling rela. Nah, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada sisi ketidakjelasan. Barangnya jelas, harganya jelas, alat tukar pembayarannya jelas, kapan diserah terimakannya juga jelas. Nah, kemudian yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Misalkan dia wakil dari pemilik. Di sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang baligh dan rasyid. Rasyid itu cakap bertransaksi. Nah, ini 3 poin yang kita sebutkan. Tersisa 2. Syarat sah jual beli yang pertama, saling ridho antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada unsur ketidakjelasan. Jelas semuanya. Barang yang mau dibeli jelas. Sudah ada pada penjual. Alat tukar pembayarannya jelas. Kesepakatannya sudah jelas. Kapan diserah terimakan jelas. Nah, yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang baligh dan rasyid, cakap bertransaksi. Nah, syarat yang keempat, tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Ya, tidak mengandung riba. Suatu saat akan ada pembahasan tersendiri. Kita di sore hari ini hanya akan membahas satu poin yang pertama saja. Riba itu seperti apa, barang-barang ribawi apa saja, mana yang harus diserah terimakan secara kontan, tidak boleh ditunda, mana yang tidak boleh ada kelebihan. Itu akan dibahas di kajian tersendiri insyaallah. Yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Syarat sah jual beli yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan, cara memperjualbelikannya, maupun tujuan jual belinya. Akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan. Tidak boleh jual beli bangkai, jual beli khamer, jual beli alat musik misalkan. Jenis barangnya harus bebas dari keharaman syar'i. Demikian juga cara memperjualbelikan. Ada cara memperjualbelikan yang itu mengandung kedzaliman. Seperti talakir rukban. Di luar pasar sudah dihadang calon pembeli. Itu cara memperjualbelikannya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maupun tujuan jual belinya. Kita tahu dia mau beli pisau dari kita untuk kejahatan. Sudah kelihatan dari indikasi atau dia jelaskan, maka jangan diteruskan untuk jual ke dia, terlarang untuk itu. Nah, tapi dijual untuk keperluan yang mubah boleh. Itu akan ada pembahasan tersendiri insyaallah. Jadi ini 5 poin syarat sah jual beli yang kita sore ini akan lebih fokus pada poin yang pertama. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, فَمِنْ أَعْظَمِ الشُّرُوطِ الشَّرْطُ الْأَوَّلِ الرِّضَى. Di antara syarat-syarat terbesar adalah syarat pertama, keridhaan, kerelaan, lapang dada, tidak ada paksaan. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridha di antara kalian. Kalau kita baca ayatnya secara lengkap, surah An-Nisa ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, jangan kalian memakan harta antar kalian secara batil, menipu, merampas, mencuri, termasuk juga transaksi yang batil, perjudian, ya, riba, itu memakan harta secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridha di antara kalian. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian membunuh jiwa kalian. Jangan kalian bunuh diri, jangan juga membunuh saudara kalian, karena dia bagian dari kalian juga. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir itu kan seorang ulama Syafi'iyah. Ya. Ketika menafsirkan ayat ini, larangan memakan harta saudara kita secara batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling rela, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul. Wa min hadhihi al-ayatil karimah ihtajja Asy-Syafi'i rahimahullah ala annahu la yashihhu al-bai' illa bil qabul. Dari ayat yang mulia ini Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidak sah jual beli kecuali dengan ada lafaz ya saya terima. Qabul. Li'annahu yadullu 'ala at-taradi nassan. Karena pernyataan saya terima atau qabul itu menunjukkan saling rela. Secara nas tidak bisa ditafsirkan lain, sudah jelas rela itu sudah. Bi khilafil mu'athah fa innaha qad la tadullu 'ala ar-ridha wala budd. Beda dengan cuma sekedar saling menyerahkan, saling terima. Ngasih uang, terima barang. Kalau menurut Asy-Syafi'i, belum menunjukkan ridha. Wa khalafal jumhur fi dzalik. Sedangkan jumhur ulama yang lain, dari kalangan empat madhab, tiga ulama empat madhab itu menyelisihi pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ashabuhum. Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan murid-murid mereka. Fara'au annal aqwal kama tadullu 'ala at-taradi wa kadzalika al-af'al tadullu fi ba'dil muhal qat'an. Mereka berpandangan, iya, ucapan itu menunjukkan kerelaan. Tapi perbuatan juga menunjukkan kerelaan. Orang naruh tanya ini berapa, Pak? Ini 10.000. Ya sudah, diambil. Sudah dikasih 10.000. Itu sudah cukup, itu menunjukkan keridhaan. Kata tiga imam madhab. Malik, Abu Hanifah dan Ahmad serta murid-murid mereka. Nah, fasahhahu bai'al mu'athah mutlaqan. Sehingga jumhur ulama, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad menyatakan sah jual beli cuma sekedar mu'athah, saling serah terima. Cukup sudah menunjukkan ridha. Kalau tidak ridha, ya ada ucapan tuh, kok diambil barang saya, kan gitu. Tapi kalau sudah diserahkan, diterima, maka itu sudah cukup menunjukkan kerelaan. Nah, ada sebagian orang bilang, pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi banyak perniagaannya yang tidak sah. Kalau dia ngotot fanatik pada satu madhab saja. Bilang, Pak, terima gitu. Mau belanja di mall, mau di mana saja, di pasar. Dia harus nunggu orangnya, ya saya terima, saya jual. Gitu. Dia bilang, saya beli Pak, nunggu orangnya bilang, ya saya jual. Kalau belum bunyi, belum sah. Nah, penjual juga begitu, dia harus maksa pembelinya, bilang terima. Saya jual pada Anda, bilang terima. Gitu. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai salah satu ulama Syafi'iyah juga memandang bahwa hibah itu pun mestinya juga dengan ijab kabul. Maka ketika surban beliau dicuri oleh pencuri, maka beliau mengejar pencuri itu. Ini rencana saya hibahkan sekalian, kasihan orang itu. Dikejar, maka pencurinya lari juga. Oh, saya dikejar sama pemiliknya. Nah, maka dari kejauhan terpaksa Al-Imam An-Nawawi menyatakan, Pak, saya sudah hibahkan kepada Anda, bilang saya terima, bilang saya terima. Nah, itu bagian dari fikih Syafi'iyah sebenarnya. Nah, Jadi kita tahu bahwasanya kalau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menilai saling ridha itu dalam jual beli harus ada unsur ijab kabulnya. Yang satu bilang saya jual, yang satu bilang ya saya terima, saya beli. Atau yang satu bilang saya beli ini, yang satu bilang ya saya terima, saya jual. Nah, tapi imam empat madhab yang lain, tiga imam yang lain berpandangan tidak harus diucapkan. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan mudah menyadarkan saudara-saudara kita bahwa tidak mungkin kita bisa fanatik pada satu madhab. Kita mengambil istifadah dan bimbingan dari fikih ulama-ulama itu. Tidak mungkin kita langsung memahami ayat, memahami dalil, hadis langsung dengan pemikiran kita sendiri. Tidak bisa. Harus dengan bimbingan ulama, di antaranya imam empat madhab itu. Tetapi untuk fanatik tidak boleh keluar dari satu madhab, tidak ada yang bisa menerapkan itu. Nah, pasti ada beberapa hal yang dia selisihi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini syarat yang pertama tentang saling ridho. Kemudian di bagian akhir kita sebutkan hadis la yahillu mali imri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Tidak halal harta saudara kita kalau dia tidak serahkan kepada kita dengan kerelaan hatinya. Baik itu jual beli, sewa menyewa, hibah, semuanya menjadi halal jika sang pemilik menyerahkan dengan kerelaan hati. La yahillu mali imri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Ini hadis riwayat Ahmad Ad-Darqutni Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kalau ada orang tahu kita suka sesuatu, maka jangan kita mancing-mancing supaya dia ngasih dengan sungkan. Itu pada hakikatnya dia tidak rela sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi patokan bagi kita, termasuk haram harta saudara kita kecuali yang dia serahkan dengan bentuk transaksi apapun, jual beli, sewa menyewa, hibah atau hadiah, ya, yang diserahkan dengan kerelaan hatinya. La yahillu mali imri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Baik. Ini yang saya susun dalam slide kita, hanya 12 slide saja, karena juga mempertimbangkan kadang ada yang ingin pulang sebelum maghrib. Kalau slide-nya lebih dari 12 itu nanti agak tersendat keinginannya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya.
1: Bismillah. Kaitannya dengan keriduan pembeli, Zat. Apabila kita punya saudara di luar kota dan ada barang yang ada di kota lain tapi tidak ada di kota kita, misalnya seperti apel Malang, adanya di Malang misalnya. Kalau kita mengatakan belikan apel di sana, nanti kalau antum pulang ke Lumajang bawakan. Nah, ternyata si orang yang dititipi ini menambah dari harga yang dia beli dengan harapan itu jasa bagi saya yang sudah membelikan, tapi tidak diinformasikan. Ketika dia membeli 10.000 per kilo, dia ketemu dia sebutkan 15.000 per kilo. Nah, ini kan si pembeli tidak tahu dan bisa jadi dia tidak ridho. Yang seperti ini bagaimana, Ustaz?
0: Terkait dengan jasa titip biasanya ya, atau jastip, kalau sebagian orang mengkomersialkan itu secara lebih formal. Nah, bagaimana kalau kita ingin beli sebuah barang atau sebuah produk yang ada di sebuah daerah, tidak ada di daerah kita, kemudian yang dititipkan itu menjual ke kita tanpa keridhaan dari kita. Nah, maka ini sebenarnya kalau kemudian kita, ya sudahlah, kita mau melanjutkan transaksi itu, meski awalnya ada unsur kaget, ada unsur terpaksa, tapi hasil akhirnya ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dari sisi sahnya sah, tapi dari sisi berdosa kita khawatir, termasuk orang yang tidak amanah, pihak yang dititipi tadi. Karena secara asal fungsi dia adalah sebagai orang yang dititipi, bukan transaksi antara pembeli dan penjual, tetapi dia memposisikan diri sebagai penjual. Nah, bagi orang yang dititipi hendaknya dia bersikap amanah. Kalau mau dijual, bilang di awal, ya tapi saya mau, cuma nanti harganya segini ya. Dan beritahukan secara jelas bahwa itu saya jual lagi. Dengan konsekuensi kalau dia mau jual, seandainya kita batal, itu ada khiar dibawa ke sini dari Malang ke Lumajang, perjalanan sudah 2 hari misalkan. Ya. Kemudian setelah dilihat, oh afwan enggak jadi. Kalau titip jangan enggak jadi, kasihan yang sudah terlanjur beli kan kalau titip. Makanya beda antara titip dengan jual beli kita dengan dia. Kalau jual beli kita dengan dia, orang itu sebagai penjual, kita pembeli. Dan ketika ketemu al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, kedua orang, penjual dan pembeli, punya hak pilih mau lanjut atau batal. Mau lanjut atau batal. Maka terapkan khiyar juga, jangan mengeluh kalau ternyata batal karena Anda memposisikan sebagai penjual, bukan wakil. Kalau wakil ya dia terima saja amanah itu, kemudian dia gunakan jabatan dia sebagai wakil sekedar membelikan. Nah, dan wakil itu sebenarnya boleh aja dia bilang, tapi ongkos bensinnya begini, sebutkan di awal. Kalau enggak saya enggak mau jual, enggak mau belikan. Supaya tidak sama-sama memberatkan. Karena yang titip juga berprasangka mungkin itu tidak memberatkan, toh teman dekat. Yang satu mikir, teman dekat kok enggak mikir temannya. Nah, makanya harus diperjelas di awal. Harus diperjelas di awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada lagi?
2: Kalau misalkan kita lihat dari hadis riwayat Tabrani yang dibaca tadi tadi ya. Apakah suatu pekerjaan itu bisa dikatakan memiliki tingkatan yang utama, kemudian ada di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi gitu. Artinya dalam hal jual beli ya, seorang yang berjual beli itu sepertinya memang dia memiliki keutamaan gitu ya, karena dibahas di dalam sebuah hadis gitu ya. Bagaimana dengan orang yang bekerja apa, ikut orang ngoli gitu loh Zat. Nah. Ya misal contoh ya, ya. Itu yang pertama ya. Ah itu contoh. Enggak nyebut itu Zat. Enggak. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana dengan orang yang menjual jasa, kemudian dia ini tidak menyebutkan apa ya tarifnya kepada orang yang dia misalkan ya. Kemudian pada saat selesai, si orang yang mendapatkan apa ini ya apa jasa ini, dia kemudian baru bertanya, Pak pinten Pak, ngaten iki. Iya. Ah, tibake bagi orang ini pokok larang gitu. Ya. Nah, apakah kita sebagai orang yang menjual jasa ini lebih baik untuk menyampaikan dulu di awal? Atau kadang kita membeli barang atau membeli makanan di sebuah warung, setelah mau bayar keblowok, bagi kita merasa kok keblowok iki larang ya. Gitu. Nah, seperti itu gimana gitu? Apakah harus dikasih tarif atau gimana gitu? Jaga lahir tadi. Iya, iya. Iya.
0: Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama, tentang apakah memang penghasilan atau profesi itu bertingkat-tingkat sehingga disebut at-tiyabil kasb. Nah, secara zahir memang menunjukkan bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Tapi yang dipandang dalam satu hadis ini adalah satu sisi. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang seberapa besar manfaat itu bagi manusia. Ya. Dan memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah apa sih pekerjaan yang paling utama kalau tidak hanya melihat satu hadis ini saja. Maka sebagian ulama ada yang berpandangan yang paling utama adalah bertani karena unsur tawakkalnya besar. Itu pandangan sebagian ulama, pandangan dari An-Nawawi di antaranya kalau saya tidak salah. Nah, tetapi Nabi memberikan kaidah secara umum, ya, amalur rajul biyadih itu juga bisa masuk kategori pertanian itu. Kalau dia punya sendiri, nanam sendiri juga. Nah, kemudian juga setiap jual beli yang mabrur, yang tidak ada unsur penipuan, tidak ada pengkhianatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini juga bagi orang yang tidak mampu berjual beli secara langsung karena keterbatasan modal, sehingga dia kemudian menjadi orang yang bekerja pada orang lain, dia juga punya saham pada penghasilan terbaik itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja di awal-awal sebelum menikah dengan Khadijah, beliau mengelola perniagaan Khadijah. Istilahnya dia, beliau tidak bekerja sebagai modal sendiri, usaha sendiri, tidak. Nah, maka banyak faktor yang membuat sebuah pekerjaan atau profesi itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga bersihnya penghasilan kita dari hal-hal yang haram. Kalau dia sebagai pekerja, jadilah pekerja yang baik, jadilah pekerja yang sifatnya amanah, ya. Kalau dia memang bekerja untuk dirinya sendiri, bersyukurlah dan jangan iri dengan orang-orang lain yang ternyata bukan bekerja sendiri tapi penghasilannya mungkin lebih besar. Nah, maka sisi pandang itu perlu diarahkan pada masing-masing sesuai porsinya. Nah, kalau dikatakan apakah memang bertingkat-tingkat? Ya, memang bertingkat-tingkat. Karena sebutan hadisnya, su'ilan Nabi SAW an at-tuyabil kasbi, ditanya tentang penghasilan terbaik. Berarti beliau tidak menggeneralisi, semuanya sama, enggak. Berarti memang ada hal yang lebih utama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan apakah harus seorang menjelaskan tarifnya di awal? Itu yang lebih baik dan akan menghilangkan potensi perselisihan. Itu yang lebih baik. Kalau dia tidak mematok tarif, maka siap terima berapapun yang mau dibayar. Seharusnya kan begitu. Orang misalkan bekerja ngelas misalkan, tapi dia tidak ingin matok tarif, ini teman saya sendiri, ini saudara saya sendiri, sudahlah silakan berapa saja. Ya kalau dikasih kurang dari harapan, di luar ekspektasi dia, jangan ngersu loh, karena dia tidak matok tarif juga gitu. Kalau ingin aman dari itu, maka sebutkan di awal berapa tarifnya, dan itu yang lebih selamat bagi semua pihak. Itu lebih selamat. Kalau dikatakan apakah harus, tidak harus, selama tidak dijadikan sebagai sarana kedzaliman. Sarana kedzaliman itu yang ternyata getok harga berlebihan, dan itu terjadi di banyak tempat, warung yang diperkirakan cuma keluar 100 ribu, ternyata 500, ada yang 700. Ya. Itu ada unsur kedzaliman di sana. Ada unsur kedzaliman. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Ya.
3: Saya ingin faedah dari Ustaz masalah pembelian online. Karena kita selama ini kan tidak tahu barang aslinya. Gimana itu baik itu yang COD maupun yang tidak. Mohon faedahnya ini semua. Itu tadi.
0: Nah, jadi pembelian secara online hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah jika tidak mengandung unsur ghoror dan jahalah. Jelas begitu. Memang semua potensi penipuan ada. Semua potensi penipuan ada. Dan kalau bisa, jangan sesuatu yang sangat bernilai sekali, yang sangat rentan kita ditipu karena kita belum tahu kredibilitas penjualnya, tidak tahu ini asalnya tempatnya di mana. Karena beberapa kejadian memang dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Artinya beberapa transaksi awal itu berjalan normal. Setelah orderannya besar sekali, maka orangnya menghilang. Itu kejadian beberapa kasus. Jadi order satu dilayani dengan baik, cepat dikirim barangnya sesuai dengan yang diminta. Order dua begitu juga. Oh, amanah berarti ini. Tapi tidak pernah ketemu sama sekali. Akhirnya order banyak, kulaan, dijual lagi rencananya. Habis jutaan. Setelah itu ternyata ditunggu-tunggu tidak dikirim-kirim. Akunnya ternyata nggak bisa dilacak. Nah, ini contoh suatu hal yang riskan, ya, ketika kita terlalu mempercayakan dan memberikan nominal yang besar pada sebuah transaksi jual beli online. Dan sebagian ikhwah kita di luar daerah, di luar Jawa, ada yang beli bibit-bibit pertanian, ya, lewat apa marketplace tertentu, ya. Kemudian setelah ditunggu, pesan bibit timun kok dikirim bibit yang lain, bibit cabai misalkan. Dan setelah itu proses returnya juga repot gitu loh. Mau dikembalikan ulang juga ribet. Nah, itu salah satu resiko. Tetapi kalau dikatakan apakah haram, tidak, hukum asalnya halal seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi itu, hanya saja lebih rentan terjadi penipuan di sana kalau kita belum benar-benar tahu orangnya. Tapi kalau spesifikasinya jelas, estimasi sampainya kapan, ya, itu tidak ada unsur ghoror dan jahalah, maka hukum asalnya tidak mengapa. Nah, baik. Kalau dikatakan ada unsur penipuan dari jual beli online, jual beli yang normal, transaksi yang normal juga banyak, gitu. Nah, wallahu a'lam. Hanya saja sebagai bentuk nasihat untuk proteksi kita agar terhindar dari penipuan-penipuan itu, kalau belum jelas kredibilitas dari penjual itu, kalau sekedar beli barang-barang yang tidak terlalu mahal, ya, yang kita mungkin siap dengan resiko kadang tidak terkirim atau rusak atau apa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk suatu barang yang cukup mahal bagi kita, mengeluarkan banyak biaya bagi kita, hendaknya kita beli kepada yang benar-benar terpercaya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi?
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah dengar bahwa apabila barang yang kita menyuruh orang titip, Ustaz, ya?
0: Iya.
1: Itu kalau kita tidak memberikan uangnya, orang yang dititipi itu boleh mengambil labanya. Tapi ketika kita menitipkan dengan uangnya, maka haram untuk mengambil labanya. Begitu.
0: Nah, di situ tergantung bagaimana akadnya, akad pesanannya bagaimana. Ya, kalau akad pesannya adalah titip dan diketahui bersama bahwa maksud titip itu tidak mengambil keuntungan sama sekali, maka posisinya adalah sekedar sebagai perwakilan saja. Sebagai perwakilan dari orang yang titip itu. Nah, dia tidak boleh untuk ngambil keuntungan sama sekali. Tapi kalau di awal dia sebutkan, sudahlah, sampean mau jual ke saya juga silakan, yang wajar. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Sehingga memang harus diperjelas di awal. Tapi hukum asal, sebatas yang saya tahu, Orang titip itu tidak mengira orangnya akan menjual ke kita dengan mengambil laba. Itu persangkaan asal kita. Mayoritasnya kalau kita titip kepada teman baik atau apa, maka biasanya adalah, ya sudah, mumpung Anda di sana, atau saya ganti transportnya, misalkan. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya titipan, dan kita tidak memposisikan diri kita membeli ke dia. Baik barangnya sudah kita kirim, atau barangnya, atau uangnya belum kita kirim, atau sudah kita kirim. Tergantung dari bagaimana bentuk akad yang dipahami bersama. Nah, Allahu a'lam. Ya. Gitu ya. Kecuali kalau itu urfnya, urf itu kan bisa kembali ke daerah tertentu, wilayah tertentu ya. Urf itu adalah sesuatu yang seakan-akan menjadi kesepakatan tidak tertulis. Itu urf. Kalau memang itu menjadi urf bagi sebuah tempat, sebuah pasar, maka diterapkan dengan urf itu. Tapi kalau terjadi konflik, maka buktikan bahwa itu memang urf di sana. Buktikan itu artinya ketika ditanya kepada orang lain yang ada di wilayah itu, mereka sepakat, ya memang begitu aturannya, yang kami pahami begitu, itu urf namanya. Padahal mereka tidak saling bersepakat untuk menipu orang ini. Enggak, itu memang sudah urf di situ. Kalau sudah kamu kirim uangnya, berarti saya akan menjual ke kamu. Kalau itu memang urf bagi sebuah wilayah, maka berlaku kaidah al-adatu al-muhakkamah. Adat itu yang diterapkan, kebiasaan yang berlaku di sana yang diterapkan. Nah, Allahu a'lam. Ya.
2: Tak berarti meng-up harga orang yang dititipi barang itu ya. Meng-up harga tanpa bilang ke yang nitip. Kemudian yang apa nitip itu tidak ada masalah, berarti itu boleh kan?
0: Ya.
2: Secara hukum asal boleh ya?
0: Ya, boleh.
2: Boleh saja.
0: Boleh.
2: Oh iya.
0: Kalau memang dari pihak itu sudah paham, kamu ambil margin berapapun enggak apa-apa. Oh. Sudah. Saya akan ganti dengan itu. Maka yang demikian enggak ada masalah insyaallah. Ketika dia rela dengan harga segitu. Nah. Baik. Mungkin sampai di sini ya kajian kita.
2: Sekali lagi, Pak.
0: Oh, oke. Okay.
3: Zakaria. Hukum jual beli kohe.
0: Apa itu?
3: Kohe, kotoran hewan. Ya. Pupuk.
0: Ya. Apakah hukum jual beli kotoran hewan, pupuk, kembali kepada hukum apakah najis atau tidak, sehingga itu menjual najis atau tidak. Kalau kotoran hewan, dalam madhab Hanabilah, hewan yang dagingnya halal dimakan, ayam, sapi, kambing, ya, maka yang demikian ini halal. Artinya apa namanya, menjual pupuk kandangnya itu halal saja, dia tidak najis, dia tidak najis. Nah, tetapi kalau dia kotoran hewan yang najis, tergantung apakah diproses dulu sehingga menjadi suci, atau dijual begitu adanya dalam kondisi statusnya najis. Kalau dalam kondisi statusnya najis, sebagian ulama menilai bahwa menjual barang najis itu haram. Menjual barang najis adalah haram. Tapi kalau pupuk kandang tadi itu dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, ya, yang daging hewan-hewan tersebut halal dimakan, hukumnya tidak najis. Meskipun kotor, tapi dia tidak najis secara syar'i. Kotor dia perlu dibersihkan, iya. Tetapi untuk mempengaruhi ibadah sholat kita, tidak. Nah, karena Nabi SAW ketika belum dibangun masjid, beliau bersabda, "Sallu fi marabidil ghanam." Sholatlah kalian di kandang kambing. Nabi melarang sholat di kandang unta bukan karena najisnya, tetapi karena sifat dan perilaku unta itu seperti syaitan. Nah, demikian juga ketika Nabi tawaf haji wada, Nabi sa'i dan berbagai aktivitas-aktivitas manasik lainnya, beliau naik kendaraan. Naik kendaraan atau hewan yang di situ sangat sangat berpotensi, sangat mungkin untuk buang kotoran dan sebagainya di sana. Tapi tidak ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tidak menyediakan perlakuan khusus untuk ditadahi dulu atau bagaimana, enggak. Nah, maka pendapat dari sebagian ulama yang menilai bahwa apabila hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya meskipun dia kotor tetapi tidak najis. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.

Jangan kita berbicara. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Ash-Shifa, wa kana Abdurrahman bin Mahdi idza qara'a haditsan nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bis-sukut. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, jika beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum bis-sukut. Beliau perintahkan agar orang-orang yang berada di hadapan beliau itu diam, tenang. Waqala, dan beliau berkata, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih atau di atas suara nabi. Nah, kalau nabi sudah meninggal, ketika disampaikan hadis beliau, juga berlaku larangan meninggikan suara melebihi suara penyampaian hadis. Wa yata'awwalu annahu yajibu lahu minal insati 'inda qira'ati hadithihi ma yajibu lahu 'inda sima'i qawlihi. Dan beliau menakwilkan, menafsirkan makna ayat Allah bahwa wajib kita diam ketika dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wajib sikap kita ketika mendengar sabda beliau secara langsung. Ketika beliau masih hidup, kita harusnya menyimak dengan seksama, diam, tidak berkomentar, tidak meninggikan suara, hendaknya diam. Dan itu berlaku ketika Nabi sudah meninggal, seperti yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis rahimahullahu ta'ala. Naam. InsyaAllah kita pada sore hari ini akan melanjutkan dari ayat yang terakhir kemarin sampai ayat berapa ya? Ayat 4. Naam. Ayat 5 sudah ya insyaAllah. Nah. Ya. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir satu rangkaian dengan ayat 4. Ayat 5 itu tafsirannya sama. Nah, tapi boleh kita ulang lagi. Kalau di ayat yang kelima, walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka sabar menunggu, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi sebenarnya penafsirannya itu terkait dengan sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Nah, yang dia berteriak dari balik kamar-kamar istri Nabi. Nah, dan Allah memberikan pengajaran adab, kalau seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti kita tidak ada alasan untuk mencela sahabat Al-Aqra bin Habis. Karena kalaupun beliau sempat pernah melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan adab, sudah ditegur oleh Allah, dan beliau bertaubat, sudah tertutupi kesalahannya. Dan Allah Maha Mengampun, mengampuni dosa, lagi Maha Penyayang. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu
355 ya halamannya. 355 itu ada di baliknya. Ada di baliknya. Nah, labas, jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak, ini patut disyukuri. Hendaknya kita menjaga, ya, kita menjaganya. Karena kalau bisa kita menjadikan ini sebagai media penyampaian ilmu kepada yang lain, sehingga teman-teman yang sudah berusaha memperbanyak itu juga akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini perintah tathabbut terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah, Allah Ta'ala berfirman

Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, pastikan kebenaran berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, khawatirnya kalian akan menimpakan kemudorotan, kerugian kepada sebuah kaum bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, sehingga dengan apa yang telah kalian lakukan, kalian menjadi menyesal. Nadimin itu menyesal. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabaril fasiq liyuhtata lahu. Ya'muru ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan. Ya'muru itu memerintahkan. Bittathabbut, untuk melakukan tathabbut, klarifikasi berita, memastikan kebenaran berita, cross check. Fi khabaril fasiq, terkait berita orang fasik. Liyuhtatalahu, untuk berhati-hati terhadapnya. Nah, li'alla yahkuma biqawlihi fayakunu fi nafsil amri kadhiban aw mukhti'an, supaya jangan sampai seseorang menetapkan hukum dengan ucapan orang fasik itu sehingga menjadi dusta atau salah. Kadhiban, dusta, atau mukhti'an, salah. Nah, jangan menetapkan hukum langsung dari berita orang yang fasik. Nah, fayakunul hakimu biqawlihi qad iktafa wara'ah, sehingga seorang yang menetapkan hukum dengan ucapannya kadang diikuti orang di belakangnya. Ya, kadang diikuti oleh orang di belakangnya. Bahaya. Ya, kalau kita saja, satu orang saja menetapkan hukum dari berita yang salah, itu sudah bahaya. Apalagi kalau orang yang mengambil kesimpulan salah ini diikuti banyak orang di belakangnya. Diikuti banyak orang di belakangnya. Nah, dan fitnah yang terjadi tidak jarang sebabnya karena tidak tathabbut. Tidak mau klarifikasi, tidak mau cari kepastian benar tidaknya itu dari sumber yang resmi. Nah, padahal masih saudara kita sesama ahlus sunnah. Padahal bukan hanya satu orang imbasnya, tapi beberapa orang-orang yang dulu kita kenal terpercaya. Tapi kenapa kita tidak mau klarifikasi ke beliau? Kenapa kita tidak mau tathabbut ke beliau? Nah, sudah kita salah menetapkan hukum, kemudian berakibat yang di belakang kita mengikuti kesalahan kita. Panjang deretannya orang yang jadi korban karena ketidaktahuan itu. Hati-hati. Allah Ta'ala menyatakan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian menjadi menyesal terhadap perbuatan kalian. Namanya penyesalan pasti terlambat. Cepat atau lambat pasti menyesal.
Kalau misalkan penyesalannya masih di dunia, ada kesempatan bertaubat, alhamdulillah. Khawatirnya penyesalannya di akhirat. Nah, maka itu bahaya dari sikap tidak tathabbut. Nah, waqad nahallahu azza wa jalla anittiba'i sabilil mufsidin. Dan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah melarang dari mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Al-mufsidin, kerusakan. Orang yang melakukan kerusakan. Wa min hahuna imtana'a tawa'ifun minal ulama' min qabuli riwayati majhulil hal lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Wa min hahuna, dari sini, imtana'a tawa'ifun minal ulama, sekelompok ulama mencegah, melarang, min qabuli riwayati majhulil hal, dari menerima periwayatan dari orang yang majhul, majhul keadaannya. Nah, kenapa? Lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Karena ada kemungkinan dia fasik. Kita tidak tahu dia fasik atau tidak. Nah, ketika dia majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Nah, sosoknya kita tahu, fulan telah bicara ke saya. Tapi fulan ini thiqah, orang yang baik atau orang yang fasik, kita tidak tahu. Maka sekelompok ulama melarang dari menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, ya sama kalau di masa kita sekarang ada begitu mudah orang bikin channel. Channel apa saja? Channel YouTube, channel Telegram, ya, bikin grup, grup WA, ya, apa saja. Ketika tidak dikenal, ya, hukumnya seperti periwayatan majhul, majhulul hal. Nah, wa qabilaha akharun, sebagian ulama yang lain menerima periwayatan dari orang yang majhulul hal, li'anna innama umirna bitathabbuti inda khabaril fasiq. Karena kita hanya diperintah untuk tasabbut ketika dapat berita dari orang yang fasik. Wahada laisa bimuhaqqaqil fisqi. Sedangkan ini, orang yang majhulul hal itu belum jelas kefasikannya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Li'annahu majhulul hal. Karena dia majhul kondisinya. Kita tidak bisa pastikan dia fasik. Terima saja. Nah, siapa di antara ulama yang berpendapat demikian? Dan bagaimana sikap ulama-ulama ahlu sunnah, ulama hadis yang muktabar terhadap periwayatan dari majhulul hal? Ulama yang berpendapat bahwa majhulul hal itu tidak apa-apa, di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban ini di dalam kitab Al-Thiqat itu banyak memasukkan nama-nama perawi-perawi yang tidak jelas dia itu thiqah atau tidak. Pokoknya dia meriwayatkan hadis, dia seorang muslim, sudah. Kita terima saja periwayatannya. Begitu. Dan ini dikritik oleh para ulama. Siapa saja dari kalangan ulama ahlul hadis, baik itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ataupun Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, menilai bahwa tindakan itu salah. Kalau alasan Ibnu Hibban, husnudzon, seorang muslim itu kan secara asal kita terima beritanya kalau dia muslim. Nah, tapi dibantah oleh para ulama. Manusia itu disebut di dalam Al-Quran
secara asal zoluman jahula, sangat dolim, sangat bodoh. Itu hukum asalnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang berdalil dengan ayat itu untuk menunjukkan bahwa secara asal kalau mau riwayat hadis, mau berita yang sangat penting, ya harus orang yang punya kualifikasi tertentu, tidak cukup muslim saja kalau dia untuk berita-berita yang sangat penting. Nah, Masya Allah. Mana yang rajih? Kita boleh nerima periwayatan majhulul hal atau tidak? Jawabannya, tidak. Tidak bisa kita terima kalau majhulul hal. Apalagi kalau sekarang ya, majhulul halnya di masa sekarang ini, beda dengan majhulul halnya yang dimasukkan dalam kitab Ats-Tsiqatnya Ibnu Hibban. Beda. Yang bikin channel-channel itu bisa siapa saja. Belum tentu muslim juga. Muslim pun belum tentu. Siapa yang bisa memastikan? Nah, kalaupun dia muslim, maka berlaku firman Allah Ta'ala, hukum asal manusia itu, zoluman jahula. Sangat zolim. Sangat zolim itu artinya dia suka pingin menganiaya. Pingin bersikap tidak adil. Nah, jahula, sangat bodoh. Nah, maka ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita tidak boleh menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, baik. Sampai di sini, sebelum kita lanjut penafsiran dari ayat yang selanjutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, persilahkan. Kalau di kitab Umdatut Tafsir, ringkasnya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir masih panjang. Disebutkan sebab turunnya ayat itu hadis riwayat Ahmad. Namun sayangnya hadis riwayat Ahmad ini ada sisi kelemahan. Nah, ada sisi kelemahan, yaitu kelemahannya pada ayah Isa bin Dinar. Karena Isa bin Dinar dalam riwayat itu menyatakan, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Nah, dan Isa bin Dinar ini termasuk, kata Ibnul Madini, la a'rifuhu, saya tidak kenal. Saya tidak tahu siapa ayah dari Isa bin Dinar itu. Sehingga dihukumi dhaif hadisnya, riwayatnya lemah. Nah, Isa bin Dinar itu kira-kira punya ayah apa enggak? Punya, jelas kan? Kalau sosoknya kan jelas. Yang tidak diketahui itu kan halnya. Majhulul hal. Majhulul hal. Nah, maka riwayat ini dilemahkan oleh para ulama karena ada perawi yang majhulul hal. Nah, kalau bicara ayat ke-6 ini dari surah Al-Hujurat ini, bisa berkembang munculnya syubhat. Karena itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebab turunnya ayat ini adalah karena sahabat Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth itu pernah, ya, kasusnya ini, yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu jalan ceritanya. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun secara riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tapi kita akan melihat bagaimana kita membantah sebuah syubhat terhadap seorang sahabat yang mulia. Karena Syiah, Rafidhah,
menggunakan ini sebagai alasan untuk menyatakan sahabat itu gak bisa diterima. Kenapa kalian terima periwayatannya? Padahal sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini itu terkait sahabat. Kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, tabayyun dulu. Pastikan dulu kebenaran beritanya. Itu terkait sahabat. Namanya siapa? Namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Coba lihat di kitab-kitab tafsir kalian. Itu kata Syiah Rafidhah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya itu adalah ketika sebagian seseorang datang kepada Nabi, ya sebagian riwayat dinyatakan itu adalah seorang bernama Al-Harith, ya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i dari suku Khuza'ah ini datang kepada Nabi minta diajari tentang Islam, diajari oleh Nabi, beliau menerima dakwah itu. Kemudian beliau akan menyampaikan Islam ini kepada kaumnya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, maka sudah ada kesepakatan dengan Nabi, ya Rasulullah, saya akan sampaikan kepada kaum saya akan ajak mereka kepada Islam. Ketika mereka masuk Islam, nanti apa yang harusnya saya lakukan? Di antara perintah Nabi, kalau mereka sudah mau masuk Islam, mau bersyahadat, mau sholat, ya, tentu zakat juga kewajiban mereka. Nah, zakat juga kewajiban mereka. Maka, ambillah zakat dari mereka nanti. Kumpulkan, serahkan kepada utusanku nanti. Aku kirim utusan nanti ke tempat engkau dan kaummu untuk mengambil zakat kaummu. Dengan begitu bergembira, sahabat ini menyatakan, iya ya Rasulullah, kami akan berusaha. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini sebagai pimpinan pasukan atau sekelompok orang yang bertugas akan ngambil zakat. Masalahnya, dua suku ini dulu di masa jahiliyah bermusuhan. Sekarang sudah sama-sama masuk Islam. Yang akan diambil zakatnya itu kaum yang dulu bermusuhan dengan kelompok orang yang akan ngambil zakat ini. Masalahnya itu. Nah, kemudian ketika terdengar kabar bahwa utusan Rasulullah datang, maka yang sudah mengumpulkan zakat kaumnya Al-Harith bin Dirar ini begitu bergembira. Beliau tidak ingin penyambutan yang biasa-biasa saja. Maka beliau pun mendatangi. Kita tidak perlu mereka datang ke kita. Kita sambut mereka. Kita datangi mereka. Begitu. Nah, pikirannya orang yang mau ngambil zakat ini, mereka nunggu di tempat. Biar kami datang. Seperti itu yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi maksud yang baik dari yang mengumpulkan zakat ini adalah, ini kita tunjukkan begitu bergembiranya kita dengan utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika datang kabar bahwa kaumnya Al-Harith bin Dirar ini mau menjemput mereka, tersiar kabar, beredar isu, mereka mau nyerang. Mereka mau nyerang. Nah, dan di masa lalu ada permusuhan memang. Maka tanpa tasabut terlebih dahulu, ya, langsung berkesimpulan. Langsung berkesimpulan. Kok begitu ya? Kayaknya mereka mau menyerang kita. Kalau mereka mau menyerang kita, yang kita adalah utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berarti telah murtad, keluar dari Islam. Maka mereka pun balik ke Madinah. Tak jadi ngambil zakat itu.
berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kepastian bahwa enggak, mereka sudah pasti keluar dari Islam, mereka sudah pasti mau menyerang kita, bukan. Tapi asumsi saja. Masalahnya dulu ada masalah permusuhan antar kabilah ini. Nah, maka mereka pun kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan berita bahwa orang-orang itu sudah murtad ya Rasulullah. Maka kami pulang, kami tidak bisa ngambil zakat dari mereka. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kemana utusan Rasul ini kok tidak datang? Ya, akhirnya Al-Harith bin Dirar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, kami sudah berbahagia akan menyambut utusan Anda. Tapi kenapa enggak datang-datang? Nabi menyatakan, duh, katanya kalian sudah tidak mau menerima Islam. Duh, tidak begitu ya Rasulullah, ketemu saja kami enggak pernah dengan mereka. Nah, maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mendatangi kaum itu. Nah. Jadi sebelumnya tersiar kabar bahwa kaum ini menghalangi zakatnya. Tidak mau bayar zakat. Nah. Ketika sebelumnya Nabi sudah bersiap untuk mengirim pasukan menyerang mereka, maka ada datang klarifikasi dari pihak mereka. Kemudian Nabi kirim utusan lagi untuk memastikan, yang utusannya beda orang sudah, Khalid bin Al-Walid. Ternyata kesimpulan dari Khalid bin Al-Walid, mereka Muslim. Kami mendengar suara adzan mereka ya Rasulullah. Nah, dan mereka menerima kami dengan baik. Ya. Jadi kisah ini, masing-masing jalurnya itu ada kelemahan. Masing-masing jalur periwayatannya ada kelemahan. Tetapi ketika dikumpulkan, termasuk dari ucapan-ucapan para tabi'in, ya, maka hampir seluruh kitab-kitab tafsir menjelaskan sebab turunnya ayat seperti itu. Kalau Syekh Ahmad Syakir tidak memasukkan itu di dalam kitab Umdatut Tafsir, di naskah kita, di naskah yang difotokopi ini. Karena beliau juga memilah mana riwayat yang sahih, mana yang tidak. Kalau ada riwayat sahih, beliau cantumkan. Jika riwayat itu menurut penilaian beliau sahih, beliau cantumkan. Di sini tidak dicantumkan oleh beliau. Di tafsir Ibnu Katsir yang asli, disebutkan kisah itu. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Ibnu Jarir, ada ucapan tabi'in. Nah, tetapi benang merahnya, kalaupun seandainya kisah itu benar, karena ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kisah itu tidak sah, tidak benar. Di antaranya Ibnul Arabi berpendapat sebab turunnya ayat itu terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid tidak benar. Sebagian ulama menilai itu benar. Memang masing-masing jalur periwayatan lemah, tapi kalau digabungkan semua, jalan ceritanya kita tahu. Maka kalau kita cenderung pada pendapat ulama bahwa sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, maka bukan teguran Allah bahwa beliau fasik, tapi teguran Allah bahwa kalian yang termasuk orang beriman, di antaranya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau dapat sesuatu berita, jangan terburu-buru ambil kesimpulan, klarifikasi dulu. Jangan sampai engkau menetapkan hukum terhadap suatu kaum yang hukummu itu salah. Nah, jadi bukan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid sebagai orang fasiknya, tapi orang yang ditegur hendaknya kalau terima berita dari orang fasik itu klarifikasi dulu. Jangan terburu-buru memvonis dia itu, oh dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat, dia mau memerangi kita. Jangan terburu-buru begitu. Nah,
Ini sebagian tambahan faedah, ya. Karena memang orang Syiah menjadikan ini sebagai salah satu syubhat untuk menyatakan bahwa sahabat Nabi enggak bisa kalian terima periwayatannya. Karena ayat Al-Qur'an sendiri melarang untuk menerima langsung berita dari orang fasik. Sedangkan sahabat Nabi kalian itu ada yang fasik yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Itu syubhat mereka. Nah, maka jawaban kita adalah pertama, riwayat itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melemahkan riwayat itu, termasuk Syekh Ahmad Syakir, tidak memasukkan dalam kitab Umdatut Tafsir. Yang kedua, yang tegas dan jelas itu Allah banyak memuji sahabat Nabi. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis yang jelas sahihnya, memuji para sahabat Nabi sehingga muncul kesepakatan ulama Islam bahwa semua para sahabat Nabi itu adil. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mau berdusta. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi tidak maksum. Bahkan terjatuh pada sebagian dosa besar. Sebagian mereka. Tetapi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, perjuangan bersama Nabi, pengorbanan di dalam Islam, ya, musibah yang mereka alami ketika mereka memegang kuat-kuat ajaran Islam, itu bisa menghapus dosa-dosa tersebut karena kebaikannya begitu banyak. Nah, belum lagi banyak di antara mereka yang jelas bertaubat sebelum itu. Nah, tetapi untuk dosa berdusta, sahabat Nabi tidak ada yang masuk dalam kategori itu. Ini kata sebagian ulama. Kalau dosa-dosa lain mungkin mereka bisa terjatuh. Tapi kalau dalam dosa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali. Nah. Baik. Sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya atau kurang berapa menit lagi nih waktu kita. Kenapa? Sampai adzan. Enggak kasihan yang sudah siap-siap pulang duluan sebelum anu nih. Enggak. Oh iya, biar Pak Hamim saja yang memutuskan. Kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Ya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi, Pak Hamim? 17:22. 10 menit lagi. Ya, insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili ya, harapan dari banyak orang mungkin. Nah. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol, jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol.

0: Yeah. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa. Seorang yang berpuasa, kemudian dia melakukan dosa, melakukan pembatal-pembatal pahala puasa, apakah itu berdusta atau ghibah, ya. Dan kalau seandainya seorang terjatuh dalam hal itu, apakah kemudian itu sesuai dengan hadis Nabi, rubbas shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian darinya kecuali hanya lapar, dan sebagian menyatakan dan hausnya. Nah, jawabannya benar. Karena memang ada pembatal puasa yang menyebabkan puasa tidak sah. Makan, minum, berhubungan suami istri, atau mengeluarkan mani secara sengaja, muntah secara sengaja, itu pembatal puasa. Membuat seorang batal puasanya harus mengganti di hari lain. Sedangkan pembatal-pembatal pahala puasa itu adalah dosa-dosa. Bisa mengurangi pahala puasa, bisa membatalkan keseluruhan. Sehingga untuk kasus seperti ini puasanya mungkin sah, tetapi pahala puasanya bisa jadi nol. Bagaimana dengan seorang yang tersadar setelah salah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini besar harapan masih bisa diselamatkan selama jeda waktu antara perbuatan dosa dengan sadarnya dia itu tidak terlalu lama. Karena dalam sebagian riwayat hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa malaikat pencatat kebaikan yang ada di sebelah kanan itu masih menunggu. Malaikat pencatat keburukan, ya, pencatat keburukan itu masih menunggu. Sittu sa'at, 6 waktu. 6 waktu ini tidak tepat kalau diartikan 6 jam. Karena di masa Nabi belum ada hitungan menit, detik, ataupun jam. Tapi 6 waktu. Wallahu alam berapa kadar waktunya. Tapi masih ada masa sebelum dituliskan. Untuk memberi kesempatan, ditangguhkan dulu, siapa tahu dia bertaubat. Nah, kalau masih bisa diselamatkan, taubatnya diterima, besar harapan puasanya, pahalanya masih bisa didapatkan di hari itu. Kalau kemudian seandainya dia tidak terselamatkan puasanya, bagaimana? Apakah bisa diganti dengan hari lain? Ya memang tidak ada jalan lain kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan dia berusaha memperbaiki puasa-puasa yang tersisa. Tidak ada jalan lain kecuali demikian. Dan bisa jadi pahala puasa di hari berikutnya itu dia bisa ngalahkan orang-orang lain. Karena puasa itu adalah amalan ibadah yang kelipatannya tidak terhitung dalam bilangan 10 sampai 700 kali lipat kalau di amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain disebutkan dalam hadis qudsi 10 kali lipat, bisa 11 kali lipat, bisa 20, bisa 70, bisa terus 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Bebas, terserah aku. Mau aku beri kelipatan berapa? Karena di dalam puasa itu ada kesabaran. Sedangkan kesabaran itu mendapat balasan tanpa bisa dihitung manusia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar saja yang dapat balasannya itu kelipatannya tidak bisa dihitung manusia. Nah, bisa jadi ketika dia perbaiki di hari berikutnya, orang lain mungkin dapat pahalanya kelipatan tertentu. Dia bisa jauh lebih banyak dari orang-orang yang lain karena bentuk kesungguhan taubat dia. Nah, sebagaimana orang yang dulunya kafir, memusuhi Islam, ketika masuk Islam, kebaikan Islamnya melampaui orang-orang yang mendahului dia. Kayak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu sekian orang mendahului beliau dalam keislaman. Tapi beliau nyalip. Beliau melampaui beberapa orang itu menjadi manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Nah, maka kadang orang yang bertaubat itu hasilnya lebih baik dari orang yang tidak bertaubat dari kesalahan orang itu. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Nah, tetapi menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan melakukan pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa ketika kita berpuasa. Semoga Allah melindungi kita di bulan Ramadan ini dari pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, sampai di sini Pak Hamim. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sampai di sini ya kajian kita. Al-afu minkum. Karena memang tadi sempat macet 30 menit lebih. Lebih 30 menit tadi, Masya Allah. Nah, tapi kalau melihat bahwa itu tujuannya perbaikan jalan, ya, maslahatnya untuk kita semua juga, Insya Allah. Maka bagian dari musibah itu, musibah macet, musibah terlambat, dan sebagainya, itu Insya Allah juga baik bagi kita. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan untuk berjumpa kembali, berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang barakah insyaallah, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, meniti jalan di sini mencakup dua kategori, secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi dalam bentuk kita berjalan secara fisik ke tempat ilmu, dan juga secara maknawi dalam arti segala yang kita upayakan demi mendapatkan ilmu, membaca, menelaah, menghafal, berusaha memahami, itu semua masuk. dalam kategori penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sehingga barakallahu fikum, sekecil apapun dari usaha kita itu tidak akan sia-sia, termasuk upaya kita memurajaah, mengulang-ulang kembali mendengarkan kaset, ya, itu semua masuk dalam kategori tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin yang ke-27 insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal hajju wal ghazu ma'al imami madin wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha sittu aw sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Dan haji serta berperang bersama dengan imam, dengan penguasa, adalah suatu akidah, prinsip yang sudah ada sejak lama, sejak lampau. Salat Jumat di belakang mereka diperbolehkan, yang nanti akan dijelaskan apa kok maksudnya, kenapa salat Jumat boleh. Dan salat setelahnya, salat sunnah ba'da Jumat, 6 rakaat dipisah setiap 2 rakaat. Demikian yang dikatakan Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salahiyatul imami kathiratun. Otoritas dan wewenang penguasa itu banyak. Tempat untuk menghitungnya, mengumpulkannya dan menelitinya sangat banyak. Bagian-bagian mana saja yang menjadi otoritas wewenang dari penguasa. Bisa dilihat dan diteliti di dalam ahkam as-sultaniyah yang ditulis terkait hal tersebut, untuk meneliti apa saja yang menjadi wewenang dan otoritas penguasa. Bisa dilihat dalam pembahasan seputar ahkam as-sultaniyah, karya-karya yang ditulis para ulama seputar ahkam as-sultaniyah. Seperti misalnya al-ahkam as-sultaniyah lil mawardi, al-imam al-mawardi rahimahullah. Kemudian juga al-ahkam as-sultaniyah karya Abu Ya'la al-Hanbali. Di mana kitab-kitab yang ditulis barakallahu fikum seputar itu, semisal kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan tentang apa saja yang menjadi wewenang seorang imam. Dan ini ada tersebutkan dalam kitab-kitab fiqih, bahkan juga masuk dalam kategori kitab-kitab akidah. Jadi kalau secara zahir memang sangat erat kaitannya dengan masail fiqhiyah, terkait dengan perkara-perkara fiqih, tapi ternyata para ulama rahimahumullah tidak sedikit yang memasukkan pembahasan seputar ini dalam kutubu al-aqidah, karena memang menjadi prinsip yang sangat mendasar dari prinsip ahlus sunnah, yang juga banyak prinsip itu diselisihi oleh ahlul bid'ah. Makanya mereka sampai memasukkannya dalam kutubu al-aqaid. Seperti misalnya yang disebutkan di sini, yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Awalan, annahu yatawalla salatal jum'ati wal'idain. Pemerintah itu mengatur, mengurus urusan salat Jum'at dan dua hari raya. Dan kaum muslimin salat di belakangnya. Hukum asalnya, yang menjadi imam itu adalah penguasa. Itu hukum asalnya. Kecuali dia memilih orang yang menggantikan penguasa, menggantikan pemerintah, pihak-pihak yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, dari kalangan para ulama, para talabatul ilm yang diberi tugas untuk mengimami manusia. Kalau di Saudi ya, tidak sebebas-bebas seperti tempat kita ya. Betul ya? Sudah memang resmi ditunjuk. Naam. Enggak bisa tiba-tiba di salat itu dorong-dorongan, kamu ajalah jadi imam. Oh, saya enggak mau. Akhirnya didorong satu orang, begitu baca bacaannya muzaza atau yang bacaannya Masya Allah perlu belajar lagi kitab tajwid berapa tahun. Tapi memang barakallahu fikum, urusan dorong-dorongan untuk menjadi imam itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, biasanya ana itu sangat jarang menjadi imam karena faktor suara. Pas pada satu waktu ana baca kitabul fitan, baca hadis itu, makmum-makmumnya nyuruh ana maju. Enggak mau maju barusan baca hadisnya. Ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah. Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kata beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan, lakinnal asal adna wa haqqu bil imamah fil jum'ati wal 'idain. Hukum asalnya bahwa waliul amr dialah yang paling berhak menjadi imam dalam salat Jum'at dan al-'idain. Dan kalau dia menunjuk orang untuk menggantikan posisinya, maka yang demikian tidak mengapa. Wahada alaihil amalu al-an. Dan inilah yang kita kerjakan di saat ini. Yang kedua, bahwa waliul amr dialah yang mengatur urusan haji, menegakkannya, menuntunnya, memerintahkannya, serta melihat berbagai problem yang terkait dengannya, artinya dalam pantauan dan pengawasan waliul amr urusan haji. Nah, karena memang urusan-urusan seperti ini, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, urusan haji, ini perkara yang berkaitan dengan umat yang banyak. Ya, dengan umat yang banyak. Yang ketiga adalah iqamatul jihad fi sabilillah. Penegakan jihad fi sabilillah juga termasuk dari wewenang dan otoritas al-imam. Dia yang memerintahkannya kapan jihad itu dimulai, kapan jihad dilakukan, kapan ditegakkan. Kemudian barakallahu fikum yang mengatur bendera, ya, posisi-posisi ini di mana, itu semua adalah urusan waliul amr. Yang memilih tentaranya, yang menunjuk siapa yang jadi komandannya di pertempuran ini, peperangan itu, di wilayah ini, di wilayah itu, ini menjadi otoritas penguasa. Mempersenjatai mereka, kemana arah mereka memerangi musuh, naam, daerah mana yang harus diperangi, maka jihad barakallahu fikum termasuk diantara salahiyat al-imam, walaysal jihadu fawdha. Jihad itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, serampangan, amburadul, tanpa aturan. Pokoknya berangkat jihad? Lah, tidak demikian. Islam tidak mengajarkan prinsip yang serampangan dan amburadul, kacau balau, tidak karu-karuan, berantakan. Dalam arti,

tidak karu-karuan, berantakan. Dalam arti, setiap orang ingin bawa senjata, ingin berperang, nyerang, lalu mengatakan, ana mujahid fi sabilillah. Saya seorang mujahid dan saya ingin berperang fi sabilillah. Maka kata Syekh, hadza laysa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini bukan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah yang teratur. Ya, yang diatur dengan dawabit syar'iyah, ada ketentuan-ketentuannya, ada ketetapan-ketetapannya. Adapun tindakan-tindakan serampangan, ya, ini bukan upaya jihad fi sabilillah, tapi takhriban, ya, penghancuran, pembinasaan. Tidak pakai aturan, pokoknya ayo berangkat. Tidak diatur siapa komandannya, di mana benderanya diletakkan. Karena zaman dulu, barakallahu fikum, pasukan itu mesti ada benderanya. Selama kelihatan bendera itu tegak, berarti pasukan masih tetap kokoh. Kemana arah bendera itu, berarti pasukan kita pergi ke arah sana. Ini sebagai alamat, sebagai tanda. Ar-raya itu sebagai alamat. Oh, pasukan bergerak ke arah sana. Nah, jangan sampai bendera di sini, orangnya di sana, kena oleh musuh dari bagian sini. Karena tidak ada aturannya. Maka jihad, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun seorang yang dia ingin, pokoknya berangkat, pokoknya lari saja ke sana kemari, yang penting kelihatan ini bukan teman saya, oh ternyata temannya dari kampung sebelah, baru daftar. Akhirnya teman sendiri ditusuk. Nah, fa barakallahu fikum, akhirnya yang seperti itu, kalau jihad dilakukan dengan serampangan, justru mudaratnya akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya, kalau memang ada manfaat. Kalau memang ada manfaat, justru mudaratnya akan dihasilkan dan akan muncul lebih banyak. Sehingga urusan jihad, barakallahu fikum, harus diatur dengan tata aturan yang baik. Jihad itu urusannya besar, butuh untuk diikat dengan ahkamul jihad yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah dan pembahasan-pembahasan para ulama. Sekali lagi kata beliau, laisal amru fawda, urusannya tidak dilakukan dengan serampangan, amburadul, kacau balau. Datang satu orang dari du'atul fitnah, wa yataza'am, mengaku dirinya, menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin, na'am, terhadap orang-orang yang memang suka berbuat ghulu, terhadap orang-orang yang memang memiliki watak radikalisme, atau dari kalangan orang-orang jahil, sudah berkumpul semuanya. Al-ghalin, orang-orang yang memang ekstrim, suka radikal memang, barakallahu fikum, para juhala, tidak ngerti ahkam syar'iyah. Nah, datang satu tokoh ini tadi, ngumpulin sampah-sampah itu tadi, mengobarkan semangat mereka. Kemudian, ayo kita jihad fisabilillah. Maka, tindakan-tindakan seperti ini, yu'tabaru minad darar alal islam wal muslimin, walaysa hadha jihadan. Ini teranggap sebagai darar bagi Islam dan kaum muslimin, bukan jihad fi sabilillah. Maka bila sebuah jihad tidak diikat dan dikait dengan dawabit al-jihad, maka kerusakannya akan lebih besar. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, melewati batas, ia akan berbalik menjadi mudarat. Yakin itu. Akan berbalik menjadi mudarat. Sebagian mereka berteriak terhadap orang-orang yang mengingkari mereka, bermodalkan semangat, pokoknya berangkat. Mereka mengatakan, antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Biasa misalnya kalau di tempat kita, orang-orang kepengen pergi ke Palestina, pergi ke Suriah, pergi ke mana lagi misalnya, barakallahu fikum, dalam kondisi

0: Di sana banyak ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan. Yang ketika ada orang yang menasihati mereka, diam dulu, tahan dulu, jangan buru-buru. Ya, coba belajar dulu kondisinya, keadaannya, ahkamnya. Wah, kalian ini katanya ahlus sunnah, kok jihad dihalang-halangi? Lah, kata Syekh Hafizahullah, nahnu la namna'ul jihad fi sabilillah. Kita ini tidak melarang jihad fi sabilillah, tetapi kita katakan bahwa jihad itu harus diatur dengan dawabit asy-syar'iyyah. Naam, apa yang kalian lakukan itu adalah fawdha wa laysa jihadan. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga penegakan haji, demikian pula al-ghazu, peperangan, jihad, al-jum'ah, serta id termasuk dari otoritas dan wewenang penguasa. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Salat Jum'at di belakang waliul amr boleh. Di sini ada takdirnya sebenarnya. Kenapa disebut istilah jaizah? Kata Syekh, yakni walau kana indahum fiskun, walaupun pada waliul amr itu ada kefasikan. Walau kana indahum ma'asin, walaupun pada mereka ada maksiat. Mereka penguasa zalim, penguasa diktator sebagaimana klaim kalian. Ini zalim, ini pemerintah tagut misalnya. Demikian lisan-lisan mereka dengan mudahnya barakallahu fikum mengucapkan kalimat-kalimat tagut. Nah, walaupun kondisi penguasa sifatnya seperti itu, maka agama ini mengajarkan dan menetapkan qawaid bahwa salatul jum'ati khalfahum jaizah walau kanu na'am fujjara, walaupun mereka fajir, zalim, maka tetap dibolehkan salat di belakang mereka. Kenapa demikian? Lianna fi salati khalfahum jam'un lil kalimah. Ini diantara hikmahnya. Salat di belakang imam, di belakang penguasa, sekali lagi, walaupun dia pemerintah yang dikatakan zalim, lalim, aniaya, ini barakallahu fikum, na'am fi salati khalfahum jam'un lil kalimah, ada bentuk mempersatukan kalimat kaum muslimin. Menyatukan persatuan. Dan juga orang fasik, anggaplah katakan bahwa kalian mengatakan dia ini seorang pemerintah yang fasik. Fayyib. Al-fasik. Idza ahsana, kalau dia berbuat baik, apa perbuatan baiknya? Dia menegakkan Jumat. Masya Allah. Artinya yang kalian katakan sebagai seorang yang fasik, walhamdulillah dia masih mau sholat. Bahkan menegakkan sholat Jumat, mengumpulkan dan memanggil kaum muslimin untuk sholat Jumat dan jamaah. Luar biasa. Idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Kalau seorang fasik berbuat baik, masa tidak didukung untuk berbuat kebaikan? Fa ahsin ma'ahu, berbuat baik bersama dia. Ayo kasih semangat. Semoga kebaikan itu menjadi sebab untuk memperbaiki apa yang kurang dari berbagai macam kekurangan-kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya, kezaliman-kezalimannya. Di sana pada sholat Jumat ada khatibnya yang memberikan nasihat, ya, nasihat-nasihat tentang akhirat, tanggung jawab tentang masalah kepemimpinan, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ingat dan sadar dia. Al-fasik idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Seorang fasik kalau berbuat baik, ya ayo berbuat baik bersama dia. Makanya An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam ketika melarang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk melakukan pemberontakan bila menjumpai seorang imam yang kondisinya kada, kada, kada, wa kada, naam, Nabi mengatakan illa antarau kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Dan disebutkan pula madamu fikumus salah fasma'u wa ati'u. Selama mereka salat bersama kalian, ini dianya bukan salat ngajak, menegakkannya, menyiapkan fasilitasnya. Nah, ini barakallahu fikum sebuah logika yang sangat sederhana, sebuah kiasan yang sangat bagus. Ya. Apalagi berbicara tentang qawaid syar'iyyah al-ma'khudhah minal kitab was sunnah. Walihada lamma qalu li Utsman wa huwa mahsur, oleh karena itu ketika mereka mengatakan kepada Utsman radhiyallahu ta'ala an, di saat beliau dalam pengepungan, dikatakan bahwa fulan mengimami manusia, padahal dia bukan seorang imam. Dia adalah imam fitnah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, yabna akhi, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Dari sini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan ungkapan yang sangat indah ini, seorang fasik kalau dia berbuat baik, berbuat baiklah bersama dia. Artinya dukung dia, jangan cegah dia, jangan halangi dia. Jangan memunculkan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung tuduhan-tuduhan buruk dan dusta yang dipenuhi dengan buruk sangka. Nah, oh dia itu maunya itu begini, sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan, cuma bunglon, cuma apalah bahasa-bahasanya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, ya bena akhi, idha ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau manusia itu berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u fatajannab isa'atahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekannya. Maka fa idza shalla nusalli ma'ahu idza kana waliya amrin walau kana indahu fisqun aw mukhalafatun. Maka kata Syekh Al-Fauzan, kalau dia salat maka kita salat bersamanya. Bila dia adalah waliul amr, yang hukum asalnya tadi bahwa yang berhak atau paling berhak untuk menjadi imam adalah waliul amr, kecuali dia menunjuk orang yang menggantikannya atau mewakilinya. Kita sholat di belakangnya walaupun di sisinya ada kefasikan dan mukhalafah, lima fi dzalika minal maslahah, karena kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dan juga karena salat itu merupakan ibadah. Salat itu ibadah. Nah, orang fasik kalau dia salat ditasjik, didorong, diberi semangat, dikuatkan, dibantu, didoakan. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka salat di belakang al-umara alladzina alaihim mulahadat. Ya, para sahabat, qudwah kita, teladan kita, salaf kita. Mereka salat di belakang para umara yang kritikan-kritikan banyak terhadap mereka. Naam, seperti siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan yang lainnya. La yakhfa alaikum. Tidak tersamarkan bagi antum bagaimana kebengisan dan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Namun bersama dengan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan pemberontakan kepadanya. Naam, jangankan melakukan pemberontakan, salat pun masih mau di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah. Para sahabat Rasulullah salat di belakang mereka, imtithalan li amrir rasul wa jam'an lil kalimah, sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan menyatukan kalimat kaum muslimin. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu taala, Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wa yusalli ba'daha 6 raka'atin, dan salat setelahnya 6 rakaat. Ini adalah masalah fiqhiyah, masalah seputar fiqih, yang datang terkait penyebutan salat Jumat. Tadi kita sudah membahas tentang salat Jumat. Sekarang ada masalah fiqhiyah lain berkaitan dengan naam salat Jumat. Salat Jumat ini tidak memiliki ratibah sebelumnya. Jadi salat Jumat itu tidak ada salat rawatib sebelum Jumat. Nah, tidak ada rawatib khusus. Siapa yang datang ke masjid, maka dia silahkan salat apa yang mudah bagi dia. Barakallahu fikum, salat tahiyatul masjid dua rakaat, atau dia salat menunggu sampai khatib naik di atas mimbar. Itu yang lebih afdal. Seberapapun yang dia mampu. 8 rakaat, 12 rakaat, sampai imamnya atau khatibnya naik di mimbar. Fahuwa afdal. Yang diistilahkan dengan naflun mutlak. Dia masuk dalam kategori naflun mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak, laisa lahu ilaqah bi salatil jum'ah, yang tidak ada hubungannya dengan salat Jumat. Amma ratibatul jum'ah fahiya ba'daha, tapi yang dikatakan ratibah Jumat itu setelahnya, paling sedikitnya dua rakaat, wa aktsaruha 'alal masyhur arba'u rakaatin bi salamaini. Paling sedikit dua rakaat, paling banyak menurut pendapat yang paling masyhur itu 4 rakaat dengan dua salam. Jadi dua rakaat salam, kemudian dua rakaat salam setelah Jumat. Itu yang afdal. Ada sebagian pendapat juga yang menyebutkan dipisah. Dua rakaat di masjid, dua rakaatnya lagi di rumah. Dan datang dalam satu riwayat bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat bithalathi taslimatin, dengan 3 kali salam. Ya tetap dua-dua. 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam. Jadi 3 kali, 6 rakaat. Berarti kata Syekh minimalnya 2, paling banyaknya 6 rakaat atau 4 rakaat. Kama huwa al-masyhur. Kemudian ucapan beliau, yafsilu baina kulli raka'ataini, memisahnya antara dua atau setiap dua rakaat. Yani dengan salam setiap dua rakaat. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Demikian al-imamu Ahmad rahimahullah berpendapat. Ai, maksudnya apa? Laisa ma'na dhalika annahu yusalli 6 raka'atin sardan bisalamin wahid. Kata Syekh Al-Fauzan, bukan bermakna dia salat 6 rakaat langsung borongan dengan satu kali salam, tidak. Tetapi 6 rakaat setiap 2 rakaat salam, naam, atau kalau mau 4 rakaat juga tetap 2 kali salam. Ini yang afdal. Penisbatan pendapat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah, karena memang al-musannif, al-imamul barbahari, ini termasuk dari Hanbali. Pengikut madhabnya Hanbali. Dan beliau tahu madhab al-imamu Ahmad. Dan ini adalah riwayat dari Ahmad bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat. Dan yang masyhur itu 4 rakaat. Disebutkan dalam Masail Abdullah ibni Ahmad. Jadi putra beliau Abdullah bin Al-Imami Ahmad punya kitab yang namanya Masail Abdullah ibn Al-Imami Ahmad. Kata beliau, kata Abdullah putra Al-Imamu Ahmad, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, kam yusalli ar-rajulu ba'dal jum'ati, berapa rakaat seseorang salat setelah Jumat. Qultu alladhi huwa ahabbu ilaika, yang paling kamu sukai wahai ayahku. Qala, kata beliau, insya'a salla arba'an ba'dal jum'ah. Kalau dia mau, dia salat 4 rakaat setelah Jumat. Wa insya'a salla sittan. Dan kalau dia mau, salat 6 rakaat. Illa annahu yusallimu fi kulli rakaataini. Namun dia salam setiap 2 rakaat. Jadi memang seperti itu jawaban dari Imam Ahmad. Kalau mau silahkan sholat 4 rakaat, 2 kali salam, 2 kali salam. Kalau mau silahkan juga sholat 6 rakaat. Kemudian lanjutan jawaban dari Imam Ahmad, wa kadzalika sholatun nahar kulluha masna masna. Demikian pula sholat yang dilaksanakan siang hari itu semuanya 2-2. Jadi hukum asalnya, kaidah umumnya, sholat yang dilakukan di siang hari itu masna-masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Termasuk misalnya kalau seorang mau melaksanakan sholat duha, juga tetap dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa rakaat sholat duha? Tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Rasulullah pernah melaksanakan sampai 8, pernah juga 12 rakaat. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat hadis Aisyah, ila an yasha Allah, sampai batas yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasan jumlahnya, silakan sebanyak mungkin, yang penting bisa continue. Jangan salat 20 rakaat besoknya sampai 20 tahun ke depan tidak pernah sholat lagi. Nah, silahkan 2-2 tapi sampai meninggal. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya poin yang ke-28. Ada yang bisa dilakukan pula kalau seorang misalnya di malam hari biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia terluputkan pada malam itu. Biasa sholat 11 rakaat, tidak terlaksana di malam itu, boleh dilakukan. Naam, di siang hari dilaksanakan sebanyak 12 rakaat. Kalau dia biasa sholat 3 rakaat, maka dia laksanakan sebagai pengganti qada yang di malam itu, dilaksanakan dengan 4 rakaat. Tetap dengan masna-masna. Kapan waktunya? Ya, waktunya dimulai setelah satu tombak setelah matahari terbit, dan batas akhirnya sekitar satu tombak sebelum masuk waktu zuhur. Kalau zuhurnya misalnya sekarang 11:30, berarti maksimal barakallahu fikum sampai jam 11:15 kurang lebih. Karena jarak satu tombak itu kurang lebih 15 menit kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan al-khilafah, kepemimpinan di tangan Quraisy sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bila terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan. Masing-masingnya ini pantas, ini ya cocok, ini bagus juga. Ketika terjadi polemik seperti ini, maka jalan tengah yang diambil adalah fa innahu yuqaddamul Qurasyi. Yang dikedepankan adalah al-Qurasyi, dari Quraisy. Limizatihi ala ghairihi, karena keistimewaan mereka atas yang lain dari sisi nasab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Dan juga sabda beliau, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha, dahulukan Quraisy, jangan mendahuluinya. Kalau seorang Quraisy adalah seorang yang saleh, ini catatan penting. Idza kana al-Quraisy salihan, kalau Quraisy ini memang orang saleh. Orang saleh. Maka ketika terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas memegang tampuk kekuasaan, maka didahulukan al-Quraisy berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya para sahabat ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang Ansar mengatakan minna amirun wa minkum amirun. Jadi ketika Rasulullah wafat ini belum naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir, menjadi khalifah, Ansar menyampaikan saran dan masukan. Dari kami ada khalifahnya, dari kalian juga ada muhajirin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal araba la tudinu bihadal amri illa lihadal hay min Quraisy. Orang Arab ini tidak beragama dengan seperti itu. Ya. Tidak memiliki pandangan seperti itu. Artinya memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelahnya Umar, setelahnya Uthman, setelahnya Ali, dan setelahnya Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, wa ba'dahum Banul Abbas, kulluhum min Quraisy. Ini semua Quraisy yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, kemudian Banul Abbas dari Abbasiyah. Ini semuanya dari Quraisy. Dari Quraisy. Adapun bila sebuah kepemimpinan telah terbentuk, ya, terjadi seseorang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal dia bukan seorang Quraisy, bukan dari Quraisy, maka dilazimkan dan diharuskan, diwajibkan untuk taat kepada penguasa tersebut. Atau sisi pandang yang lain, ini satu sisi pandang. Ada seorang yang Allah takdirkan kondisi-kondisi tertentu, yang bukan Quraisy, menjadi pemimpinnya, sudah. Terima apa yang ada. Tidak boleh memaksakan harus Quraisy. Tidak boleh. Atau pada satu kondisi yang lain, awkan al-Quraisy la yasluhu lil imamah. Al-Quraisy ini tidak pantas menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin. Maka jangan sampai kemudian barakallahu fikum berbangga-bangga dengan nasabnya dari Quraisy, dari Quraisy, mengaku dari Ahlul Bait, dengan menyatakan orang gila Ahlul Bait lebih afdal dibandingkan 70 ulama. Ada begitu ya? Siapa itu? Gak tahu ya? Anak tahu? Nah. Barakallahu fiik, hadana Allah wa iyyahum. Naam. Miskin. Maka kata Syifa mujarradu kaunihi Quraisyan. Ya. Sekedar keadaan dia sebagai Quraisy, kemudian dipercayakan kepadanya suatu kepemimpinan, ini tidak boleh. Illa idza kana ma'al Quraisyah salihan laha. Kecuali bersama posisi dia sebagai seorang Quraisy yang memang pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan. Naam, maka itu didahulukan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ucapan beliau, ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Sampai turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sih rahasia yang terkandung di balik ucapan ini? Ini luar biasa para ulama rahimahumullah. Kata Syekh, isyaratun ila anna Isa alaihi salam hinama yanzilu. Ini sebagai sebuah isyarah bahwa Isa ketika beliau turun. Wa imamul muslimina Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, sementara imam kaum muslimin di waktu itu yaitu Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, yang kita singkat sering dengan nama al-imamul Mahdi, padahal namanya kata Rasulullah adalah sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, maka dia adalah Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Faham ya? Wa huwa min baitil Hasan bin Ali bin Abi Talib, dari rumah Al-Hasan bin Ali. Maksudnya beliau dari anak turunan Al-Hasan bin Ali, bukan dari turunan Al-Husain. Fadalla ala anna akhiral a'immah yakunu min Quraisy. Jadi menunjukkan bahwa kepemimpinan itu awal mulanya dari Quraisy, setelah Rasulullah yang menggantikan siapa? Abu Bakar, terus sampai ke belakang itu semuanya dari Quraisy, pada akhirnya penghujungnya, puncaknya nanti dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah al-Mahdi wa huwa min Quraisy. Dari awalnya sampai akhirnya tampuk kepemimpinan itu berada pada tangan Quraisy. Maka kata Syekh, wa awwaluhum min Quraisy wa huwa Abu Bakar. Awalnya dari Quraisy yaitu Abu Bakar, wa hadza hasbal imkan kama dzakarna. Ini kalau memang mungkin untuk terus seperti itu, ya silahkan. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisy, namun bila tidak dijumpai dan tidak didapati orang yang memang tepat untuk itu dari Quraisy, maka tidak boleh kita menelantarkan al-wilayah. Kekuasaan dan kepemimpinan tidak boleh ditelantarkan dengan diberikan kepada orang yang bahlul. Naam. Atau memang ada seorang dari ghair Quraisy, selain Quraisy yang pantas, maka diberikan kepadanya. Tidak kemudian kita menyatakan la tasluhu laha. La. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umur, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Naam. Berikutnya. Qala rahimahullah. Sepakat kita selesaikan jam 5 atau cukup? Sekarang ya. Tanya dulu, fadal. Apa?
1: Ya.
0: Nah. Anda jawab dulu aja, biar gak lupa. Fabarakallahu fikum. Kalau seperti itu yang disebutkan, pada dasarnya kalau memang terpenuhi syarat-syarat haji, ya, dalam pelaksanaannya secara rukun-rukunnya, maka hukumnya pada dasarnya sah. Namun dia tetap berdosa. Ya, berdosa dengan melakukan pelanggaran sebagaimana yang ketetapan yang mestinya mereka tidak melakukan seperti itu karena ada aturan-aturannya harusnya dilakukan. Sama, kurang lebih gambarannya seperti seorang wanita yang berangkat menunaikan haji atau umrah tanpa ditemani oleh mahramnya. Hajinya sah, umrahnya sah, namun dia berdosa di sisi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, berikutnya. Nah.
1: Kalimat ini seperti di satu anggapan lain bahwa sholat juga akan seorang yang bukan penguasa dan seorang yang fasik, berarti tidak sah sholatnya memang demikian dulu.
0: Gimana? Coba diulang.
1: Ini kan ada ucapan, ada kalimat bahwasanya sholat di belakang penguasa itu jais, walaupun penguasanya itu seorang fasik atau seorang yang berbuat dosa. Ada satu anggapan, kalau yang bukan penguasa dan dia seorang
0: pemasik, apa itu tidak sah? Oh, tidak demikian. Artinya barakallahu fikum, dari sisi pandang bahwa mungkin saja seseorang menganggap tidak boleh sholat di belakang seorang yang fasik. Maka sangat ditekankan barakallahu fi. Artinya kebolehan ini bukan sebagai sebuah kaidah tentang kewajiban harus sholat di belakangnya. Nah, tapi kalau dengan tidak sholatnya dia di belakang imam kemudian memunculkan sebuah makar, maka di saat ini boleh dikatakan kamu harus sholat di belakangnya dalam rangka untuk mencegah timbulnya fitnah. Namun sisi pandang yang tadi atau sisi pemahaman yang tadi itu tidak demikian pemahamannya. Tidak demikian barakallahu fikum. Nah, yang ketiga. Ya.
1: Baru setelah zawal atau sudah masuk duhur baru imam naik.
0: Yeah.
1: Nah, itu ada satu waktu larangan sholat di waktu sholat larang sholat. Kalau ada sholat
0: sebenarnya tidak diperbolehkan. Itu kan saat memulainya. Kalau ketika sedang dalam keadaan sholat maka tidak. Nah, barakallahu fiik. Taib. Kita lanjut. Sudah tarhim ya? Iya. Bunyi-bunyian itu? Enggak. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah. Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fa huwa khariji. Qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada imam dari a'immatul muslimin, maka dia seorang khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan kaum muslimin. Dan dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji. Kata Syekh menjelaskan, barang siapa keluar dari ketaatan terhadap waliul amr dan dia memecahkan tongkat ketaatan dengan alasan bahwa waliul amr padanya ada maksiat dan penyelisihan sebagaimana yang telah dilakukan kaum khawarij, fahadha lahu hukmul khawarij, maka dia divonis hukum yang sama dengan hukum sebagai khawarij. Khawarij adalah kelompok sesat yang muncul benih-benihnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benihnya baru muncul di zaman Rasulullah. Atau sudah muncul, bukan baru muncul. Benihnya sudah muncul di zaman Rasulullah ketika datang seorang yang dinamakan dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia melihat Nabi membagi harta ghanimah, ia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Coba perhatikan. Di sini sudah menampakkan akhlak yang jelek. "I'dil ya Muhammad." Menyebut nama Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. "La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha." Tidak boleh memanggil nama Rasulullah seperti kita memanggil nama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh. Ini mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Satu, memanggil dengan panggilan itu. Yang kedua, langsung menghukumi, "Fa innaka lam ta'dil." Engkau tidak berbuat adil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wailak." Celaka engkau. "Faman ya'dil idza lam a'dil." Lalu siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku saja Nabi Allah, utusan Allah, kepercayaan Allah sudah tidak berlaku adil. Siapa yang akan bisa berlaku adil di muka bumi? Falamma walla ar-rajul, tatkala dia berpaling pergi, maka beliau mengatakan, "Yakhruju min di'di'i hadza." Yakni min jinsihi. Di'di artinya min jinsihi. Akan keluar dari jenis orang ini, tipe-tipe seperti ini, "Qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim." Suatu kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui atau melewati tenggorokan mereka. mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran buruannya. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka perangilah mereka, karena di dalam peperangan terhadap mereka terdapat ajr. Liman qatalahum, ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib, kata Syekh setelah menyebutkan hadis ini, tidak kita baca semuanya, tapi langsung diterjemahkan. Wajib memerangi mereka dalam rangka untuk mencegah keburukan mereka terhadap kaum muslimin. Yang sebetulnya hukum ini tetap berlaku sampai hari ini. Namun sekali lagi, sebagaimana urutan-urutan yang sudah kita sebutkan tadi tentang jihad, ya, ini diserahkan kepada waliul amr. Bukan kemudian setiap kita, fulan khariji, pemikirannya begini, kemarin saya lihat dia khutbah di masjid ini, nanti kalau khutbah minggu depan Jumat lagi, kalian siapkan pedang penggal lehernya. Nah, kalian menjadi makhluk terbaik di bawah kolong langit. Lah, tidak demikian. Antum sudah menjadi khawarij juga itu. Wahada idza azharu as-silah. Nah, ini juga satu catatan penting. Kalau mereka menampakkan senjata, ya, wahamalu as-silah, mereka bawa senjata. Amma mujarradu annahum yuzhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun. Adapun mereka sekedar menampakkan pendapat khawarij, berbicara tentangnya, walakin la yuqatilun, tapi mereka tidak memerangi, walaysa ma'ahum silah, tidak punya senjata, fanahnu nunkiru alaihim, kita hanya mengingkarinya. Jadi jangan dipraktekkan yang tadi, ya. Ya, sudah siapkan pedang, ya, pedang atau celurit Madura di bawah mimbar, begitu naik dari belakang seret gitu. Nah, enggak boleh. Yang dilakukan adalah ingkari penyimpangannya, sampaikan penyimpangannya. Wa nubayyinu lahum dalalahum wa la nuqatiluhum. Jelaskan kesesatan mereka namun tidak diperangi. Tapi kalau mereka punya kekuatan, mereka memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh tinggal diam membiarkan mereka, bahkan wajib ala waliil amr, unzuru, bal yajibu ala waliil amr an yuqatilahum, wajib bagi waliul amr memerangi mereka dan kaum muslimin bersama waliul amrnya. Perhatikan ini urutan-urutan itu, jangan bertindak sendiri. Nah, sebagaimana yang terjadi pada khilafah Ali tatkala beliau memerangi kaum khawarij di An-Nahrawan. Di Nahrawan yang dulu ketika Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa Al-Asy'ari mengingkari halaqah-halaqah zikir, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis tentang khawarij dan menyatakan la'alla aktsarahum minkum. Jangan-jangan kebanyakan mereka itu dari kalian. Ternyata di Nahrawan ketika Ali memerangi khawarij, orang-orang yang dulu yang mereka masya Allah menampakkan kesalehan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dengan menyatakan ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, masya Allah, memang bid'ah dimulai dari kecil sampai kemudian menjadi besar, dan mereka lah orang-orang mayoritas yang ada di majelis itu bersama barisan khawarij melawan Ali di perang An-Nahrawan. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, ternyata sudah tepat jam 5. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Lanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan ini. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadarah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan mukaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya, kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan, nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka diingatkan di sini oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha li'anna dhalika mimma sayus'alu 'anhu al 'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian diantara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azani Allahu iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan. Pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif. Mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending. Yang menurut mereka ahwan. Kama yuqal al-ahwan laisa bi ahsan. Yang lebih mending itu bukan yang lebih baik. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah. Namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak pada anak-anak yang akhirnya berubah. Mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi. Cenderung menutup diri. Emosi, temperamen, tidak mau diganggu. Jangan tanya bagaimana ibadahnya. Karena permainan-permainan itu, semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. Lah. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu, adapun penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, ya. Memberikan ketegasan kepada mereka. Kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek. Ya. Ojo kalah karo arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Nah, semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi. Kasih pengertian terus. Nah, semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzaina Allah iyyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan yang pertama, makna al-haqqi wal muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul aulad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kita mengatakan, sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin. Maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illahi. Dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqu al-haqqu yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini hak orang tersebut. Ya, ini kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi. Juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq. Al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu. Ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm. Juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu, dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya, al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya. Ya, konteks pembicaraannya kemana. Nah, wal-haqqu huwa wahidul hukuk. Al-haq merupakan kata tunggal dari jamak al-hukuk. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Nah, bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat, annal haqqo yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu, bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan satu hal yang diketahui bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibanding

lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib, ya. Wa qad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Wa qad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah, boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahu al-Bukhari, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, raddus salam, wa iadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wati, wa tashmitul atish. Ya. Ini hak muslim bagi muslim yang lain. Ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang berikutnya, mengiringi atau mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah, yang dimaukan di sini, ya, hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak tapi hukumnya sunnah. Nah, wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub, menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah, kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus, japri, ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini khusus deh. Nah, apa ada yang nggak khusus? Ada, misalnya di grup, ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir, ya, di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah, kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus, maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk

0: menghadirinya atau memenuhinya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, gak enak. Kabeh teko. Masa aku gak teko. Barakallahu fikum. Ojo gak enak. Nah, tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan, ya. Atau undangan walimatul khitan, ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Mana diundang, ya, Ustaz? Cuma di sana itu, waduh, sudah kakak saya ini masih ya belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir, ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya datang sebelumnya. Atau setelah acara. Katakan, Afan, anu mas, ada halangan. Oh, berarti saya bohong. Enggak bohong. Ada halangan. Apa halangannya? Maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah. Ya. Disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu. Iya kan? Iya enggak? Nah. Ya, kalau walimah juga begitu. Ini teman baik, Ustaz. Ini teman saya, Ustaz. Sejak bayi. Ya. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah ini dia ada hajatan. Ya seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih, sudah. Ya, kita hadir di sana. Ada lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya. Ya ngobrol di sana. Ah, kasih hadiah yang banyak. Nah, hilang itu prasangka-prasangka. Ini gimana ini sahabat sejati, seperjuangan kok gak hadir ini. Hilang itu. Ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita. Insya Allah clear. Ya. Tidak ada, barakallahu fikum, prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atat huna ala ma'nal wujub. Adapun menjawab ya atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Nam, wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nam. Ah, ini perlu digalakkan mestinya, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab enggak usah malu-malu, ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu, ya. Keraskan alhamdulillah. Haji, alhamdulillah gitu. Ya. Nah, jangan habis makan alhamdulillah. Nah, ini enggak ada. Enggak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan. Setelah makan kita mendoakan, berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa. Towo Ustaz. Kapal. Nah. Yang biasanya itu alhamdulillah. Nah. Tidak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah. Didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan sebelah-sebelahnya, bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia. Ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh. Apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya Ahlus Sunnah ya harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuk mengamalkannya, sehingga permasalahan yang sunnah itu yang dahulunya biasa dilakukan akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Idzan hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Jadi ini adalah makna-makna yang dimaukan dari kalimat haq. Lidha satanawalu fi al-muhadarati bi'idnihi ta'ala jumlatan min hukukihim al-wajibati awil mandubah. Sebab itu, kita akan membahasnya dalam muhadarah bi'idnillahi ta'ala sejumlah hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Syekh beranjak pada poin yang kedua. Tsanian taqwal aba tahfadzul abna. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak-hak anak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah upaya seorang ayah atau ibu untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, di atas ilmu. Dia jalani ketaatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu, dalam keadaan dia takut khawatir akan azab Allah. Bahwa takwa ini ternyata menjaga anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma shaliha. Dan dahulu kedua orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari ayat dalam surat Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dari dua anak yatim. Ya, dua anak yatim. Ya. Yang dimaksud yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, ya, yatim. Anak yatim itu gimana? Iya, yatim, anak yatim. Anak yatim. Apa? Enggak tahu. Yang enggak punya, ayah enggak punya orang tua. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga meninggal, yatim piatu ya. Nah, bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Ya, siapa saja yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balig, itu anak yatim. Nek wis tuwa yo ora yatim. Nah, kalau sudah dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, kemudian ditinggal oleh ayahnya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian masya Allah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, ya, sudah bukan anak yatim. Anak yatim yang ada pada barakallahu syariat ini agar kita menyantuninya, berbuat baik kepadanya, ya, adalah ketika meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Itu yang dimaksud anak yatim. Nah, kalau ibunya meninggal juga, ya yatim tetap yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia aja. Ya. Nggak ada di Arab yatim piatu. Nggak ada. Nah, susah. Bilang P itu susah. Ya. Nah, beda kalau orang Indonesia. Ya. Bilang F itu enggak bisa. Nah, makanya ketika dikatakan itu orang Sunda enggak bisa bilang F. Eh, kata siapa? Fitnah itu. Nah, enggak terima kalau dibilang enggak bisa bilang F. Eh, ternyata dia bilang fitnah. Ya. Baik, kita lanjut. Qala hadhil ayah al-azimah fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil zahir yang jelas bahwa seorang yang saleh itu dijaga anak keturunannya. Dijaga. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi azza wa jall wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadah dia karena Allah, dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala balasan Allah Azza wa Jalla dengannya merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berbagai keutamaan, keutamaan itu didapatkan disebabkan karena ibadahnya dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan, ya. Serius, gak main-main. Serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatihi lillahi anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyatihi min ba'dihi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya yang demikian itu meliputi mereka, berlanjut kebaikannya sampai anak keturunannya setelahnya mendapat keberkahan dari ibadahnya jika ia memang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa'a bi fihim. Seperti mereka, ya, memberikan syafaat padanya atau ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Warafi darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya, terjaga anak-anaknya akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu, yang pada akhirnya syafaat, ya, jika memang Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini ya sudah, pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja. Tidak. Ibadah yang kita kerjakan ternyata manfaatnya itu sampai nanti. Sampai terus turun-temurun, sampai anak putu. Ya. Dirasakan oleh mereka. Ya tentunya semuanya adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan nafkah. Ya. Kalau kita mencari nafkah, bisa habis dalam sehari. Bisa habis mungkin dalam sebulan. Atau katakan 7 turunan. Ya. Namun ketakwaan terus. Sebagaimana Syekh menyatakan, وَيَمْتَدُّ خَيْرُهُ إِلَى ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِي. Dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu hingga anak keturunannya setelahnya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Jadi, kalau kita mau beramal sebuah amalan ibadah, apapun ibadah itu, yang sungguh-sungguh. Ya, yang sungguh-sungguh. Sholatlah, sholat, ataukah puasa, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ta'awun, talabul ilmi, dan yang lainnya, itu semua kebaikannya akan terus berlanjut pada anak keturunannya. Nah, jangan sampai ada pada kamus kehidupan kita ini, mumpung gaunok gawinnya aku tak taklim aja. Nah, jangan, ya, nah, daripada nganggur, ya. Jangan, sungguhan, ya, harus barakallahu fikum diseriusin, ya, ketika taklim diseriusin, dicatat baik-baik, dihafalkan, kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, hafalkan, kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak familinya, sanak keluarganya, disampaikan hadis tersebut, hakikat. Nah, harus punya kesungguhan dalam hal tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Wa kana abuhuma saliha qala hufidha bisolahi abihima. Nah, bahwa kedua anak tersebut dijaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadzkur lahuma solahan fi hadhil ayah, tidak disebutkan di sini, ya, keduanya itu harus soleh anaknya. Nah, tidak disebutkan syarat anaknya pun juga harus soleh baru dia dijaga. Tidak. Nah, zahir ayat ini yang soleh adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka tentunya itu bukan berarti kemudian ya sudah wis wong tuane ae cukup sing soleh, ya. Wah anake wis jarno ae. Engko lek gedhe lak soleh-soleh dhewe. Oh enggak bisa. Jangan spekulasi, Mas, ya. Kadang-kadang ada orang tua spekulasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu Ustaz rusak, Ustaz. Anak ini dulu ini preman, ini begini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah anak kenal dakwah, akhirnya anak sadar, ya, akhirnya saya senang dengan sunnah ini, senang dengan tauhid dan yang lainnya, ya, ya itu kamu, belum tentu anakmu seperti itu, ya, kalau dibiarkan, sistem tarbiyah pembiaran misalnya, belum tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatkannya. Nah, jangan kemudian, wos, biarlah, engkau lah pintar-pintar dewi. Oh, enggak, hati-hati. Ya. Lah, tetap, para anbiya'i war rasul, orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kita, dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita bagaimana pendidikan mereka terus mereka berikan kepada anak-anaknya sampai ajal menjemput mereka. Mereka pun masih berpesan kepada anak keturunannya ya, tentang agama ini. Apa yang mereka ibadahi. Bagaimana kondisi mereka, agama mereka terus. Nah, sehingga dia tanggung jawab dia di hadapan Allah. Barakallahu fikum, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزني الله إياكم. Kembali kita melanjutkan pembahasan seputar hak-hak anak yang wajib ditunaikan bagi para orang tua, para ayah maupun para ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada permasalahan penunaian hak anak sebelum dilahirkan, yaitu sampai mendoakan mereka atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengkaruniakan kepada kita para orang tua seorang anak yang saleh. Dan ini merupakan metode dan juga sikap amalan ahlul haqqi wal iman. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat. Sudah poin keempat? Belum. Ketiga yang kemarin. Nah, kemarin sampai terkait dengan doa. Yang keempat, masih kita dalam pembahasan penunaian hak anak sebelum mereka terlahir. Rabi'an, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang keempat, al-inayatu bihi afna'a wujudihi fi batnil Memberikan perhatian, memberikan perhatian pada anak tersebut ketika keberadaan mereka atau keberadaannya masih di perut seorang ibu. Yakni masih di dalam rahim ibu, di dalam rahim istri kita. Fala yajuzu idza'uhu aw at-tasabbubu fi dzalika. Tidak diperbolehkan bagi kita para orang tua untuk menyakitinya atau menyebabkan janin yang masih dalam kandungan tersebut tersakiti. Awit ta'addi alaihi bi'isqatin au nahwihi, atau bersikap serampangan terhadapnya, memperlakukan tidak baik terhadap janin yang dikandungnya, baik dengan menggugurkannya atau yang lainnya. Ini masuk dalam hak yang harus kita tunaikan. Sebelum bayi ini lahir, ternyata hak dia ketika di dalam rahim adalah dapat perlakuan baik dari kita selaku orang tuanya. Fayura'a wa yuttaqallahu azza wa jalla fihi. Maka hendaknya dipelihara dengan baik, serta hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Wa yas'al abdu sa'yan hathithan fi ayyuhafidhu ala waladihi. Dan juga hendaknya engkau berupaya, seorang hamba tersebut berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga anaknya tersebut. Li'anna hadha minal huquqil lati lil walad. Dikarenakan sikap seperti ini merupakan bagian dari hak-hak yang harus ditunaikan untuk anaknya. Ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum. Poin yang keempat ini, penunaian hak sebelum dilahirkan, yaitu menjaga janin agar tetap sehat, ya, keadaannya baik ketika masih dalam rahim atau masih dalam proses kandungan. Ya. Ini harus dipahamkan kepada para orang tua, khususnya siapa? Para ibu, para istri. Nah, maka Syekh mengatakan, wala yajuz wal halatu hadhihi aidan, maka tidak boleh keadaan atau kondisi yang seperti ini juga, lil ummi antud'ifa nafsaha, bagi seorang ibu untuk memperlemah kondisinya. Sengaja memperlemah keadaannya dengan apa? Wa antam tani aminal ghida ilmu fidilit tiflih, dan tidak boleh bagi dia enggan untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anak tersebut. Ya, boleh. Gak rela dia kalau hamil. Kadang-kadang karena mungkin ketidaksiapan, ya. atau biasanya ngambek dengan suaminya, subhanallah, Allah beri, ya, Allah takdirkan dari hubungannya itu hamil. Ngambeknya masih belum sembuh. Balas dendamnya dengan apa? Dengan memperlemah dirinya dan fisiknya, tidak rela dengan bayi yang dikandungnya. Wal'iyadzubillah. Nah, biasanya kasus-kasus kesundulan-kesundulan ini, ya, biasanya ibu-ibu muda yang tidak siap dengan kehadiran buah hati yang semuanya itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memahami bahwa anak itu adalah anugerah yang istimewa, anugerah yang besar dari Allah azza wa jalla, niscaya seorang ibu khususnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan janin yang ada di kandungannya. Dia akan jaga, akan rawat bayi tersebut berkembang dengan baik sampai ia terlahir ke dunia ini dengan selamat. Qala wa antamtani'a minal ghida'il mufidi litifli. Dan juga tidak boleh bagi seorang ibu tadi mencegah dirinya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anaknya. Raghbatan fi id'afihi wa imatatihi. Karena ia berharap, ya, kelemahan fisiknya dan meninggalnya janin tersebut dalam rahimnya. Wa hadha khusranun wal iyadzu billah. Ini adalah bentuk kerugian. Bentuk kerugian yang Allah timpakan kepada calon orang tua tersebut, wal iyadzu billah. Waftiyatun wa ta'addun wa ida'atun lil haqqi wa isa'atun. Dan ini adalah sikap serampangan, pelanggaran, dan juga penyia-nyiaan terhadap hak serta sikap yang buruk terhadap bayi atau calon bayi tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Maka para aba khususnya harus bisa memberikan motivasi, ya, harus bisa memberikan semangat. Dengan apa kita memberikan semangat? Dengan sikap-sikap optimis, sikap-sikap rasa syukur. Nah, melihat keadaan saudara-saudara kita yang belum Allah karuniai anak, ya, dengan berbagai upaya yang dia lakukan, namun Allah masih belum memberinya buah hati. Nah, kita yang mudah, ya, gampang, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah buah hati itu, tanamkan rasa syukur, ya. Perlu adanya motivasi-motivasi yang bisa seorang istri itu tidak down. Ya. Kadang perempuan itu gampang down. Ya. Anak masih kecil, masih belum bisa jalan, kok sudah hamil lagi, apalagi, ya, didonkan atau kurang adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Mertua sudah mulai ngomel-ngomel. Wah, arek sik cilik kok nambah maneh lho. Aduh. Nah. Iya. Terus gimana itu, repot ini gini. Don sudah istri. Ya. Suami jangan ikut don. Iya, ya. Jangan. Barakallahu fikum. Harus semangat. Alhamdulillah Allah mempercayakan, masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik dan membina anak. Karena anak ini adalah titipan Allah. Anak ini adalah tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian juga yang perlu dinasihatkan juga. Bagi kita yang semangat. Ya, ada yang tadi yang dia sudah berupaya memberikan jarak ya. Kadang-kadang gitu. Ustaz jarai, qadar Allah jadi. Ya. Nah. Yang istri juga itu nyalakan, "Lah, masih kayak gitu. Lah, kamu juga gitu." Saring menyalahkan. Nah, udah enggak usah disaring menyalahkan. Istaqdar Allah wa masyafa. Nah, Allah masih memberikan kepercayaan itu. Di samping itu, bagi yang walhamdulillah Allah beri kemudahan ya, untuk menambah ya, dekat-dekat musuh luar biasa. Juga yang perlu dipersiapkan adalah selain semangat untuk menambah anak, juga kita semangat untuk menjaga mereka dan mendidik mereka. Nah, tidak kemudian dengan alasan banyak anak banyak rezeki sudah, yang penting ya pokoknya akeh anak is masalah kok nggak gede-gede dewe ya. Ya antum didik anak antum, antum ajari ya murojaah didampingi, oh nggak engkau pinter-pinter dewe lo, bukan seperti itu ya. Harus punya ghirah atau semangat nam untuk menjadikan mereka anak-anak yang salih dan salihah. Karena upaya itu yang nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan kepada setiap pimpinan apa yang telah dipimpinnya. Ahafidha am dhayya'ah, apakah dia benar-benar menjaganya, menjaga amanah itu, ataukah ia menyanyiakannya? Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi, hingga seorang kepala rumah tangga atau seorang suami itu akan ditanya tentang keadaan keluarganya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke pembahasan poin yang keempat, hak anak yang harus kita tunaikan. Ketika anak tersebut masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyia-nyiakan mereka, menyakiti dan membahayakan nyawa mereka dengan sengaja. Dengan sengaja tidak menjaganya. Ya, si ibu enggan untuk mengkonsumsi nutrisi yang bisa menjadikan janin tersebut sehat, berharap akan kematiannya. Wal'iyadzu billah. Wa inni la astaghribu min haula'i alladziina yas'auna sa'yan hafizan fil ibrari bi auladihim wa hum fi mithli hadhil marhalah. Dan sungguh aku tidak merasa heran dari mereka-mereka yang berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memudorotkan anak-anak mereka dalam keadaan mereka pada keadaan seperti ini, yaitu marhalatal wujudi fi batnil yaitu dalam kondisi mereka berada di perut ibunya atau di rahim ibunya. Kaifa fataha ula'i tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni salih awil binti salihah khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka terlewatkan nas-nas yang telah lewat bersama kita, bahwa keberadaan seanak yang soleh atau putri yang soleha itu kebaikan bagi seorang insan di dunia dan juga di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terlewatkan pada mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang akan diangkat derajatnya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, lalu ia berkata, anna lihada, karena sebab apa aku diberikan keutamaan ini? Fayuqalu bistighfari waladika laka, dikatakan kepadanya dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu terhadapmu. Disebabkan karena anak yang soleh tadi memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Ternyata doa dari anak yang soleh yang mereka panjatkan kala ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata bermanfaat untuk kedua orang tuanya di akhirat. Dengan sebab itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Nah, karena keberadaan anak yang soleh tadi. Nah, hadis-hadis nas seperti ini terlewatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga keutuhan janin yang dikandungnya, yang merasa sesak dan tidak suka keberadaan janin tersebut di rahimnya. Nah, merasa sempit dadanya, tidak berkenan karena mungkin ketidaksiapannya dia sebagai seorang orang tua yang punya anak masih kecil, tak siap. Ya. Sudah berbagai cara untuk memberikan jarak, alat kontrasepsi sudah dilakukan, ya. Dengan banyak hal ternyata Allah takdirkan, tak terima. Ya. Nah, nolongso. Barakallahu fikum. Mental belum siap. Terlebih lagi putra-putri kaum muslimin yang jauh dari pendidikan agama. Nah, yang mereka tahu pernikahan hanya sebatas bersenang-senang dan berfoya-foya. Tidak tahu misi dari an-nikah, bahwa dia akan membentuk sebuah rumah tangga yang diharapkan rumah tangga itu akan menjadi miniatur kecil, ya, sebagai perwujudan dari masyarakat yang besar atau sebuah negara. Dia tidak menyangka dan mengira bahwa dengan nikahnya dia, dengan berumah tangganya dia itu, Allah subhanahu wa ta'ala menunggu generasi-generasi yang bisa berjuang untuk agamanya. Karena gak paham misi dari nikah itu apa. Nah, ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Fa'idha ma dhahaba hadhal waladu bi'isqatin au imatatin wa huwa fil batni, qad yakunu bisababi wafatihi fatahu khairun azim. Maka apabila anak ini meninggal baik dengan sebab digugurkan atau karena meninggalnya dalam keadaan ia di perut ibunya, ya, digugurkan sengaja mengkonsumsi sesuatu yang bisa menggugurkan dia, atau tadi keengganan untuk menjadikan janin ini sehat, ya, maka dengan itu dia menjadi sebab ia terlewatkan dari kebaikan yang besar. Dengan sebab meninggalnya anak tersebut, dia terlewatkan dari kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahris al-insanu bistifraghi wus'ihi wa juhdihi lisairi ala hadzal haqqi wal qiyami bihi. Maka hendaknya seorang insan bersemangat untuk mencurahkan upayanya dan kesungguhannya menjalani hak dan menunaikan hak tersebut. Kullun bihasabi istita'atihi, setiap orang berkewajiban menjalankan amanah atau menjalankan hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebani seorang insan kecuali sesuai dengan apa yang ia upayakan. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum, itu poin yang keempat, penunaian hak anak sebelum ia terlahir. Kita masuk pada pembahasan yang rincian, hak yang kedua, yaitu hukukul waladi ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir. Hukukul awladi ba'da khurujihim lid dunya kathiratun wa adidah. Hak-hak anak setelah kelahiran mereka di dunia banyak jumlahnya. Wa min ahammiha awwalan, dan yang paling penting yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqas sunnah, hendaknya ia menyambutnya sesuai dengan as-sunnah. Ay ala hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu apa? Menyambutnya, berusaha menyambutnya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekian bimbingan dalam menyambut buah hati. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan agama Islam yang berbeda dengan agama-agama selainnya. Bagaimana Islam benar-benar memuliakan seorang hamba sampai Islam memberikan porsi khusus bimbingan terhadap anak yang baru lahir. Jangankan yang baru lahir, sebelum dilahirkan saja ternyata mereka juga diperhatikan oleh Islam. Benar-benar agama kita adalah agama yang sempurna, yang telah Allah sempurnakan melalui firman-Nya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka wajib bagi seorang muslim bersyukur, bangga dengan keislamannya, bangga dengan syariat Islam, dan tentunya dengan bangga tersebut mendorong dia untuk berupaya mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika tahnikuhu bitamr wa du'a'u lahu. Termasuk dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah mentahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan untuknya. Tahnik, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tahnik itu adalah melumurkan kurma ke langit-langit mulut bayi setelah dilumatkan kurma tersebut dengan halus. Ya. Kemudian dimasukkan kurma yang halus tadi, ya, secukupnya ke langit-langit bayi atau ke langit-langit mulut bayi. Di antara tujuannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara tujuan tahnik di sini adalah agar si bayi terlatih mengunyah makanan dan menguatkannya untuk makan. Naam. Kadang-kadang kalau orang dulu enggak ditahnik, ya, diuleni gedang karo lontong. Wangis. Dulek nek gedang karo lontong. Naam. Wah, sekarang enggak ada itu ya. Ana enggak pernah nemuin sekarang itu, ya. Sekarang sudah gak zamannya itu udah, ya. Nah, kasihan bayi segitu udah dikasih makanan berat, ya, istilahnya. Lontong kan berat tuh, lontong itu sudah, belum ditambah pisang, masya Allah. Nah, nanti nangis lagi dikasih lagi, wah ini masih lapar ini, padahal nangis itu kelempok. Nah. Barakallahu fikum. Tahnik memberikan kurma tadi dilumat. Wa fi sahihaini min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di antara nas disyariatkannya tahnik terdapat dalam as-sahihain, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Abu Musa al-Ash'ari berkata, "Wulida li gulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Yani, aku memiliki bayi, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim. Lalu Nabi memberikan nama Ibrahim. Wa hannakahu bitamratin. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma. Siapa yang mentahniknya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'alahu bil barakah. Kemudian beliau mendoakannya dengan keberkahan. Wadafa'ahu ilayya. Lalu menyerahkannya kepadaku. Nah. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan sebuah faedah dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini. Namun faedah ini dibantah oleh ulama yang lainnya. Barakallahu fikum. Yaitu faedah istihbabu tahnikil maulud inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin. Disukainya, ya berdalil dengan hadis ini, disukainya mentahnik bayi yang baru lahir, ya, dan membawa bayi tersebut kepada orang yang soleh untuk ditahnik. Nah, wajawazu tasmiyatihi yauma wiladatihi wastihbabu tasmiyatu bi Abdillah wa Ibrahim wa sa'ir asma'il anbiya alaihimussalam.

tu bi Abdillah wa Ibrahim wa sair asma'il anbiya alaihimussalam. Dan juga dibolehkan memberi nama pada hari kelahiran. Diberi nama pada hari kelahiran. Dan dianjurkan memberi nama bayi itu dengan Abdullah, ya, Ibrahim, dan nama-nama nabi yang lainnya. Nah, di sini, ya, yakni beliau di sini diriwayatkan bahwasanya ini adalah kalam dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah, pertama mungkin yang perlu kita bahas di sini adalah bahwa para ulama sepakat tentang disunnahkannya mentahnik bayi yang baru lahir. Kapan seorang disyariatkan mentahnik itu? Ya, ini di hari pertama bayi itu lahir. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah kaifiyah mentahnik, kita sudah tahu itu kaifiyah mentahnik, ya. Kemudian yang berikutnya faedah yang tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa hendaknya disukainya membawa bayi tersebut kepada orang saleh. Nah, berdalil dengan membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika Nabi tidak ada maka digantikan orang saleh yang lainnya. Maka di sini kita katakan bahwa terkait dengan disukainya membawa kepada orang soleh tadi, tentunya hal tersebut perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena tidak bisa disamakan antara Nabi dengan orang soleh yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Berikutnya, kita tidak bisa menentukan kesolehan seseorang. Karena kesolehan itu letaknya pada hati masing-masing. Dan yang bisa menentukan orang ini soleh atau tidaknya dengan hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, membawa bayi kepada orang soleh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah diriwayatkan dari para sahabat. Sahabat yang lainnya tidak pernah kemudian diriwayatkan di situ sepeninggal Nabi mereka berbondong-bondong membawa bayinya ke siapa? Abu Bakar. Nah, membawa bayinya ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lah. Nah, maka tidak bisa disamakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang soleh yang lainnya, ya. Itu adalah kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak ada Nabi, ya sudah. Siapa yang mentahnik? Orang tuanya. Nah, baik ayahnya ataupun ibunya, silakan. Inti asyahid di sini adalah tahnik. Ya, tahnik bayi tersebut. Kemudian yang berikutnya, minta doa keberkahan. Di samping mentahnik, di dalam hadis itu menjelaskan bahwa bayi tersebut didoakan keberkahan kepadanya, ya. Dan ini juga kita katakan tidak perlu untuk secara khusus membawa bayi tersebut kepada orang saleh agar didoakan keberkahan padanya. Siapapun boleh mendoakan keberkahan, ya, dengan berbagai doa, ya, doa yang diriwayatkan, ya, semisal barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu atau ja'alahu Allahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad.

Atau yang paling gampang, barakallahu fih, Allah yubarik fih, ya, Allahumma ja'alhu waladan salihah, dan yang lainnya boleh, ya, mendoakan keberkahan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Itu terkait dengan petunjuk dan bimbingan yang pertama dalam menyambut bayi yang lahir, dan ini termasuk diantara penunaian hak terhadapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thanian, yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah, memberi nama mereka dengan nama yang baik. Wakhtiyarul ismi salihi al-hasan, dan memilihkan nama yang terpuji dan juga yang baik. Naam. Fal abu la tantahi mas'uliyatuhu tijahal awladi bikhtiyaril ummi salihah kama taqaddam. Maka seorang ayah tidak selesai tanggung jawabnya di hadapan anak-anaknya dengan sebatas memilihkan ibu yang salihah. Belum selesai masih, ya. Gak kemudian dia, yang penting saya dapat istri yang solehah, yang tahu hak dan kewajiban suami, tahu hak dan kewajiban istri, dia pun juga tahu bagaimana mengurus anak, isok maca, isok mana, isok masak. Belum cukup, ya. Kenapa? Sebagaimana sudah dijelaskan, walaupun perkara memilih calon ibu yang salihah ini adalah perkara yang besar, ya. Lakinnal amra yamtaddu ma'ahu alwajibatu tamtaddu. Namun masalahnya di sini, perkara tersebut terus ada. Artinya kewajiban-kewajiban bagi ayah tadi masih terus berlanjut. Wa hadza min huquqihi alwajibah. Dan ini poin yang kedua ini adalah termasuk hak yang wajib hukumnya yang harus ditunaikan oleh sang ayah terhadap anaknya, yaitu ayyakhtaru lahul ismal hasan, memilih bagi anaknya tersebut nama yang baik. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pentingnya arti sebuah nama bagi anak itu. Jangan dianggap gak penting. Atau dengan istilah, apalah arti sebuah nama. Ya. Nama aja, sekedar nama aja, sudah apalah artinya. Lah, ternyata nama itu memiliki pengaruh. Ya. Memiliki pengaruh bagi orang yang dinamai dengannya. Jangan sampai anak tersebut merasa sedih, ya, karena dia memiliki nama yang dinamai dia oleh orang tuanya dengan nama itu. Sedih, ternyata artinya kurang baik. Sang orang tua dengan keterbatasan ilmunya, wis pokoke apa sing ana nang Al-Qur'an apik, ya. Nah, akhirnya dia cek bukaan Qur'an, ketemu nama Zalimun. Zalimun kok terus disebut ini, Zalimun, Zalimun. Udah, Muhammad Zalimun. Ternyata ketika anak ini tahu, loh, namanya nama yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Baru-baru ini atau kapan beberapa tahun yang lalu mulai viral nama-nama yang jelek-jelek. Ya. Viral nama syaitan.
Syaiton namanya. Kepala sekolah dia. Namanya Syaiton. Kalau enggak salah orang Banyuwangi atau orang mana. Ditunjukkan, ya. Nah. Ada juga namanya panggilannya Dita. Lengkapnya Dita Leni Rafia. Ya. Bagus kan? Bisa dipanggil Leni, ya. Keren kan? Ternyata lengkapnya berbahaya. Nah, Dita Leni Rafia. Disebutkan KTP-nya itu. Anak sedih, ya Allah, kok gini namaku ini? Ya. Sedih. Maka ini tanggung jawab sang ayah. Ya. Nah, dia harus memberikan nama yang terbaik untuk anaknya karena nama itu sangat berpengaruh bagi yang diberi nama tadi. Nah, qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, fa'ala al-ab ayyabta'ida 'anil asma'il muharramah. Maka wajib bagi sang ayah menjauhkan nama-nama yang diharamkan. Au allati la taliqu bil muslimin, atau nama yang tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin. Ya. Yang enggak ada kaitannya dengan kaum muslimin, jangan dikasih nama dengan itu, ya. Walaupun keren. Wah, keren nih sekarang ini. Nah, kasih nama anakku dengan nama itu. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Maka nama ini memiliki peran, ya, pengaruh pada diri sang anak. Ikhwani fi din azzanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan baca penjelasan yang tersisa dari kalam Syekhuna Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan
kriteria atau ciri wanita yang salihah, al-mar'atus salihah, sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang saleh, harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam Risalah Huququl Aulad 'alal Aba' wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya, disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bagus agamanya. Karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati, antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya, barakallahu fikum, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Naam. Idzan, kata Syekh, ikhtiyaru zawjati salihati min awaili huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka.
wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha, dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Nah, qala Abul Aswad ad-Du'ali li banihi, Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya Waddin, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya, kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad, anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela ya karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula shalihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan shalihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngeloroknya hati. Nah. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. Nah, wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang soleh, yang baik dalam agamanya, yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Nah, bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. Nah, membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hakata, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang salih. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua
saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik, didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah, pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik, nam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan ya. Laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh, pas. Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus kalau bisa ya, menjadi tim SAR ya. Nah, tim penyelamat, cari ya wanita-wanita yang akidahnya, misalnya akidah yang menyimpang misalnya, cari ya untuk diselamatkan. Silakan kalau mampu, tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah, manhaj seorang wanita itu tidak mudah ya. Kebanyakannya kebalik. Kita yang enam dibanting kita. Nah, ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri ya, idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis, untung-untungan. Ya, jangan. Karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Thanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir. Al-hirsu ala tiba'i sunnati hinal jima'. Bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan al-jima. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini. Dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih, sebagaimana terdapat dalam riwayat as-sahih al-Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki. Pun luar kepala ya. Nah, bismut skin Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Nah, qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dzalik wa qudiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada." Kemudian jika ditakdirkan ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudorotkan setan selamanya. Ya.
Ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang soleh. Wa hadza amrun zahir, dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'u sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim, upaya mengikuti sunnah yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab, ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian, ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis, wah, tegangan tinggi langsung. Lah. Dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Naam. Wa tajridul ittiba'i lin nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyatajannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyujanniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin, yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah, fa yasta'idzu billahi jalla wa ala minasyaitani wa manazaghatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayyujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasanya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ. Setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, padahal itu bahaya, itu artinya dangdut, itu dangdut, dangdut, dangdut, dang mati ya maksudnya, dangdut, dangdut, dangdut. Nah, rusak. Baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan, ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, ya, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala wa wahyuhu. Dan juga wahyunya. Wa nuruhu alladhi ahyallaha. Au ahyallahu bihil qulub. Al-maitata. Yang mana ia merupakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minad dhulumati ilan nur. Dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Quran dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa ala tuha mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ya, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamir syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Naam. Wa muadzinuhu al-mazamir. Dan muadzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa masaiduhu an-nisa. Dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Naam, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fanzur ila hadza taujihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi. Pengarahan Nabi alaihi salatu wasalam as-sadid yang lurus ini.
Fima yajibu 'alal insani hatta wa huwa bimithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata wassunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fawal batil. Nah, sehingga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Naam. Tsalitsan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doaullahi jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad salihah wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandaian dan kecerdasan kita, ya, untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan, kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ya, kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Enggak boleh lelaki mengatakan preisik, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati. Sering mengingatkan. Ya. Atau diajak bareng. Ya, sholat malam bareng. Ya. Kemudian jangan lupa doakan, mendoakan, ya, dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini, dan jadikanlah kami ya teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas makna dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anak ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi dasar qurrata a'yun itu tadi. Naam. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria. Nabi Zakaria. Yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa itu lama, untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati. Naam, wabil khusus Syekh Abdul Qadir, wabil khusus. Lama. Naam. Nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutno kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua, Abu Bakar, Utsman, wa Ali, ya. Wa bil hadrati masyayikhuna, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungo. Ya. Duwowo ni rek. Ya. Padahal dungo ini cuma sedikit, tapi itu tadi
silah disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami enggak minta sama mereka, enggak. Yang kami sebutkan itu tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya tadi, ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut semakin kuat istijabahnya. Ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kate ketemu bupati ya. Ya. Kudu ngadep ajudani, enggak bisa langsung. Ya Allah kok disamakan dengan bupati. Allah Maha mendengar. Ya. Wa huwa alimun bidzati sudur. Dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kalau tadi Nabi Zakaria 6. Demikian pula hadhihi imra'atu Imran. Nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi, nadartu laka ma fi batni, aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini, agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku. Langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqat istijabati du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Nah, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam salat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari nabi ya dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam, kalau dia jadi imam misalnya, juga harus melihat kondisi jamaahnya. Ya. Nah, pernah seorang imam ini Masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam.
Barakallahu fiikum. Jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur. Tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap ruku, setiap sujud, lama sujudnya. Yang ikut, masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Puh. Itu 3 menit ada itu, sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya, jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan, waduh. Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar, Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah. Sampai ngeluh ngene ya, wis salat nang omah wae. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit tapi jangan terlalu berlebihan. Nah. Qala hafizahullahu taala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, fa yad'una da'watal muhtajil muttari al-munkasir ila Allah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh, menampakkan kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut, sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatan shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saku wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Nah, anak yang gimana, anak yang dimaukan. Sebutkan. Ya. Sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Qur'an ini. Zakaria alaihi salam mengatakan, "Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah." Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, "Nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya. "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Sebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang salih, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia. Ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja.
namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya, semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya,

kita mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah suatu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian, dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nam yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Khawani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah mengeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir, kok enggak salon ini didepno nang kupinge. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan ya itu tadilah keceriaannya. Nah. Barakallahu fikum. Nasihati, ya. Gak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT ya, disampaikan, Pak, mohon ini ada keluhan, mungkin ya di privasi, mungkin Pak, nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan, seperti itu. Nah, atau ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Uang ini campur sari. Uang ini dangdut. Uang ini Iwan Fals. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes, sampai opname 2 minggu atau 2 minggu. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Nah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu ya. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena enggak bisa mendengar

0: suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya, khususnya kalau ini mohon maaf ini, banyak mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misalnya musik kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian, kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Wow. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat. Kita akan baca hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa an Jabir radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisil hajj bitulihi. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji yang dipaparkan secara panjang lebar. Qala fi dzikrin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan tentang para wanita, para istri. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, bagi para istri, alaikum, kewajiban kalian, rizquhunna, memberi nafkah kepada mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberi pakaian kepada mereka secara ma'ruf, secara baik, secara layak. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada para wanita dan memberikan penekanan kepada para suami untuk memperhatikan hak-hak istri. Ditekankan di Haji Wada, dalam khutbah Haji Wada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan bahwa istri memiliki hak terhadap suaminya dan suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka secara layak sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian kita baca hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seorang dinilai berdosa, an yudayya man yaqut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia beri makan atau pihak yang harus dia beri makan. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut, cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan hak pihak yang harusnya dia beri nafkah, beri makan. Rawahun Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa huwa inda Muslim bi lafdhin an yahbisa amman yamliku qutah. Dalam riwayat Muslim dinyatakan dengan lafaz, cukuplah bagi seorang dinilai berdosa kalau dia menahan hak orang yang harusnya dia beri makan. Nah, maka hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi seseorang yang tidak memberikan nafkah, baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya jika memang dia berkelebihan sedangkan kerabatnya kekurangan, kepada hewan-hewan ternaknya, ya, sampai mati atau sampai sakit, mengalami mudarat, ya. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjukkan dosa besar, karena ini ancaman khusus. Setiap dosa yang di situ diungkapkan dengan ancaman khusus seperti ini masuk kategori dosa besar. Nah, maka dosa besar bagi seorang yang tidak memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Meskipun mereka tidak minta, meskipun anak dan istrinya tidak minta, tapi mereka tidak menggugurkan haknya. Beda kalau misalkan istri menyatakan, sudah, saya rela, saya tidak usah diberi nafkah. Itu menggugurkan haknya berarti. Berarti yang asalnya wajib menjadi tidak wajib. Kondisi kedua adalah istri diam saja. Mau dikasih iya, mau tidak, ya mau sabar, tetap sabar. Nah, maka di sini suami berdosa ketika tidak beri nafkah. Nah, meskipun istri tidak nuntut, apalagi kalau dia menuntut. Kalau sampai istri menuntut karena tidak diberi nafkah, maka ini dosanya besar. Nah, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah bagi seorang ternilai berdosa ketika dia menyia-nyiakan pihak yang seharusnya dia beri nafkah. Ancaman yang menunjukkan dosa besar bagi orang yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu, yarfa'uhu fil hamilil mutawaffa anha zawjuha. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, secara marfu, tentang wanita hamil yang suaminya meninggal. Qala la nafaqata laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak nafkah baginya. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka sudah terputus kewajiban diambilkan nafkah dari harta mendiang suami. Dari sisi nafkah sudah tidak ada lagi, yang ada hak waris saja. Hak waris saja. Nah, kalau seandainya ada hak nafkah, berarti kalau seandainya suami meninggal, hartanya itu diambil dulu untuk diberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Seandainya ada hak nafkah. Misalkan sang suami meninggal, meninggalkan harta sebanyak katakan 100 juta total. Kemudian istri ini masa ihdad dan iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Dihitung berapa kebiasaan nafkahnya. Dipotong dulu seandainya ada hak nafkah. Dipotong diambilkan untuk nafkah sebelum dibagi ke ahli waris. Seandainya istri yang ditinggal mati suaminya punya hak nafkah. Tetapi berdasarkan hadis ini tidak ada hak nafkah lagi. Berarti selain harta peninggalan itu dibayarkan untuk membayar hutang, kalau ada, diambilkan untuk hutang, demikian juga wasiat. Karena sebelum dibagi harta waris itu, dipisahkan dulu mana yang untuk pembayaran hutang dan wasiat. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah dipotong wasiat dan hutang. Nah, karena sang istri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah, berarti dia hanya dapat hak warisan. Dia dan janin yang dikandungnya. Nah, akhrajahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi, warijaluhu thiqat, dan para perawinya thiqah, lakin qala, namun Al Baihaqi menyatakan, al mahfudhu waqfuhu. Riwayat yang mahfud, riwayat yang lebih sahih, ya, mahfud itu lawan dari syad. Syad itu yang lemah, mahfud itu yang kuat. Nah, riwayat yang lebih kuat adalah mauquf. Mauquf berarti ini bukan sabda Nabi, hanya ucapan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Wa thabata nafyun nafaqah fi hadithi Fatimah binti Qais kama taqaddam. Sedangkan di dalam hadis Fatimah bintu Qais, dinafikan hak nafkah. Fatimah bintu Qais hadisnya dibahas dalam pembahasan tentang talak, ya. Fatimah bintu Qais itu ditalak 3. Beliau radhiyallahu anha mengalami talak 3 dari suaminya. Nah, dan beliau tidak layak lagi mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Untuk istri yang ditalak 3 yang itu pisahnya sama-sama masih hidup. Dalam kondisi seperti itu saja tidak berhak mendapatkan nafkah, apalagi jika ditinggal mati suaminya. Maka lebih-lebih lagi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, hanya mendapatkan hak waris, harta warisan saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berikutnya, jadi hadis Jabir ini berbicara tentang bagaimana jika seorang wanita hamil ditinggal mati suaminya. Apakah masih dapat jatah nafkah dari peninggalan suaminya atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak punya hak nafkah lagi. Beda dengan wanita hamil yang ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup. Maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, selama masa iddah. Jadi pembahasannya ini selama masa iddah. Masa iddahnya wanita yang hamil adalah sampai dia melahirkan.

Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada tiga hadis, hadis Abu Hurairah, asar dari Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian asar dari Umar, ya. Ini semua berkaitan dengan pembahasan bagaimana kalau suami tidak mampu memberi nafkah. Karena sebelumnya mampu, setelah itu tidak mampu. Apakah sang istri

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian sifat surga dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan ini adalah majelis yang ke-8. Kita akan membahas Zikru Naharil Baydakh fil Jannah, penyebutan mengenai sungai Al-Baydakh. Sebagian riwayat menyebut Al-Baydakh, sebagian menyatakan Al-Baydah. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat bersanad dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Qala Ahmad haddathana Bahas qala haddathana Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Anas qala. Jadi sahabat yang meriwayatkan ini adalah sahabat Anas bin Malik. Dari Anas ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'jibuhu ar-ru'ya al-hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mimpi yang baik. Jadi kalau mimpi yang baik itu boleh diceritakan, ya. Tetapi ceritakan kepada orang yang baik, yang kira-kira tidak akan hasad kepada kita, atau seorang ahli yang bisa mentakbir mimpi seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bagus. Farubbama qala, Kadangkala Nabi SAW menyatakan, hal ra'a ahadun minkum ru'ya, apakah salah seorang dari kalian ada yang melihat suatu mimpi? Kadang Nabi bertanya begitu. Qala fa idza ra'a ar-rajulu ru'ya sa'ala anhu. Anas melanjutkan, jika ada seorang laki-laki yang bermimpi, beliau akan bertanya tentang latar belakang orang tersebut. Wa in kana laysa bihi ba'sun kana a'jaba li ru'yahu ilayhi. Jika orang itu tidak bermasalah atau orang yang baik, maka mimpinya akan lebih menarik bagi beliau. Bukan orang yang munafik, bukan orang kafir, bukan orang yang jahat. Nah, qala, kemudian Anas melanjutkan, faja'at imra'atun faqalat, datang seorang wanita berkata, ya Rasulullah, ra'aitu ka'anni dakhaltul jannah. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, aku melihat seakan-akan aku masuk ke dalam surga. Dalam mimpiku, aku melihat diriku masuk ke dalam surga. Fasami'tu wajibatan irtajjat laha al-jannah. Lalu aku mendengar suara gemuruh. Wajibatan itu sesuatu yang seperti jatuh, yang membuat surga bergetar. Fanadhartu, maka aku melihat. Fa idza qad ji'a bi fulan ibni fulan wa fulan ibni fulan. Ternyata didatangkanlah fulan bin fulan dan fulan bin fulan. Disebut nama orang-orang tersebut. Hatta addati 12 rajulan, hingga wanita ini menyebut 12 orang laki-laki. Wa qad ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan qabla dhalik. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus ekspedisi pasukan kecil sebelum wanita ini berkata demikian. Mengirim sariyah. Jadi kalau sariyah itu mungkin satu peleton ya, atau dua peleton ya. Satu peleton itu mungkin, ini Pak Hari yang lebih paham, berapa? 30, sekitar itu. Nah, di bawah peleton regu, atau regu 10, jadi 3 regu satu peleton. Nah, jadi kalau beliau mengirim utusan sekitar satu peleton ya, itu sariyah. Jadi bukan ekspedisi pasukan besar. Nah, sebelum wanita ini bercerita kepada Nabi isi mimpinya, Nabi telah mengutus sariyah, pasukan kecil. Qalat faji'a bihim 'alaihim thiyabun tulsun. Lalu mereka didatangkan dalam keadaan memakai pakaian yang tulsun, itu bisa pakaian yang sudah, yang lama dipakai itu, apa namanya, lusuh, berdebu, atau berubah warna. Nah, itu bisa makna tuls. Tashhubu awdajuhum, dan urat-urat leher mereka masih mengalirkan darah. Qalat, maka wanita itu melanjutkan ceritanya, faqila idhhabu bihim ila naharil baydakh. Kemudian dikatakan, bawalah mereka ini ke sungai al-baydakh. Aw qala ila naharil baydah. Atau disebut sungai Al-Baidah. Jadi penyebutan dari perawi, ada yang Al-Baidah, ada yang Al-Baidah. Qala faghumisu fihi. Lalu mereka dicelupkan ke dalamnya. Fakharaju minhu wujuhuhum kalqamari lailatal badri. Setelah dicelupkan ke sungai Al-Baidah atau Al-Baidah, wajah mereka menjadi bersinar seperti malam bulan purnama. Qalat thumma utu bikarasi min dahab. Wanita itu berkata lagi, kemudian dibawakan untuk mereka kursi-kursi dari emas. Ya, kalau itu di surga boleh, karena itu penghormatan. Ya. Tapi kalau di dunia maka tidak boleh, tidak sepantasnya. Ada rumah-rumah yang pakai kursi dari emas atau bejana dari emas, bahkan ya, ancaman keras bagi yang memakan dengan bejana dari emas dan perak. Nah, ada hadisnya dalam Bulughul Maram. Nah, faqa'adu 'alaiha. Setelah dibawakan untuk mereka kursi-kursi dari emas, lalu mereka duduk di atasnya. Fa'utiya bisafhatin aw kalimatin nahwaha fiha busrah. Setelah itu dibawakan sebuah nampan besar atau kalimat yang serupa dengannya yang berisi kurma muda, busrah. Fa'akalu minha. Lalu mereka memakannya. Fama yaqlibunaha li shiqqin illa akalu min faqihatin ma aradu. Tidaklah mereka membalik kurma tersebut ke satu sisi, melainkan mereka dapat memakan buah apa saja yang mereka inginkan darinya. Wa akaltu ma'ahum, kata wanita ini, aku pun makan bersama mereka. Qala. Nah, dahulu yang perlu diketahui adalah dahulu sebelum diturunkan syariat hijab, laki-laki dan wanita itu masih boleh makan bersama. Maka Nabi pernah makan satu nampan ya dengan Umar, dengan Aisyah. Itu pernah dahulu sebelum turun ayatul hijab, ayat hijab. Nah, maka di situ ketika makan bareng, tangannya kan bareng, kemudian tidak sengaja tangan Umar menyentuh tangan Aisyah. Kemudian Umar mengatakan, "Hish." Dia merasa tidak nyaman. Nah, itu sebelum ada syariat hijab. Jadi, kalau disebutkan dalam mimpinya bahwa wanita ini juga makan bersama orang-orang yang ternyata syahid, 12 itu di masa dahulu sebelum diturunkan hijab. Wa akaltu ma'ahum, aku pun makan bersama mereka. Qala faja'a al-Bashir min tilka as-sariyah. Kemudian datang pemberi kabar gembira dari ekspedisi pasukan tersebut. Jadi ada yang melapor kepada Nabi. Ini bukan yang dalam mimpi, tapi peristiwa nyata. Setelah wanita itu menceritakan hal itu, datang orang melaporkan bagaimana Sariyah yang dikirim oleh Nabi itu, kabar dari mereka bagaimana. Faqala ya Rasulullah, maka orang yang melapor itu berkata, wahai Rasulullah, kana min amrina kada wa kada, wa usiba fulan wa fulan, hatta addal ithnai ashar alladhina addathumul mar'ah. Wahai Rasulullah, yang terjadi adalah begini dan begini, dan fulan maupun fulan gugur terkena senjata musuh begini dan begini, hingga dihitung jumlahnya 12 orang seperti yang disebutkan oleh wanita tadi dalam mimpinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alayya bil mar'ah, panggil wanita tadi. Faja'at, Maka wanita itu pun datang kembali. Faqala, Nabi berkata kepada wanita tadi, qussi ala hadha ru'yaki. Ceritakan kepada orang yang melapor tentang ekspedisi pasukan tadi itu, ceritakan mimpimu seperti apa. Faqassat, maka berceritalah wanita tadi. Faqala, maka orang yang melaporkan ekspedisi tadi atau pasukan yang dikirim oleh Rasul tadi mengatakan, huwa kama qalat ya Rasulullah, tepat seperti yang diceritakan ciri-cirinya oleh wanita ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahih sesuai syarat Muslim, disahihkan oleh Ad-Diya Al-Maqdisi dalam Al-Ahadith Al-Mukhtarah dan Syekh Al-Albani dalam At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibn Hibban, juga ternyata juga ada dalam As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain karya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Hadis tadi menunjukkan adanya sungai di surga, ya, karena pembahasan kita adalah sifat-sifat surga. Menunjukkan hadis ini adanya sungai di surga yang namanya Al-Baidah atau Al-Baidah, yang 12 orang yang dikirim atau diutus oleh Nabi itu gugur dalam pertempuran itu masuk ke dalam sungai tadi, hingga setelah keluar wajahnya bersinar seperti purnama dan mereka mendapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, memakan apa yang dipersilahkan, ya, yang mereka inginkan, menikmati hidangan yang menyenangkan. Nah, ini tentang sungai Al-Baidah. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Berikutnya kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, nahrun, nahru bariqin ala babil jannah, sungai bariq di dekat pintu surga. Ada sungai Al-Baidah, ada sungai bariq di surga itu. Ada sungai apa lagi yang kemarin? Al-Kawthar. Yang paling masyhur itu Al-Kawthar. Nah, kita akan baca hadis tentang sungai bariq di dekat pintu surga. Qala Ahmad, Al-Imam Ahmad berkata, haddathana Ya'qub, qala haddathana Abi, an ibni Ishaq, anil Harith bin Fudail an al-Ansari, an Mahmud bin Labid, an ibni Abbas, radiyallahu anhuma qala. Jadi hadisnya ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuhada'u ala bariqin. Para syuhada, orang-orang yang gugur syahid berada di bariq. Apa bariq itu? Naharin ala babil jannah. Sebuah sungai yang terletak di dekat pintu surga. Fi qubbatin khadra, mereka berada di dalam sebuah kubah hijau. Ya, artinya bukan persis di sungainya tapi di pinggir sungainya. Posisinya ada di dalam kubah hijau. Yakhruju ilaihim rizquhum minal jannah bukratan wa 'ashiya. Yang mana rizki mereka dikeluarkan dari dalam surga untuk mereka pada waktu pagi dan petang. Artinya seterusnya, tidak berhenti. Nah, hadis riwayat Ahmad ini dinilai sanadnya sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian kita sudah membaca sungai Al-Baidah. Juga ada sungai barik. Nah, untuk para syuhada, orang-orang yang terbunuh karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, siapa yang mau baca? Kalau biasanya yang depan-depan, mungkin yang belakang-belakang. Sekali. Atau tengah-tengah boleh.
1: Dzikru ma fid dunya min anharil jannah. Fi hadisil Isra'i fi dzikri Sidratil Muntaha. Qala fa idza yakhruju min asliha naharani batiani wa naharani zahirani.
0: Naharani batinani.
1: Naharani batinani. Wanaharani zahirani. Falbatinani fil jannati. Wadzahirani laylu.
0: An-nilu.
1: An-nilu. Walfuratu. Unsurhuma.
0: Naam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dzikru ma fid dunya min anharil jannah. Penyebutan mengenai sungai-sungai surga yang ada di dunia. Jadi, ada sungai-sungai di dunia yang asalnya memang dari surga. Yang Nabi sebut bahwa itu sungai surga. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi haditsil Isra fi dzikri Sidratil Muntaha, dalam penyebutan hadis Al-Isra, Isra Mi'raj. Nah, di sini terjemahan saya salah mungkin ya. Dalam hadis Mi'raj, seharusnya ada hadis Isra. Nah, maksudnya memang saat dia dinaikkan. Karena ada Isra dan Mi'raj. Karena Isra-nya itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masih dalam, masih di bumi. Itu Isra. Disebut Isra karena dia perjalanan di waktu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Isra itu perjalanan di waktu malam. Dari Makkah ke Baitul Maqdis. Itu pun sudah istimewa. Sudah luar biasa. Ada Mi'raj ketika dinaikkan dari bumi ke langit. Itu namanya Mi'raj. Dalam hadis Al-Isra, ketika menyebutkan Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu adalah semacam pohon sidroh yang tempat berakhirnya sesuatu yang ada di langit. Ya. Nah, itu ketika disebutkan Sidratil Muntaha, qala, Nabi menyatakan, فَإِذَا يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهَرَانِ بَاطِنَانِ. Tiba-tiba ada dua sungai batin dan ada dua sungai zahir. Wanaharani zahirani. Batin itu enggak terlihat. Kalau zahir nampak, terlihat. Nah. Tiba-tiba ada dua sungai batin dan dua sungai zahir yang keluar dari pangkalnya. Pangkal Sidratil Muntaha. Fal batinani fil jannah. Dua sungai batin itu berada di surga. Dia enggak terlihat. Orang enggak bisa lihat karena dia berada di surga, maka disebut batin. Wadh-dhahirani an-nilu wal furatu unsuruhuma. Sedangkan dua sungai zahir itu adalah Nil dan Furat atau Efrat sebagai unsur asal muasalnya. Sungai Nil itu di mana? Sebenarnya itu di Afrika, melewati beberapa negara, termasuk Mesir. Termasuk Mesir. Dia itu sungai yang panjang. Maka diperdebatkan oleh orang-orang ahli geografi sekarang, mana yang terpanjang, sungai Amazon atau sungai Nil? Tergantung dari mana ngukurnya. Nah, tapi dari sisi beberapa negara di Afrika itu dapat manfaat dari sungai Nil itu, segitu panjang. Dari Mesir, ya masuk ke wilayah-wilayah Ethiopia, Burundi, daerah-daerah itu. Nah, banyak yang mendapat faedah atau manfaat dari aliran sungai Nil itu. Kalau Al-Furat di mana? Sungai Efrat? Irak. Di Kufah, Irak. Nah, sama-sama panjang. Nah, dan sungai Nil dan Furat itu dari unsur asal-muasalnya dari sana. Nah, wallahu a'lam kaifiatnya, dan para ulama menyebutkan beberapa penafsiran tentang masalah itu. Seperti ketika disebutkan bahwa Hajarul Aswad itu dari mana? Dari Jannah. Dan itu hadisnya sahih. Nah, kemudian saya baca dari penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah ketika menjelaskan Sahih Al-Bukhari. Qala Syekh bin Baz rahimahullah, An-Nilu wal Furat fid dunya juz'un mimma fil jannah. Nil dan Efrat di dunia itu bagian dari yang di surga. Wad dunya laisat kal akhirah. Tentu saja dunia enggak sama dengan di akhirat. Lakin asluha minallati fil jannah. Tetapi asalnya berasal dari yang ada di surga. Itu asalnya. Nah, dan hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, wa fi musnadi Ahmad wa sahihi Muslim wal lafdhu lahu. Dalam hadis Musnad Ahmad Sahih Muslim, lafaz sesuai dengan riwayat Muslim. Min hadithi Ubaidillah bin Umar an Khubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayhanu wa Jayhanu wal Furatu wan Nil kullun min anharil jannah. Sayhan, Jayhan, Furat dan Nil itu termasuk sungai surga. Ada empat sungai surga yang ada di dunia. Sayhan, Jayhan, Furat dan Nil. Cuma Furat dan Nil ini punya keistimewaan lebih dari Sayhan dan Jayhan dari hadis sebelumnya. Dia asalnya, asal muasalnya itu diambil dari tempat keluarnya dari pangkal Sidratil Muntaha. Nah, ketika dia di dunia sudah menyesuaikan kondisi di dunia. Ketika dia berada di dunia, maka menyesuaikan kondisi di dunia. Nah, maka ada banyak penafsiran dari para ulama tentang apa maknanya sungai surga yang ada di dunia. Sebagian menjelaskan maknanya adalah keberkahannya luar biasa, sehingga manfaat yang dirasakan oleh orang-orang sekitarnya itu lebih besar dibandingkan di sungai-sungai lain. Manfaat alirannya, ya, itu dibandingkan dengan sungai-sungai yang lain, jadi lebih berkah, begitu. Itu sebagian penafsiran. Ada juga ini penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Sayhan wa Jayhan wal Furat wan Nil kullun min anharil jannah. Itu ada dalam Riyadhus Shalihin. Karena hadis ini ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Riyadhus Shalihin. Nah, ada dalam Syarah Syekh Ibn Utsaimin. Saya mengisyaratkan ke sana untuk antum punya pilihan, mau ana bacakan atau biar Ustaz kami tertantang untuk membaca sendiri. Itu. Kan kita sudah nunjukkan itu ada dalam Riyadus Salihin. Penjelasannya Syekh Ibnu Utsaimin tentang Sayhan wa Jayhan wal Furat wan Nil. Nah, baru ana bacakan di sini kalau antum sangat ingin tahu. Kalau enggak terlalu ingin tahu nanti baca-baca sendiri dan Ustaz, ya enggak apa-apa. Kita lewati. Gitu. Nah. Gimana Mas Indra? Ya? Dibacakan enggak apa-apa? Tabarakallahu fikum. Jadi hadis itu asalnya dalam Sahih Muslim. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadus Salihin, ya. Sayhan wa Jayhan wal Furat wan Nil min anharil jannah, ya. Kita lihat bagaimana penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan, adapun hadis kedua dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan Sayhun wa Jayhun. Cuma Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan Sayhan itu sama dengan Sayhun. Jayhan itu sama dengan Jayhun. Padahal ulama lain menyatakan beda. Kalau yang Sayhan dan Jayhan memang sungai surga. Tapi kita baca saja. Wan Nil wal Furat, Nil dan Efrat, kullun min anharil jannah. Semuanya adalah sungai surga. Ini adalah empat sungai di dunia yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu termasuk sungai surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang dari sungai surga secara hakiki. Tetapi ketika turun ke dunia, maka akan dominan menguasai dia sifat-sifat sungai dunia. Nah, jadilah dia termasuk sungai-sungai dunia setelah berada di dunia. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, karena sungai akhirat itu ada empat, sungai surga itu ada empat. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ada sungai yang airnya tidak pernah berubah. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan ada sungai susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada sungai khamr, sungai berisi khamr yang begitu lezat, begitu nyaman dinikmati oleh orang yang meminumnya. Dan sungai min asalim musaffa, sungai dari madu yang jernih. Ini adalah empat sungai di surga. Apa saja? Sungai dari air yang enggak pernah berubah. Yang kedua, sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Yang ketiga, sungai dari khamr yang begitu lezat. Yang keempat, sungai dari madu yang murni. Ini adalah empat sungai di surga. Kita tidak mengetahui kaifiatnya. Juga rasanya, kita enggak tahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda tentang surga dari Tuhannya. Beliau diberitahu oleh Tuhannya, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi dinyatakan, a'adattu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Tetapi Sayhun, Jayhun, Nil dan Furat diketahui. dan bisa berubah airnya. Maka ulama menakwilkan. Menakwilkan itu artinya menafsirkan. Apa maknanya? Kalau itu disebut sungai surga. Penafsiran yang pertama, bahwasanya sungai-sungai tadi, empat sungai, Sayhan, Jayhan, Nil, dan Efrat, dan Furat, itu adalah termasuk sungai surga hakiki yang sebenarnya. Tetapi ketika turun ke bumi, maka berlaku hukum sungai dunia. Itu penakwilan pertama, penafsiran pertama. Bahwa memang itu dari surga secara hakiki. Tetapi ketika diturunkan ke bumi, maka dia hukum sungainya bukan sungai akhirat lagi, tapi sungai dunia. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maknanya bukan sungai surga yang hakiki. Secara hakikat bukan berasal dari surga. Ini penafsiran sebagian ulama. Tetapi itu adalah sungai yang paling baik dan paling utama. Kalau dibandingkan sungai-sungai dunia lain, maka empat sungai ini adalah yang paling baik dan paling utama. Maka dia disebut oleh Nabi dengan sebutan sungai surga, meskipun ada di dunia. Nabi menyebutkan demikian, tujuannya untuk memujinya, memuji keempat sungai ini. Ini penafsiran yang kedua. Nah, wallahu a'lamu bima arada rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang dimaksudkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Tadinya saya pingin antum baca sendiri, paling enggak baca, beli kitabnya sendiri, kemudian belajar baca. Nah, tapi kuncinya sudah dibuka. Nah, barakallahu fikum. Tayib. Kita lanjut. Setelah itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di makalah halaman 3 ya, menyebutkan sebuah riwayat yang di bawahnya beliau nyatakan hadisnya gharib jiddan. Sangat asing, sangat lemah. Nah, kira-kira penting enggak kita tahu ini hadisnya lemah? Penting enggak? Penting, makanya disebutkan oleh Ibnu Katsir. Beliau sebutkan riwayat ini, hadis diriwayatkan oleh Abdiyah Al-Maqdisi dengan jalur sanad seperti ini.

dengan jalur sanad seperti ini. Kemudian di bawah sendiri beliau menyatakan, ini adalah wahada hadithun gharibun jiddan. Ini hadis yang sangat asing. Sehingga kita tahu, seandainya suatu saat kita pernah membaca artikel ya, yang menyebutkan hadis itu, kita tahu, oh ini hadisnya sangat lemah. Siapa yang melemahkan? Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di kitab apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika membahas apa? Sifatul Jannah. Nah, kita tahu. Maka karya beliau ini begitu bermanfaat bagi kita. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, itu kita lewati ya, tentang riwayat yang lemah yang beliau sebutkan itu. Antum bisa baca di halaman 3 ya, tentang riwayat yang beliau nyatakan gharib jiddan. Waqad wasafallahu subhanahu uyunal jannah bikathratil jarayan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyifati mata air surga dengan derasnya aliran airnya. Wa anna ahlal jannati haythu sya'u fajjaruha, dan bahwasanya penghuni surga dapat memancarkannya dari mana saja mereka kehendaki. Artinya sungai surga itu dibelokkan alirannya, mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, mau ke belakang, terserah penghuni surga. Mereka bebas karena enggak perlu pakai pipa dan saluran di situ. Airnya bisa mereka belokkan karena itu milik mereka, di bawah kekuasaan mereka. Nah, ay istanbatuha, maksudnya mereka dapat mengalirkannya dengan mudah. Wa fi ayyil mahal ahabbu naba'at lahumul uyun bifununil masyarib wal miyah. Di tempat manapun yang mereka sukai, mata air tersebut akan memancar untuk mereka dengan berbagai jenis minuman dan air. Nah, kita masuk di halaman terakhir di makalah kita. Waqad qala Ibnu Mas'ud, ma fil jannati 'ainun illa tanbu'u min tahti jabalin min miskin, min misk. Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada satupun mata air di surga melainkan ia memancar dari bawah gunung yang terbuat dari minyak misk. Ada yang pernah mencium baunya minyak misk? Ada yang pernah punya? Mahal biasanya, ya. Karena proses pembuatan minyak misik itu sendiri sulit menghasilkan aroma yang luar biasa. Di antara cara mendapatkannya, meskipun bukan satu-satunya, adalah dari apa? Pusarnya kijang. Jadi kijang itu ketika lari kencang, kencang sekali dia, itu kemudian nanti di bagian pusarnya itu ada apa? Menggumpal darah-darah. Ya, yang nanti akan lepas sendiri dan itu menghasilkan bau yang begitu harum. Nyari kijangnya repot, ya. Nyari kijang yang mau lari seperti itu repot, mau nangkap kijang yang lari juga repot. Nah, makanya dia begitu harum. Begitu harum. Dan mahal. Nah, itu salah satu. Meskipun misik itu tidak hanya satu jenis, ada juga misik yang lain. Nah, jadi menurut Ibnu Mas'ud, tidak ada satupun mata air di surga melainkan ia memancar dari bawah gunung yang terbuat dari minyak misik. Berarti semua sungai surga itu harum. Semua sungai surga itu harum. Warawal A'mash an Amr bin Murrah an Masruk an Ibni Mas'ud annahu qal anharul jannah tafajjaru min jabali misk. Al-A'mash meriwayatkan dari Amr bin Murrah, dari Masruk, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia berkata, sungai-sungai surga memancar dari gunung minyak misik. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir di bagian ini menyebutkan hadis terakhir. Wa qad jaa hadza fi haditsin marfu', telah ada hal ini dalam hadis yang marfu, rawahul hakim fi mustadrakihi, diriwayatkan oleh al-hakim dalam mustadraknya. Saya beri catatan bahwasanya kalau di naskah-naskah mustadrak yang beredar tidak ditemui hal itu,

0: Meskipun juga ada jalur riwayat yang melalui Al-Hakim, tapi tidak disebutkan di dalam Al-Mustadrak. Itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Ba'thu Wan-Nushur. Dengan sanad yang sama dengan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ini. Faqala anba'ana al-Asam, qala anba'ana ar-Rabi' bin Sulaiman, qala haddatsana Asad bin Musa, qala haddatsana Ibnu Thauban an Atha' bin Qurrah, an Abdullah bin Damrah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dinyatakan diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yasqiyahu Allahu minal khamri fil akhirah falyatrukha fid dunya, barang siapa yang ingin Allah beri minum dari khamr di akhirat, tinggalkan khamr di dunia. Barang siapa yang ingin menikmati sungai khamr dan minuman khamr yang begitu nyaman, tidak memabukkan di surga, tinggalkan khamr. Jangan sentuh, jangan dekati khamr di dunia. Wa man sarrahu an yaksuwahu Allahul harira fil akhirah falyatrukhu fid dunya, barang siapa di kalangan kaum laki-laki yang ingin Allah beri pakaian sutra di akhirat, tinggalkan pakaian sutra bagi laki-laki di dunia. Anharul jannah tafajjaru min tahti tilal au jibal al-misk, sungai-sungai surga itu memancar dari bawah bukit atau gunung al-misk, misik. Walau kana adna ahli al-jannati hilyatan udilat bihilyati ahli dunya jami'an lakana ma yuhallihi Allah ta'ala bihi fil akhirati afdal min hilyati ahli dunya jami'an. Seandainya perhiasan milik penghuni surga yang paling rendah tingkatannya ditimbang dengan perhiasan seluruh penduduk dunia, ya, seluruh penghuni dunia disuruh kumpulkan yang punya emas, kumpulkan perak, kumpulkan semua, kumpulkan, dihitung dengan perhiasan penghuni surga yang paling rendah, yang tingkatannya paling bawah, niscaya apa yang Allah pakaikan kepadanya di akhirat jauh lebih utama daripada perhiasan seluruh penduduk dunia. Jadi perhiasan seluruh penduduk dunia masih kalah jauh dengan perhiasan penghuni surga paling bawah. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, selesai pembahasan kita sore ini. Sebelum kita membaca pertanyaan yang
1: berhak menggugat cerai atau tidak,
0: tulis mungkin dari hadirin yang di majelis ini mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita. Tafadhalu. Kalau tidak ada, kita baca. Ya. Ya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah yang disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan khamr di akhirat, tinggalkan khamr di dunia, itu berlaku untuk sahabat-sahabat yang dulunya meminum khamr saat khamr belum diharamkan? Nah, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena para sahabat meminum khamr itu di saat khamr masih dibolehkan. Jadi saat hadis ini belum disampaikan, belum ada aturan baru yang menghapus hukum yang lama. Maka demikian juga berlaku untuk segala kondisi yang dulunya sempat dihalalkan kemudian diharamkan. Misal daging keledai jinak dulu diperbolehkan dikonsumsi, Kemudian pada perang Khaybar baru diharamkan. Bagaimana yang sudah menikmati di masa saat dihalalkan? Tidak mengapa, karena mereka patuh dengan aturan Allah, itu halal, mereka halalkan, sehingga tidak ada dosa bagi mereka. Nah, yang berdosa adalah untuk orang-orang yang mengetahui setelah turunnya larangan dan mereka tetap mengkonsumsinya dalam kondisi tahu bahwa itu dilarang. Nah, Allahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Pertanyaan pertama, jika di surga semua keinginan syahwat penghuninya terpenuhi, bagaimana jika seorang muslim itu dulunya memang gemar berjudi, minum khamr, dan berperang? Apakah kegemaran syahwatnya akan sama ketika di surga dan akan terpenuhi juga? Yang perlu dipahami adalah orang-orang yang masuk surga memang akan mendapatkan semua yang diinginkan. Lahum ma yasha'una. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi penghuni surga itu setelannya itu adalah menyukai yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka masuk surga, apa yang mereka senangi dan apa yang mereka inginkan itu enggak ada yang bertentangan dengan ridho Allah. Kalau tadi dicontohkan khamr, ya, dia dulu suka minum khamr misalkan. Dan karena minum khamr itu adalah termasuk sesuatu yang terlarang, ya, di dunia. Tetapi orang yang minum khamr masuk dalam kategori dosa besar, bukan masuk dalam kategori kafir. Kalau kafir, dia diharamkan mutlak masuk surga. Tapi kalau dia minum khamr, ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan tidak. Kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menikmati fasilitas itu dengan ampunan Allah. Kalau misalkan dia tidak diampuni, dia masuk neraka dulu, ya, dia sempat tertahan untuk merasakan nikmat surga di waktu tertentu sementara. Kemudian setelah masuk surga, dia bisa menikmati hal itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan kedua, apakah sujud tilawah dan sujud syukur perlu takbir terlebih dahulu dan perlu berdiri ketika awalnya duduk? Sujud tilawah, ya, dan sujud syukur. Ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah yang menjelaskan bahwa kalau dia dalam kondisi sudah duduk, ya, dia sedang di luar sholat, dia kondisinya duduk, kemudian dia membaca ayat as-sajdah, ayat yang dianjurkan di situ untuk sujud tilawah, maka dia gak perlu berdiri, biarkan aja. Dia langsung sujud. Menurut pandangan sebagian ulama, kalau Syekh bin Baz berpandangan dia takbir dulu, Allahu Akbar, meskipun di luar sholat. Kalau di dalam sholat, sujud tilawah, memang ada khilaf di kalangan para ulama, apakah takbir atau tidak. Tapi insya Allah pendapat yang saya yakini dari pandangan ulama itu adalah bertakbir, ya. Karena ada imam yang sujud tilawahnya tidak takbir, ya, dan itu pandangan sebagian ulama. Dan pandangan dari sebagian ulama yang lain seperti Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan bahwa sujud tilawah itu mulainya dengan takbir, berakhirnya juga dengan takbir kalau di dalam sholat, karena dalam hadis yang sahih sahabat yang meriwayatkan bagaimana cara sholat Nabi, Nabi itu bertakbir setiap kali kullu khafdin wa raf'in, setiap kali turun dan naik. Nah, meskipun di situ ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau sujud syukur langsung saja sujud. Kalau sujud syukur tidak mungkin di dalam sholat. Sujud syukur pasti di luar sholat dan dia sujud satu kali saja. sujud tilawah, sujud syukur itu berapa kali? Satu kali. Kalau sujud sahwi berapa kali? Dua. Nah, pertanyaan ketiga, apakah seorang yang memiliki firasat buruk keadaannya sama dengan ketika bermimpi buruk, yakni tidak menceritakan pada orang lain? Firasat itu bisa bermakna dugaan, ya. Tetapi dugaan itu ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Dan firasat itu juga berkaitan dengan keimanan seseorang. Kalau imannya semakin bagus, maka firasatnya semakin kuat. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, firasat dari umat Islam ini yang paling tajam itu Abu Bakar, kemudian Umar. Dan di antara firasat yang tajam dari Umar adalah ketika mereka akan masuk ke dalam Syam yang saat itu tertimpa ta'un. Ya. Bingung, ini mau lanjut masuk atau pulang ke Madinah. Rembukan dengan sebagian sahabat yang mereka berbeda pendapat dalam masalah itu. Umar kemudian memutuskan kita pulang. Maka firasat Umar menyatakan pulang aja sudah. Dan itu ternyata benar, karena setelah itu Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis yang menjadi hujjah bahwa kalau ada di sebuah tempat terkena ta'un, kalian belum masuk, jangan masuk ke situ. Tapi firasatnya Umar sudah benar, karena sebelum dapat hadis itu Umar sudah memutuskan kita pulang. Nah, itu diantara bentuk firasat tajam dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka masalah menceritakan kepada orang lain itu ditinjau maslahat dan mafsadahnya, dan kepada siapa kita ceritakan. Nah, kalau kepada orang yang bijak yang kemudian akan mengarahkan kita kepada hal yang benar, silakan. Jangan sembarang ceritakan firasat buruk kita kepada setiap orang, karena nanti akan mendapatkan arahan yang salah. Khawatirnya demikian. Yang ada kemudian kita menduga buruk kepada seorang yang zahirnya baik. Tadi ada masuk lagi. Baru masuk. Sini ada pertanyaan. Bolehkah kita menyampaikan potongan hadis tanpa disertakan sanadnya, atau kita ambil yang berkaitan dengan permasalahan yang kita bahas kepada anak didik kita dalam rangka memberi pengajaran kepada mereka? Boleh saja, sebagaimana para ulama dalam kitab-kitabnya juga demikian. Contoh, dalam Riyadhus Shalihin, kan gak ada sanadnya. Contoh, dalam Bulughul Maram, itu kan gak ada sanadnya. Bahkan potongan, kutipan sesuai dengan bab itu. Contoh, dalam Umdatul Ahkam, gak ada sanadnya. Boleh. Tapi yang harus dipastikan adalah hadisnya sahih, disahihkan oleh ulama Ahlus Sunnah. Apakah kita melihat pensahihan dari Syekh Al-Albani, atau dari Syekh Mukbil, atau dari Al-Hafidh Ibnu Katsir, atau dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, atau dari Syekh bin Baz misalkan, silakan. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana menurut Islam tentang cara menyikapi orang tua toksik dan trauma anak dengan orang tua tersebut? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Pertama, yang perlu dipastikan, benarkah orang tuanya toksik? Jangan-jangan anaknya yang toksik, ngira orang tuanya toksik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita paham toksik, ya. Hah? Oh, belum. Nah, toksik itu artinya racun. Jadi membahayakan anak. Nuruti orang tua memudorotkan. Gitu. Itu maksudnya toksik. Toksik itu dari bahasa Inggris yang maknanya apa namanya? Racun. Ya. Nah. Jadi ada pertemanan toksik katanya. Ada orang tua toksik, ada anak toksik. Pertama yang perlu dipahami dulu, pastikan kebenarannya. Benar gak orang tua kita toksik? Jangan-jangan kita yang pakai kacamata kita, oh orang itu toksik, kita sendiri ternyata yang toksik. Itu dulu. Tetapi kalau ternyata dari penilaian banyak orang yang bijak, memang orang tua antum kalau nyuruh itu membahayakan. Nah, atau membuat kita yang asalnya punya mental yang baik, adab yang baik, ketika berinteraksi dengan orang tua tadi menjadi terpengaruh, buruk, suka berpikiran jelek kepada orang lain, itu toksik. Gitu. Bagaimana? Pertama, kalau itu yang sudah terjadi benar, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah bersikap sebagaimana seharusnya. Jangan sampai membentak orang tua. Jangan sampai durhaka pada orang tua dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam perintah-perintah yang ma'ruf. Kemudian kalau ingin menyampaikan nasihat, sampaikan kepada orang yang kira-kira dihormati oleh orang tua, sehingga bisa menyampaikan nasihat kepada orang tua. Atau kita sendiri yang menyampaikan nasihat itu harus dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Tidak perlu berdebat dengan orang tua, jangan membentak orang tua. Nah, dan doakan orang tua agar menjadi baik keadaannya. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, pembahasannya di tiga hadis ini. Kita baca hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang sifatnya memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima pemberian. Wa yabda'u ahadukum biman ya'ul. Dan hendaknya salah seorang dari kalian memulai pemberiannya kepada pihak yang harus dia beri nafkah, harus dia cukupi makannya, ya, istri dan anak-anak. Taqulul mar'ah at'imni aw talliqni. Karena seorang wanita akan berkata, at'imni, beri saya makan, au talliqni, atau ceraikan saya. Nah, rawahu Ad-Dharqutni wa isnaduhu hasan. Diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan sanadnya hasan. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan Abu Hurairah di dalam riwayat Ad-Dharqutni ketika ditanya, ucapan seorang wanita, berikan saya makan atau talak saya, itu apakah berasal dari sabda Rasul atau bagaimana, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menyatakan, itu adalah min kaisi, dari kantong saya. Nah, dari kantong saya itu ditafsirkan dengan perbedaan penafsiran oleh para ulama. Ada yang mengartikan, ya memang itu ijtihad dari Abu Hurairah. Ada yang mengartikan bahwa tambahan taqulul mar'ah at'imni aw talliqni, wanita boleh saja untuk berkata, beri saya makan sebagai istri Anda, atau ceraikan saya. Ini sabda Rasul atau ucapan Abu Hurairah. Kebanyakan ulama menilai ini ucapan Abu Hurairah. Beliau mengambil kesimpulan. Nah, sehingga lebih bermakna ijtihad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah. Dan di sini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa Abu Hurairah itu cenderung berpendapat kalau seandainya sang suami tidak mampu memberi nafkah, maka punya hak bagi istri menuntut cerai. Dari perkataan ini, dari athar ini. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan pendapat para ulama. Karena semuanya bukan satu kesepakatan mengenai hak menggugat cerai bagi istri kalau sang suami tidak mampu memberikan nafkah. Nah, ada perbedaan pendapat para ulama. Kita akan kupas insyaAllah perbedaan itu. Wa an Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu rahimahullah, ya, fir rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qala yufarraqu bainahuma. Dari Sa'id bin al-Musayyib, semoga Allah merahmatinya, tentang seorang laki-laki yang tidak mendapatkan apa yang bisa dinafkahkan bagi keluarganya, bagi istrinya. Qala, Sa'id bin al-Musayyib menyatakan, yufarraku bainahuma. Hendaknya keduanya dipisahkan. Suami dan istri itu dipisahkan. Ini Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'i. Nah. Akhrajahu Sa'id bin Mansur an Sufyan an Abi Zinad qala, qultu li Sa'id bin al-Musayyib sunnah. Faqala sunnah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad, ia berkata, jadi Abu Zinad ini bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib, apakah ini sunnah bahwa memang kalau suami tidak mampu ngasih nafkah, dipisah saja. Apakah ini sunnah? Jawaban Sa'id bin al-Musayyib, sunnah. Ya, itu sunnah. Nah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wahada mursalun qawi. Ini, pendapat ini adalah pendapat yang, atau riwayat ini adalah riwayat mursal yang kuat. Mursal karena ini riwayat dari seorang tabi'i, tapi dinilai kuat. Nah, sunnah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam menafsirkan apa yang dimaksud perkataan Sa'id bin al-Musayyib ini sunnah. Apakah maksudnya sunnah Nabi ataukah itu maksudnya sunnah para sahabat? Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Sekarang hadis yang berikutnya untuk melengkapi pembahasan tentang apakah seorang istri berhak menuntut cerai bagi suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Kita baca athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kataba ila umara'il ajnad fi rijalin ghabu an nisa'ihim an ya'khuduhum bi an yunfiqu aw yutalliqu fa in tallaqu ba'athu bi nafaqati ma habasu. Dari Umar, semoga Allah meridainya, annahu kataba ila umara'il ajnad, bahwasanya Umar menulis surat kepada para pemimpin pasukan. Firijalin, tentang para lelaki. Ghabu an nisa'ihim, yang mereka lama tidak bertemu dengan istri mereka, tidak menitipkan nafkah juga. An ya'khudhuhum bi an yunfiqu aw yutalliqu. Umar memerintahkan agar para suami ini dipanggil, ya, dibawa untuk ditanya. Bi an yunfiqu aw yutalliqu. Kalian kirim nafkah ke istri kalian atau kalian ceraikan istri kalian. Fa in tallaqu ba'athu bi nafaqati ma habasu. Kalau mereka mentalak istrinya, mereka harus mengirimkan nafkah dahulu yang tidak mereka berikan. Jadi misalkan sudah 4 bulan tidak ngasih nafkah ke istri, kemudian dipanggil dan dia menyatakan, saya tidak bisa ngasih nafkah lagi, saya akan ceraikan saja. Baik, kalau antum ceraikan, antum kirim nafkah yang lama yang tidak antum berikan sebelum ini 4 bulan itu. Nah, akhrajahu Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Nah, dan 3 riwayat, riwayat Abu Hurairah, riwayat Sa'id bin Al-Musayyib, riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini adalah riwayat-riwayat yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka sang istri berhak, dikatakan berhak, untuk menggugat cerai kepada suaminya. Kalau dikatakan berhak, itu bukan berarti harus. Punya hak. Tapi kalau dia mau bersabar, maka itu jelas lebih baik. Kalau dia mau bersabar, itu lebih baik. Tapi kalau dikatakan apakah punya hak menggugat? Iya, punya hak. Nah, walaupun kemudian para ulama ini, yang jumhur ulama ini diantaranya Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, dan riwayat yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad. Jumhur 3 ulama ini berpendapat bahwa istri punya hak menggugat cerai suami jika suami tidak mampu memberi nafkah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dikasih batasan berapa lama. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan batasnya 3 hari. Masya Allah. 3 hari tetap gak bisa ngasih nafkah, sudah punya hak untuk menggugat cerai. Al-Imam Malik memberi batasan waktu 1 bulan. Kasih waktu 1 bulan. Kalau selama 1 bulan tidak mampu, punya hak bagi istri untuk menggugat cerai. Nah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai selama itu di luar kemampuan suami. Mungkin saja usahanya lagi turun misalkan, di luar kemampuan dia. Tidak punya hak bagi istri untuk menggugat cerai suami menurut Abu Hanifah, dengan catatan suami tidak boleh melarang istri mencari penghasilan dalam kondisi tidak mampu memberi nafkah itu. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, itu beliau panjang lebar menguatkan pendapat yang berbeda dengan jumhur. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad panjang lebar menguraikan pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Nah, apa sih dalil-dalil dari masing-masing pihak? Nah, dalil dari masing-masing pihak seperti tadi yang disebutkan. Ada atsar Umar bin Al-Khattab menyuruh untuk mengirim surat kepada para pemimpin pasukan. Bagi para suami yang lama meninggalkan istrinya, dipanggil, ditanyakan, kamu kirim nafkah ke istrimu atau kamu ceraikan? Kalau kamu ceraikan, maka selama masa kamu tinggalkan, itu kamu bayar lagi nafkahnya kepada mereka. Itu Umar bin Al-Khattab. Kalau Sa'id bin Al-Musayyib juga cenderung pada pendapat yang cukup tegas. Kalau tidak mampu suami, ceraikan. Ini walaupun di sini ada perbedaan di kalangan tabi'in sendiri. Atha' bin Abi Rabah punya pendapat berbeda. Menyuruh istri untuk bersabar. Tidak langsung diceraikan. Nah, apa dalil yang lain? Kalau dari sisi Al-Quran disebutkan, fa imsakum bima'ruf au tasrihun bi ihsan. At-talaqu marratani. Fa imsakum bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Talak itu batasnya 2 kali. Yang masih ada kesempatan rujuk 2 kali. Fa imsakum bima'ruf, maka hendaknya suami punya pilihan, tahan istrimu, tetap jadi istrimu secara ma'ruf, au tasrihun bi ihsan, atau lepaskan dia dengan cara baik. Nah, tapi kalau engkau tahan tidak diberi nafkah, itu bukan imsak bi ma'ruf. Bukan engkau tahan dengan cara yang baik. Ini salah satu dalil dari pendapat jumhur. Nah, jumhurul ulama. Sedangkan dalil dari pendapat yang menyelisihi jumhur, di antaranya Ibnul Qayyim, Al-Imam Abu Hanifah, juga riwayat dari Al-Imam Ahmad yang tidak memberikan hak menggugat cerai bagi istri kalau seandainya suami tidak mampu, ya. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi para istri beliau menuntut nafkah. Datang Abu Bakar, datang Umar, ya, bertanya, kenapa ya Rasulullah? Mereka minta tambahan nafkah dariku. Maka Umar pun memukul putrinya, Hafsah. Abu Bakar memukul putrinya, Aisyah. Apakah engkau meminta kepada Rasul sesuatu yang tidak beliau miliki? Nah, sisi pendalilannya adalah di hadapan Nabi, Abu Bakar dan Umar itu mentakdib putrinya, ya, tapi tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi tidak punya kemampuan memberi nafkah lebih yang itu diminta oleh istri-istrinya. Nah, sehingga tidak layak bagi istri untuk menggugat cerai ketika sang suami tidak mampu. Beda dengan, kalau kata Ibnu Qayyim, istri baru punya hak untuk menggugat cerai, menggugat pisah. Jika, pertama, ketika mau akad dulu, dipikir kaya, ternyata miskin. Nah, statusnya itu tertipu. Yang seperti ini boleh menggugat karena terjadi penipuan. Nah, entah tertipu oleh calon suaminya sendiri atau orang lain yang mengajak menikah dengan itu, baru dia boleh untuk menggugat cerai. Nah, tetapi kalau sebelumnya kaya, kemudian qadarullah menjadi miskin, itu di luar kemampuan dia. wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Ya. Barang siapa yang disempitkan rizkinya, karena Allah itu melapangkan rizki bagi sebagian pihak, menyempitkan rizki bagi pihak yang lain, maka silahkan kasih nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Falyumfik mimma ataha Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali di luar, Allah tidaklah membebani kemampuan seseorang di luar kemampuan dia. Tidak membebani seseorang di luar kemampuan orang itu. Nah, dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, salah satu alasan beliau juga di dalam Zadul Ma'ad adalah tidak pernah ternukil dalam sejarah Nabi dan para sahabat, ya, dalam riwayat yang sahih, Nabi mengizinkan seorang wanita menggugat pisah suaminya ketika sudah tidak mampu ngasih nafkah. Nah, yang ada mereka bersabar. Para istri-istri sahabat adalah orang-orang yang bersabar dalam kekurangan. Nah, kira-kira antum mau ikut pendapat jumhur apa pendapat Ibnul Qayyim? Pendapat Abu Hanifah. Nah, hati-hati ya. Mungkin kita punya posisi sebagai suami, tapi kita juga punya posisi sebagai ayah dari putri kita. Kadang kita ambil pendapat yang menguntungkan kita sebagai suami, tapi saat anak kita diperlakukan seperti itu misalkan, kita ikut pendapat lain. Tidak boleh. Tidak konsisten namanya. Nah, giliran putrinya mengalami situasi yang mirip dengan itu, akhirnya saya ikut pendapat jumhur ulama. Nah, karena ayah. Nah, ketika dia dalam posisi sebagai suami, dalam kondisi yang seperti itu, kan masih ada pendapat ulama yang menyatakan sang istri tidak berhak untuk menggugat cerai. Sabar. Jangan menggugat cerai. Nah, maka ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita sebagai suami berarti memang harus melihat hal itu sebagai upaya melindungi istri kita. Nah, seandainya kita cinta kepada istri kita, jangan sampai kita menahan dia dalam posisi terzalimi atau mengalami mudarat. Nah, walaupun setiap orang tentu tidak akan dibebani di luar kemampuannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Ya.
2: Tidak mampu memberi nafkah ini apa yang termasuk di sana nafkah saja?
1: Nah. Apakah pembahasan terkait dengan nafkah batin? Kalau di babun nafakot tidak dibahas secara khusus. Itu kan nafkah lahir dan nafkah batin itu ungkapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun itu juga bagian dari kewajiban seorang suami, hak dari seorang istri. Nah, di antara bentuk perlindungan syariat terhadap hak nafkah batin ini, ya, adalah ditentukan syariat zihar dan ila, ya, atau khususnya ila. Ila itu seorang suami bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan istrinya selama maksimal tidak boleh lebih dari berapa? 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Kalau Nabi pernah menerapkan ila, bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama 1 bulan. Ala nisa'ahu syahron. Beliau menerapkan ila terhadap para istri beliau selama 1 bulan. Itu masih boleh. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ini juga bagian dari upaya menjaga supaya nafkah batin ini ada pada sang istri. Sang istri berhak mendapatkan nafkah batin itu. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Kalau yang sifatnya bab an-nafaqat lebih ke arah nafkah materi, ya. Pemberian makan, kemudian pemberian pakaian, tempat tinggal. Nah, lebih ke arah itu pembahasannya. Nah. Apakah kalau suami tidak mampu memberikan nafkah batin, sang istri berhak menggugat cerai? Pendapat sebagian ulama, iya. Diberi, kalau asar dari Umar, diberi batasan 1 tahun. Diberi batasan 1 tahun. Diberi tangguh 1 tahun. Mampu apa tidak. Setelah itu punya kewenangan atau hak istri untuk menggugat cerai. Kenapa 1 tahun? Karena dalam setahun itu ada musim dingin dan musim panas, kata sebagian ulama. Mungkin saat musim dingin tidak mampu, ditunggu dulu siapa tahu musim panas mampu. Nah, ternyata musim panas pun tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu. Dan istri punya hak untuk menggugat pisah suaminya dalam kondisi seperti itu. Dan ini pun dijadikan alasan oleh jumhur ulama bahwa untuk nafkah batin saja, sang istri punya hak menggugat ketika diberi tempo tetap tidak mampu, apalagi nafkah lahir yang kaitannya dengan makan, itu butuhnya tiap hari. Tentu lebih layak untuk menggugat. Begitu. Ini salah satu alasan dari jumhur ulama. Nah. Baik. Mungkin ada lagi sebelum kita akhiri? Ya.
3: Sebelum menikah itu, suami ini meyakini bahwasannya menikah adalah pintu rezeki.
1: Ya. Ya. Ya. Nah. Jadi pertanyaannya adalah, kalau dahulu sang suami punya keyakinan dengan menikah akan menjadi kaya, ternyata kok miskin setelah menikah. Dan sang istri sebenarnya sabar, tidak menuntut banyak hal. Ya. Tapi yang terjadi perubahan sikap dari suami, dari awal-awal menikah, dalam perjalanan waktu menjadi uring-uringan, sering marah, kemudian bahkan pernah saking emosinya, sang suami itu pernah hendak mencederai putrinya. Bagaimana sikap sang istri? Sikap sang istri ketika dia bersabar, maka itulah yang dianjurkan. Tetapi kesabaran itu dilihat apakah menghasilkan maslahat atau tidak. Apabila dalam batas tertentu sudah mengarah kepada situasi yang mengkhawatirkan, membahayakan diri atau anaknya, maka dalam hal seperti itu punya hak untuk menggugat cerai dalam rangka mencegah mudarat yang lebih besar. Seandainya memang sang suami itu ternyata juga mulai KDRT, mulai mengancam akan melukai baik itu istrinya atau anaknya. Nah, tapi kalau seandainya dengan kesabaran sang istri itu sang suami menjadi tersadar dan berubah sikapnya, mereka kembali melanjutkan ikatan pernikahan dalam kondisi yang baik, maka itulah yang diharapkan. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, baik. Dan sebenarnya memang pernikahan itu akan memberikan kecukupan. Karena Allah Ta'ala menyatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang belum punya pasangan di antara kalian, ya, dan orang-orang yang layak untuk menikah dari kalangan hamba, sahaya, laki-laki dan wanita kalian. Kalau mereka fakir, Allah akan berikan kecukupan. Nah, tapi kemudian kalau ada yang bertanya, ini kok miskin ya? Setelah nikah kok tidak cukup-cukup? Nah, berarti ada masalah dalam hal mensyukuri pernikahan itu. Karena tiga orang yang disebut dalam hadis akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu adalah seorang yang menikah yuridul afaf. Dia ingin menikah mengharapkan supaya dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia benar-benar seperti itu, pasti janji Allah terpenuhi. Tapi kalau dengan menikah dia masih, mohon maaf, dia masih tidak menghargai pernikahan itu, sampai kemudian zina mata, zina tangan, waliyatubillah, dan hal-hal yang lain, maka inilah yang menjadi sebab Allah tidak memberikan pertolongan. Nah, baik. Nah, sampai di sini insyaallah kajian kita. Atau masih ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Dan karena babnya berkaitan, jadi setelah bab nafkah kita akan bahas bab al-hadanah, bab tentang pengasuhan anak. Bagaimana kalau terjadi perceraian laki dan perempuan, suami dan istri, anaknya ikut siapa? Itu akan dibahas di dalam bab al-hadanah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum, pada kesempatan sebelumnya kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, thalithan du'a Allah Poin yang ketiga, dari hak anak sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi ayyarzuqahumal walada saliha wa hadha huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kedua suami istri tersebut seorang anak yang saleh, dan ini adalah amalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan iman. Mereka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meminta agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang soleh. Tidak hanya sekedar anak yang diminta, tidak hanya sekedar meminta agar Allah menganugerahkan kepadanya anak secara umum begitu saja, tapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang salihin, mereka meminta kepada Allah jenis anak tersebut, yaitu anak yang soleh. Gak sembarangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang dicontohkan oleh mereka, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu." Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, "Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu anak keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa-doa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta itu. Tentunya mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh kemudian menasihatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajabah. Waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut adalah waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla lebih mengijabahi doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud dalam sholat, di saat itulah disunnahkan dan disyariatkan kita untuk berbanyak doa. Di sepertiga akhir malam, di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bainal adzan wal iqamah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika diucapkan di antara adzan dan iqamah. Jadi waktu-waktu itu mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Kadang tanpa sadar kita terbiasa di waktu-waktu adzan, bainal adzan wal iqamah, kita habiskan untuk menyambung obrolan. Setelah taklim ngobrol ini wasit adzan, ya kan? Adzan. Setelah adzan lanjut lagi kita ngobrol. Padahal di situ ada waktu mustajabah. Ya. Sangat bagus untuk kita manfaatkan doa. Nah, sambung lagi obrolannya, sholat dulu mungkin kalau dia mau sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah, itu lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azza.

itu lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azzan yallahu iyyakum, kemudian Syekh menyatakan setelah beliau menyebutkan bahwa keberadaan seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah kebaikan bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang salihah, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kaifala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara kama 'inda muslimin fi sahihi annahu idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga amalan. Kecuali tiga hal yang tidak pernah putus amalan ini. Walaupun orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus dimanfaatkan atau yang mengalir, yaitu sedekah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat secara terus-menerus selama sedekah dia itu terus dimanfaatkan oleh umat tersebut, maka selama itulah dia akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya seorang yang dianugerahi oleh Allah azza wa jalla kelebihan harta, lalu dia mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan-kebaikan. Dan terus dimanfaatkan. Masjid, musalla, sumur misalnya. Ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir. Aset tersebut terus, walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta yang disedekahkan, ada kesempatan jariah. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia berdakwah di jalan Allah, atau dia memberikan nasihat yang baik, lalu nasihat itu bisa diamalkan oleh orang yang dinasihati. Kemudian orang yang dinasihati menasihati anak-anaknya misalnya, atau sanak familinya, kemudian diamalkan. Itu selama apa yang didakwahkan, selama satu amalan yang dia sampaikan kepada saudaranya tadi diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan amalan tersebut melalui perantara dia, maka dia telah mendapatkan kebaikan itu. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a."

0: Barang siapa yang mendatangkan sebuah sunnah yang hasanah, artinya dia mengamalkan sebuah amalan dalam Islam, sekali lagi dalam Islam, karena disebutkan di situ man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan dalam Islam tadi, ya? Kalau amalan yang dikerjakan itu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan bahwasannya ini merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Contoh, ketika seseorang mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dengan amalan-amalan orang Hindu. Nah, diadopsi. Barakallahu fikum. Atau amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh agama Hindu disusupkan di sana amalan-amalan yang Islami. Sehingga amalan itu dikenal oleh generasi berikutnya. Apalagi tidak ada upaya pengingkaran, yang pada akhirnya amalan itu dianggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau mau lahir anak pertama, kudu mandi kembang, yang dikenal dengan tingkepan. Ya. Dimandiin kembang itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan mandiin kembang, ya. Kemudian mudhinnya baca, ya, baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau lahir perempuan biar kayak Siti Maryam, kalau lahir lelaki biar kayak Nabi Yusuf, ganteng, beriman, soleh, kaya. Lengkap. Ya. Jangan coba-coba salah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Habis. Nah, Pak. Jangan coba-coba. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Subhanallah. Ini kadang di pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu amalannya kalau mau lahiran baca Al-Qur'an, surat ini, surat itu. Ternyata tujuannya itu. Naam. Karena anak pernah dengar sendiri seperti itu. Ya ketawa kita. Jangan salah nanti suratnya. Taib. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Yakni ilmu syar'i yang benar-benar bagian dari Islam dimanfaatkan. Terus menerus ajarnya. Barakallahu fikum. Au yang berikutnya, dan ini syahid dari hadis ini, bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang salih yang mendoakannya. Ya, seorang anak yang salih itu bisa menjadi aset yang besar bagi orang tuanya. Kaif kalau dia punya 3 anak salih semua, 4 anak soleh semua. 6 anak soleh semua, 7 anak, 10 anak soleh semua. Walhamdulillah. Maka jangan sedikit, ya, motivasi untuk menambah anak jangan sedikit. Selama dia mampu, ya, dari sisi fisik kesehatan tentunya, ya. Nah, kesehatan mampu, masih muda juga, finansial juga, dan insya Allah anak itu membawa rezeki sendiri. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Dia yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Ya, ini anak-anakmu. Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki itu. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fahada minal khair alladhi yamtaddu 'alal 'abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid-dunya. Maka ini adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti salihah min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang saleh dan putri yang salihah, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya, sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini, karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan, atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi, ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan kandungan dan isi Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaudhu'u isyamsi. Cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumu ad-dunya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, "Bima kusina hadihi?" Karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini? Bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang solihin dan solihat. Tentunya butuh perjuangan, enggak mudah. Ya, butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. Kadangkala pasangan kita juga gak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga halangan, rintangan juga muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita yang ingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul masing-masingnya menceritakan tentang dunianya. Wah, anakku itu tadi wong, wah anakku itu ini. Wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas, anu mondok, ah mondok, itu kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang ini ya, mondok gitu ya. Nah, wah anak saya, alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus, wah. Nah jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas dan sabar. Lek nggak sabar, ya nggak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya? Intelek gitu loh. Tergantung anu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku, wah. Kesannya wah mondok kok zaman-zaman, nah zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang zen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini. Wa kama hasan nabiy sallallahu alaihi wasallam alwalidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi. Fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa taala memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin. Dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad. Nabi pun memperingatkan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah Dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa, mendoakan kejelekan atas diri kalian. Mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. Wala tad'u ala amwalikum, dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an faistajibu lakum, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoge ini gini, Allah kabulkan. Ya, Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia. Kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. Kemarahan kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi, ya, keistijabahannya. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi. Walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang saleh, ya, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Nah. Wa dzakaru anna rajulan jaa li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasanya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fasyaka ilaihi ba'd waladihi. Lalu ia mengadukan sebagian anaknya. Mengadukan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu hal da'auta alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya? Untuk anakmu maksudnya. Qala na'am. Kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata Al-Imam Ibnul Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak. Engkau telah merusaknya. Nah. Ya salamu dewi. Nah. Engkau telah merusak dia. Dan kadangkala kita ini memang sepihak ketika melihat kenakalan seorang anak. Kita kadang-kadang, wah sudah, anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal, dia yang memang membuat dia rusak. Kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu. Senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya. Biasa aja. Anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get noise. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo, ya. Terusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah. Wah, mas, sudah mas, harus turutono lah mas. Juga rame ae. Nah. Akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia. Misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur, tetangga sampingnya, yang masih TK, sudah megang tablet. Ya. Gue ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Gak sana. Teman-temannya kayak itu semua. Nah, akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja, gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Kadang-kadang sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin. Ya, wisis. Diam. Anglung dia. Antum turutin. Wah, sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini. Aku ngelik nangis, dituruti. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang palak. Paham tukang palak? Malak. Ya. Narjet terus ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Digorang ini. Diambil dompetnya ini. Ya Allah. Ada enggak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak. Ya. Enggak dikasih, nangis. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Jangan dibiasakan, ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu, kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek, kebiasaan itu terus. Karena gak dituruti, akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya, dipahamkan. Itu. Diedukasi, kenapa kok gak dikasih seperti ini, dinasehati. Nah, wanifiddin azzanillahu wa'iyakum. Maka kembali lagi ke tema tadi, atau ke hadis tadi, atau ucapan al-imam Ibnul Mubarak tadi, bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan setiap anak yang terlahir itu, dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumasjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sehingga pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya, kape mbek gowo nang ndi anakmu? Arep mbek dadekno opo? Itu tergantung orang tuanya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap, anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak, itu mau dijadikan apa anaknya? Jangan bingung. Wah, anak sudah lahir, bingung. Harap jadinya apa anaknya? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya, dia gak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung. Ya. Harap jadinya apa anakku ini? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus. Dari bayi. Ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah. Enam. Dewasa sudah jadi penyanyi. Karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah. Wong-wong tukaran sampai tonggo-tonggo nih. Ya. Jadi tukang pukul. Jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran. Ya sudah. Kasih Al-Quran. Atau warnai keluarga itu dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Gak ada sesuatu yang ada di rumahnya kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al-Quran tadi. Aset murattal. Bacaan Al-Quran. Orang tuanya pun juga sering baca Al-Quran. Nah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzan ya Allah wa iyyakum. Wa asnadal Imam Abu Dawud was fi sunan min kitab at-talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma'a man yakunu la ma'an yakunul walad. Al-Imam Ahmad ibni al-Imam Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan sebuah kitab at-talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. Anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini, hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa pesapih, ya, baru disapih. Nah, waqala Rafi' ibnati yakni kullun minhuma yatlub bin albintalahu. Kemudian Rafiq mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Nah, putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun nabi alaihi salatu wasallam, nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiya. Rafiq duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga uqudi nahiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. Dipisahkan ini. Wa aq'ada sabiyata bainahuma. Lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya, di tengah. Tsumma qala ud'uha. Naam. Tsumma qala ud'uha. Kemudian Nabi mengatakan, panggil. Iya, kalian panggil dia. Nah, kullun minkuma yad'u albinta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya, kepada sang anak tadi. Famalatis sabiyatu ila abiha fa akhadhaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik kanan langsung ke ayahnya, lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini, kata Syekh Abdullah bin Khari hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut. Bagaimana ia memiliki pengaruh ya, terhadap seseorang. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walad as-salih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa. Mendoakan ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Huququl Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan tadabbur Quran atau tafsir, kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hujurat yang akan kita bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14. Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabaila. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan kami beriman. Kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insyaallah kita bisa membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fajami'un nas fisyarafi, semua manusia adalah mulia, bin nisbatit tiniyah ila Adam wa Hawa'a sawa, mulia dari asal tanah, sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang wanita dari Adam dan Hawa. Nah, wa innama yatafadaluna bil umurid diniyah. Mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wa hiya ta'atullah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa li hadza qala ta'ala ba'da an-nahyi 'anil ghaibati wa ihtiqari ba'dhin nasi ba'dha. Karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, larangan ghibah dan saling mengejek merendahkan itu di ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil bashariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya dari Adam dan Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu. Agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah, waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubau wa qabailah. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh. Kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah, wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar, dan lainnya. Nah. Kemudian ketika disebut lita'arofu, untuk saling mengenal, itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya seperti pernyataan fulan, putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arofu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir, menyatakan agar saling mengenal bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru, agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Nah, hati-hati. Ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah itu mencela nasab. Sebagian kita, ya ada sebagian orang konsultasi. Istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama. Punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok enggak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, seperti yang sudah kita bahas. Larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu, untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan orang, padahal dia sendiri juga jelek-jelekkan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan terkait dengan nasabnya. Kemudian kita akan ambil sebuah athar, ya. Athar ini yang masuk kategori hadis, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturrahmi. Fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturrahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturrahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu. Pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar, tapi alhamdulillah kamu sambung silaturahim. Membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturahim itu. Berkah harta seseorang. Mansa'atun fil athar, dipanjangkan usianya, menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana, Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturahim. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat. Kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah. 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang keputus, kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah, kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu 3 itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut, ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya, oh ini berarti 3 pupu dengan saya, 2 pupu dengan saya. Nah, memang bahasa Indonesianya tidak ada 2 pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ada 2 pupu. Ya. Kalau sepupu, itu ketemunya di kakek pertama. 2 pupu, itu ketemunya di kakek kedua. Gitu. Maksimalnya itu kakek 4, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa? Sampai beliau berkesimpulan, yang masih punya hak kerabat dengan kita itu kakek keempat. Itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit, menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah, ya. Itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian. Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah, konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya, maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah, baik. Kemudian, ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya. Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ilo, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqakum. Atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Qur'an. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah.

Allah ibnu Nabiillah ibni Khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah Yakub, ya. Putra Nabi Allah Ishak, putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi nabi, keturunan nabi, keturunan nabi, keturunan nabi. Kalau ditanya siapa yang paling mulia ya Rasulullah, Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari nabi juga, yaitu Yakub. Putra dari nabi juga, yaitu Ishak. Putra dari Khalil, kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Nah. Berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu enggak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi dengan beliau menjawab jawaban A, bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B, bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita, kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab, bukan ini maksud kami ya Rasulullah. Dijawab dengan ini, kita dapat faedah. Oh, berarti yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Kemudian, kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali. Bagus mana? Sama nasabnya Nabi Yusuf. Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu? Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah tentang sumber keturunan Arab, asal keturunan Arab kalian bertanya? Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab. Ya. Kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya Ustaz. Tanya-tanya, sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah, tidak usah tanya-tanya lagi. Nah, dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Al-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia gak ngerti. Bukan orang yang mencari-cari masalah. Pengen ngetes. Bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya. Diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari. Itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am, iya, benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya. Jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu, kemudian menyambung silaturahim, punya sifat pemberani, mereka orang baik di masa jahiliyah. Masuk Islam, mereka akan menjadi mulia kalau mereka paham.

ajaran Islam yang benar. Maka di situ penting bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari agama Islam, dan intinya adalah paham. Paham terhadap bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal. Patokannya bukan hafal mana letak. Letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian. Nah, cetakan apa? Bukan hanya itu. Bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah, kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang penerbit yang berbeda, penomorannya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita. Ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis, serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Anak kita dengan anak sepupu kita, ketemunya di kakek kedua. Begitu, jadi di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan ke bawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturahim. Nah, baik. Tapi ingat, menyambung silaturahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk. Satu bukan kerabat, satu kerabat. Misalkan, wah ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian, bukan karena kekerabatan, bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau, bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu, setara. Setara yang bagaimana?
Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab, kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa. Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahaditsis syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwad din liqaulihi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama, berdasarkan firman Allah yang artinya sesungguhnya yang paling mulia dari sisi dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa pakai penjelasan ulama ini, disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah, baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Ada yang mau baca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat? Tafadhalu. Ayat ke-14. Nah, betul.

نعم أحسنتم. قالتِ الأعرابُ آمنا. Orang-orang Arab Badui berkata آمنا. Kami telah beriman. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Tapi katakanlah, kami baru berislam. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Nah. Dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'ah. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal a'rab alladhina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil iman fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih ditafsir Ibnu Katsir di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, أَنَّ هَاُولَٰئِ الْأَعْرَابِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ laisu bimunafiqin. Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. وهذا معنى قول ابن عباس وابراهيم النخعي وقتاده واختاره ابن جرير. Ini adalah makna ucapan Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, bahwa mereka bukan orang munafik yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bukan orang munafik. Mereka muslim. Nah, pandangan Ibnu Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat adalah muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir,
rahimahullah, li'anna al-Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna ha'ulai kanu munafiqin yudhhirun al-iman wa laysu kadhalik. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik, karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu, surah At-Taubah. Itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat, ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, fa inna lil imani farhah wa halawah wa ladzah fil qalb. Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman au naqisuhu. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. Wa huwa minal qismil ladzina qala Allahu azza wa jalla fihim. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi kulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam.
karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati, ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin terpaksa. Panggilan adzan. Wah, sebenarnya malas ini mau datang. Agak terpaksa datangnya, misalkan. Tapi dia tahu ini perintah. Dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim. Belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan. Maka itu introspeksi bagi kita. Ini kita masih muslim. Mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah, tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini. Jangan begitu. Nah. Syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah. Dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah. Baik. Kata Ibnul Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin, fahaulai muslimun, mereka itu adalah kaum muslimin, yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14, fahaulai muslimuna walaisu bimu'minin, mereka muslim tapi mereka belum mu'min, li'annahum laisu mimman basyaral imanu qalbah, karena belum merasuk keimanan dalam hatinya, fadzaqa halawatahu wa ta'mahu, belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan, wa hadza halu aktsaril muntasibina ilal islam wa laysa haula'i kuffaran, ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam, mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid banyak alasan, karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang muslim, punya hak sebagai saudara kita sebagai seorang muslim, termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah. Dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam. Ya. Di waktu ketika Allah berfirman demikian. Ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fakana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dhalik. Ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum mannallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah. Banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah. Jadi kalau kita baca
baca ayat, baca Quran, tilawah Quran, itu nasihat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi kita. Kayak Allah menegur kita, gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi ada unsur kekafiran meskipun kecil pada diri kita yang masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai pedoman kita. Nah, tersisa dua slide. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Ai, kata Ibnu Katsir, la yankusukum min ujurikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Quran surah At-Tur ayat 21. Ini contoh penerapan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang diterapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a ditafsirkan dengan surah At-Tur ayat 21 wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh karena Allah. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil. Tidak akan percuma kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis, banyak beramal. Ya. Sedangkan orang munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah. Kemudian di bagian akhir dari ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai liman taba ilaihi wa anaba. Maknanya adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Al-Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan? Ya.

ada orang yang sudah banyak berdoa. Hmm.

0: Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang dari di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka, mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafadz Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa pada Allah, tapi tidak dikabulkan. Orang-orang Palestina saja yang seperti itu, lebih parah dari saya, lebih berhak untuk dapat pertolongan, seperti itu kondisinya. Apakah saya akan mendapat pertolongan Allah? Dia pesimis dalam hal ini. Maka yang demikian ini termasuk kondisi atau keadaan yang tercela. Dan dikhawatirkan menjadi sebab dia memang tidak ditolong oleh Allah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, maka yang demikian ini kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha. Atau Allah jadikan dengan sebab doa itu, dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta, misalkan doa, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah. Misalkan. Ya. Minta 1 juta rupiah. Tidak terlihat ada uang masuk ke rekening. Penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu, Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu au yadfa'a anhu minas su' mithlaha, dengan sebab doa itu. Mungkin dia punya barang 1 juta, dengan sebab itu Allah jadikan terhindar dari kehilangan sebesar 1 juta atau bahkan lebih, karena karunia Allah itu besar. Nah, itu masuk dalam kategori dikabulkan. Atau dengan sebab doa itu, anak kita yang terancam atau berpotensi terkena sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa. Au yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah. Kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan kalau orang tahu begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia. Pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Al-Musanna salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu gurunya Muhammad bin Al-Musanna salah satunya. Muhammad bin Al-Musanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin, orang yang lumpuh. Sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal. Begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam, saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka dia, beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan, beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan sebab doa itu, beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat, dan di hadapan antum sudah ada naskah fotokopian yang dibagikan oleh panitia jazakumullahu khairan, yaitu dari kitab Umdatut Tafsir. Kitab Umdatut Tafsir disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir. Di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan tentang apakah larangan mengangkat suara yang disebutkan di dalam ayat kedua dari surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara melebihi suara nabi. Nah, apakah hal ini berlaku dengan ketika disampaikan hadis Nabi, dibacakan hadis Nabi, kemudian kita juga dilarang mengangkat suara, berteriak, meninggikan suara kita lebih dari penyampaian hadis itu. Nah, disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Qadhi Iyadh, bahwa seorang ulama Abdurrahman bin Mahdi memahami demikian. Memahami bahwa kalau dibacakan hadis Nabi, jangan kita bersuara, jangan kita berbicara. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam kitab Asy-Syifa, wa kana Abdurrahman bin Mahdi idza qara'a hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bis sukut. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, jika beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum bis sukut, beliau perintahkan agar orang-orang yang berada di hadapan beliau itu diam, tenang. Wa qala, dan beliau berkata, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih atau di atas suara Nabi. Nah, kalau Nabi sudah meninggal, ketika disampaikan hadis beliau, juga berlaku larangan meninggikan suara melebihi suara penyampaian hadis. Wa yata'awwalu annahu yajibu lahu minal insati inda qira'ati hadithihi ma yajibu lahu inda sima'i qawlihi. Dan beliau menakwilkan, menafsirkan makna ayat Allah bahwa wajib kita diam ketika dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wajib sikap kita ketika mendengar sabda beliau secara langsung. Ketika beliau masih hidup, kita harusnya menyimak dengan seksama, diam, tidak berkomentar, tidak meninggikan suara, hendaknya diam. Dan itu berlaku ketika Nabi sudah meninggal, seperti yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis rahimahullahu taala. Naam. Insyaallah kita pada sore hari ini akan melanjutkan dari ayat yang terakhir kemarin sampai ayat berapa ya? Ayat 4. 6. Ayat 5 sudah ya insyaallah. 6.

ya. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir satu satu rangkaian dengan ayat 4, ayat 5 itu tafsirannya sama. Nah, tapi boleh kita ulang lagi. Kalau di ayat yang kelima, walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka sabar menunggu, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi sebenarnya penafsirannya itu terkait dengan sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Nah, yang dia berteriak dari balik kamar-kamar istri Nabi. Nah, dan Allah memberikan pengajaran adab, kalau seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha

Maha Penyayang. Ketika disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti kita tidak ada alasan untuk mencela sahabat Al-Aqra bin Habis. Karena kalaupun beliau sempat pernah melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan adab, sudah ditegur oleh Allah, dan beliau bertaubat, sudah tertutupi kesalahannya. Dan Allah Maha Mengampun, mengampuni dosa, lagi Maha Penyayang. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu 355 ya, halamannya. 355, itu ada di baliknya. Ada di baliknya. Nah, labas, jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak, ini patut disyukuri, hendaknya kita menjaga, ya. Kita menjaganya, karena kalau bisa kita menjadikan ini sebagai media penyampaian ilmu kepada yang lain. Sehingga teman-teman yang sudah berusaha memperbanyak, itu juga akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini perintah tatsabbut terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah, Allah Ta'ala berfirman

فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, pastikan kebenaran berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, khawatirnya kalian akan menimpakan kemudorotan, kerugian kepada sebuah kaum bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, sehingga dengan apa yang telah kalian lakukan, kalian menjadi menyesal. Nadimin itu menyesal. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabaril fasiq liyuhtata lahu. Ya'muru ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan. Ya'muru itu memerintahkan. Bit tathabbut, untuk melakukan tathabbut, klarifikasi berita, memastikan kebenaran berita, cross check. Fi khabaril fasiq, terkait berita orang fasiq. Liyuhtatalahu, untuk berhati-hati terhadapnya. Nah, li'alla yahkuma biqawlihi fayakunu fi nafsil amri kadhiban aw mukhti'an, supaya jangan sampai seseorang menetapkan hukum dengan ucapan orang fasik itu sehingga menjadi dusta atau salah. Kadiban, dusta, atau muhtian, salah. Nah, jangan menetapkan hukum langsung dari berita orang yang fasik. Nah, fayakunul hakimu biqaulihi qad iktafa wara'a.

mura'ah, sehingga seorang yang menetapkan hukum dengan ucapannya kadang diikuti orang di belakangnya. Ya. Kadang diikuti oleh orang di belakangnya. Bahaya. Ya kalau kita saja, satu orang saja menetapkan hukum dari berita yang salah, itu sudah bahaya. Apalagi kalau orang yang mengambil kesimpulan salah ini diikuti banyak orang di belakangnya. Diikuti banyak orang di belakangnya. Nah, dan fitnah yang terjadi

Tidak jarang sebabnya karena tidak tasabbut. Tidak mau klarifikasi, tidak mau cari kepastian benar tidaknya itu dari sumber yang resmi. Nah, padahal masih saudara kita sesama ahlus sunnah. Padahal bukan hanya satu orang imbasnya, tapi beberapa orang-orang yang dulu kita kenal terpercaya. Tapi kenapa kita tidak mau klarifikasi ke beliau? Kenapa kita tidak mau tasabbut ke beliau? Nah, sudah kita salah menetapkan hukum, kemudian berakibat yang di belakang kita mengikuti kesalahan kita. Panjang deretannya orang yang jadi korban karena ketidaktahuan itu. Hati-hati. Allah Ta'ala menyatakan, فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Kalian menjadi menyesal terhadap perbuatan kalian. Namanya penyesalan pasti terlambat. Cepat atau lambat pasti menyesal. Kalau misalkan penyesalannya masih di dunia, ada kesempatan bertaubat, alhamdulillah. Khawatirnya penyesalannya di akhirat. Nah, maka itu bahaya dari sikap tidak tasabbut. Nah, وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُفْسِدِينَ. Dan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, telah melarang dari mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Al-mufsidin, kerusakan. Orang yang melakukan kerusakan. وَمِنْ هَا هُنَا اِمْتَنَعَ طَوَائِفٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ min qabuli riwayati majhulil hal li ihtimali fisqihi fi nafsil amri. Wa min hahuna, dari sini, imta

inafsil amri. Wa min hahuna, dari sini imtana'a tawaifun minal ulama, sekelompok ulama mencegah, melarang, min qabuli riwayati majhulil hal, dari menerima periwayatan dari orang yang majhul, majhul keadaannya. Nah, kenapa? Lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Karena ada kemungkinan dia fasik. Kita tidak tahu dia fasik atau tidak. Nah, ketika dia majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Nah, sosoknya kita tahu, fulan telah bicara ke saya. Tapi fulan ini thiqah, orang yang baik atau orang yang fasik, kita tidak tahu. Maka sekelompok ulama melarang dari menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, ya sama kalau di masa kita sekarang ada begitu mudah orang bikin channel. Channel apa saja? Channel YouTube, channel Telegram, ya, bikin grup, grup WA, ya, apa saja. Ketika tidak dikenal, ya, hukumnya seperti periwayatan majhul, majhulul hal. Nah, wa qabilaha akharun, sebagian ulama yang lain menerima periwayatan dari orang yang majhulul hal, li'anna innama umirna bitathabbuti inda khabaril fasiq. Karena kita hanya diperintah untuk tasabbut ketika dapat berita dari orang yang fasik. Wahada laisa bimuhaqqaqil fisqi. Sedangkan ini, orang yang majhulul hal itu belum jelas kefasikannya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Li'annahu majhulul hal. Karena dia majhul kondisinya. Kita tidak bisa pastikan dia fasik. Terima saja. Nah, siapa di antara ulama yang berpendapat demikian? Dan bagaimana sikap ulama-ulama ahlus sunnah, ulama hadis yang muktabar terhadap periwayatan dari majhulul hal? Ulama yang berpendapat bahwa majhulul hal itu tidak apa-apa, di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban ini di dalam kitab Ats-Tsiqat itu banyak memasukkan nama-nama perawi-perawi yang tidak jelas dia itu tsiqah atau tidak. Pokoknya dia meriwayatkan hadis, dia seorang muslim, sudah. Kita terima saja periwayatannya. Begitu. Dan ini dikritik oleh para ulama. Siapa saja dari kalangan ulama ahlul hadis, baik itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ataupun Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, menilai bahwa tindakan itu salah. Kalau alasan Ibnu Hibban, husnudzon, seorang muslim itu kan secara asal kita terima beritanya kalau dia muslim. Nah, tapi dibantah oleh para ulama, manusia itu disebut di dalam Al-Quran secara asal dzaluman jahula. Sangat dolim, sangat bodoh. Itu hukum asalnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang berdalil dengan ayat itu. Untuk menunjukkan bahwa secara asal kalau mau riwayat hadis, mau berita yang sangat penting, ya harus orang yang punya kualifikasi tertentu. Tidak cukup muslim saja kalau dia untuk berita-berita yang sangat penting. Nah, Masya Allah. Mana yang rajih? Kita boleh nerima periwayatan majhulul hal atau tidak? Jawabannya, tidak. Tidak bisa kita terima kalau majhulul hal. Apalagi kalau sekarang ya. Majhulul halnya di masa sekarang ini beda dengan majhulul halnya yang dimasukkan dalam kitab Ats-Tsiqatnya Ibnu Hibban.

Beda. Yang bikin channel-channel itu bisa siapa saja. Belum tentu muslim juga. Muslim pun belum tentu. Siapa yang bisa memastikan? Nah, kalaupun dia muslim, maka berlaku firman Allah Ta'ala, hukum asal manusia itu, dholuman jahula. Sangat dholim. Sangat dholim itu artinya dia suka pingin menganiaya. Pingin bersikap tidak adil. Nah, jahula, sangat bodoh. Nah, maka ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita tidak boleh menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjut penafsiran dari ayat yang selanjutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, persilahkan. Kalau di kitab Umdatut Tafsir, ringkasnya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir masih panjang. Disebutkan sebab turunnya ayat itu hadis riwayat Ahmad. Namun sayangnya hadis riwayat Ahmad ini ada sisi kelemahan. Nah, ada sisi kelemahan, yaitu kelemahannya pada ayah Isa bin Dinar. Karena Isa bin Dinar dalam riwayat itu menyatakan, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Nah, dan Isa bin Dinar ini termasuk, kata Ibnul Madini, la a'rifuhu, saya tidak kenal, saya tidak tahu siapa ayah dari Isa bin Dinar itu, sehingga dihukumi dhaif hadisnya, riwayatnya lemah. Nah, Isa bin Dinar itu kira-kira punya ayah apa enggak? Punya, jelas kan? Kalau sosoknya kan jelas. Yang tidak diketahui itu kan halnya. Majhulul hal. Majhulul hal. Nah, maka riwayat ini dilemahkan oleh para ulama karena ada perawi yang majhulul hal. Nah, kalau bicara ayat ke-6 ini dari surah Al-Hujurat ini, bisa berkembang munculnya syubhat. Karena itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, sebab turunnya ayat ini adalah karena sahabat Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth itu pernah, ya, kasusnya ini, yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu jalan ceritanya. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun secara riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tapi kita akan melihat bagaimana kita membantah sebuah syubhat terhadap seorang sahabat yang mulia. Karena Syiah Rafidhah menggunakan ini sebagai alasan untuk menyatakan sahabat itu enggak bisa diterima. Kenapa kalian terima periwayatannya? Padahal sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini itu terkait sahabat. Kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, tabayyun dulu. Pastikan dulu kebenaran beritanya. Itu terkait sahabat. Namanya siapa? Namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Coba lihat di kitab-kitab tafsir kalian. Itu kata Syiah Rafidhah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya itu adalah ketika sebagian seseorang datang kepada Nabi, ya, sebagian riwayat
dinyatakan itu adalah seorang bernama Al-Harith, ya, Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai. Nah, Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai dari suku Khuza'ah ini datang kepada Nabi, minta diajari tentang Islam, diajari oleh Nabi, beliau menerima dakwah itu. Kemudian beliau akan menyampaikan Islam ini kepada kaumnya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai. Nah, maka sudah ada kesepakatan dengan Nabi, ya Rasulullah, saya akan sampaikan kepada kaum saya akan ajak mereka kepada Islam. Ketika mereka masuk Islam, nanti apa yang harusnya saya lakukan? Di antara perintah Nabi, kalau mereka sudah mau masuk Islam, mau bersyahadat, mau sholat, ya, tentu zakat juga kewajiban mereka. Nah, zakat juga kewajiban mereka. Maka, ambillah zakat dari mereka nanti. Kumpulkan. Serahkan kepada utusanku nanti. Aku kirim utusan nanti ke tempat engkau dan kaummu untuk mengambil zakat kaummu. Dengan begitu bergembira, sahabat ini menyatakan, iya ya Rasulullah, kami akan berusaha. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt ini sebagai pimpinan pasukan atau sekelompok orang yang bertugas akan ngambil zakat. Masalahnya, dua suku ini dulu di masa jahiliyah bermusuhan. Sekarang sudah sama-sama masuk Islam. Yang akan diambil zakatnya itu kaum yang dulu bermusuhan dengan kelompok orang yang akan ngambil zakat ini. Masalahnya itu. Nah, kemudian ketika terdengar kabar bahwa utusan Rasulullah datang, maka yang sudah mengumpulkan zakat kaumnya Al-Harith bin Dirar ini begitu bergembira. Beliau tidak ingin penyambutan yang biasa-biasa saja. Maka beliau pun mendatangi. Kita tidak perlu mereka datang ke kita. Kita sambut mereka. Kita datangi mereka. Begitu. Nah, pikirannya orang yang mau ngambil zakat ini, mereka nunggu di tempat. Biar kami datang. Seperti itu yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi maksud yang baik dari yang mengumpulkan zakat ini adalah, ini kita tunjukkan begitu bergembiranya kita dengan utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika datang kabar bahwa kaumnya Al-Harith bin Dirar ini mau menjemput mereka, tersiar kabar, beredar isu, mereka mau nyerang. Mereka mau nyerang. Nah, dan di masa lalu ada permusuhan memang. Maka tanpa tasabut terlebih dahulu, ya, langsung berkesimpulan. Langsung berkesimpulan. Kok begitu ya? Kayaknya mereka mau menyerang kita. Kalau mereka mau menyerang kita, yang kita adalah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berarti telah murtad, keluar dari Islam. Maka mereka pun balik ke Madinah. Tak jadi ngambil zakat itu. Berdasarkan asumsi. Bukan berdasarkan kepastian bahwa enggak, mereka sudah pasti keluar dari Islam. Mereka sudah pasti mau menyerang kita. Bukan. Tapi asumsi saja. Masalahnya dulu ada masalah permusuhan antar kabilah ini. Nah, maka mereka pun kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan berita bahwa orang-orang itu sudah murtad ya Rasulullah. Maka kami pulang, kami tidak bisa ngambil zakat dari mereka. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kemana utusan Rasul ini kok tidak datang? Ya, akhirnya Al-Harith bin Dirar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, kami sudah berbahagia akan menyambut utusan Anda. Tapi kenapa enggak datang-datang?
Nabi menyatakan, "Duh, katanya kalian sudah tidak mau menerima Islam." "Duh, tidak begitu ya Rasulullah, ketemu saja kami enggak pernah dengan mereka." Nah, maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mendatangi kaum itu. Mendatangi kaum itu. Nah. Jadi sebelumnya tersiar kabar bahwa kaum ini menghalangi zakatnya. Tidak mau bayar zakat. Nah. Ketika sebelumnya Nabi sudah bersiap untuk mengirim pasukan menyerang mereka, maka ada datang klarifikasi dari pihak mereka. Kemudian Nabi kirim utusan lagi untuk memastikan, yang utusannya beda orang sudah. Khalid bin Al-Walid. Ternyata kesimpulan dari Khalid bin Al-Walid, mereka Muslim. Kami mendengar suara adzan mereka ya Rasulullah. Nah, dan mereka menerima kami dengan baik. Ya. Jadi kisah ini, masing-masing jalurnya itu ada kelemahan. Masing-masing jalur periwayatannya ada kelemahan. Tetapi ketika dikumpulkan, termasuk dari ucapan-ucapan para tabi'in, ya, maka hampir seluruh kitab-kitab tafsir menjelaskan sebab turunnya ayat seperti itu. Kalau Syekh Ahmad Syakir tidak memasukkan itu di dalam kitab Umdatut Tafsir, di naskah kita, di naskah yang difotokopi ini. Karena beliau juga memilah mana riwayat yang sahih, mana yang tidak. Kalau ada riwayat sahih, beliau cantumkan. Jika riwayat itu menurut penilaian beliau sahih, beliau cantumkan. Di sini tidak dicantumkan oleh beliau. Di tafsir Ibnu Katsir yang asli, disebutkan kisah itu. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Ibnu Jarir, ada ucapan tabi'in. Nah, tetapi benang merahnya, kalaupun seandainya kisah itu benar, karena ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kisah itu tidak sah, tidak benar. Di antaranya Ibnul Arabi berpendapat sebab turunnya ayat itu terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid tidak benar. Sebagian ulama menilai itu benar. Memang masing-masing jalur periwayatan lemah, tapi kalau digabungkan semua, jalan ceritanya kita tahu. Maka kalau kita cenderung pada pendapat ulama bahwa sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, maka bukan teguran Allah bahwa beliau fasik, tapi teguran Allah bahwa kalian yang termasuk orang beriman, diantaranya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau dapat sesuatu berita, jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Klarifikasi dulu. Jangan sampai engkau menetapkan hukum terhadap suatu kaum yang hukummu itu salah. Nah, jadi bukan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid sebagai orang fasiknya. Tapi orang yang ditegur, hendaknya kalau terima berita dari orang fasik itu, klarifikasi dulu. Jangan terburu-buru memvonis dia itu, oh dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Dia mau memerangi kita. Jangan terburu-buru begitu. Nah, ini sebagian tambahan faedah. Ya. Karena memang orang Syiah menjadikan ini sebagai salah satu syubhat untuk menyatakan bahwa sahabat Nabi enggak bisa kalian terima periwayatannya. Karena ayat Al-Quran sendiri melarang untuk menerima langsung berita dari orang fasik. Sedangkan sahabat Nabi kalian itu ada yang fasik yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Itu syubhat mereka. Nah, maka jawaban kita adalah pertama, riwayat itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melemahkan riwayat itu, termasuk Syekh Ahmad Syakir, tidak memasukkan dalam kitab Umdatut Tafsir. Yang kedua,
Yang tegas dan jelas itu Allah banyak memuji sahabat Nabi. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis yang jelas sahihnya. Memuji para sahabat Nabi sehingga muncul kesepakatan ulama Islam bahwa semua para sahabat Nabi itu adil. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mau berdusta. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi tidak maksum. Bahkan terjatuh pada sebagian dosa besar. Sebagian mereka. Tetapi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, perjuangan bersama Nabi, pengorbanan di dalam Islam, ya, musibah yang mereka alami ketika mereka memegang kuat-kuat ajaran Islam, itu bisa menghapus dosa-dosa tersebut karena kebaikannya begitu banyak. Nah, belum lagi banyak di antara mereka yang jelas bertaubat sebelum itu. Nah, tetapi untuk dosa berdusta, sahabat Nabi tidak ada yang masuk dalam kategori itu. Ini kata sebagian ulama. Kalau dosa-dosa lain mungkin mereka bisa terjatuh. Tapi kalau dalam dosa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali. Nah. Baik. Sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya atau kurang berapa menit lagi nih waktu kita. Kenapa? Sampai adzan. Enggak kasihan yang sudah siap-siap pulang duluan sebelum anu ini. Enggak. Oh iya, biar Pak Hamim saja yang memutuskan. Kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Ya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi, Pak Hamim? 17:22. 10 menit lagi. Ya, insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili. Ya. Harapan dari banyak orang mungkin. Nah. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol, jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol.

0: Yeah. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa. Seorang yang berpuasa, kemudian dia melakukan dosa. Melakukan pembatal-pembatal pahala puasa. Apakah itu berdusta atau ghibah. Ya. Dan kalau seandainya seorang terjatuh dalam hal itu, apakah kemudian itu sesuai dengan hadis Nabi, rubba shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian darinya kecuali hanya lapar, dan sebagian menyatakan dan hausnya. Nah, jawabannya benar. Karena memang ada pembatal puasa yang menyebabkan puasa tidak sah, makan, minum, berhubungan suami istri, atau mengeluarkan mani secara sengaja, muntah secara sengaja, itu pembatal puasa. Membuat seorang batal puasanya harus mengganti di hari lain. Sedangkan pembatal-pembatal pahala puasa itu adalah dosa-dosa. Bisa mengurangi pahala puasa, bisa membatalkan keseluruhan. Sehingga untuk kasus seperti ini puasanya mungkin sah, tetapi pahala puasanya bisa jadi nol. Bagaimana dengan seorang yang tersadar setelah salah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini besar harapan masih bisa diselamatkan selama jeda waktu antara perbuatan dosa dengan sadarnya dia itu tidak terlalu lama. Karena dalam sebagian riwayat hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa malaikat pencatat kebaikan yang ada di sebelah kanan itu masih menunggu. Malaikat pencatat keburukan, ya, pencatat keburukan itu masih menunggu. Sittu sa'at, 6 waktu. 6 waktu ini tidak tepat kalau diartikan 6 jam. Karena di masa Nabi belum ada hitungan menit, detik, ataupun jam. Tapi 6 waktu. Wallahu alam berapa kadar waktunya. Tapi masih ada masa sebelum dituliskan. Untuk memberi kesempatan, ditangguhkan dulu, siapa tahu dia bertaubat. Nah, kalau masih bisa diselamatkan, taubatnya diterima, besar harapan puasanya, pahalanya masih bisa didapatkan di hari itu. Kalau kemudian seandainya dia tidak terselamatkan puasanya, bagaimana? Apakah bisa diganti dengan hari lain? Ya memang tidak ada jalan lain kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan dia berusaha memperbaiki puasa-puasa yang tersisa. Tidak ada jalan lain kecuali demikian. Dan bisa jadi pahala puasa di hari berikutnya itu dia bisa ngalahkan orang-orang lain. Karena puasa itu adalah amalan ibadah yang kelipatannya tidak terhitung dalam bilangan 10 sampai 700 kali lipat kalau di amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain disebutkan dalam hadis qudsi, 10 kali lipat, bisa 11 kali lipat, bisa 20, bisa 70, bisa terus 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Bebas, terserah aku. Mau aku beri kelipatan berapa? Karena di dalam puasa itu ada kesabaran. Sedangkan kesabaran itu mendapat balasan tanpa bisa dihitung manusia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar saja yang dapat balasannya itu kelipatannya tidak bisa dihitung manusia. Nah, bisa jadi ketika dia perbaiki di hari berikutnya, orang lain mungkin dapat pahalanya kelipatan tertentu. Dia bisa jauh lebih banyak dari orang-orang yang lain karena bentuk kesungguhan taubat dia. Nah, sebagaimana orang yang dulunya kafir, memusuhi Islam, ketika masuk Islam, kebaikan Islamnya melampaui orang-orang yang mendahului dia. Kayak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu sekian orang mendahului beliau dalam keislaman. Tapi beliau nyalip. Beliau melampaui beberapa orang itu menjadi manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Nah, maka kadang orang yang bertaubat itu hasilnya lebih baik dari orang yang tidak bertaubat dari kesalahan orang itu. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Nah, tetapi menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan melakukan pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa ketika kita berpuasa. Semoga Allah melindungi kita di bulan Ramadan ini dari pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, sampai di sini Pak Hamim. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sampai di sini ya kajian kita. Al-afu minkum. Karena memang tadi sempat macet 30 menit lebih. Lebih 30 menit tadi, Masya Allah. Nah, tapi kalau melihat bahwa itu tujuannya perbaikan jalan, ya, maslahatnya untuk kita semua juga, Insya Allah. Maka bagian dari musibah itu, musibah macet, musibah terlambat, dan sebagainya, itu Insya Allah juga baik bagi kita. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir dan ayat terakhir yang sudah kita kaji adalah ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, afwan. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-12. Dalam mengkaji tafsir Ibnu Katsir ini, ada kalanya sebagian ayat saya baca penjelasan Ibnu Katsir secara utuh seperti kajian sebelumnya. Ada kalanya juga kita hanya mengutip ya sebagian faidah atau sebagian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir, juga ditambahi dengan faidah-faidah dari penjelasan para ulama yang lainnya. Di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran adat yang luar biasa, yang kalau orang-orang beriman menjalankan kandungan dari ayat ini, maka kehidupan akan semakin tentram, nyaman, indah, ukhuwah terjaga dengan baik. Nah, kita baca ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah. Ijtanibu itu artinya secara makna bukan sekedar jauhilah, tapi jadikan sesuatu itu di sisi yang lain, engkau di sisi tertentu, sehingga seakan-akan tidak ketemu. Ijtanibu, kalau diterjemahkan, jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka atau persangkaan atau dugaan itu dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu menghasilkan dosa, menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Nah, dan di sini Allah Ta'ala tidak menyatakan seluruh prasangka itu dosa. Nanti kita akan bahas insyaAllah di materi PDF yang sudah saya kirimkan, ya itu juga akan bisa dilihat penjelasannya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan. Ya, itu tajassus. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggunjing, bergibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik, tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini yang akan kita kaji, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Tiga hal utama kandungan ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat: larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Itu yang pertama. Kita dilarang berprasangka, menduga tanpa ada hakikatnya dan tanpa ada indikasinya. Ya. Ini faedah kita ambil dari tafsir As-Sa'di. Ketika disebut dalam ayat ini, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian
0: prasangka itu dosa, kadhannil khali minal haqiqah wal qarinah. Bagaimana dugaan yang dosa itu? Dugaan yang kosong dari hakikat dan indikasi. Hakikatnya tidak perlu dicurigai. Hakikatnya tidak perlu kita duga yang buruk kepada dia. Misal kita punya istri baik-baik saja, anak juga baik-baik saja, tapi kita punya dugaan jelek. Hakikatnya tidak ada, karena kita tidak pernah nemukan bukti, hanya bisikan saja, kayaknya istri saya ini mulai tidak setia, misalkan. Itu dugaan atau prasangka yang tidak ada hakikatnya. Indikasinya juga tidak ada. Hal yang mengarahkan kita untuk mencurigai dia. Nah, jadi hakikat itu bisa berupa bukti. Kalau indikasi, itu sesuatu yang menguatkan atau mengarah pada dugaan yang kuat. Contoh, qarinah atau indikasi, ya. Kalau pada peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam, ketika Nabi Yusuf tidak ada saksi pada waktu itu, karena cuma berdua kan, Nabi Yusuf dengan istri dari pejabat, Imra'atul Aziz. Ya. Yang satu menuduh bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Tidak ada bukti, tidak ada orang yang melihat, tidak ada saksi. Tapi ada qarinah, ada indikasi bahwa tuduhan itu dusta. Yaitu ternyata pakaian dari Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang. Berarti yang mengejar adalah sang wanita itu. Maka itu qarinah. Buktinya tidak ada, tapi qarinahnya ada. Indikasinya terlihat. Gitu. Nah, kalau kita menduga sesuatu, tidak ada bukti, tidak ada qarinah, tidak ada indikasi, maka itu dugaan yang terlarang. Sesuatu yang baik-baik saja kita curigai. Nah, itu dugaan yang terlarang. Jadi bagian pertama, larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Kemudian yang kedua, larangan mencari-cari aib kaum muslimin. Tajassus, memata-matai. Nanti juga insya Allah kita akan bahas apa yang diperbolehkan dalam tajassus itu. Kapan kita atau seseorang diperbolehkan memata-matai pihak lain. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas keburukan ghibah dan permisalannya seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, insya Allah tiga hal ini kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas tentang ragam hukum prasangka atau dugaan. Bahwa dugaan itu tidak semuanya haram. Karena disebut dalam ayat, inna ba'dadhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Berarti tidak semua prasangka dosa. Ya. Nah ini kita akan rangkum ragam hukum prasangka atau dugaan. Kita ambil dari sebagian faedah dari kitab Ahkamul Quran Lil Jassas dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada prasangka haram. Kita menduga sesuatu itu haram. Apa yang haram? Yang pertama, buruk sangka kepada Allah. Su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, jangan-jangan kalau saya beramal nanti enggak dapat balasan kebaikan. Percuma saya beramal. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka bahwa Allah tidak akan menolong walinya. Tidak akan membela orang-orang beriman. Buruk sangka. Itu haram. Demikian juga buruk sangka kepada orang beriman yang zahirnya menampakkan keadilan. Itu haram. Ada orang baik muslim yang nampak secara lahiriah dia baik-baik saja, tapi kita duga dia kayaknya orang ini jahat, kayaknya menyimpan niatan buruk dia. Dia zahirnya baik, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada dia, haram itu. Nah, demikian juga yang termasuk prasangka haram adalah dugaan tanpa hakikat dan indikasi. Kita menduga sesuatu, ya, padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasinya. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi di situ. Seperti tadi yang kita contohkan. Kita curiga pada istri kita, padahal dia istri yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sikap yang buruk, tidak ada. Tapi kita berprasangka buruk ke dia. Maka itu haram. Bukan hanya pada istri, tapi kepada siapapun kaum muslimin yang secara zahir menampakkan kebaikannya atau keadilannya, tapi kita sangka dengan dugaan yang tidak-tidak. Itu haram. Nah, ada prasangka wajib. Prasangka wajib itu berbaik sangka terhadap Allah, husnudzon. Seorang yang beriman berbaik sangka kepada Allah. Ketika saya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Itu baik sangka. Kalau saya berjuang semaksimal mungkin, tentu dengan taufik dari Allah, mengamalkan amal soleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Itu baik sangka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya. Itu prasangka yang wajib. Nah, demikian juga prasangka yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang beriman yang menampakkan keadilan. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang wajib adalah kita berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Nah, itu yang prasangka wajib. Ada prasangka mustahab. Prasangka yang dianjurkan. Apa yang masuk kategori prasangka mustahab? Berprasangka baik kepada seorang mukmin ketika terdengar isu yang buruk tentang dia. Kita tahunya ikhwah kita ahlus sunnah, rajin. Ibadah kita lihat sering ke masjid. Rajin ikut kajian. Ya. Terus ada berita miring tentang dia, bahwa fulan ini ternyata penjahat, fulan ini ternyata pengkhianat, ada isu miring tentang dia. Maka yang dianjurkan bagi kita adalah kita berprasangka baik bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebelum terbukti, kita berprasangka baik bahwa ikhwah kita ini, saudara kita ini adalah orang yang baik. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah. Kenapa ketika muncul isu tudingan bahwa Aisyah berbuat begini, berbuat begini, kenapa orang-orang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Tidak menyatakan ini tuduhan dusta. Harusnya begitu. Yang dianjurkan begitu mestinya. Nah, jadi ini prasangka yang mustahab. Kemudian prasangka yang mubah, dugaan yang mubah. Itu contohnya apa? Kita menduga-duga sesuatu dalam urusan dunia. Ada orang lagi belajar bikin kue, ya. Belajar bikin kue, dia cari resepnya, tanya kepada orang yang sudah pintar bikin kue, Ya. Tapi dia kemudian mencoba meramu kue dengan cara yang baru, dengan dugaan dia, kira-kira ini kayaknya enak. Cobalah sampean coba, namanya ini saya duga enak kira-kira. Saya modif resep dari fulan saya modif. Dugaannya kayaknya enak. Meskipun ternyata enggak enak, ya dugaan itu mubah asalnya. Karena urusan dunia. Mencoba-coba memodif kendaraannya sendiri, ya. Harapannya supaya lebih irit misalkan. Ini dugaan saya. Karena belum terbukti, belum pernah berpengalaman dia, tapi dia enggak ngawur. Maka dugaan ini mubah. Itu dzon, dzon yang mubah. Nah, termasuk prasangka yang mubah adalah berprasangka buruk terhadap sosok yang mencurigakan sehingga berhati-hati. Nah, dia melihat kok ini orangnya penampilannya mengkhawatirkan, kayak tampilannya orang-orang fasik. Dia berada di dekat rumah saya. Maka saya kunci rumah dulu. Saya pantau. Itu dugaan. Ada kecurigaan. Boleh apa tidak? Boleh. Itu mubah. Karena secara dohir dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang adil. Layak untuk dicurigai. Begitu. Layak untuk dicurigai. Kita khawatir terjadi suatu hal yang buruk pada istri dan anak-anak kita, maka kita kunci pagar depan. Nah, itu termasuk dzon yang mubah. Nah, kemudian terkait dengan larangan berprasangka buruk kepada sesama muslim atau saudara kita, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waruwina an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, La tadunanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali engkau menduga suatu kata yang keluar dari saudaramu muslim kecuali kebaikan, dalam keadaan engkau mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Jangan langsung suudzon. Jangan langsung berprasangka buruk ketika muncul sebuah kata, sebuah kalimat pada saudara kita. Ketika kata dan kalimat itu mengandung kemungkinan baik, kita arahkan mungkin maksudnya ini, maksud yang baik ini. Jangan langsung kita berprasangka buruk, kayaknya dia ini sudah menyimpang. Kayaknya dia ini sudah berubah, akidahnya berubah, akhlaknya berubah. Nah, ketika kita masih mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir yang kita kaji. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan waruwina, ini menunjukkan bahwa beliau tidak secara tegas memastikan riwayat ini sahih, tidak menjazmkan. Tapi insya Allah riwayat ini sah dari Umar, karena saya tuliskan di situ Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dalam kitab Mudaratun Nas, Abul Qasim Al Asbahani meriwayatkan dalam At Targhib Wat Tarhib, Al Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman, perkataan dari Sa'id bin Al Musayyib. Perkataan dari Said bin Al-Musayyib hanya tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di dalam kitab Masyaikhah Ibn Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Zahiri, itu disebutkan Umar, sahabatnya Umar. Nah, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam kitab Amalinya. Nah, maka insyaAllah benar. Ini riwayat sah dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang menguatkan itu, menguatkan kita untuk jangan berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang secara dohir menampakkan keadilan, ucapan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Ya. Beliau menyatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu, faltamis lahul udhra jahdak. Fa in lam tajid lahu udhran, faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu." Jika sampai kepadamu informasi tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku memiliki udzur yang tidak aku ketahui. Kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita yang kita tidak suka, wah kayaknya ngajak berantem ini. Dia ada nukilan ucapan fulan, fulan ngomong begini tentang antum. Wah, kayaknya ngajak berantem ini, misalkan. Jangan begitu. Carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, masya Allah. Kalau bimbingan ulama salaf ini, ucapan Umar, ucapan Abu Kilabah, itu benar-benar kita terapkan, sulit retak hubungan sesama saudara. Karena yang dikedepankan husnudzon. Ketika ayat dalam bimbingan Allah pada surah Al-Hujurat ini diterapkan, kuat biiznillah ikatan persaudaraan kita. Nah, karena orang mau nyari cara memisahkan hubungan dua saudara ini sulit. Yang ada prasangka baik yang didahulukan. Tunggu, saya belum ketemu sama fulan. Tapi meski saya belum kontak dengan dia, belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau pikirkan. Nah, ucapan Abu Kilabah ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Tadi lupa, tidak saya cantumkan. Bisa ditambahkan sebagai catatan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Aulia. Nah, dan persangkaan yang diungkapkan dengan ucapan, seorang ngomong, memvonis, menghukumi, dasarnya apa? Dugaan. Sekedar dugaan. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi. Sekedar dugaan saja. Maka ucapannya itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hadis Nabi, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta. Informasi yang paling dusta. Ketika dia menduga dalam hatinya, kemudian diungkapkan dalam ucapan, maka itu adalah berita yang paling dusta. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai riwayat Malik. Kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan sanadnya secara lengkap sebagai riwayat Al-Imam Malik. Nah, makna hadis ini, kalau kita melihat ucapan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil, ucapan atau tuduhan yang didasarkan semata prasangka tanpa bukti adalah yang paling dusta. Nah, itu makna dari iyyakum madhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Nah, tadi kita bahas tentang harusnya kita berprasangka baik, harusnya kita berprasangka baik. Sekarang kita bahas kadangkala kita perlu berprasangka buruk kepada pihak tertentu. Curiga. Tidak langsung mudah percaya. Nah, apakah ada contohnya di dalam bimbingan Nabi kita dan para ulama salaf? Ada. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Memang layak dicurigai orangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a." Aku tidak menduga bahwa fulan dan fulan mengenal atau memahami agama kita dengan baik. Aku kira, ini kan dugaan Nabi, dhon ini, aku kira fulan dan fulan itu tidak paham agama kita sama sekali. Kalau mau diungkapkan dengan bahasa lain, aku menduga bahwa fulan dan fulan itu tidak paham agama Islam sama sekali. Ini berarti Nabi menduga atau tidak? Dhon atau tidak? Ini dhon. Siapa yang diduga demikian? Kata salah satu perawi hadis ini, yaitu Al-Layth, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dua orang yang dimaksud Nabi ini orang munafik. Berarti memang layak dicurigai bahwasanya dia tidak paham agama. Jangan jadikan dia sebagai rujukan. Maka ada orang-orang seperti orang-orang munafik yang dimaksud dalam hadis ini yang kita perlu curiga, waspada. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon.

Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon. Loh, dia menunjukkan gelagat-gelagat kemunafikan. Nabi saja sampai punya dugaan seperti itu. Bahwa dia benar-benar tidak paham masalah agama kita ini. Nah, berarti kan perlu waspada. Jangan pasrah. Sudahlah, jangan menduga yang buruk tentang dia. Loh, dia layak dicurigai. Berarti salah satu parameter orang yang layak untuk diduga dengan dugaan yang buruk itu orang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik di masa itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman padahal mereka dalam hatinya kafir. Nah, contoh yang lain. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Apa maksudnya prasangka buruk kepada pihak yang tepat? Layak dia dicurigai. Jangan percayakan kepada dia urusan kita. Nah, contohnya adalah seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ada ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin itu siapa? Sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in? Ada yang tahu? Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Ma adhunnu rajulan yantaqisu Abu Bakrin wa Umar yuhibbun Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menduga orang yang mencela Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugaanku orang yang mencela Abu Bakar dan Umar itu tidak mencintai Nabi. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain. Nah. Ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama salaf rujukan kita. Nah, berarti kira-kira kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, boleh enggak kita berprasangka baik? Oh, dia itu orangnya halim sebenarnya. Maksudnya baik. Jangan suudzon ke dia. Nah. Kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kita menduga seperti dugaan Muhammad bin Sirin bahwa dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti itu tidak pantas kita percayakan urusan kita ke dia. Nah. Maka Syiah Rafidhah ya, itu layak dihusnudzoni atau tidak? Layakkah kita berprasangka baik kepada Syiah Rafidhah? Tidak. Karena ulama salaf yaitu Muhammad bin Sirin menduga bahwa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, mereka ini tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh prasangka buruk kepada orang yang layak kita berprasangka buruk pada dia. Ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar? Beliau kalau melihat orang jarang terlihat sholat isya dan sholat subuh berjamaah, beliau suudzon pada orang itu. Beliau suudzon, jangan-jangan dia munafik ini, bukan orang beriman. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, "Kunna idza faqadna ar-rajul fi salatil isya wa salatil fajri asa'na bihidhanna." Kami jika tidak mendapati seorang dalam sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, kami berprasangka buruk padanya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

0: dan Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau orang jarang terlihat sholat subuh berjamaah, laki-laki jarang sholat subuh berjamaah, isya juga begitu. Kita lebih pantas untuk husnudzon atau suudzon ke dia. Kalau contohnya sahabat, suudzon. Ini suudzon pada tempatnya. Nah, gak pernah kelihatan di masjid, sholat berjamaah. Kita khawatir ada kemunafikan di situ. Maka ini contoh prasangka buruk kepada pihak yang memang layak untuk diprasangkai buruk. Karena secara dohirnya dia menampakkan tidak adil. Yang adil itu orang menjaga sunnah Nabi SAW, sholat lima waktu di masjid berjamaah. Kalaupun tidak sholat mungkin ada udurnya. Nah, baik. Ini pembahasan yang pertama tentang masalah dugaan. Ya, sebelum kita masuk pada dua pembahasan berikutnya, tafadhalu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah membaca ucapan dari Muhammad bin Sirin, dia mencela orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, patut diduga dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang suka mencela ulama? Padahal ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jawabannya iya. Dia layak untuk dicurigai. Tidak pantas kita ngambil ilmu dari dia. Kan kita ngambil ilmu dari orang yang kita husnudzon kepada dia kan. Kalau dia suka mencela ulama, maka pantas dia untuk dicurigai. Jangan-jangan ilmunya gak mapan. Kok ulama rujukan ilmu malah dicela? Atau jangan-jangan ada unsur kemunafikan dalam dirinya. Meskipun kemunafikan itu ada kemunafikan akbar, ada kemunafikan asghar. Asghar pun gak enak begitu. Maka di sini juga termasuk pihak-pihak yang tidak layak untuk kita berprasangka baik apabila dia mencela ulama ahlus sunnah. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang mencela Syekh bin Baz rahimahullah, mencela Syekh Rabi hafizahullah, mencela ulama-ulama ahlus sunnah baik dahulu maupun sekarang, relakah kita memasrahkan kepercayaan kita, oh saya akan dengar ucapan dia, mungkin ada baiknya. Layak kita husnudzon atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka terhadap ahlul asar, para ulama ahlul hadis. Nah, yang layak kita untuk berhusnudzon itu kepada ulama ahlus sunnah. Kita pantas suudzon sehingga tidak gampang-gampang tidak mau ngambil ilmu kita dari dia. Itu kepada orang-orang yang memiliki kriteria kemunafikan. Dan kemunafikan di masa ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang ada itu adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, tidak layak untuk kita berprasangka baik kepada mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang masuk dalam perbuatan prasangka yang haram, apakah langsung terhitung berdosa? Meskipun tidak dia ucapkan, tidak dia lakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama, seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berpendapat bahwa yang terhitung dosa kalau sudah masuk dalam ucapan atau perbuatan. Dalam ucapan atau perbuatan. Nah, sebagian ulama menilai buruk sangka yang salah itu amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang di situ dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih persangkaan. Wa dhanantum dhannasau, dalam sebagian ayat Allah menyatakan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah, itu sudah celaan. Itu sudah celaan. Jadi sebagian ulama menilai bahwa ada amalan hati yang sudah terhitung dosa. Contoh, hasad. Hasad itu apa? Tidak suka nikmat Allah diberikan kepada orang tertentu. Berarti dia kan membenci takdir Allah kan sebenarnya. Itu sudah dosa. Meski belum diucapkan. Sebagian ulama menilai demikian. Ketika seorang juga suka al-fahisyah tersebar, kekejian, perbuatan keji, perbuatan yang buruk tersebar di kaum muslimin, itu Allah ancam dengan siksaan. Walladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyatu. Orang-orang yang suka al-fahisyah itu tersebar luas, Allah ancam dengan lahum adabun alimun, bagi mereka siksaan yang pedih. Padahal dia cuma merasa senang saja kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina atau yang mengarah pada zina tersebar. Dia tidak ikut bantu, cuma senang saja, itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, maka ada amalan-amalan hati yang itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian ulama menilai bahwa sekedar berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu sudah dosa. Nah, walaupun di situ memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma lebih baiknya kalau bahan introspeksi kita, seandainya kita pernah punya persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak tepat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada orang yang dohirnya baik, ya. Kalau bisa kita minta maaf jika tidak terjadi mudarat yang lebih besar, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut sekarang. Pada bagian tentang tajassus. Allah Ta'ala menyatakan, wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai. Mencari-cari kesalahan. Ya. Ada tambahan faedah yang saya tuliskan di situ. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu fi qalbah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'ullahu awratah wa man yattabi'illahu awratah yafdahu fi baitih. Ya ma'syara man amana bilisanih, wahai orang yang beriman dengan lisannya. Walam yadkhulil imanu qalbah, namun keimanan belum masuk dalam hatinya. La taghtabul muslimin, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aib mereka. Fa innahu manittaba'a auratihim, fa innahu, karena sesungguhnya manittaba'a auratihim, barang siapa yang mencari-cari aib mereka, yattabi'ullahu auratah, Allah akan cari aibnya. Wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih, barang siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan permalukan dia meskipun dia di rumahnya, meskipun dia tidak pernah keluar karena takut dipermalukan orang. Allah akan permalukan dia meskipun di tempat yang paling privat yang dia punya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk tidak mencari-cari aib saudara kita. Nah, karena kita juga menyadari bahwa aib kita banyak, dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita, kekurangan kita. Kalaupun ada orang yang mencela kita karena aib kita, itu bagian kecil dari yang masih banyak lagi aib yang tidak Allah tampakkan sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dan jangan kita mencari-cari aib saudara kita. Nah, terkait dengan tajassus ini ada kesalahpahaman, sampai menduga kalau begitu upaya memata-matai, upaya menyelidiki, upaya mengecek barang pribadi orang secara mutlak enggak boleh, karena Allah berfirman wala tajassasu. Nah, nanti sang anak bilang, "Bapak, enggak boleh ngecek-ngecek tas saya." Nah, murid bilang, "Ustaz, Pak Guru, enggak boleh tajassus. Kok sampai minta catatan saya dicek macam-macam?" Enggak usah. Wala tajassasu. Nah, itulah pentingnya kita mengikuti bimbingan ulama, karena mereka paham dalam menempatkan dalil ini umum atau khusus. Perkecualiannya bagaimana? Mereka yang paham. Kalau kita melihat fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika ditanya apakah boleh seorang ayah mengecek HP, laptop, atau barang pribadi anak, apakah bukan termasuk tajassus yang demikian? Nah, maka beliau jelaskan, bukan tajassus. Dan sudah berulang kali saya ingatkan, jangan belikan anak itu perangkat komunikasi kecuali sekedar kebutuhan berkomunikasi saja. Jangan ada tambahan fitur yang lain. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau menegaskan, itu kewajiban seorang ayah untuk memantau, mengawasi, karena anak itu di bawah tanggung jawab dia. Maka dia harus, sang ayah harus sering mengecek dan memeriksa. Maka bukan termasuk tajassus yang terlarang menerapkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, orang tua memeriksa barang pribadi anak, suami memeriksa HP istri, guru memeriksa catatan siswa, intel pemerintah mengawasi orang-orang yang dicurigai akan berbuat jahat, itu boleh. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan. Nah, baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang ghibah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhalu, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang ghibah. Jadi di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Ya. Tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing saudara kita, kita membicarakan kejelekan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Nah, diibaratkan dengan orang yang meninggal, kata sebagian ahli tafsir, karena orang itu tidak bisa membela diri pada saat dipergunjingkan. Tidak bisa mengklarifikasi saat itu ketika dia dipergunjingkan, digibahi, karena dia tidak ada di tempat. Demikian juga orang meninggal tidak bisa membela diri. Nah, kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa dipermisalkan dengan memakan daging bangkai, maka demikianlah menggibah itu haram sebagaimana haramnya memakan bangkai. Nah, sebagaimana juga kita tidak suka memakan bangkai, maka seperti itu pula kebencian kita untuk menggibahi saudara kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Definisi ghibah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senangi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan ghibah kalau seandainya kita cerita sesuatu tentang orang yang tidak hadir saat itu, seandainya dia hadir dia tidak marah, tidak apa-apa. Berarti bukan ghibah. Maka parameter kita ketika mau ngomongin seseorang, kira-kira kalau dia dengar suka atau enggak. Kalau kira-kira dia tidak mempermasalahkan itu, ya sudah kita bicarakan. Atau kita bicarakan kebaikan dia, misalkan. Bukan ghibah. Nah, juga ada kalimat akhaka, saudaramu. Maka ini berlaku untuk saudara kita sesama muslim. Orang kafir tidak masuk dalam kategori ini. Di luar pembahasan ini. Nah, tersisa dua slide lagi. Pelaku ghibah akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Tambahan faedah, kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi, ketika aku mi'raj, marartu bi qaumin, aku melewati suatu kaum, lahum adzfarun min nuhas, yang berkuku panjang dari tembaga, yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril, siapa orang-orang ini wahai Jibril yang mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku dari tembaga. Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, dia ghibah, menjelek-jelekkan kehormatan mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Karena ancamannya di akhirat adalah ancaman siksaan. Siksaan di akhirat itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar. Menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar. Terakhir, pembahasan 6 hal yang bukan ghibah tercela disebutkan di dalam Kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-Sunani. Beliau mengungkapkan bait syair, ini bagus kalau kita bisa menghafalnya, ya. Kita menjadi paham apa yang tidak masuk kategori ghibah. Padahal itu menceritakan sesuatu yang orang tidak suka, saudara kita tidak suka. Tapi bukan ghibah yang tercela. Kata Al-Imam As-Sunani rahimahullah, "Adzammu laysa bighibah fi sittah." Celaan bukanlah ghibah dalam enam hal. Mutadzallimin. Yang pertama, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi curhat tentang perbuatan orang yang mendolimi dia, itu bukan ghibah yang tercela. Selama yang dicurhatkan, diceritakan, itu tidak berlebihan. Seperti itu, tidak ditambah-tambahi. Wa mu'arrifin, dan orang yang menyebutkan ciri-ciri orang lain. Dia sebutkan ciri orang itu hitam. Dia sebutkan ciri orang itu keriting. Dia sebutkan ciri orang itu kurus, pendek. Tujuannya untuk mentakrif, menyebutkan kriteria orang itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu mu'arrif. Bukan dalam rangka istihza, bukan dalam rangka merendahkan menjadi bahan tertawaan, bukan. Nah. Wa muhaddirin, orang yang memperingatkan dari bahaya orang lain. Memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa, itu bukan ghibah yang tercela. Wa limudhhirin fisqan, orang yang menampakkan kefasikan. Dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Ketika ada orang yang cerita tentang dia, tadi saya lihat fulan melakukan perbuatan ini di tengah jalan. Nah, maka itu bukan ghibah yang tercela. Karena orangnya sendiri membuka aib dia sendiri. Dia terang-terangan bangga dengan perbuatan dosanya. Maka orang yang cerita tentang dia, itu tidak masuk kategori ghibah yang tercela. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa, seperti yang dilakukan oleh Hind itu menceritakan Abu Sufyan itu begini begini ya Rasulullah, bagaimana? Ada sisi kejelekan dari suaminya yang diceritakan kepada Nabi dalam rangka berkonsultasi, minta fatwa. Nah, demikian juga orang yang minta fatwa kepada ulama, ya, berkonsultasi kepada seorang ustaz, ya. Maka itu bukan ghibah yang tercela. Tapi ingat, jangan melebar kemana-mana. Cukup itu saja dikonsultasikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, waman talabal i'anah fi izalati mungkar. Orang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Dia cerita kepada orang yang diduga kuat bisa mengingkari kemungkaran itu, diceritakan kejelekan-kejelekannya, tujuannya agar bisa dihilangkan kemungkaran tersebut. Maka ceritanya tadi kepada orang yang tepat itu bukanlah ghibah yang tercela. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ. Dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang saleh, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum. Maka tentunya suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik, huwallazi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a bihal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida.
dan negeri yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabb-nya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak dan termasuk hak anak sebelum terlahir adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasul-Nya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gak mudah. Ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang. Itu butuh. Ya, bekal yang cukup, nah, mental yang cukup, dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujatis salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah,
yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu, yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas, ya Mas, aku nanti anu Mas, nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman, ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Nah, acaranya apa reuni itu? Ya biasa lah Mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Hafidhathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafidhat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metule. Ya. Ayo. Nanti bu. Ya, melaku-melaku. Cuci mata. Nah, tidak dibenarkan. Dijaga fisik anaknya, dijaga, ya. Jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu. Dijaga. Dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya, kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Ya. Pagi, ba'da subuh main. Ya. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Nah, ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Nah, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omaleh durung mondok puas-puasno. Nah, ada kesan seperti itu. Ya. Wis jarno lah bi, anake bi mumpung belum mondok bi, biar wis. Nih. Ibu negara sudah mulai berbicara. Nah. Wah, akhirnya luluh suami, iya wis. Tidak bertanya terlebih dahulu, ini anak ini mau dimanakan? Oh, ini anak ini mau tak pondokkan, Ustaz. Tanya sama ustaz-ustaznya, apa yang perlu persiapkan kalau mau mondok. Nah, kenapa? Kendala ketika di pondok
sekian banyak anak itu gak siap. Ya. Berbalik kehidupannya 180 derajat. Yang mungkin ketika di rumah ya, semua serba dilayani, ketika di pondok harus mandiri. Nah, mungkin ketika di rumah makanannya serba wah. Ya. Nah, proteinnya hewani. Di pondok proteinnya nabati. Nah, ya, mama boleh sate, sayur karo tempe. Nah, berbalik yang semula mungkin ketika mereka urusan bersih-bersih semua serba dilayani, mencuci, mandi, nunggu disuruh, di pondok dia harus mandiri. Ya. Sehingga perlu adanya persiapan. Maka peran orang tua terkhusus para istri, ya, dituntut di sini untuk membekali putra maupun putrinya. Nah, ya mohon dimaklumi saat istri saya ini nggak pernah nyantri, ya. Bukan alasan. Sekarang bisa bertanya kepada ustazah-ustazahnya. Atau kenalan-kenalan, mungkin dia punya teman sejawat atau familinya yang mungkin sebelumnya anaknya pernah menempuh pendidikan di ma'had, bertanya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizat wa hafizat irdahu. Dan istri yang salihah ketika suaminya keluar, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Maksudnya menjaga nama baik suami, ya. Bukan kemudian dia dengan bebas. Bebas dalam artian gak harus bebas itu keluar rumah, ya ikhwan, ya. Yang mungkin sekarang ini yang butuh perhatian dari para suami adalah gadget. Jika istri ya memegang gadget, ya, silakan, tapi dikontrol. Dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Dilihat statusnya, ya. Undang istri saya nggak pernah nyetatus. Nah, bener, nggak punya nyetatus. Hah? Jangan-jangan di privasi. Akhirnya suaminya nggak bisa lihat, tapi rekan-rekannya bisa melihat, ya. Nah, teman-temannya wanita yang lainnya, muslimat yang lainnya, ummahat yang lainnya bisa melihat. Nah, di situ mulai. Nah, kadang-kadang subhanallah memang status ini salah satu memang harus dibimbing. Status itu seperti apa gitu. Kadang-kadang luapan emosi dengan suami ditampilkan di status. Ya. Nah, enggak kok saya enggak menampilkan luapan emosi, faidah tentang suami yang soleh. Ya, barusan tengkar sama suaminya, langsung ngasih faidah, suami yang soleh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum, dibimbing status, jangan sampai karena itu akhirnya suami-suami ini tersorot, ya, tersorot. Oh, ini suami yang belum bisa maksimal membimbing istrinya, ya. Atau yang kedua-duanya, si suami dan istri kompak, ya, menampilkan kemesraan dan keromantisannya di khalayak. Nah, pamer buku nikah, ya. Buku nikahnya warna hijau dan merah diputu. Nah, mengenang masa lalu. Suaminya tahu. Nah, atau bergandengan tangan di status bersama-sama ke surga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menurunkan dan menjatuhkan muruah kita. Nah, yang semacam itu tidak perlu tampilkan, tidak perlu orang tahu. Barakallahu fikum.
Ikhwani fid din azanallahu wa iyyakum hafizat irlahu. Maka dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan nas tentang keutamaan wanita yang salihah. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dan telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis ini semakna dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u, maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang, ya, sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan al-mar'atus salihah, ya, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita. Ya. Jangan disalahartikan. Nah, yang dimaksud adalah wanita yang tinggal bersamanya, yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu senang. Nah, enggak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah. Oh, Dik. Berai-berai ngono. Nah, menyenangkan. Nah. Wa idza amaraha ata'athu, dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah, taat diperintah walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dik. Nah, ambilkan minum, Dik. Nah. Dik, cepakno sepatu. Istrinya orang Madura, buh, cepat dibik gitu nanti. Repot orang Jawa, orang Jawa kompol bi orang Madura, ada, ya. Nah, nggak katuk ya. Nah, paham pak ya? Nah. Nah, jadi si suami nyuruh istrinya nyiapkan sepatu, bahasa Jawanya cepakno sepatu deh. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya ya dimakan, digigit gitu, digigit ya istilahnya. Nah, wah, marah dia. Nah. Artinya apapun yang diperintah oleh suaminya taat. Nah, kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, "Iskon lo mas jebuk dhewe kono." Ya. Nah. Yang biasanya dahulu pengantin baru, masya Allah, ya, sepiring berdua. Luar biasa. Sepiring berdua. Ya. Sudah punya anak satu, dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Ya, anak tiga, anak empat, kau jebuk dhewe. Ngambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru. Kalau makan, makan.
lupa ngambil minum, ya. Sampai keselak-keselak baru dicobokna duit, ya. Wa ni fiddin azanallahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Nah, wa idza ghaba anha hafidhathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din, azanillahu iyyakum. Wa fil hadith 'indal Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi, atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini, khususnya bagi mereka-mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya, hati-hati, jangan salah. Fal hadithu fihi ikhbarun, hadith ini terdapat berita. Annalladhi yada'ur rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba, bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita, atau mendorong para lelaki menikah, adalah salah satu dari keempat hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Gilo, tulon, ya. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini. Ya. Tapi kok gak jamilah, ya? Wah, enggak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, ini jamilah ini, masya Allah. Ternyata, waduh, orang tuanya enggak punya apa-apa, atau orang miskin. Wah, enggak termasuk. Nanti ketemu ada yang, masya Allah, ini santriwati, solehah ini, dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi, kok enggak kaya ya? Wah, enggak termasuk. Susah. Cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi. Kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Alhamdulillah ini lek bojoku iso golek duit dhewe enak. Ya. Wah, akhirnya didorong, terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun
Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadak. Utamakan ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya. Engkau akan beruntung. Fa'amarohum annahum idha wajadu dhatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi SAW memerintahkan

alla ya'dilu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para lelaki bahwasannya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, maka kata Nabi, alla ya'dilu anha, maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, atau beliau alaihi salatu wasallam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang, dia taat apabila diperintah, dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Nah, di sini ada nasihat buat para wanita, ya, hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya, ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faedah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad.

0: Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tu'zi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah. Nah, celaka engkau. Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilayna. Bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara. Ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah. Barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, nam, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nam, ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum, asyai bisyai yudhkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang salihah. Baik dia masih jomblo atau gadis, ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama, dia harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya. Ini sangat penting. Nah, sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, walau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia, sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min 'idzami haqqihi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua, yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah berilmu sebelum beramal. mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting isok maca, masak, manak. Ya. Wis wedok isi kuis. Masak, maca, manak. Lah, tidak bisa. Karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah. Batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya dididik oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah, masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Naam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita penghuni surga. Qala al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama, ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang. Ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan, ya, sayang dia. Yang kedua, al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia, ya, positif, senang. Ya. Aduh, apa ini? Gak susah. Kadang-kadang susah. Bingung, stres, akhirnya kurus, gak mau makan, akhirnya terganggu janinnya. Lah, al-wadud senang. Nah, bahkan nantang. Nah, pengen anak berapa, Mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani, ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh. Nah, seperti itu. Ya. Nah, satu anak yang soleh saja, kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu. Bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala bistighfari waladihi. Ya. Dengan istighfar anaknya. Kif kalau dia punya ya lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima. Semua mendoakan dirinya. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya, ya, cemberut. Nah, si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya, ya. Wah, angel ya, Sat. Nah, insyaallah ya. Kalau istri-istri kita insyaallah seperti ini. Nah. Semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam, ya. Nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini. Sama obat nyamuk. Nah, waduh. Ini camping semalam ini. Nah, ketika suami cemberut, ngambek, marah, si istri paham, ini suamiku marah. Dia langsung mengklirkan suasana. Ya. Enggak kemudian, ya enggak apa-apa, tunggu 3 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya la yahillu limri'in ya an yahjura akhahu fauqa 3 layalin, ya. Tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Wah, lek 3 malam enggak apa-apa wis ben wis ngono. Enggak seperti itu, ya. Nah, tidak seperti itu saling diam-diaman. Nah, suaminya tenang aja, ya. Ya, si istri enggak mau ngalah ya, dia kena laknat terus oleh para malaikat. Ya. Sampai subuh. Barakallahu. Berat, ya. Qala wa taqulu la adzuqu ghatma aw la adzuqu ghamdan afan hatta tardha. Ketika si istri ini memegang tangan suaminya, dia mengatakan, aku tak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridha, ya, sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini, ya. Si suami di luar rumah waktu itu, ya, mungkin atau di teras, mungkin si istri di dalam. Komunikasinya pakai WA, ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa, Niso, ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA, ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam nabarakallahu fikum di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak ya dipancing untuk bisa dia mengemukakan nam hal-hal yang dia alami. Disitulah orang tua barakallahu fikum saatnya membimbing. Kadang-kadang anak misalnya menceritakan pertengkaran dengan saudaranya atau temannya. Ah, disitulah orang tua meluruskan. Nah, meluruskan. Disitulah butuh bimbingan anak itu. Barakallahu fikum. Pendekatannya di situ. Kapan kita akan tahu apa yang dialami anak kita, apa yang dialami oleh istri kita, kalau kita tidak jalin komunikasi dalam keluarga. Nah, barakallahu fikum. Maka butuh memang waktu untuk menjalin komunikasi antar mereka. Taib. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah dari kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزني الله إياكم. Kembali kita melanjutkan pembahasan seputar hak-hak anak yang wajib ditunaikan bagi para orang tua, para ayah maupun para ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada permasalahan penunaian hak anak sebelum dilahirkan, yaitu sampai mendoakan mereka atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengkaruniakan kepada kita para orang tua seorang anak yang saleh. Dan ini merupakan metode dan juga sikap amalan ahlul haqqi wal iman. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat. Sudah poin keempat? Belum. Ketiga ya kemarin. Nah. Kemarin sampai terkait dengan doa. Yang keempat, masih kita dalam pembahasan penunaian hak anak sebelum mereka terlahir. Rabi'an, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang keempat, al-inayatu bihi athna'a wujudihi fi batnil memberikan perhatian, memberikan perhatian pada anak tersebut ketika keberadaan mereka atau keberadaannya masih di perut seorang ibu. Yakni masih di dalam rahim ibu, di dalam rahim istri kita. Fala yajuzu idza'uhu awit tasabbubu fi dzalika.
0: tidak diperbolehkan bagi kita para orang tua untuk menyakitinya atau menyebabkan janin yang masih dalam kandungan tersebut tersakiti. Awit ta'addi alaihi bi'isqatin au nahwihi, atau bersikap serampangan terhadapnya, memperlakukan tidak baik terhadap janin yang dikandungnya, baik dengan menggugurkannya atau yang lainnya. Ini masuk dalam hak yang harus kita tunaikan. Sebelum bayi ini lahir, ternyata hak dia ketika di dalam rahim adalah dapat perlakuan baik dari kita selaku orang tuanya. Fayura'a wa yuttaqallahu azza wa jalla fihi. Maka hendaknya dipelihara dengan baik, serta hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Wa yas'al 'abdu sa'yan hathithan fi ay yuhafidhu 'ala waladihi. Dan juga hendaknya engkau berupaya, seorang hamba tersebut berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga anaknya tersebut. Li'anna hadza minal huquqil lati lil walad, dikarenakan sikap seperti ini merupakan bagian dari hak-hak yang harus ditunaikan untuk anaknya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, poin yang keempat ini, penunaian hak sebelum dilahirkan, yaitu menjaga janin agar tetap sehat, ya, keadaannya baik ketika masih dalam rahim atau masih dalam proses kandungan, ya. Ini harus dipahamkan kepada para orang tua, khususnya siapa? Para ibu, ya, para istri. Maka Syekh mengatakan, wala yajuz wal halatu hadhihi aidan, maka tidak boleh keadaan atau kondisi yang seperti ini juga, lil ummi an tud'ifa nafsaha, bagi seorang ibu untuk memperlemah kondisinya, sengaja memperlemah keadaannya. Dengan apa? Wa antam tani aminal ghida ilmu fidi litifli, dan tidak boleh bagi dia enggan untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anak tersebut. Tidak boleh. Tidak rela dia kalau hamil. Kadang-kadang karena mungkin ketidaksiapan, ya, atau biasanya ngambek dengan suaminya, subhanallah, Allah beri, ya, Allah takdirkan dari hubungannya itu hamil, ngambeknya masih belum sembuh, balas dendamnya dengan apa? Dengan memperlemah dirinya dan fisiknya, tidak rela dengan bayi yang dikandungnya, wal'iyadzubillah. Nah, biasanya kasus-kasus kesundulan-kesundulan ini, ya, biasanya ibu-ibu muda yang tidak siap dengan kehadiran buah hati yang semuanya itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memahami bahwa anak itu adalah anugerah yang istimewa, anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Niscaya seorang ibu khususnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan janin yang ada di kandungannya. Dia akan jaga, akan rawat bayi tersebut berkembang dengan baik sampai ia terlahir ke dunia ini dengan selamat. Qala wa antamtani'a minal ghida'il mufid litifli. Dan juga tidak boleh bagi seorang ibu tadi mencegah dirinya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anaknya. Raghbatan fi id'afihi wa imatatihi. Karena ia berharap ya, kelemahan fisiknya dan meninggalnya janin tersebut dalam rahimnya. Wa hadha khusranun wal iyadzu billah. Ini adalah bentuk kerugian. Bentuk kerugian yang Allah timpakan kepada calon orang tua tersebut, wal iyadzu billah. Waftiyatun wa ta'addun wa ida'atun lil haqqi wa isa'atun. Dan ini adalah sikap serampangan, pelanggaran, dan juga penyia-nyiaan terhadap hak serta sikap yang buruk terhadap bayi atau calon bayi tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Maka para aba khususnya harus bisa memberikan motivasi. Ya, harus bisa memberikan semangat. Dengan apa kita memberikan semangat? Dengan sikap-sikap optimis. Sikap-sikap rasa syukur. Nah, melihat keadaan saudara-saudara kita yang belum Allah karuniai anak. Ya, dengan berbagai upaya yang dia lakukan, namun Allah masih belum memberinya buah hati. Nah, kita yang mudah, ya, gampang. Barakallahu fikum, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah buah hati itu, tanamkan rasa syukur. Ya. Perlu adanya motivasi-motivasi yang bisa seorang istri itu tidak down. Ya. Kadang perempuan itu gampang down. Ya. Anak masih kecil, masih belum bisa jalan, kok sudah hamil lagi, apalagi ya, didonkan atau kurang adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Mertua sudah mulai ngomel-ngomel. Warek sik cilik kok nambah maneh lho. Aduh. Nah. Iya. Yeah. Terus gimana itu repot ini gini. Don sudah istri. Ya. Suami jangan ikut don. Iya ya. Jangan. Barakallahu fiikum. Harus semangat. Ya. Alhamdulillah Allah mempercayakan, masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik dan membina anak. Karena anak ini adalah titipan Allah. Anak ini adalah tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian juga yang perlu dinasihatkan juga. Bagi kita yang semangat, ya. Ada yang tadi yang dia sudah berupaya memberikan jarak ya. Kadang-kadang gitu. Ustaz jarai, qadarullah jadi. Ya. Nah. Yang istri juga itu nyalakan. Lah, masih enggak gitu. Lah, kamu juga gitu. Saring menyalahkan. Nah, udah enggak usah disaring menyalahkan. Istaqdarullah wa masyafa. Nah, Allah masih memberikan kepercayaan itu. Di samping itu, bagi yang Walhamdulillah Allah beri kemudahan ya, untuk menambah ya. Dekat-dekat musuh luar biasa. Juga yang perlu dipersiapkan adalah selain semangat untuk menambah anak, juga kita semangat untuk menjaga mereka dan mendidik mereka. Nah, tidak kemudian dengan alasan banyak anak banyak rezeki sudah, yang penting ya pokoknya akeh anak is, masalah kok nggak gede-gede dhewe ya. Nah, antum didik anak antum, antum ajari ya, murojaah didampingi, wah enggak engkok pinter-pinter dhewe. Lho, bukan seperti itu. Harus punya ghirah atau semangat nam untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Karena upaya itu yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap pimpinan apa yang telah dipimpinnya. Ahafidha am dhayya'a, apakah dia benar-benar menjaganya, menjaga amanah itu, ataukah ia menyanyiakannya. Hatta yus'alar rajulu an ahli baitihi, hingga seorang kepala rumah tangga atau seorang suami itu akan ditanya tentang keadaan keluarganya. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kembali kita ke pembahasan poin yang keempat, hak anak yang harus kita tunaikan. Ketika anak tersebut masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyia-nyiakan mereka, menyakiti dan membahayakan nyawa mereka dengan sengaja. Dengan sengaja tidak menjaganya, ya, si ibu enggan untuk mengkonsumsi nutrisi yang bisa menjadikan janin tersebut sehat, berharap akan kematiannya, waliyadzu billah. Wa inni la astaghribu min haula'i alladziina yas'auna sa'yan hafithan fil idrari bi auladihim wa hum fi mithli hadhil marhalah. Dan sungguh aku tidak merasa heran dari mereka-mereka yang berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memudorotkan anak-anak mereka dalam keadaan mereka pada keadaan seperti ini, yaitu marhalatal wujudi fi batnil yaitu dalam kondisi mereka berada di perut ibunya atau di rahim ibunya. Kaifa fataha ula'i tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni salih awil binti salihah khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka terlewatkan nas-nas yang telah lewat bersama kita, bahwa keberadaan seanak yang soleh atau putri yang soleha itu kebaikan bagi seorang insan di dunia dan juga di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terlewatkan pada mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ta'la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang akan diangkat derajatnya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, lalu ia berkata, anna li hadza, karena sebab apa aku diberikan keutamaan ini. Fayuqalu bistighfari waladika laka, dikatakan kepadanya dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu terhadapmu. Disebabkan karena anak yang soleh tadi memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Ternyata doa dari anak yang soleh yang mereka panjatkan kala ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata bermanfaat untuk kedua orang tuanya di akhirat. Dengan sebab itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Nah, karena keberadaan anak yang soleh tadi. Nah, hadis-hadis nas seperti ini terlewatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga keutuhan janin yang dikandungnya. Yang merasa sesak dan tidak suka keberadaan janin tersebut di rahimnya. Nah, merasa sempit dadanya, tidak berkenan karena mungkin ketidaksiapannya dia sebagai seorang orang tua yang punya anak masih kecil. Tidak siap. Ya. Sudah berbagai cara untuk memberikan jarak. Alat kontrasepsi sudah dilakukan. Ya. Dengan banyak hal ternyata Allah takdirkan. Tidak terima. Ya. Nah, nolongso, barakallahu fikum, mental belum siap, terlebih lagi putra-putri kaum muslimin yang jauh dari pendidikan agama. Nah, yang mereka tahu pernikahan hanya sebatas bersenang-senang dan berfoya-foya, tidak tahu misi dari an-nikah. Bahwa dia akan membentuk sebuah rumah tangga yang diharapkan rumah tangga itu akan menjadi miniatur kecil. Ya, sebagai perwujudan dari masyarakat yang besar atau sebuah negara. Dia tidak menyangka dan mengira bahwa dengan nikahnya dia, dengan berumah tangganya dia itu, Allah subhanahu wa ta'ala menunggu generasi-generasi yang bisa berjuang untuk agamanya. Karena gak paham misi dari nikah itu apa. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Fa idza ma dhahaba hadzal waladu bi isqatin aw imatatin wa huwa fil batni qad yakunu bisababi wafatihi fatahu khairun azim. Maka apabila anak ini meninggal baik dengan sebab digugurkan atau karena meninggalnya dalam keadaan ia di perut ibunya, ya, digugurkan sengaja mengkonsumsi sesuatu yang bisa menggugurkan dia atau tadi keengganan untuk menjadikan janin ini sehat. Ya. Maka dengan itu dia menjadi sebab ia terlewatkan dari kebaikan yang besar. Dengan sebab meninggalnya anak tersebut, dia terlewatkan dari kebaikan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahris al-insanu bistifraghi wus'ihi wa juhdihi lisayri ala hadal haqqi wal qiyami bihi. Maka hendaknya seorang insan bersemangat untuk mencurahkan upayanya dan kesungguhannya menjalani hak dan menunaikan hak tersebut. Kullun bihasabi istita'atihi, setiap orang ya, berkewajiban menjalankan amanah atau menjalankan hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebani seorang insan kecuali sesuai dengan apa yang ia upayakan. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, itu poin yang keempat, penunaian hak anak sebelum ia terlahir. Kita masuk pada pembahasan yang rincian, hak yang kedua, yaitu hukukul waladi ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir. Hukukul awladi ba'da khurujihim lid dunya kathiratun wa adidah. Hak-hak anak setelah kelahiran mereka di dunia banyak jumlahnya. Wa min ahammiha awwalan, dan yang paling penting yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqas sunnah, hendaknya ia menyambutnya sesuai dengan as-sunnah, ay ala hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu apa? Menyambutnya, berusaha menyambutnya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekian bimbingan dalam menyambut buah hati. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan agama Islam yang berbeda dengan agama-agama selainnya. Bagaimana Islam benar-benar memuliakan seorang hamba sampai Islam memberikan porsi khusus bimbingan terhadap anak yang baru lahir. Jangankan yang baru lahir, sebelum dilahirkan saja ternyata mereka juga diperhatikan oleh Islam. Benar-benar agama kita adalah agama yang sempurna, yang telah Allah sempurnakan melalui firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka wajib bagi seorang muslim bersyukur, bangga dengan keislamannya, bangga dengan syariat Islam, dan tentunya dengan bangga tersebut mendorong dia untuk berupaya mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika tahnikuhu bitamr wa du'a'u lahu, termasuk dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah mentahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan untuknya. Tahnik, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa tahnik itu adalah melumurkan kurma ke langit-langit mulut bayi setelah dilumatkan kurma tersebut dengan halus. Ya. Kemudian dimasukkan kurma yang halus tadi, ya, secukupnya ke langit-langit bayi atau ke langit-langit mulut bayi. Di antara tujuannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara tujuan teknik di sini adalah agar si bayi terlatih mengunyah makanan dan menguatkannya untuk makan. Nah, kadang-kadang kalau orang dulu gak ditahnik, ya, diuleni gedang atau lontong, nangis, dulek nih gedang atau lontong, wow. Sekarang gak ada itu ya, anak gak pernah nemui sekarang itu, ya. Sekarang sudah gak zamannya itu udah, ya. Nah, kasihan bayi segitu udah dikasih makanan berat, ya, istilahnya lontong kan berat tuh, lontong itu sudah belum ditambah pisang, masya Allah. Nah, nanti nangis lagi dikasih lagi, wah, ini masih lapar ini, padahal nangis itu kelempok. Nah, barakallahu fikum, tahnik memberikan kurma tadi dilumat. Wa fi sahihaini min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di antara nas disyariatkannya tahnik terdapat dalam as-sahihain, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Wulida li ghulamun fa ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Yani aku memiliki bayi, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim. Lalu Nabi memberikan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma. Siapa yang mentahniknya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'alahu bil barakah. Kemudian beliau mendoakannya dengan keberkahan. Wadafa'ahu ilayya, lalu menyerahkannya kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan sebuah faedah dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini. Namun faedah ini dibantah oleh ulama yang lainnya. Barakallahu fikum, yaitu faidah istihbabu tahnikil maulud inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin. Disukainya, ya, berdalil dengan hadis ini, disukainya mentahnik bayi yang baru lahir, ya, dan membawa bayi tersebut kepada orang yang soleh untuk ditahnik. Nah, wajawazu tasmiyatihi yauma wiladatihi wastihbabu tasmiyatu bi Abdillah wa Ibrahim wa sair asma'il anbiya alaihimussalam. Dan juga dibolehkan memberi nama pada hari kelahiran, ya, diberi nama pada hari kelahiran. Dan dianjurkan memberi nama bayi itu dengan Abdullah, ya, Ibrahim, dan nama-nama nabi yang lainnya. Nah, di sini, ya, yakni beliau di sini diriwayatkan bahwasanya ini adalah kalam dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah, pertama mungkin yang perlu kita bahas di sini adalah bahwa para ulama sepakat tentang disunnahkannya mentahnik bayi yang baru lahir. Kapan seorang disyariatkan mentahnik itu? Ya, ini di hari pertama bayi itu lahir. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah kaifiyah mentahnik, kita sudah tahu itu kaifiyah mentahnik, ya. Kemudian yang berikutnya faedah yang tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa hendaknya disukainya membawa bayi tersebut kepada orang saleh. Nah, berdalil dengan membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika Nabi tidak ada maka digantikan orang saleh yang lainnya. Maka di sini kita katakan bahwa terkait dengan disukainya membawa kepada orang soleh tadi, tentunya hal tersebut perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena tidak bisa disamakan antara Nabi dengan orang soleh yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Berikutnya, kita tidak bisa menentukan kesolehan seseorang. Karena kesolehan itu letaknya pada hati masing-masing. Dan yang bisa menentukan orang ini soleh atau tidaknya dengan hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, membawa bayi kepada orang soleh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah diriwayatkan dari para sahabat. Sahabat yang lainnya tidak pernah kemudian diriwayatkan di situ sepeninggal Nabi mereka berbondong-bondong membawa bayinya ke siapa? Abu Bakar. Nah, membawa bayinya ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lah. Nah, maka tidak bisa disamakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang soleh yang lainnya, ya. Itu adalah kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak ada Nabi, ya sudah. Siapa yang mentahnik? Orang tuanya. Nah, baik ayahnya ataupun ibunya, silakan. Inti asyahid di sini adalah tahnik. Ya, tahnik bayi tersebut. Kemudian yang berikutnya, minta doa keberkahan. Di samping mentahnik, di dalam hadis itu menjelaskan bahwa bayi tersebut didoakan keberkahan kepadanya, ya. Dan ini juga kita katakan tidak perlu untuk secara khusus membawa bayi tersebut kepada orang saleh agar didoakan keberkahan padanya. Siapapun boleh mendoakan keberkahan, ya, dengan berbagai doa, ya, doa yang diriwayatkan, ya, semisal barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu atau ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad, atau yang paling gampang barakallahu fi, Allah yubarik fi, ya, Allahumma ja'alhu waladan salihah, dan yang lainnya boleh, ya. mendoakan keberkahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Itu terkait dengan petunjuk dan bimbingan yang pertama dalam menyambut bayi yang lahir, dan ini termasuk diantara penunaian hak terhadapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thanian, yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah, memberi nama mereka dengan nama yang baik. Wa ikhtiyarul ismi salihi al-hasan,

Wakhtiyarul ismi salihi al-hasan. Dan memilihkan nama yang terpuji dan juga yang baik. Naam. Fal abu la tantahi mas'uliyatuhu tijahal awladi bikhtiyaril ummi salihah. Kama taqaddam. Maka seorang ayah tidak selesai tanggung jawabnya di hadapan anak-anaknya dengan sebatas memilihkan ibu yang salihah. Belum selesai masih. Ya. Gak kemudian dia yang penting saya dapat istri yang solehah, yang tahu hak dan kewajiban suami, tahu hak dan kewajiban istri, dia pun juga tahu bagaimana mengurus anak, isok maca, isok mana, isok masak. Belum cukup. Ya. Kenapa? Sebagaimana sudah dijelaskan, walaupun perkara memilih calon ibu yang solehah ini adalah perkara yang besar. Ya. Lakinnal amra yamtaddu ma'ahu alwajibatu tamtaddu. Namun masalahnya di sini perkara tersebut terus ada. Artinya kewajiban-kewajiban bagi ayah tadi masih terus berlanjut. Wa hadza min huquqihi alwajibah. Dan ini poin yang kedua ini adalah termasuk hak yang wajib hukumnya yang harus ditunaikan oleh sang ayah terhadap anaknya, yaitu ayyakhtaru lahul ismal hasan, memilih bagi anaknya tersebut nama yang baik. Nah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pentingnya arti sebuah nama bagi anak itu. Jangan dianggap gak penting. Atau dengan istilah, apalah arti sebuah nama. Ya. Nama aja, sekedar nama aja, sudah apalah artinya. Lah, ternyata nama itu memiliki pengaruh. Ya. Memiliki pengaruh bagi orang yang dinamai dengannya. Jangan sampai anak tersebut merasa sedih ya, karena dia memiliki nama yang dinamai dia oleh orang tuanya dengan nama itu. Sedih, ternyata artinya kurang baik. Sang orang tua dengan keterbatasan ilmunya, wis pokoke apa sing ana nang Al-Qur'an api, ya. Nah, akhirnya dia cek bukaan Quran, ketemu nama Zalimun. Zalimun kok terus disebut ini, Zalimun, Zalimun. Udah, Muhammad Zalimun. Ternyata ketika anak ini tahu, loh, namanya nama yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Baru-baru ini atau kapan beberapa tahun yang lalu mulai viral nama-nama yang jelek-jelek. Ya. Viral nama Syaiton. Syaiton namanya. Kepala sekolah dia. Namanya Syaiton. Kalau enggak salah orang Banyuwangi atau orang mana. Ditunjukkan. Ya. Nah. Ada juga namanya panggilannya Dita. Lengkapnya Dita Leni Rafia. Ya, bagus kan? Bisa dipanggil Leni, ya, keren. Eh? Ternyata lengkapnya berbahaya. Nah, Dita Leni Rafia. Disebutkan KTP-nya itu. Anak sedih, ya Allah, kok gini namaku ini? Ya. Sedih. Maka ini tanggung jawab sang ayah. Ya. Nah, dia harus memberikan nama yang terbaik untuk anaknya karena nama itu sangat berpengaruh bagi yang diberi nama tadi.

0: قال شيخ عبد الله البخاري حفظه الله فعل الأب أن يبتعد عن الأسماء المحرمة. Maka wajib bagi sang ayah menjauhkan nama-nama yang diharamkan. Au allati la taliqu bil muslimin, atau nama yang tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin. Yang enggak ada kaitannya dengan kaum muslimin, jangan dikasih nama dengan itu. Walaupun keren. Wah, keren sekarang ini. Nah, kasih nama anakku dengan nama itu. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Maka nama ini memiliki peran, ya, pengaruh pada diri sang anak. Ikhwan fi din azzanallahu iyyakum, insyaallah kita akan baca penjelasan yang tersisa dari kalam Syekhuna Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. العفو منكم atas keterlambatan. قدر الله وما شاء فعل. Jadi sebenarnya dari kajian sebelumnya itu keberangkatannya sudah lebih awal 1 jam. Tapi qadarullah nyampainya ternyata bersamaan, hampir sama dengan kajian sebelumnya. Nah, dan memang manusia hanya bisa merencanakan, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita dalam babun nafakat, bab tentang nafkah-nafkah. Kita akan baca hadis Abu Hurairah. Dan insyaallah tersisa 2 hadis lagi dalam kitabun nafakat. Insyaallah kita akan membaca juga syarah dari Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala untuk melengkapi faidah-faidah yang berharga dari beliau. Kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, indi dinar, wahai Rasulullah, saya memiliki 1 dinar. 1 dinar itu mata uang emas yang kurang lebih 4,25 gram. 4/4 gram emas. Nah, kalau ditanya ke Mas Indra, insya Allah cepat paham harganya. Kisarannya kalau sekarang satu dinar, seandainya satu dinar adalah 4,25 gram emas, kira-kira berapa? Dirupiahkan? 1.010.000 per gramnya. Ya, sekitar 4.300-an, ya. 4.400 atau berapa, sekitar itu. Nah, jadi laki-laki ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya satu dinar. Saya punya dana satu dinar. Beliau bertanya kepada Nabi, kepada siapa saya infakkan? Kepada siapa saya nafkahkan? Qala, Nabi SAW bersabda, anfikhu ala nafsika. Infakkan untuk dirimu. Dirimu yang pertama kali memiliki hak untuk memanfaatkan uang sebesar satu dinar itu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya punya satu dinar yang lain, masih ada lebihnya. Kepada siapa saya berikan? Qala anfikhu ala waladik. Nabi bersabda, nafkahkan untuk anakmu. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya satu dinar lainnya. Qala anfikhu ala ahlika. Nabi menyatakan, nafkahkan untuk istrimu. Ya. Ini sebagian riwayat. Sebagian riwayat lain mendahulukan istri dulu baru anak. Dan itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama. Kalau sama posisinya antara istri dengan anak, itu sebagian ulama mendahulukan hak istri dibandingkan anak dalam hal nafkah. Meskipun dua pihak itu, baik istri maupun anak, sama-sama berhak mendapatkan nafkah dari seseorang. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya yang lain. Qala anfikhu ala khadimik. Nabi menyatakan, berikan nafkah kepada pembantumu. Maksudnya hamba sahayamu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu akan digunakan kemana kelebihan satu dinar itu. Akhrajahu Syafi'i wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Dawud. Wal lafdhu lahu, dan lafadznya sesuai dengan riwayat Abu Dawud. Wa akhrajahu An-Nasa'i wal Hakim bi taqdimiz zaujah 'alal waladi. Sedangkan An-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan dengan mendahulukan penyebutan istri dibandingkan anak. Istri dahulu yang lebih berhak dapat nafkah dari seorang laki-laki dibandingkan anaknya. Nah, insyaallah kita akan baca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang syarah hadis tersebut. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, qala anfikhu ala nafsik, ketika Nabi menyatakan berikan nafkah untuk dirimu, fihi dalilun ala annal insan yabda'u binafsihi fin nafaqah. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang mendahulukan dirinya dalam nafkah itu. Nah, kalau dikatakan ada uang pas-pasan, seorang hanya cukup beli makan untuk dirinya atau istrinya dan anaknya, secara asal hak untuk diri didahulukan. Apabila dia dengan kerelaan hati bersifat ithar, ithar itu mendahulukan. Tafadhal, silakan. Ini untuk istri dan anak-anak. Maka itu kelebihan, sifat yang baik. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Nah, sama dengan orang misalkan antri. Dia nomor satu, ada orang nomor dua. Ketika giliran dia, maka dia lebih berhak untuk maju karena dia di posisi depan. Tapi kalau dia menyatakan, silakan, monggo, panjenengan dulu, saya masih ada ke lapangan. Itu adalah tambahan kebaikan. Sedekah istilahnya. Gitu. Memang dia berhak. Tapi kalau dia melakukan ithar, maka ini adalah sesuatu hal yang baik. Sebagaimana Allah memuji para sahabat Ansor yang ketika hanya punya sedikit makanan, ada tamu. Disebutkan hadis ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan pihak lain meskipun dia sendiri kelaparan. Itu kan hadisnya tentang seorang sahabat yang ada tamu, juga kelaparan tamunya. Dia sendiri juga enggak terlalu banyak punya, ada sih. Tapi dia tidak ingin membuat tamunya merasa bahwa tuan rumah sudah berkorban untuk dia. Maka dia menyatakan, saya sudah makan. Anak-anak sudah aman, silakan dimatikan lampunya. Mereka seakan-akan makan bersama gitu. Seakan-akan makan bersama. Cuma bunyi alat-alat makan, seakan-akan dia makan. Padahal enggak, cuma supaya tamunya merasa, jangan sampai tamunya merasa tidak enak. Nah, itu bagian dari ithar. Ithar ini adalah suatu hal yang terpuji, tapi bukan suatu kewajiban. Sifatnya mustahab, dianjurkan. Nah, tapi ada ithar yang tidak diperbolehkan ketika itu suatu kewajiban. Ada seorang punya dana haji, ya, punya dana haji. Apakah dia harus mendahulukan orang tuanya atau dirinya? Sama-sama belum haji. Dan sama-sama tidak tahu usianya sampai kapan. Belum tentu orang tua mendahului anak. Ya kan? Karena usia itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal seseorang di tangan Allah. Apakah dia harus ithar ke orang tuanya? Atau dahulukan saya dulu, ini kewajiban. Baru nanti kalau ada rezeki, saya akan berikan ke orang tua. Yang benar adalah dahulukan untuk dirinya. Karena itu kewajiban. Kita tidak tahu usia kita. Kita tidak tahu usia kita. Selama itu adalah haji yang wajib. Tapi kalau haji yang sunnah, dia sudah pernah melakukan, ini ada dana tambahan, apakah saya beri untuk saya atau ibu saya, ibunya pingin berhaji, dahulukan ibunya. Selama ada mahramnya. Nah, fa in fadala syai'an nafsihi yunfiqu 'ala man baqiya. Kalau ada kelebihan dari nafkah terhadap dirinya, maka dia berikan kepada yang lain. Kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah darinya. Qala indi akhar qala anfiqhu 'ala waladik. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang tersebut menyatakan, saya masih punya satu dinar yang lain, ya Rasulullah. Qala anfiqhu 'ala waladik. Infakkan atau nafkahkan kepada anakmu. Warriwayatul ukhra taqdimuz zaujah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di dalam riwayat yang lain disebutkan mendahulukan istri. Ada riwayat yang mendahulukan anak baru istri. Ada riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam hal nafkah. Lianna az-zawjah mahbusah 'alayhi fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi 'ala nafsihi thumma ba'daha al-walad. Karena sesungguhnya istri itu tertahan terikat dengan kita. Kalau tidak karena ikatan pernikahan, dia bebas. Tapi karena sudah terlanjur akad kita dengan walinya, maka dia terikat dengan kita, tertahan dengan kita. Maka karena engkau yang menahannya, engkau harus beri makan, engkau harus beri nafkah, begitu. Fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi ala nafsih. Sehingga nafkah untuk istri itu didahulukan dibandingkan nafkah terhadap dirinya. Thumma ba'dahal walad. Kemudian setelahnya adalah anak. Setelah istri adalah anak. Jadi sepertinya Syekh Shalih Al-Fauzan cenderung pada pendapat menguatkan riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam urutan prioritas nafkah. Nah. Tayib. Kalau tadi disebutkan bahwa dahulukan dirimu, hadisnya sahih. Bukan berarti kemudian seorang suami kenyang, istrinya lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena kita terikat dengan hadis yang sudah kita pelajari. Hadis Muawiyah bin Haidah yang sudah pernah kita pelajari. Antu ta'imaha idza ta'imta. Hendaknya engkau beri makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan. Nah, itu hanya kondisi yang darurat. Cukupnya cuma satu, misalkan. Nah, dia memang hak dia memang. Tetapi kalau dia melakukan itsar, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Itsar itu mendahulukan orang lain. Nah, jangan sampai sang suami suka kumpul dengan teman-temannya, ya, kemudian masuk ke warung, makan-makan sendiri, istrinya cuma dapat cerita saja. Nah, tadi saya makan ini di sana, kemarin saya ditraktir di sana. Nah, jangan sampai begitu. Kalau memang dia punya kemampuan untuk membawa makanan itu bagi istrinya, maka Al-Imam Malik cenderung pada pendapat kalau seorang itu mau diberi pilihan, apakah mengundang orang itu datang ke rumah atau dia kirim makanan ke orang itu, lebih baik kirim makanan saja. Kalau memang pilihannya ada dua itu, supaya kalau dia kirim, dia bisa makan bersama anak istrinya. Itu lebih utama, kata Al-Imam Malik. Nah, qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya dinar yang lain. Qala anfikhu ala ahlik. Nabi menyatakan, berikan nafkah untuk istrimu, yakni ala zaujatik, yaitu kepada pasangan hidupmu, istri maksudnya. Dalilun ala wujubi nafaqati zaujah kama madha. Ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Qala indi akhar. Orang itu bertanya, saya masih punya satu dinar yang lain. Qala anfikhu ala khadimik. Berikan nafkah kepada pelayanmu atau hamba sahayamu. Fihi dalilun ala annal khadima ya'ti ba'da zawjah wa ba'da al-awlad. Ini menunjukkan bahwa hamba sahaya itu haknya, hak mendapat nafkah setelah istri dan setelah anak. Nah, tapi kita di masa kini sulit memiliki hamba sahaya, hampir tidak ada. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Nah, li'annahu mahbusun ala sayyidih. Karena hamba sahaya itu tertahan di tangan tuannya. Jadi kalau kita menahan sesuatu, menahan istri dengan ikatan pernikahan, menahan hamba sahaya dengan kepemilikan, menahan hewan kita pelihara, itu tanggung jawab menafkahi. Hewan kalau lepas, bukan tanggung jawab kita seandainya dia mati kelaparan. Bukan tanggung jawab kita. Kalau kita bantu itu kelebihan, tapi bukan kewajiban. Itu suatu anjuran aja. Melihat ada kucing yang kebutuh, kasihan sekali. Kita menolong, kita beri makan, kita berpahala. Meskipun yang kita tolong bukan manusia. Karena itu makhluk hidup. Tapi seandainya pun kita tidur, gak tahu kalau ada kucing lewat di depan rumah kita, kurus kering, ya tinggal tulang belulang misalkan. Kita tidur, gak tahu apa-apa, pagi-pagi lihat mati. Kita gak berdosa, karena dia gak kita tahan. Beda kalau kita tahan, kelalaian kita karena dikurung, kita ketiduran, kita lupa, dosa. Kalau seandainya mati karena tidak kita beri nafkah. Maka sesuatu yang kita tahan, itu tanggung jawab kita mencukupinya. Nah. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih memiliki satu dinar yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu. Untuk dialokasikan apa satu dinar itu? Mazada an haula'i fa innahu yada'ahu atau yada'ahu fi ma yara fihi khaira. Apa yang lebih dari itu, maka silahkan dia letakkan pada peruntukan yang dia anggap baik. Aw yatasarrafu fihi li annahu asbaha fadilan an kifayatihi wa kifayati man yamunu. Atau dia belanjakan pada hal-hal yang lebih utama. Selama ada kelebihan dari kebutuhan orang yang harus dia beri makan. Selama sudah lebih dari cukup, ya sesuai kadarnya, maka silakan mau disedekahkan, mau diberikan kepada kerabat atau bukan kerabat, silakan. Tapi yang jangan dilupakan, kewajiban memberi nafkah terlebih dahulu. Sebelum berpikir ini infak untuk apa? Lihat dulu, cukup enggak anak dan istri? Nah, tayyib. Sebelum masuk ke hadis berikutnya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada koreksi terhadap penyampaian saya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke hadis yang terakhir dari bab tentang an-nafaqah. Nah, hadis yang terakhir dalam bab nafaqah ini adalah hadis dari sahabat atau hadis dari seorang perawi Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya atau sahabatnya adalah Muawiyah bin Haidah. Jadi kakeknya itu adalah Muawiyah bin Haidah. Wa an Bahaz bin Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah man abar. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak aku berbakti kepadanya? Siapakah orang yang paling layak aku berbuat baik kepadanya? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Kemudian aku berkata, setelah itu siapa? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, kemudian setelah itu siapa? Qala ummak, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala abaka. Nabi menyatakan, ayahmu. Thummal aqrabu fal aqrab. Kemudian orang yang punya kekerabatan paling dekat dan yang terdekat selanjutnya. Semakin dekat kekerabatan, dia punya hak lebih dibandingkan kerabat yang lebih jauh. Jadi Nabi menyatakan, ibumu, ditanya lagi siapa? Ibumu, kemudian ditanya lagi, dijawab ibumu, kemudian ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Nah, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi, dan dihasankan oleh At-Tirmidhi. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Hadzal hadith fihi dalilun ala ta'akkudi haqqil ummi akthar minal ab. Hadis ini menunjukkan bahwa hak ibu jauh lebih besar atau lebih banyak dibandingkan ayah bagi seorang anak. Ya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil birri biha thalatha marrat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berbuat baik kepada ibu 3 kali. Wa amara bi birril abi fil marratir rabi'ah. Dan Nabi baru memerintahkan berbuat baik kepada ayah pada kali yang 4. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga ibu yang disebut. Kali 4 baru ayah. Fadalla ala ta'akkudi haqqil umm. Maka ini menunjukkan begitu besarnya hak ibu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Wa wassayna al-insana, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amayn, dan baru ibunya menyapih dia dalam 2 tahun. Sebelum penyapihan, perjuangan. Masa penyapihan tiba, ibunya berjuang. Berat bagi dia. Disapih enggak, disapih enggak. Kalau enggak disapih, kasihan. Nah, kalau disapih, kasihan. Kalau tidak disapih, sudah waktunya. Nah, maka ini menunjukkan kelebihan perjuangan seorang ibu dibandingkan ayah, masa-masa berat yang dialami seorang ibu dibandingkan ayah. Quran surah Luqman ayat 14. Di dalam ayat yang lain dinyatakan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dia dalam kondisi kepayahan. Dan melahirkan dia juga dalam kondisi kepayahan. Berat. Susah. Nah, Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, hadza tanbihun minallahi ala ta'akkudi haqqil ummi lima tulaqihi minal hamli wal wiladah war radha'ah. Ini adalah penekanan dari Allah akan hak ibu yang lebih besar karena ibu yang mengalami keadaan hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi kadar hamil, melahirkan, menyusui itu tahapan-tahapan yang tidak dilalui seorang ayah, ya, perjuangan-perjuangan yang hanya ada pada seorang ibu. Fahakkuha akadu min haqqil ab. Maka hak ibu lebih besar dibandingkan hak ayah. Wa in kana haqqul abi aydan wajiban. Meskipun hak ayah juga adalah hak yang harus ditunaikan. Jangan diabaikan. Lakin haqqal ummi akad minhu. Namun hak ibu lebih ditekankan dibandingkan hak ayah. Fayuqaddimuha fin nafaqah wa yuqaddimuha fil birri. Maka ibu didahulukan ketika mendapatkan nafkah, ya, dan juga mendapatkan perbuatan baik dari seorang anak. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, kita tambah dengan sebuah tambahan faedah tentang athar Ibnu Abbas tentang kedudukan seorang ibu, kedudukan berbakti kepada ibu, yang sikap berbakti kepada ibu itu juga bisa menghapus dosa seseorang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Annahu atahu rajulun, ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya datang seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas. Faqala innini khatabtum ra'atan fa'abat antankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat antankihahu. Sesungguhnya saya pernah melamar seorang wanita, tetapi wanita ini menolak lamaranku, padahal aku ingin menikahi dia. Nah, ini kata seorang laki-laki yang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa khatabaha ghairi, ada orang lain yang melamar dia, laki-laki lain melamar dia. Fa ahabbat an tankihahu. Maka wanita itu kemudian cenderung suka dan menerima pinangan laki-laki itu. Faghirtu 'alaiha, maka aku pun merasa cemburu. Faqataltuha, aku bunuh wanita itu. Nah. Fahalli min taubah, apakah masih bisa ada peluang taubat untukku? Qala, maka Ibnu Abbas yang pertama ditanya adalah, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala la, orang itu menyatakan tidak. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah kepada Allah azza wa jalla dan teruslah berupaya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa engkau lakukan. Nah, jadi kalau bertaubat kepada Allah berarti tinggalkan dosa itu. Kalau dosa itu membunuh, maka jangan pernah sekali-kali mengulang kesalahan itu. Tinggalkan. Kemudian sesali sebagai sebuah dosa dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, jika terkait dengan hak hamba Allah yang lain, maka kembalikan haknya. Jika ada hak hamba Allah yang lain. Nah, kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atha bin Yasar, murid dari Ibnu Abbas yang menyaksikan percakapan itu, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummi?" Kenapa Anda bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ada urusan apa kok masih bertanya tentang ibunya? Faqal, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Nah, Seandainya dia jawab, ibuku masih hidup. Oh, kesempatan. Banyak-banyak berbakti pada ibumu, selain kau bertaubat. Karena peluang dosamu terhapuskan itu besar. Nah, tapi karena ibunya sudah meninggal, maka dikasih solusi yang lain. Sudahlah, taubat kepada Allah, perbanyak ibadah. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa jangan seseorang putus asa dari rahmat Allah ketika dia terlanjur terjatuh ke dalam sebuah dosa. Jangan anggap pintu taubat tertutup. Nah, pernah datang seorang cerita, dan ini suatu hal yang tidak pernah saya perkirakan. Seorang datang, "Ustaz, saya dulu pernah bertugas. Saya sudah pernah membunuh 94 orang. Nah, apakah ada pintu taubat untuk saya?" Saya bertanya kepada sebagian ustaz, bahkan ada yang dari Malaysia. Ada yang menyatakan terbuka, ada yang menyatakan tidak. Kita alhamdulillah, kalau baca Riyadhus Shalihin kan yang tercatat dalam sejarah 100 ya. Itu masih di bawahnya. Nah, masih di bawahnya. Nah, itu pun katanya tidak semuanya muslim. Campur aduk jadi satu. Karena sebagai konsekuensi dari tugas dia. Nah, yang sudah, beliaunya sudah sepuh, kemudian sudah sulit mengungkapkan dengan kalimat yang mudah dipahami. Dan beliau merasa, "Maaf, saya seperti ini mungkin karena dosa saya. Saya sulit menceritakan, terbata-bata, harus berpikir keras, ada masalah pada otak saya, mungkin ini karena dosa saya. Nah, sekarang saya sudah tua, sudah hampir meninggal, apakah masih ada peluang taubat untuk saya?" Nah, ya alhamdulillah nominalnya masih di bawah 100. Walaupun sebenarnya, kalaupun lebih dari 100, itu juga masih terbuka pintu taubat. Nah, hanya saja ketika nominalnya di bawah 100, untuk lebih meyakinkan dia, itu kita punya hujjah. Nah, untuk semakin membuat dia yakin. Nah, barakallahu fikum. Tetapi jangan sampai kita menganggap ringan perbuatan menghilangkan nyawa seorang muslim. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh musnahnya dunia ini masih lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang laki-laki yang muslim. Bahkan di dalam Quran ancamannya keras sekali. "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu." Dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ancamannya keras sekali. Nah, dan di dalam sebagian hadis Nabi menyatakan, seorang itu akan berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan. Nah, seorang itu akan senantiasa berada di dalam kelapangan agamanya selama dia belum pernah menumpahkan darah yang haram. Nah, jadi dengan ini selesai babun nafaqat dari Kitab Talak Bulughul Maram. Nah, bab berikutnya adalah babul hadonah al-hidonah, bab pengasuhan. Nah, bisa kita bahas sebagian atau ditunda berikutnya. Jadi pengasuhan ini adalah pembahasan fikih tentang kalau suami istri bercerai, anak itu lebih layak diasuh siapa. Nah, itu hadis-hadisnya dibahas di dalam Bulughul Maram. Nah, ini dimasukkan dalam Kitab Talak, bab tentang nafkah, bab tentang hadonah, pengasuhan. Karena Jangan berpikir perceraian itu akhir dari segalanya. Tanggung jawab selesai. Jangan. Tanggung jawab nafkah masih ada kepada anak. Tanggung jawab pengasuhan masih ada kepada anak. Kalau dia memang paling berhak mendapat hak pengasuhan itu. Nah, Masya Allah. Jadi Islam itu begitu detail, begitu rinci di dalam mengatur ketentuan-ketentuan syariat untuk kemaslahatan manusia. Nah, tidak ada yang diabaikan. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Ada. Ada. Ya. Naam, barakallahu fikum. Kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya, kita sempat menyinggung tiga kelompok orang yang Allah jamin ya akan dibantu oleh Allah. Di antaranya orang yang menikah. Siapa dua yang lain? Dua yang lain itu adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Seorang kemudian yang berikutnya adalah al-mukatab. Nah, ini pernah saya bahas di dalam pembahasan tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan. Nah, lebih bagusnya kalau kita baca hadisnya secara utuh. Iya. Namun setelah menikah dia justru di HK. Dengan sebab-sebab lain dia tidak mampu menafkahi keluarganya. Nah. Kalau langsung disebutkan ada tiga sebab seorang menikah yang ternyata setelah menikah tidak Allah penuhi untuk orang yang mampu. Memang larangnya tidak mampu menjaga menulangnya. Nah. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah bahwa orang yang memang akan berniat menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya, Allah jamin akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kenapa ada sebagian orang yang sudah masuk dalam ikatan pernikahan tapi hidupnya kurang-kurang? Nah, karena itu adalah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan itu. Akhirnya dia masih tidak menjaga kesucian dirinya, masih melakukan zina, waliyadzubillah, zina mata, zina yang lain, karena bukan hanya zina yang sifatnya fahisyah yang masuk dalam kategori dirajam bagi yang melakukannya. Masih ada zina-zina lain yang itu juga bagian dari tidak mensyukuri nikmat pernikahan. Nah, jadi kalau di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim dinyatakan sahih sesuai syarat Muslim, "Tsalatsatun haqqun 'alallahi an yu'inahum." Tiga kelompok orang yang Allah akan menolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. "Wan-nakihu yuridu an yasta'iffa." Yang kedua, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Wal mukatabu yuridul ada, dan seorang budak yang sedang mengangsur pembayaran tebusan darinya. Nah, jadi yang saya maksudkan itu adalah salah satu dari tiga kelompok itu dijamin oleh Allah. Ketika ternyata dia merasa masuk dari tiga kelompok itu, kok terasa tidak terjadi janji Allah itu? Berarti ada yang salah dengan dia dalam merealisasikan isi dari hadis itu. Karena salah satu syarat dia ditolong Allah adalah berharap an yasta'iffa. Dia ingin memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Karena dengan pernikahan itu harapannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya.
2: Anak punya anak ini tapi laki-laki.
1: Ya.
2: Terus menikah. Istrinya itu apa? Termasuk mahram atau bukan?
1: Anak tiri tapi laki-laki. Apakah istrinya mahram atau bukan? Jawabannya bukan. Ya, bukan. Karena yang disebut dalam Al-Quran itu adalah menantu langsung dari anak kandung ya. Jadi wahala'ilu abna'ikumulladzina min aslabikum. Para istri dari anak-anak kandung kalian. Nah. Baik. Oh, kalau itu mahram karena dia adalah suami dari ibunya. Statusnya adalah suami dari ibunya. Suami dari ibu kita, kalau ibu kita menikah lagi itu mahram. Jika seandainya orang itu perempuan. Suami dari ibu kandungnya adalah mahram bagi anak perempuan. Sedangkan istri bagi suami, istri bagi istri bagi ayah, istri bagi ayah meski bukan ibu kandung kita itu adalah mahram. Jadi anak tiri itu mahram. Tapi apakah pasangannya menjadi mahram bagi kita? Bukan. Nah, kalau anak tirinya iya mahram, laki atau perempuan dia. Kalau dia perempuan dan kita laki-laki, dia mahram. Waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Selama sudah pernah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tirinya ini menjadi mahram. Kalau seandainya belum ada hubungan suami istri, hanya akad saja, kemudian terjadi perceraian, setelah dengan ibunya, boleh menikahi anaknya, karena dia bukan mahram. Nah, cuma hal lain yang perlu diperhatikan, aspek kepantasan, gitu kan. Nah, pantas atau tidak, kalau itu terjadi di suatu wilayah, bukan terkait dengan urufnya. Apalagi, ternyata, calon mertua kita adalah mantan kita akhirnya. Kan jadi aneh perasaannya. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi hukum, sesuatu itu mungkin saja halal, mubah. Tapi dari sisi kepantasan, dari sisi kelayakan untuk diterapkan, perlu diperhatikan hal-hal lain. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sudah menjelang masuk waktu maghrib. Nah, ya silakan. Oh, enggak. Nah, barakallahu. Ya.
2: Dalam masalah sekolah gitu, terkait harta yang musyarakah ini seperti apa?
1: Harta yang musyarakah. Nah, harta yang musyarakah, kalau aturan pemerintah, saya belum tahu detailnya ya, aturan pemerintah bagaimana mengatur itu, tapi kalau dalam aturan syariat, harta yang musyarakah adalah jika memang ada akad bahwa itu dibagi. Nah, misalkan seorang suami menyatakan, aku beli rumah ini dan ini adalah milik kita berdua. Misalkan ya. Tapi kalau sang suami menyatakan silahkan tempati rumahku sekehendakmu. Berarti itu masih milik dia. Gitu. Tapi kalau dia menyatakan ini sudah rumah bersama. Milikku adalah milikmu juga. Misalkan ya. Pas masih dekat-dekatnya romantis-romantisnya begitu. Ketika ada masalah diungkit sama istrinya baru kelabakan dia. Bukankah dulu kau menyatakan ini rumah kita? Nah, baru pusing dia. Tapi sudah terlanjur dia ucapkan begitu, berarti itu musyarakah. Itu musyarakah. Nah, sedangkan secara asal, masing-masing itu punya hak kepemilikan sendiri. hak kepemilikan sendiri. Suami punya hak sendiri, istri punya hak sendiri. Nah, jadi sedangkan kalau aturan pemerintah, ya kita perlu membaca aturan pemerintah bagaimana dalam hal seperti itu. Nah, kalau aturan syariat sebatas yang saya ketahui, ketentuan dalam fikih Islam adalah masing-masing punya hak pribadi. Kenapa masing-masing punya hak pribadi? Karena dalam hukum waris, jika seorang suami meninggal, maka istri itu antara 1/4 atau 1/8 kan bagiannya. Seandainya punya suami, punya istri juga, kasihkan istri semua. Tidak usah dibagi seperti itu kan begitu. Karena itu ada kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, hak miliknya sendiri-sendiri. Nah, termasuk Nabi menyatakan hadis yang kita bahas tadi, hadis Abu Hurairah. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Berikan nafkah untuk dirimu. Masih ada yang lain ya Rasulullah. Berikan untuk istrimu, kalau riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, kenapa dipisah? Karena sendiri-sendiri kepemilikan itu. Kalau haknya suami otomatis milik istri, ya Nabi tidak perlu merinci seperti itu. Tidak perlu merinci seperti itu. Tapi Nabi menyatakan, semua hak hartamu adalah harta istrimu juga. Misalkan begitu. Ketika meninggal, masuk ke istri semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi secara ketentuan dalam fikih Islam, insyaallah masing-masing punya hak sendiri-sendiri. Dan strategi seseorang yang ingin menikah lagi, ada yang menyerahkan sebagian asetnya untuk istri pertama. Dengan itu kemudian mudah mendapatkan restu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maksudnya merinci
2: harta-harta yang kepemilikan perempuan istri, kemudian ini harta-harta milik suami dengan jelas gitu.
1: Iya, bagus, harus seperti itu. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang tidak tahu kapan dia meninggal, ya. Kalau seorang laki-laki menghibahkan sesuatu kepada anaknya, hati-hati jangan sampai dia tidak adil kepada anak yang lain. Tapi kalau istrinya hanya satu, boleh dia berikan. Kalau istrinya lebih dari satu, memberikan kepada satu istri itu harus adil dengan istri yang lain. Sehingga perlu perincian, ini aset saya, ini asetmu, itu juga perlu, bukan sebagai bentuk sifat pelit dari seseorang, tapi upaya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikhawatirkan di kemudian hari. Nah, perselisihan akibat saling mengklaim aset tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azzani Allahu iyyakum. Pada kesempatan sebelumnya, kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala.

Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala. Thalithan doa Allah. Poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bi ayyarzuqahumal walada saliha wa hadha huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kedua suami istri tersebut seorang anak yang saleh, dan ini adalah amalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan iman. Mereka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Meminta agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang soleh, tidak hanya sekedar anak yang diminta. Tidak hanya sekedar meminta agar Allah menganugerahkan kepadanya anak secara umum begitu saja, tapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang salihin, mereka meminta kepada Allah jenis anak tersebut, yaitu anak yang soleh. Gak sembarangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang dicontohkan oleh mereka sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu." Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, "Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu anak keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa-doa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta itu. Tentunya mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh kemudian menasihatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajabah. Waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut adalah waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla lebih mengijabahi doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud dalam sholat, di saat itulah disunnahkan dan disyariatkan kita untuk berbanyak doa. Di sepertiga akhir malam, di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bainal adzan wal iqamah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika diucapkan
di

0: antara azan dan iqamah. Jadi waktu-waktu itu mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Kadang tanpa sadar kita terbiasa di waktu-waktu azan, bainal azan wal iqamah, kita habiskan untuk menyambung obrolan. Setelah taklim ngobrol ini wasit azan, ya kan? Azan. Setelah azan lanjut lagi kita ngobrol. Padahal di situ ada waktu mustajabah. Ya. Sangat bagus untuk kita manfaatkan doa. Nah, sambung lagi obrolannya, sholat dulu mungkin kalau dia mau sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah, itu lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kemudian Syekh menyatakan, setelah beliau menyebutkan bahwa keberadaan seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah kebaikan bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang salihah, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kaifala wan nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara kama 'inda muslimin fi sahihi annahu idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga amalan. Kecuali tiga hal yang tidak pernah putus amalan ini. Walaupun orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang terus dimanfaatkan atau yang mengalir, yaitu sedekah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat secara terus-menerus selama sedekah dia itu terus dimanfaatkan oleh umat tersebut, maka selama itulah dia akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya seorang yang dianugerahi oleh Allah azza wa jalla kelebihan harta, lalu dia mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan-kebaikan. Dan terus dimanfaatkan. Masjid, musalla, sumur misalnya. Ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir. Aset tersebut terus, walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta yang disedekahkan, ada kesempatan jariah. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. dia berdakwah di jalan Allah atau dia memberikan nasihat yang baik, lalu nasihat itu bisa diamalkan oleh orang yang dinasehati. Kemudian orang yang dinasehati menasehati anak-anaknya misalnya atau sanak familinya, kemudian diamalkan, itu selama apa yang didakwahkan, selama satu amalan yang dia sampaikan kepada saudaranya tadi diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan amalan tersebut melalui perantara dia, maka dia telah mendapatkan kebaikan itu. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mendatangkan sebuah sunnah yang hasanah, artinya dia mengamalkan sebuah amalan dalam Islam, sekali lagi dalam Islam, karena disebutkan di situ man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan dalam Islam tadi, ya? Kalau amalan yang dikerjakan itu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan bahwasannya ini merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Contoh, ketika seseorang mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dengan amalan-amalan orang Hindu. Nah, diadopsi. Barakallahu fikum. Atau amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh agama Hindu disusupkan di sana amalan-amalan yang Islami. Sehingga amalan itu dikenal oleh generasi berikutnya, apalagi tidak ada upaya pengingkaran, yang pada akhirnya amalan itu dianggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau mau lahir anak pertama, kudu mandi kembang, yang dikenal dengan tingkepan. Ya. Dimandiin kembang itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan. Mandiin kembang. Ya. Kemudian mudinnya baca. Ya. Baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau lahir perempuan, biar kayak Siti Maryam. Kalau lahir lelaki, biar kayak Nabi Yusuf, ganteng, beriman, soleh, kaya. Lengkap. Ya. Jangan coba-coba salah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Habis. Nah, Pak. Jangan coba-coba. Ikhwanifidin azanillahu iyyakum. Subhanallah. Ini kadang di pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu amalannya kalau mau lahiran baca Al-Quran, surat ini, surat itu. Ternyata tujuannya itu. Nah, karena anak pernah dengar sendiri seperti itu. Ya ketawa kita. Jangan salah nanti suratnya. Baik. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, yakni ilmu syar'i yang benar-benar bagian dari Islam dimanfaatkan terus menerus ajarnya. Barakallahu fikum. Au yang berikutnya, dan ini syahid dari hadis ini, bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, seorang anak yang saleh itu bisa menjadi aset yang besar bagi orang tuanya. Kaif kalau dia punya 3 anak saleh semua, 4 anak saleh semua, 6 anak saleh semua, 7 anak, 10 anak saleh semua. Walhamdulillah. Maka jangan sedikit, ya, motivasi untuk menambah anak, jangan sedikit. Selama dia mampu, ya, dari sisi fisik, kesehatan tentunya, ya. Nah, kesehatan mampu, masih muda juga, finansial juga. Dan insya Allah anak itu membawa rezeki sendiri. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Ya, ini anak-anakmu. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki itu. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fahadha minal khair alladhi yamtaddu 'alal 'abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid-dunya. Maka ini adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti salihah min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang saleh dan putri yang salihah, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya. Sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini, karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan, atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi, ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan kandungan dan isi Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaudu'u isyamsi, cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini lataqumu lahumad dunya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, Luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, bima kusina hadihi, karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini, bi akhdi waladikuma al-Quran, dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang solihin dan solihat. Tentunya butuh perjuangan, gak mudah. Ya. Butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. Berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. Kadangkala pasangan kita juga gak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga halangan, rintangan juga muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita yang pingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul masing-masingnya menceritakan tentang dunianya. Wah, anakku itu tadi wong, wah anakku itu ini. Wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas, anu mondok, ah mondok, itu kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang ini ya, mondok gitu ya. Nah, wah anak saya, alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus, wah. Nah jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas dan sabar. Lek nggak sabar, ya nggak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya? Intelek gitu loh. Tergantung anu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku, wah. Kesannya wah mondok kok zaman-zaman, nah zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang zen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini. Wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa taala memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin, dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad, Nabi pun memperingatkan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan. Karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa, mendoakan kejelekan atas diri kalian. Ya. Mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. Wala tad'u 'ala auladikum, dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. Wala tad'u 'ala amwalikum, dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an faistajibu lakum. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoga ini, Allah kabulkan. Ya. Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia, kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. Kemarahan kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabatun la syakka fiihinna." Tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi, ya, keistijabahannya. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi. Walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang saleh, ya, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Nah. Wa dzakaru anna rajulan ja'a li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasannya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fashaka ilaihi ba'da waladihi. Lalu ia mengadukan sebagian anaknya. mengadukan kepada Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Faqala lahu hal da'auta 'alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya, untuk anakmu maksudnya? Qala na'am, kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata Al-Imam Ibnu Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak, engkau telah merusaknya. Nah, ya salahmu dewe. Nah, engkau telah merusak dia. Ya, kadangkala kita ini memang sepihak ketika melihat kenakalan seorang anak. Kita kadang-kadang, wah sudah, anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal, dia yang memang membuat dia rusak. Kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu. Senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya. Biasa aja. Anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get no wish. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo, ya. Terusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah. Wah, Mas sudah Mas, harus turutono lah Mas. Gak rame ae. Nah. Akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia. Misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur, tetangga sampingnya yang masih TK sudah megang tablet. Ya. Gue ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Gak sana. Teman-temannya kayak itu semua. Nah. Akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja, gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Kadang-kadang sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin. Iya, wisis. Diam. Alun dia. Antum turutin. Wah, sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini. Aku ngelih nangis, dituruti. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang palak. Paham tukang palak? Malak. Ya. Ya. Narjet terus ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Digorang ini. Diambil dompetnya ini. Ya Allah. Ada enggak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak. Ya. Enggak dikasih, nangis. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Jangan dibiasakan, ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek, kebiasaan itu terus. Karena gak dituruti, akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya, dipahamkan. Itu diedukasi. Kenapa kok gak dikasih seperti ini. Dinasehati. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Maka kembali lagi ke tema tadi atau ke hadis tadi atau ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak tadi bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan setiap anak yang terlahir itu dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumasjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sehingga pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya, kape mbek gowo neng ndi anakmu? Arep mbek dadekno opo? Itu tergantung orang tuanya. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap, anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak, itu mau dijadikan apa anaknya? Jangan bingung. Oh, anak sudah lahir, bingung. Arab dalilnya apa anaknya? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya, dia gak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung. Ya. Arab dalilnya apa anakku ini? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus. Dari bayi. Ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah. Nam. Dewasa sudah jadi penyanyi karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah. Wong-wong tukaran sama tonggo-tonggo nih, ya. Jadi tukang pukul. Jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran, ya sudah, kasih Al-Quran atau warnai keluarga itu dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Gak ada sesuatu yang ada di rumahnya kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al-Quran tadi, aset murattal, bacaan Al-Quran, orang tuanya pun juga sering baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wa asnadal Imam Abu Dawud was fi Sunan min kitab at-talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma'a man yakunu la ima'an yakunul walad. Al-Imam Ahmad ibni al-Imam Abu Dawud dalam Sunannya menyebutkan sebuah kitab at-talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. Anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini, hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa pesapih, ya, baru disapih. Nah, waqala Rafi' ibnati yakni kullun minhuma yatlub bin albintalahu. Kemudian Rafiq mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Nah, putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun nabi alaihi salatu wasallam, nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiya. Rafiq duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga uqudina hiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. dipisahkan ini. Wa aq'ada as-sabiyata bainahuma, lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya di tengah. Tsumma qala ud'uha. Naam, tsumma qala ud'uha. Kemudian Nabi mengatakan, panggil. Iya, kalian panggil dia. Nah, kullun minkuma yad'u al-binta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdiha. Allahumma hdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya, kepada sang anak tadi. Famalatis sabiyatu ila abiha fa akhadhaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik. Berbalik, balik kanan, langsung ke ayahnya. Lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini, kata Syekh Abdullah bin Khari, hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut. Bagaimana ia memiliki pengaruh ya, terhadap seseorang. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walad as-salih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa, mendoakan ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum, demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Huququl Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah, al-mar'atus salihah, sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang saleh harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam Risalah Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya, disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bagus agamanya, karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati, antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya. Barakallahu fikum. Dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Nah, idzan kata Syekh, ikhtiyaru zawjati salihati min awaili huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Nah, qala Abul Aswad ad-Du'ali li banihi. Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya wad-Din, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya, kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela ya karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula shaliha hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan shalihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang saleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngelorok niati. Nah. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang saleh, yang baik dalam agamanya. Yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. Nah, membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hagadha, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang salih. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik. Didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan. Ya. Laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh. Pas. Nah. Barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus. Kalau bisa, ya, menjadi tim SAR, ya. 6, tim penyelamat, cari, ya, wanita-wanita yang akidahnya, misalnya akidah yang menyimpang, misalnya, cari, ya, untuk diselamatkan. Silakan, kalau mampu, tapi kita harus melihat para pendahulu kita. Sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah, manhaj seorang wanita itu tidak mudah. Ya, kebanyakannya kebalik. Kita yang 6. Dibanting kita. Nah, ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri, ya, idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Nggak apa-apa wis, untung-untungan, ya, jangan, karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tsanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir. Al-hirsu ala tiba'i sunnati hinal jima', bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan. Al-jima. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini. Dan bacaan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih, sebagaimana terdapat dalam riwayat Sahihil Bukhari wa Muslim As-Sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima, Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana.
0: Pun apal mboten iki? Hah? Pun luar kepala ya. Nah, bismut skin Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah

Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dzalik wa qudiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada." Kemudian jika ditakdirkan ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudorotkan setan selamanya. Ya, ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang saleh. Wa hadza amrun zahir. Dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'u sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Upaya mengikuti sunnah, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis, wah, tegangan tinggi langsung. Lah. Dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan separuh dari agama ini, karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Naam. Wa tajridul ittiba'i lin nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyatajannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyujanniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin. Yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah. Fayasta'idhu billahi jalla wa ala minasyaitani wa manajagatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan.

0: setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ. Setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, padahal itu bahaya, itu artinya dangdut itu. Dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut. Nah, rusak. Baru pertama meminjak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala wa wahyuhu, dan juga wahyunya, wa nuruhu allazi ahyallaha au ahyallahu bihil qulub al maitata, yang mana ia merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Qur'an dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa alatuha mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamirus syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Wa mu'adzinuhu al-mazamir. Dan mu'adzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa masaiduhu an-nisa, dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Nah, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya, nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fanzur ila hadza tawjihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi. Pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu 'alal insani hatta wa huwa bi mithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata was-sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fawal batil. Sehingga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Nah, tsalitsan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad salihah. Wahada huwa manhaju ahlil haqqi wal iman. Berdoa kepada Allah. Ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandaian dan kecerdasan kita. Ya. Untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan. Kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ya, kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Enggak boleh lelaki mengatakan preisik, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati, sering mengingatkan, ya, atau diajak bareng, ya, sholat malam bareng, ya, kemudian jangan lupa doakan, mendoakan, ya, dirinya, keluarganya dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini, dan jadikanlah kami ya teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas makna dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anaknya ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, gemuk-gemuk, seneng, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi dasar qurrata a'yun itu tadi. Nah, qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria, Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala, dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau doa itu lama, untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati, nah, wabil khusus, Syekh Abdul Qadir wabil khusus. Lama. Naam. Nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutna kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua. Abu Bakar, Utsman, wa Ali, iya. Wabil hadrati masyayikhuna. Syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungo. Duwowo nih rek. Padahal dungo ini cuma sedikit. Tapi itu tadi silah disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami enggak minta sama mereka, enggak. Yang kami sebutkan itu tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya tadi, ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut semakin kuat istijabahnya, ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati ya kudu ngadep ajudani, nggak bisa langsung. Ya Allah, kok disamakan dengan bupati? Allah Maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, Dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kalau tadi Nabi Zakaria 6. Demikian pula hadhihi imra'atu Imran. Nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi, nadartu laka ma fi batni, aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini, agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku. Langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqat istijabati du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Ya, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam salat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari nabi ya dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam, kalau dia jadi imam misalnya, juga harus melihat kondisi jamaahnya. Ya. Nah, pernah seorang imam ini masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fikum, jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap ruku, setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya, puh, itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya. Jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya ikhwan. Sambatan, aduh, Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar, Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah. Sampai ngeluh lek ngene ya, wis salat nang omah wae. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit tapi jangan terlalu berlebihan. Nah. Qala hafizahullah taala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, fa yad'una da'watal muhtajil muttari al-munkasir ila Allah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh, menampakkan kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut, sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatash shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saku wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Anak yang gimana yang dimaukan? Sebutkan. Ya. Sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Qur'an ini. Zakaria alaihi salam mengatakan, "Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah." Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi, Imra'atu Imran mengatakan, "Nadartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni." Ya. "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun." Disebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang saleh, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia, ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah satu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Naam, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah ngeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir, kok enggak salon ini didepno nang kupinge. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan, ya, ya itu tadilah, keceriaannya. Nah. Barakallahu fikum. Nasihati, ya. Gak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT, ya, disampaikan, Pak, mohon ini ada keluhan, mungkin ya di privasi, mungkin anu Pak, nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan, seperti itu. Nah, atau Ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Yang ini campur sari. Wah, ini dangdut. Yang ini Iwan Fals. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah, subhanallah, saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes. Sampai opname 2 minggu atau 2 minggu. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Ah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu ya. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya, kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena enggak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya, khususnya kalau ini mohon maaf ini. Banyak mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misalnya musik kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian. Kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Wono. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada sore hari ini kita insyaAllah akan melanjutkan tadabbur Quran atau tafsir, kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Yang akan kita bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14. Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabailah. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan, kami beriman, kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah kita bisa membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Fajami'un nas fisyarafi. Semua manusia adalah mulia. Bin nisbatit tiniyah ila Adam wa Hawa'a sawa. mulia dari asal tanah, sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dari Adam dan Hawa. Nah, wa innama yatafadaluna bil umurid diniyah. Mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wa hiya ta'atullah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا. Karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, larangan ghibah dan saling mengejek merendahkan itu di ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil bashariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ, wahai manusia, إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى, dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya dari Adam dan Hawa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. لِتَعَارَفُوا, agar kalian saling mengenal. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna Allaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah. Waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'uban wa qabaila. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa, sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh, kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah, wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar, dan lainnya. Nah, kemudian ketika disebut lita'arofu, untuk saling mengenal, itu Maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya seperti pernyataan fulan putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arofu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir, menyatakan agar saling mengenal bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru, agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Nah, hati-hati. Ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah, itu mencela nasab. Sebagian kita, ya ada sebagian orang konsultasi, istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama, punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok nggak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, seperti yang sudah kita bahas. Larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu, untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan orang. Padahal dia sendiri juga jelek-jelekkan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan terkait dengan nasabnya. Kemudian kita akan ambil sebuah athar, ya. Athar ini yang masuk kategori hadis, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturrahmi. Fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturrahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturrahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu. Pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar, tapi alhamdulillah kamu sambung silaturahim. Membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturahim itu. berkah harta seseorang. Man sa'atun fil athar, dipanjangkan usianya menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana, Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturahim? Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat, kurang lebih ya kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah, 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang keputus, kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah, kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu 3 itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut, ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya, oh ini berarti 3 pupu dengan saya, 2 pupu dengan saya. Nah, memang bahasa Indonesianya tidak ada 2 pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ada 2 pupu. Ya. Kalau sepupu, itu ketemunya di kakek pertama. 2 pupu, itu ketemunya di kakek kedua. Gitu. Maksimalnya itu kakek 4, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa? Sampai beliau berkesimpulan yang masih punya hak kerabat dengan kita itu kakek keempat. Itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah, ya. Itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian. Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah, konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya, maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah. Baik. Kemudian, ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya. Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ini loh, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqakum. Atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Qur'an. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah.

Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda, ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah Yakub, ya. Putra Nabi Allah Ishak, putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi nabi, keturunan nabi, keturunan nabi, keturunan nabi. Kalau ditanya siapa yang paling mulia ya Rasulullah, Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari nabi juga yaitu Yakub. Putra dari nabi juga yaitu Ishak, putra dari Khalil kekasih Allah yaitu Ibrahim. Ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Nah, berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu tidak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu, kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi dengan beliau menjawab, jawaban A, bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B, bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita, kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab, bukan ini maksud kami ya Rasulullah. Dijawab dengan ini, kita dapat faedah. Oh berarti yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Kemudian kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali. Bagus mana? Sama nasabnya Nabi Yusuf. Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu. Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, Laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah tentang sumber keturunan Arab, asal keturunan Arab kalian bertanya? Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab. Ya, kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya, Ustaz. Tanya-tanya, sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah, tak usah tanya-tanya lagi. Nah, dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia enggak ngerti, bukan orang yang mencari-cari masalah, pengen ngetes, bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya, diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari, itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am. Iya, benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya. Jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu, kemudian menyambut

silaturahim, punya sifat pemberani. Mereka orang baik di masa jahiliyah. Masuk Islam, mereka akan menjadi mulia kalau mereka paham ajaran Islam yang benar. Maka di situ penting bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari agama Islam, dan intinya adalah paham. Paham terhadap bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal, patokannya bukan hafal mana letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian. Nah, cetakan apa? Bukan hanya itu. Bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah, kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang penerbit yang berbeda, penomorannya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita. Ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Anak kita dengan anak sepupu kita, ketemunya di kakek kedua. Begitu. Jadi, di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan kebawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturahim. Nah, taib. Tapi ingat, menyambung silaturahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan, di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk. Satu bukan kerabat, satu kerabat. Misalkan, wah ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian. Bukan karena kekerabatan. Bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau, bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu.
setara. Setara yang bagaimana? Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab, kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa. Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahaditsis syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwad din liqaulihi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama, berdasarkan firman Allah yang artinya sesungguhnya yang paling mulia dari sisi dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa pakai penjelasan ulama ini, disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah, baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Ada yang mau baca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat? Tafadhalu. Ayat ke-14. Nah, betul.

Naam, ahsantum. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Nah. Dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal a'rab alladhina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil imanu fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih di tafsir Ibnu Katsir, di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, Anna ha'ula'il a'rad al-madhkurina fi hadhihi al-ayah laisu bimunafiqin. Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. Wa hadha ma'na qaul Ibn Abbas wa Ibrahim An-Nakhai wa Qatadah wa ikhtarahu Ibn Jarir. Ini adalah makna ucapan Ibn Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari. Nah, mereka bukan orang munafik. Yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bukan orang munafik. Mereka muslim. Nah, pandangan Ibnu Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat adalah muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir,
rahimahullah, li'anna al-Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna haulai kanu munafiqin yudhhiruna al-iman wa laysu kadhalik. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik, karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu, surah At-Taubah itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, fa inna lil imani farhah wa halawah wa ladzah fil qalb. Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman au naqisuhu. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. Wa huwa minal qismi alladziina qala Allahu 'azza wa jalla fiihim. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iimanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam.
karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati, ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin terpaksa, panggilan azan, wah sebenarnya malas ini mau datang, agak terpaksa datangnya misalkan. Tapi dia tahu ini perintah, dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim, belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan, maka itu introspeksi bagi kita. Ini kita masih muslim, mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah, tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini. Jangan begitu. Nah. Syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah. Dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah. Taib. Kata Ibnu Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin, fahaulai muslimun, mereka itu adalah kaum muslimin, yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14, fahaulai muslimuna walaisu bimu'minin, mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Li'annahum laysu mimman basharal imanu qalbah, karena belum merasuk keimanan dalam hatinya. Fadhaqa halawatahu wa ta'mahu, belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan. Wa hadha halu aktsaril muntasibina ilal Islam wa laysa haula'i kuffaran. Ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam, mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid banyak alasan, karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang muslim, punya hak sebagai saudara kita sebagai seorang muslim, termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah. Dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam, ya, di waktu ketika Allah berfirman demikian, ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fa kana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dzalik, ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum mannallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah, banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita baca ayat
baca Quran, tilawah Quran, itu nasihat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi kita. Kayak Allah menegur kita, gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bisa jadi ada unsur kekafiran meskipun kecil pada diri kita yang masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai pedoman kita. Nah, tersisa dua slide. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ini dalam tafsir Ibn Kathir, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Ai, kata Ibn Kathir, la yankusukum min ujurikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Quran Surah At-Tur ayat 21. Ini contoh penerapan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang diterapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat ke-14 dari Surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a ditafsirkan dengan Surah At-Tur ayat 21. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikitpun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh karena Allah. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil. Tidak akan percuma kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis banyak beramal. Ya. Sedangkan orang munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah. Kemudian di bagian akhir dari ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai liman taba ilaihi wa anaba. Maknanya adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Al-Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan? Ya.

ada orang yang sudah banyak berdoa. Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang dari di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka, mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafaz Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa pada Allah, tapi tidak dikabulkan. Orang-orang Palestina saja yang seperti itu, lebih parah dari saya, lebih berhak untuk dapat pertolongan, seperti itu kondisinya. Apakah saya akan mendapat pertolongan Allah? Dia pesimis dalam hal ini. Maka yang demikian ini termasuk kondisi atau keadaan yang tercela dan dikhawatirkan menjadi sebab dia memang tidak ditolong oleh Allah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, maka yang demikian ini kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha, atau Allah jadikan dengan sebab doa itu dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta misalkan doa, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah misalkan. Ya. Minta 1 juta rupiah. Tidak terlihat ada uang masuk ke rekening. Penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu aw yadfa'a anhu minas su' mithlaha. Dengan sebab doa itu. Mungkin dia punya barang 1 juta. Dengan sebab itu Allah jadikan terhindar dari kehilangan sebesar 1 juta. Atau bahkan lebih karena karunia Allah itu besar. Nah, itu masuk dalam kategori dikabulkan. Atau dengan sebab doa itu, anak kita yang terancam atau berpotensi terkena sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa.
Au yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah. Kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan kalau orang tahu begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia, pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Musanna salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu gurunya Muhammad bin Al-Musanna salah satunya. Muhammad bin Al-Musanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin, orang yang lumpuh sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal. Begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam, saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan, beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan sebab doa itu, beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Pada kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada 16 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Juli 2024 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Pembahasan fikih jual beli atau fikih terkait dengan muamalah bisnis, mencari keuntungan, ya, dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kajian sebelumnya, kajian yang pertama, karena kita sekarang berada di kajian yang kedua, di kajian yang pertama kita telah mengetahui bahwa hukum asal jual beli adalah halal. Tetapi ada syarat-syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu saling ridho. Ada sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini, yaitu jual beli itu tidak boleh mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah itu sama-sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah itu ketidakjelasan dalam hal barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran. Tidak jelas di situ. Maka harus jelas. Jual beli itu harus jelas, bisa diserah terimakan, jelas harganya, jelas barangnya. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, ya, penyebutan asy-syartus tsani ini mungkin saja bagian dari pernyataan Syekh atau tambahan untuk memudahkan. Tambahan dari pihak yang menyusun dan mengurutkan. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, syarat sah jual beli yang kedua, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalah. Jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang
jual beli yang mengandung unsur tidak jelas, sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bayil gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku kata sebagian ulama untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan, komersial. Tidak boleh ada unsur gharar. Ini hadis riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, kalau secara bahasa ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini kita tidak tahu dalamnya apa. Maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnul Qayyim yang bisa dikategorikan masuk bidang keilmuan sirah Nabi, bisa. Bidang keilmuan fikih, bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi aw la yu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. La yu'lamu husuluhu, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. Aw la yuqdaru ala taslimihi, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. Aw la yu'rafu haqiqatuhu, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan, saya jual yang ada di saku saya. Hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100 ribu, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu. Atau dia sudah tahu, sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar, itu dia enggak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Dia tahu bendanya, tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad.
Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Orang jadi kapok, bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, itu termasuk memakan harta secara batil. Memakan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu, seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi, rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu dilarang? Karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bay'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal balda. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama buyu'al gharar li'annaha min naw'il qimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung gharar yang termasuk terlarang. Nah. Kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya jual beli gharar itu, bay'ul abid wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid dan binatang yang lari. Nah, orang punya sapi tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak, karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian dia bertransaksi dengan orang. Normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah, begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar. Tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah, beda dengan
yang dinamakan dengan ja'alah, sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan, barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. Maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh, kalau itu boleh. Tapi yang jual beli ghoror itu adalah pokoknya sampean ketemu atau tidak ini harganya 5 juta. Nah, kalau sayembara tadi setelah ketemu diserah terimakan hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang ghoror itu artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli ghoror yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihdas sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada Anda salah satu dari dua barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, enggak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur ghoror. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarak lemparan dan semisalnya. Disebut juga bai'ul hasah. Naam. Disebut juga bai'ul hasah. Saya jual tanah saya, tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah. Jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk bai'ul gharar.

pastinya kuat. Ini termasuk bai'ul gharar. Aw ma tahmilu amatuhu aw syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. Bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian goror. Atau hamba sahaya itu hamil karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Nah, au ma fi batnil hamil, atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah, jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya, janinnya, bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir itu milik saya, tapi lahir selamat atau tidak belum tahu. Lahir utuh atau cacat belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk gharar. Nah, gharar yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah itu ada namanya habalul habalah. Bai'u habalil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat. Kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi belum jelas juga. Nah, itu habalul habalah. Wasawa'un kanal gharar fi tsaman awil musamman. Semuanya terlarang, baik gharar itu pada harga atau barang maupun jasa yang dibeli. Nah, tidak jelas harganya atau tidak jelas barangnya. Jadi gharar itu bisa kaitannya dengan tidak jelas diserah terimakan. Nah, saya jual seekor burung yang sudah lepas di areal yang demikian luas. Nah, maka tidak jelas diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan ini. Itu tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Kalau diserah terimakan jelas. Dia bisa diserah terimakan karena kotaknya bisa diserah terimakan. Tapi isi dalam kotak tidak jelas. Itu gharar juga. Atau harganya. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas pada harga, maka ini termasuk gharar yang dilarang. Kemudian kita bahas gharar yang ringan itu diperbolehkan. Karena transaksi jual beli itu kadangkala ada unsur gharornya ringan dan tidak bisa dihindari. Kayak orang jual beli durian. Itu kan goror kan? Tapi ringan gorornya. Gitu. Kalau seandainya goror ringan tidak diperbolehkan, maka jual beli durian itu harus dikupasi semua. Harus dibuka semua.

0: Tapi karena diperbolehkan ghoror yang ringan, maka tidak apa-apa. Transaksi seperti itu yang sudah jamak terjadi di masyarakat kita, tidak ada masalah. Nah, karena kalaupun ada unsur ghoror, itu ringan. Kita baca penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Fa'amma ma tad'u ilayhi al-hajah wa la yumkinu al-ihtirazu anhu. Adapun sesuatu yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari, ka'asasid dar, seperti pondasi rumah. Pondasi rumah. Pondasi rumah itu ketutupan, tidak kelihatan. Wasyira'il hamil ma'ahtimal annal hamla wahidun au akthar. Atau membeli hewan yang hamil dengan kemungkinan kehamilannya satu atau lebih. Jadi yang ditransaksikan induknya. Hamil sudah. Saya jual kambing saya yang hamil ini 2.500.000. Jadi yang ditransaksikan induknya. Itu boleh. Dalam kondisi ada gorornya di situ. Gorornya apa? Kemungkinan nanti melahirkan, bisa melahirkan, bisa tidak. Kalaupun melahirkan, bisa saja satu, bisa saja kembar. Begitu. Ada unsur gorornya, tapi ringan. Goror ini ringan. Dan juga masuk kategori goror pada barang ikutan, bukan barang inti, itu tidak apa-apa. Jadi bedakan dengan transaksi jahiliyah dahulu, yang ditransaksikan itu janinnya, bukan induknya. Itu yang masuk kategori yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, pokoknya saya beli nanti kalau lahir. Tapi transaksinya sekarang. Induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya beli sekarang. Nah, itu goror yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. وَكَامِلُ الْأَعْضَى أَوْ نَاقِسُهَا. Kalaupun nanti melahirkan, sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya, itu kan goror juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. وَكَشِرَاءِ الشَّهْ فِي ضَرْعِهَا لَبَنْ. Seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing diambing susunya itu sudah besar, ya, ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksikan. Kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Maka ada goror ringan yang ada di berapa kadar produksi susunya nanti, kita belum tahu. Itu enggak apa-apa. Nah, wa nahwi dzalik fa hadza yashihu bai'uhu bil ijma'. Dan yang semisal dengan itu, maka ini sah jual belinya, kata Al-Imam An-Nawawi, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ulama' al-ijma' aydan fi asya' ghararuha haqir. Para ulama juga menukilkan ijma' bolehnya jual beli yang gharornya kecil. Gharornya kecil. Nah, kita masuk toilet bayar 2.000. Masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram 1 galon misalkan. Ada yang ringan saja, dia ambil butuh sedikit saja. Nah, tapi semua disamaratakan. Itu termasuk goror yang ringan, yang tidak ada masalah. Nah, parkir juga. Ada yang lama 2.000. Sebentar juga 2.000. Nah, itu goror sebenarnya, tapi gorornya ringan, sehingga boleh, tidak ada masalah. Nah, masalahnya kita rela apa enggak itu. Nah, yang jadi sumber permusuhan biasanya karena tidak rela, ditarik 2.000 tidak rela. Karena tadinya gak kelihatan, tiba-tiba mau ngeluarkan motor kok kelihatan. Nah, saat dibutuhkan gak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertoleransi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan parkir gratis atau apa, misalnya, maka ada pihak yang bersikap mendolimi orang yang haknya sebenarnya gratis. Nah, kemudian gharar itu hanya berlaku untuk transaksi muamalah yang mencari keuntungan. Nah, ada dua jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah, ini komersial, nyari keuntungan. Akad al-mu'awadah. Seperti jual beli, sewa menyewa, sayembara berhadiah seperti tadi. Maka yang seperti itu tidak boleh ada gharar. Ada juga akad muamalah yang tidak mencari keuntungan, seperti wakaf, hibah, wasiat, itu tidak nyari keuntungan. Sehingga gharar di situ pun boleh. Misal ada orang mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, saya punya sapi, hilang. Kalau ketemu, kasihkan untuk majelis taklim, misalkan. Berikan untuk masjid. Nah, itu boleh. Meskipun tidak jelas bisa dapat atau tidak. Karena niatan orang itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. Ma 'adal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya keinginan baik. Entah dapat atau tidak, ya tidak masalah. Karena itu akad at-tabarru'at. Sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada seperti tadi, ada orang kendaraannya hilang, sepeda motor misalkan, ya kalau ketemu itu saya hadiahkan untuk sampean sudah. Akad hibah. Jangan orang menyatakan, oh tidak sah itu kan gharar. Iya, tapi dalam akad tabarru'at, bukan mencari keuntungan, maka itu boleh. Tidak berlakunya gharar dalam akad at-tabarru'at itu akad yang tidak mencari keuntungan, adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Malikiyah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian juga termasuk gharar yang boleh itu kalau gharornya pada barang ikutan, bukan inti dari benda yang diperjualbelikan. Seperti contohnya tadi, kita beli kambing yang hamil, transaksinya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka gharar bisa lahir, bisa tidak, lahirnya cacat atau selamat, itu gharar. Tapi gharornya dalam barang ikutan, bukan inti barang yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan intinya induknya, itu bonus saja. Maka yang demikian gharar itu diperbolehkan. Nah, sehingga kesimpulannya adalah, yang pertama, larangan jual beli yang mengandung gharar dan ketidakjelasan. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini, larangan jual beli yang mengandung gharar dan ketidakjelasan, kita sudah paham dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung gharar. Kalau ditanya gharar itu apa? Ketidakjelasan dalam hal apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Ketidakjelasan juga pada harga maupun barangnya, hakikat maupun kadarnya, tidak jelas. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim, yang kita kutip penjelasan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kesimpulan yang lain yang tadi kita sudah bahas, kenapa gharar dilarang, mafsadahnya apa? Tiga mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, karena bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, termasuk memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, ada unsur perjudian. Nah, termasuk gharar mainan boneka capit itu. Ya, yang banyak itu gharar. Ada unsur perjudian juga. Dia bayar berapa untuk mengoperasikan itu, kadang bisa dapat, kadang tidak. Nah, bonekanya pun bermacam-macam, ada yang besar, ada yang sebenarnya dia pingin boneka yang warna merah, kena yang hijau misalkan. Maka itu gharar. Itu gharar. Nah. Atau misalkan, orang masuk kolam pancing, kalau kolam pancing itu ada yang tidak gharar, ada yang gharar. Gharar itu kalau misalkan sudah berapapun sampai bayar 10 ribu, termasuk dapatnya apa total, saya tidak akan hitung sudah. Pokoknya masuknya 10 ribu. Atau dimahalkan sekalian, 250 bebas. Itu gharar. Tapi kalau ongkos masuknya ada, kemudian nanti ketika dipancing, karena orang cuma hobinya saja, dia mancing dapat ikannya, nanti ditimbang juga, ditransaksikan lagi berapa yang jenisnya apa, berapa harganya, itu bukan gharar. Tidak apa-apa. Nah, karena jelas, masing-masing jelas. Ongkos masuknya jelas, kemudian ketika dapat, yang dapat beda bayarnya dengan yang tidak dapat. Nah. Kemudian, kesimpulan yang dari pembahasan kita juga adalah, gharar yang terlarang adalah pada akad yang mencari keuntungan dan dalam jumlah yang besar. Itu yang terlarang. Sedangkan gharar tidak terlarang pada tiga hal. Yang pertama, jumlah yang sedikit yang tidak bisa dihindari. Jualan manggis misalkan. Dalamnya tidak jelas. Kita mau makan luarnya apa dalamnya sebenarnya? Tentu dalamnya. Tapi tidak kelihatan dalamnya itu. Nah, tidak harus dilepas semua. Demikian juga durian. Tidak harus dilepas. Karena itu jumlahnya sedikit gharornya dan tidak bisa dihindari. Kemudian gharor juga tidak terlarang pada barang ikutan. Bukan inti dari barang yang diperjualbelikan. Gharor tidak terlarang juga pada akad muamalah yang bersifat pemberian sukarela. Bukan mencari keuntungan. Seperti hibah, wakaf, wasiat. Nah, taib. Itu pembahasan kita sore ini. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkaitan tentang al-gharar ini, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang menjual produk, dalam hal ini yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya, jenisnya juga jelas, harganya jelas. Tapi nanti dapat rasa apa itu tidak jelas. Kita beli bungkus ini itu rasanya melon, bungkus yang lain rasa apa, tapi semuanya rata bungkusnya. Jadi tidak jelas di rasanya.
0: Artinya kita kulaan.
1: Boten. Jadi konsumen, tepat-tepatan konsumen ini dapat rasa apa itu tidak dijelaskan di dalam kemasannya. Harganya jelas 10 ribu, tapi ketika ambil saya buka, bisa jadi rasa coklat, bisa jadi rasa nanas, dan lain sebagainya.
0: Nah.
1: Yang kedua, Ustaz. Yang kedua, lupa.
0: Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah, bagaimana kalau kita transaksi jual-beli roti, ya. Roti ini dibungkus, dan di dalamnya ada beberapa roti mungkin ya. Satu roti. Tapi rata semua. Nah. Rasanya berbeda-beda. tapi tidak ada tulisannya. Nah, ini yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena gharar itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir orang juga banyak dan termasuk orang yang suka rasa tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini sebaiknya dihindari. Perlu kejelasan rasanya apa. Bagi produsen sebaiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Nah, toy. Mungkin ada lagi?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya ini masalah di sini sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai biasanya itu diborong mulai masih bunga, itu apa termasuk goror? Yeah. Terus yang kedua, ini biasanya di pasar-pasar itu orang jual ubi, yeah, itu sak-sakan, isinya tidak jelas, yang luarnya jelas, itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga, ini masalah pajak. Pajak makanan yang di restoran-restoran itu gimana itu? Mohon faedahnya.
0: Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, transaksi jual-beli untuk tanaman yang masih berbunga. Ya. Masih berbunga, ini termasuk yang dilarang jika dia masih menunggu hasilnya nanti. Bukan beli bunganya. Bukan beli tanamannya. Tapi masih menunggu buahnya. Ya. Karena ada hadis dari Nabi SAW. Ya. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakhli hatta yukal minhu wa hatta yuzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kurma hingga sudah bisa ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, ada juga hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar, melarang dari jual beli buah, hatta yabdua salahuha, sampai nampak jelas bagusnya buah itu. Kematangannya ya, itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta. Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya, yang dia cari mangga mudanya, saat dia masih mangga muda itu dia memang mau panen langsung pada waktu itu, maka yang demikian tidak ada masalah, transaksinya tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi tentang apa tadi? Penjualan ubi ya di dalam sak ya, dan itu jumlahnya banyak mungkin ya. Satu karung ya. Ini insyaallah termasuk gharar juga, tapi insyaallah ringan dan tidak bisa dihindari. Nah. Jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan, atau terbukti bahwasanya dia amanah, sudah ketahuan lah. Kalau cukup dari sampel saja di atasnya kelihatan, yang bawahnya juga mayoritas seperti itu, maka yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini sebenarnya sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib tapi dipungut. Gitu. Sehingga ada sebagian fatwa dari para ulama tentang bolehnya bertauriah dalam membayar pajak itu. Bertauriah itu artinya bersiasat supaya pajaknya tidak banyak, tetapi tidak ada unsur kedustaan. Karena kalimat-kalimatnya bersayap, ketika dilaporkan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan, dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
3: Ada titipan saat pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senangannya ibu-ibu kan diskonan.
0: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon, boleh, jelas-jelas bolehnya. Ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar, nampak. Misalkan, beli deterjen, hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan. Dengan harga begini dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah, rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung misalkan. Ya, coba lagi. Nah. Dan dia niatnya, oh ini mobil, peluangnya mobil, maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang tidak mau beli sabun karena sabun di rumahnya masih banyak. Tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat, maka dia beli itu. Meskipun cuma murah, tapi ini masuk dalam unsur perjudian. Ketika dia tidak mau beli sebenarnya, bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkan ya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas sudah tidak ada masalah. Malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Berharap yang murah. Nyari yang harganya disilang itu kan. Nah, yang ada tanda khusus yang dicoret, ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallah. Enggak ada masalah. Bagus. Baik. Mungkin ada lagi?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ya. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya, Ustaz.
0: Nah, bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
1: Sapi hamil anaknya diambil pemiliknya. Nah, jadi ini kan biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Yang merawat ya.
0: Yang merawat dapat anak.
1: Iya.
0: Yang pertama
1: anaknya untuk sapi, Ustaz.
0: Bukan anaknya sapi, iya.
4: Kemudian ini
5: sapi hamil anaknya diambil pemiliknya, dan sapi yang melihara itu penjual hukumnya gimana? Sapi pertama
0: ya, untuk pemelihara.
5: Untuk
0: pemilik.
5: Pemilik. Ya,
0: sapi yang kedua untuk
5: pemelihara.
0: Pemelihara.
5: Anaknya lagi ini.
0: Iya. Iya benar. Iya, iya. Naam. Iya.
4: Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita ya, untuk menitipkan milik kita ya, ke orang yang memelihara. Ya. Naam, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah ya, termasuk akad al-mu'awadat yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik menarik. Yang pertama, sisi ghorornya ada. Sisi ghorornya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Kan ada kaidah fikih, al-adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah kalau misalkan lahir itu kita bagi dua, lahir kita bagi dua, itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, karena kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi ghorornya memang, ada sisi ghoror. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, anak, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir, itu diharga berapa? Dihargai berapa? Dihargai misalkan, katakan 500 ribu. Berarti saya bayar 250 ribu, kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua. 50-50. Nah. Baik. Mungkin ada lagi?
3: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, 100 ribu, makan apa saja, apakah itu juga termasuk dor?
0: Nah,
3: kan banyak sekarang itu yang begitu.
0: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya apa? 150 ribu. Bebas ngambil lauk dan piringnya, apa? Nasinya. Satu orang. 150 ribu. Tapi kalau orang berbeda, dia harus 90 ribu lain. All you can eat. Nah. Nah. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. yang penerapannya itu kalau nggak salah di Saudi ya. Di Saudi ada sebagian ulama yang melarang itu, sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari, sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya? Marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya ya. Karena itu sudah, memang ada unsur goror tapi ringan kalau itu. Gorornya ringan. Nah, wallahu a'lam. Jadi goror besar dan goror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk goror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk goror yang diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Kurang 4 menit ya. Nah. Ya.
1: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak nah. strategi yang bisa yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya ya. Itu yang pertama, kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
0: Kalau makan,
1: kalau bisa menghabiskan
0: 5 mangkok
1: dapat gratis. Enggak bayar semuanya 5 mangkok itu. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Ketika ditanyakan gimana nanti ukuran enak enggak enaknya? Kalau orang itu habis ngomong enggak enak tetap bayar. Itu strategi saat. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini enggak disebutkan di depan, Zat. Di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
0: Nah, kalau jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok gratis. Kalau bila habis 5 mangkok gratis. Kalau kurang dari itu maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur goror dan juga membahayakan, ya, karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak itu memudorotkan dan sebagian ada yang sampai meninggal. Karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi enggak ada. Misalkan. Maka dia ngejar itu. Maka ini mudorotnya besar. Mudorotnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Maka ini juga termasuk goror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak, tapi dia cuma ambil 1 sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak, biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk goror yang juga terlarang. Mending seorang itu melakukan akad tabarru'at. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang. Silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini, sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad. tabarruat sehingga ada unsur goror pun boleh atau tidak? Boleh, kalau yang seperti itu. Mending diikhlaskan. Untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya. Misalkan. Maka itu ada unsur goror, tapi akadnya khusus di waktu itu tabarruat dia. Seikhlasnya, bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji, dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya, karena pekan depan jelas libur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2024 Masehi, di masjid atau musalla Ummul Mukminin Aisyah di Pulo Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, atau lebih umum dari itu pembahasannya adalah pembahasan tentang transaksi bisnis dan perekonomian, lebih umum dari itu. Nah, dan kita akan mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, seorang ulama besar, al-faqih, al-allamah, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau memiliki karya Manhajus Salikin berisi rangkuman dan ringkasan faedah-faedah permasalahan-permasalahan fikih yang juga tidak jarang disertai dengan penyebutan dalil oleh beliau. Dan sudah dibagikan juga PDF kitab yang mendukung kitab tersebut, Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, yaitu kumpulan dalil terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kita akan bahas beberapa pembahasan penting terkait dengan jual beli. Yang pertama, kita akan bahas definisi jual beli. Kita akan bahas itu, kita kutip dari ucapan ulama dalam Zadul Mustaqni tentang definisi jual beli atau definisi al-bay'. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas pentingnya berilmu tentang fikih jual beli. Kita akan kutip ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang beliau melarang orang yang tidak paham agama Islam, tidak paham fikih agama Islam, berjualan di pasar kita. Kemudian juga kita akan sebutkan insyaallah beberapa contoh hadis sahih dan hadis lemah tentang anjuran berdagang, berniaga, berjual beli. Kemudian kita akan bahas juga tentang hukum asal jual beli adalah halal, yang ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Juga akan disebutkan penyebutan syarat-syarat sah jual beli secara global, dan kita akan mengupas secara lebih mendetail penjelasan syarat sah jual beli yang pertama, yaitu harus ada kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari pembahasan definisi jual beli, atau apa yang dimaksud dengan al-bay', jamaknya buyu'. Dijelaskan di dalam kitab Zadul Mustaqni fi ikhtisaril muqni, waalaikumsalam, karya Abu Naja Musa bin Ahmad Al-Hajjawi yang wafat tahun 968 Hijriah, beliau menyatakan, wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfaatin mubahah kama marrin. Sebagian naskah ada tambahan fi darin bimithli ahadihima ala ta'bidi ghayra riban wa qardin. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Wa huwa mubadalatu malin, pertukaran harta. Pertukaran harta. Sehingga jual beli itu juga bisa berupa barter. Barter. Jadi kalau ada larangan jual beli di masjid, berarti barter pun enggak boleh. Barter, kita punya, kita lihat di samping kita ada ikhwah kita kok HP-nya kita inginkan. Kebetulan ikhwah kita itu ingin HP kita. Terus kita barter, deal di masjid. Maka itu enggak boleh. Itu juga masuk kategori mubadalatu malin, pertukaran harta. Walau fi dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Walau fi dhimmah, ini lawannya ain, bendanya ditukar. Kalau dhimmah, tanggungan. Jadi kalau misalkan ada orang sepakat terjadi jual beli, dan itu misalkan di luar masjid, ya, dia menyatakan, kok bagus ya mobil ini diparkir di situ, bagus. Gimana kalau 150 juta? Ya, deal, sepakat. Nah, 150 juta itu adalah nominal uang fi dhimmah, tanggungan orang itu. Bukan bendanya. Bukan bendanya. Mobil ditawar itu ainnya, bendanya,
0: tapi alat tukarnya dengan sesuatu yang fi dzimmah. Saya bisa, kalau misalkan 150 juta itu isinya uang 100 ribuan semua, boleh. Tapi kalau boleh juga dengan yang ada 100 ribunya, ada 50 ribunya, totalnya pokoknya 150 juta. Maka itu namanya fi dzimmah. Bukan benda zatnya secara langsung. Dia bisa digantikan dengan nominal yang setara dengan itu. Itu fi dzimmah. Au manfaatin mubahah. Atau manfaat yang mubah. Jadi pertukaran itu bukan hanya harta dengan harta, tapi salah satunya bisa ditukar dengan manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah seperti jasa. Jasa memperbaiki rumah. Jasa memperbaiki mobil. Jasa membangun sebuah bangunan. Jadi kalau misalkan kita membeli jasa, itu juga baik. Kita membeli jasa, jasa reparasi, servis, barang-barang kita, kemudian kita bayar dengan uang, itu juga masuk kategori baik. Apa contohnya manfaat yang mubah? Kamamarin fidar. Seperti lorong tempat lewat di sebuah rumah. Ada orang bertetangga, ya. Kemudian dia beli, saya beli lorong ini seharga 10 juta. Berarti lorong ini tidak boleh dibangun apapun, tidak boleh dikasih penghalang apapun. Ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk jual beli yang mubah, boleh. Dia membeli lorong. Akses jalan dia beli. Nah, bimithli ahadihima alat ta'bid, yang semisal dengan salah satu dari keduanya yang setara, dihargai dengan harga yang setara. Alat ta'bid untuk selamanya. Jadi jual beli itu akadnya untuk selamanya. Kalau sudah saya beli mobil ini, berarti mobil ini berpindah kepemilikan untuk saya selamanya. Setelah itu bebas saya mau manfaatkan sendiri, mau saya hibahkan, mau saya jual, bebas setelah itu. Sifatnya alat ta'bid, seterusnya, selamanya. Nah, yang bukan kategori jual beli adalah kalau dia sifatnya sewa. Kalau sewa bukan selamanya, hanya sementara. Nah, ghairu riba wa qardin, bukan riba maupun peminjaman. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa di antara syarat sah jual beli itu adalah tidak boleh mengandung riba. Nah, ini definisinya. Sekarang kita bahas tentang pentingnya ilmu sebelum berdagang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid-din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang faqih, paham dalam aturan agama. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, dinilai sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Jangan jualan di pasar kami orang yang tidak paham aturan agama Islam, fikih jual beli. Nah, tidak bisa membedakan ini riba atau bukan. Masya Allah. Kita pun kalau ada di masa itu mungkin masuk kategori mundur juga. Kalau kita belum benar-benar paham masalah jual beli. Nah, kemudian kita akan sebutkan dua hadis sahih tentang anjuran berdagang. Juga ada hadis yang mungkin banyak beredar, tapi itu lemah. Hadis yang sahih tentang anjuran berdagang, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an athyabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penghasilan terbaik. Apa penghasilan terbaik itu? Faqala, Nabi bersabda, amalur rajul biyadih, pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang, ya, dia membuat kerajinan tangan atau dia memproduksi sesuatu dengan tangannya, kemudian dia jual, itu termasuk penghasilan terbaik. Di kalangan para nabi, Nabi Zakaria profesinya apa? Najjaron, tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Idris penjahit. Penjahit. Nabi Dawud apa? Bikin baju besi kemudian dijual. Ngerantap baju besi kemudian dijual. Nah, itu termasuk amalur rajul biyadih. Pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang itu termasuk penghasilan terbaik. Yang kedua, yang termasuk penghasilan terbaik, wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Ibnu Umar, disahihkan Syekh Al-Albani, dan Al-Mundhiri menilai semua perawinya terpercaya. Nah, ini hadis yang sahih. Jadi kalau antum mau memotivasi orang untuk berdagang, pakai hadis yang sahih. Jangan pakai yang palsu atau lemah. Nah, contoh yang sahih ini. Hadis sahih berikutnya juga tentang anjuran berdagang. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. La'an ya'khudha ahadukum hablah fayatiya bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uh. Apabila seorang dari kalian mengambil talinya kemudian dia memikul kayu bakar, beberapa kayu bakar diikat, dipanggul, dibawa di punggungnya, fayabi'aha, kemudian ia menjualnya, fayakuffallahu biha wajhah, sehingga Allah muliakan wajahnya. Allah tidak menghinakan wajahnya, sampai dia harus meminta-minta kepada orang. Khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yas'alan nasah, dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uh. Apakah manusia itu setelah dia minta ada yang ngasih, ada yang nolak? Itu hina keadaannya. Masih lebih baik dia kalau dia ada kemampuan, dia punya tali, dia mencari kayu bakar, diikat kayu bakar itu, dipanggul, dibawa, dipikul, kemudian dia jual. Nah, lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam itu sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau jarang meriwayatkan hadis. Jarang sekali. Karena saking berhati-hatinya beliau, khawatir menyampaikan sesuatu yang itu salah sebagai sabda Rasul. Tetapi ini salah satu dari yang jarang itu, yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam tentang keutamaan seorang berusaha menjual apa yang dia upayakan itu daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian ada juga hadis lemah.
6: tentang anjuran berdagang. Hadis lemah ini karena mursal. Mursal menunjukkan terputus sanadnya. Tabi'i langsung menisbatkan pada Rasul, tidak ada sahabat nabinya di dalam hadis itu. Bagaimana lafadznya? Tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. 9/10 rezeki adalah pada perniagaan. 9 dari 10 rezeki, anggap pintu-pintu rezeki ada 10, 9-nya itu dari perdagangan.

0: Anggap pintu-pintu rezeki ada 10, 9-nya itu dari perdagangan. Pernah dengar hadis ini? Atau belum? Syukur kalau belum. Anda sudah dapat dulu sejak SMA, pernah disampaikan guru ekonomi masalahnya. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan. Jadi 90%-nya itu dari perdagangan. Nah, hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Islahul Mal dinilai mursal meskipun para perawinya thiqah oleh Al-Iraqi. Mursal artinya terputus sanadnya. Nuaim bin Abdurrahman menisbatkan langsung kepada sabda Rasul, padahal beliau seorang tabi'i, tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Baik.
0: Berikutnya kita bahas matan Manhajis Salikin. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, al-aslu fihi al-hillu. Secara asal, hukum jual beli adalah halal. Hukum asal jual beli adalah halal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, fajami'ul a'yani min aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul uqudi 'alayha idza tammat syurutul bay'. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, aqar itu sebutan untuk aset yang tak bergerak, tanah, rumah, pohon atau kebun, itu aqar. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, berupa aset tak bergerak, wa hayawanin, hewan, wa athathin, perabotan, atas itu perabotan, perlengkapan rumah tangga, wa ghairiha, dan selainnya, yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai', boleh diakadkan dalam jual beli jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Nah, maka di bagian awal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan apa saja syarat sah jual beli. Kita mungkin hanya membahas poin yang pertama, tapi kita jelaskan dulu apa saja syarat-syarat sah jual beli yang beliau sampaikan. Ada 5 syarat sah jual beli. Yang pertama, saling ridho antar penjual dan pembeli, saling rela. Nah, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada sisi ketidakjelasan. Barangnya jelas, harganya jelas, alat tukar pembayarannya jelas, kapan diserah terimakannya juga jelas. Nah, kemudian yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Misalkan dia wakil dari pemilik. Jadi sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang balig dan rasyid. Rasyid itu cakap bertransaksi. Nah, ini 3 poin yang kita sebutkan. Tersisa 2. Syarat sah jual beli yang pertama, saling ridho antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tidak mengandung unsur

goror dan jahalah. Tidak ada unsur ketidakjelasan. Jelas semuanya. Barang yang mau dibeli jelas. Sudah ada pada penjual. Alat tukar pembayarannya jelas. Kesepakatannya sudah jelas. Kapan diserah terimakan? Jelas. Nah, yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang balig dan rasyid, cakap bertransaksi. Nah, syarat yang keempat, tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Ya, tidak mengandung riba. Suatu saat akan ada pembahasan tersendiri. Kita di sore hari ini hanya akan membahas satu poin yang pertama saja. Riba itu seperti apa, barang-barang ribawi apa saja, mana yang harus diserah terimakan secara kontan, tidak boleh ditunda, mana yang tidak boleh ada kelebihan. Itu akan dibahas di kajian tersendiri insya Allah. Yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Syarat sah jual beli yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan, cara memperjualbelikannya, maupun tujuan jual belinya. Akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan, tidak boleh jual beli bangkai, jual beli khamer, jual beli alat musik misalkan. Jenis barangnya harus bebas dari keharaman syar'i. Demikian juga cara memperjualbelikan. Ada cara memperjualbelikan yang itu mengandung kedzaliman. Seperti talakir rukban. Di luar pasar sudah dihadang calon pembeli. Itu cara memperjualbelikannya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maupun tujuan jual belinya. Kita tahu dia mau beli pisau dari kita untuk kejahatan. Sudah kelihatan dari indikasi atau dia jelaskan, maka jangan diteruskan untuk jual ke dia, terlarang untuk itu. Nah, tapi dijual untuk keperluan yang mubah, boleh. Itu akan ada pembahasan tersendiri insya Allah. Jadi ini 5 poin syarat sah jual beli yang kita sore ini akan lebih fokus pada poin yang pertama. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, فَمِنْ أَعْضَمِ الشُّرُوطِ الشَّرْطُ الْأَوَّلْ الرِّضَى. Di antara syarat-syarat terbesar adalah syarat pertama, keridhaan, kerelaan, lapang dada. Tidak ada paksaan. Nah, لِقَوْلِهِ تَعَالَى, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridho di antara kalian. Kalau kita baca ayatnya secara lengkap, surah An-Nisa ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan kalian memakan harta antar kalian secara batil. Menipu, merampas, mencuri, termasuk juga transaksi yang batil. Perjudian, ya, riba, itu memakan harta secara batil. Illa an takuna tijaratan an taradin.
hukum, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridha di antara kalian. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh jiwa kalian. Jangan kalian bunuh diri, jangan juga membunuh saudara kalian. Karena dia bagian dari kalian juga. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir itu kan seorang ulama Syafi'iyah, ya. Ketika menafsirkan ayat ini, larangan memakan harta saudara kita secara batil kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling rela, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul. Wa min hadhihi al-ayatil karimah ihtajja Asy-Syafi'i rahimahullah ala annahu la yashihhu al-bai' illa bil qabul. Dari ayat yang mulia ini, Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidak sah jual beli kecuali dengan ada lafaz ya saya terima. Qabul. Li'annahu yadullu 'ala at-taradi nassan. Karena pernyataan saya terima atau qabul itu menunjukkan saling rela. Secara nas tidak bisa ditafsirkan lain, sudah jelas rela itu sudah. Bi khilafil mu'athah fa innaha qad la tadullu 'ala ar-ridha wala budd. Beda dengan cuma sekedar saling menyerahkan, saling terima. Ngasih uang, terima barang. Kalau menurut Asy-Syafi'i, belum menunjukkan ridha. Wa khalafal jumhur fi dzalik. Sedangkan jumhur ulama yang lain, dari kalangan empat madhab, tiga ulama empat madhab itu menyelisihi pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ashabuhum. Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan murid-murid mereka. Fara'au annal aqwal kama tadullu 'ala at-taradi wa kadzalika al-af'al tadullu fi ba'dil muhal qat'an. Mereka berpandangan, iya, ucapan itu menunjukkan kerelaan. Tapi perbuatan juga menunjukkan kerelaan. Orang naruh tanya ini berapa, Pak? Ini 10.000. Ya sudah diambil. Sudah dikasih 10.000. Itu sudah cukup, itu menunjukkan keridhaan. Kata tiga imam madhab. Malik, Abu Hanifah dan Ahmad serta murid-murid mereka. Nah, fasahhahu bai'al mu'athah mutlaqan. Sehingga jumhur ulama, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad menyatakan sah jual beli cuma sekedar mu'athah, saling serah terima. Cukup sudah menunjukkan ridha. Kalau enggak ridha, ya ada ucapan tuh, kok diambil barang saya, kan gitu. Tapi kalau sudah diserahkan, diterima, maka itu sudah cukup menunjukkan kerelaan. Nah, ada sebagian orang bilang, pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi banyak perniagaannya yang tidak sah. Ini 10.000, ya sudah diambil. Sudah dikasih 10.000. Itu sudah cukup, itu menunjukkan keridhaan. Kata tiga imam madhab. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad serta murid-murid mereka. Nah, fasahhahu bai'al mu'athah mutlaqan. Sehingga jumhur ulama, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad menyatakan sah jual beli cuma sekedar mu'athah, saling serah terima. Cukup sudah menunjukkan ridha. Kalau enggak ridha, ya ada ucapan tuh, kok diambil barang saya, kan gitu.

Tapi kalau sudah diserahkan, diterima, maka itu sudah cukup menunjukkan kerelaan. Nah, ada sebagian orang bilang, pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi banyak perniagaannya yang tidak sah. Kalau dia ngotot fanatik pada satu madhab saja. Bilang, Pak, terima gitu. Mau belanja di mall, mau di mana saja, di pasar. Dia harus nunggu orangnya, iya saya terima, saya jual. Gitu. Dia bilang, saya beli, Pak. Nunggu orangnya bilang, iya saya jual. Kalau belum bunyi, belum sah. Nah, penjual juga begitu. Dia harus maksa pembelinya, bilang terima. Saya jual pada Anda, bilang terima. Gitu. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai salah satu ulama Syafi'iyah juga memandang bahwa hibah itu pun mestinya juga dengan ijab kabul. Maka ketika surban beliau dicuri oleh pencuri, maka beliau mengejar pencuri itu. Ini rencana saya hibahkan sekalian, kasihan orang itu. Dikejar, maka pencurinya lari juga. Oh, saya dikejar sama pemiliknya. Nah, maka dari kejauhan terpaksa Al-Imam An-Nawawi menyatakan, Pak, saya sudah hibahkan kepada Anda. Bilang, saya terima. Bilang, saya terima. Nah, itu bagian dari fikih Syafi'iyah sebenarnya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya kalau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menilai saling ridho itu dalam jual beli harus ada unsur ijab kabulnya. Yang satu bilang saya jual, yang satu bilang ya saya terima, saya beli. Atau yang satu bilang saya beli ini, yang satu bilang ya saya terima, saya jual. Nah, tapi imam empat madhab yang lain, tiga imam yang lain berpandangan tidak harus diucapkan. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan mudah menyadarkan saudara-saudara kita bahwa tidak mungkin kita bisa fanatik pada satu madhab. Kita mengambil istifadah dan bimbingan dari fikih ulama-ulama itu. Tidak mungkin kita langsung memahami ayat, memahami dalil, hadis langsung dengan pemikiran kita sendiri. Tidak bisa. Harus dengan bimbingan ulama, di antaranya imam empat madhab itu. Tetapi untuk fanatik tidak boleh keluar dari satu madhab, tidak ada yang bisa menerapkan itu. Nah, pasti ada beberapa hal yang dia selisihi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini syarat yang pertama tentang saling ridho. Kemudian di bagian akhir kita sebutkan hadis, la yahillu mali imri'in muslim illa bi thibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Tidak halal harta saudara kita kalau dia tidak serahkan kepada kita dengan kerelaan hatinya. Baik itu jual beli, sewa menyewa, hibah, semuanya menjadi halal jika sang pemilik menyerahkan dengan kerelaan hati. La yahillu mali imri'in muslim illa bi thibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Ini hadis riwayat Ahmad Ad-Darqutni Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kalau ada orang tahu kita suka sesuatu, maka jangan kita mancing-mancing supaya dia ngasih dengan sungkan. Itu pada hakikatnya dia tidak rela sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi patokan bagi kita, termasuk haram harta saudara kita kecuali yang dia serahkan dengan bentuk transaksi apapun, jual beli,

0: menyewa, hibah, atau hadiah, ya, yang diserahkan dengan kerelaan hatinya. La yahillu mali imri'in muslim illa bi thibi nafsin minhu. Baik. Ini yang saya susun dalam slide kita, hanya 12 slide saja, karena juga mempertimbangkan kadang ada yang ingin pulang sebelum maghrib. Kalau slide-nya lebih dari 12 itu nanti agak tersendat keinginannya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol. Ya.
1: Silakan. Kaitannya dengan keriduan pembeli, Ustaz. Apabila kita punya saudara di luar kota dan ada barang yang ada di kota lain tapi tidak ada di kota kita, misalnya seperti apel Malang, adanya di Malang misalnya. Kalau kita mengatakan belikan apel di sana, nanti kalau antum pulang ke Lumajang bawakan. Nah, ternyata si orang yang dititipi ini menambah dari harga yang dia beli dengan harapan itu jasa bagi saya yang sudah membelikan, tapi tidak diinformasikan. Ketika dia membeli 10.000 per kilo, dia ketemu dia sebutkan 15.000 per kilo. Nah, ini kan si pembeli tidak tahu dan bisa jadi dia tidak ridho. Yang seperti ini bagaimana, Sir?
0: Nah, terkait dengan jasa titip biasanya, ya, atau jas tip, kalau sebagian orang mengkomersialkan itu secara lebih formal. Nah, bagaimana kalau kita ingin beli sebuah barang atau sebuah produk yang ada di sebuah daerah, tidak ada di daerah kita, kemudian yang dititipkan itu menjual ke kita tanpa keridhaan dari kita. Nah, maka ini sebenarnya kalau kemudian kita, ya sudahlah, kita mau melanjutkan transaksi itu. Meski awalnya ada unsur kaget, ada unsur terpaksa, tapi hasil akhirnya ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dari sisi sahnya sah, tapi dari sisi berdosa kita khawatir, termasuk orang yang tidak amanah, pihak yang dititipi tadi. Karena secara asal fungsi dia adalah sebagai orang yang dititipi, bukan transaksi antara pembeli dan penjual, tetapi dia memposisikan diri sebagai penjual. Nah, bagi orang yang dititipi hendaknya dia bersikap amanah. Kalau mau dijual, bilang di awal. Ya, tapi saya mau, cuma nanti harganya segini ya. Dan beritahukan secara jelas bahwa itu saya jual lagi. Dengan konsekuensi kalau dia mau jual, seandainya kita batal, itu ada khiar. Dibawa ke sini dari Malang ke Lumajang, perjalanan sudah 2 hari misalkan. Ya. Kemudian setelah dilihat, oh afwan, tidak jadi. Kalau titip, jangan tidak jadi, kasihan yang sudah terlanjur beli kan, kalau titip. Makanya beda antara titip dengan jual beli kita dengan dia. Kalau jual beli kita dengan dia, orang itu sebagai penjual, kita pembeli. Dan ketika ketemu, al-bayyi'ani bil-khiyar, malam yatafarroqo, kedua orang, penjual dan pembeli, punya hak pilih, mau lanjut atau batal. Mau lanjut atau batal. Maka terapkan khiyar juga. Jangan mengeluh kalau ternyata batal, karena Anda memposisikan sebagai penjual, bukan wakil. Kalau wakil, ya dia terima saja amanah itu, kemudian dia gunakan jabatan dia sebagai wakil sekedar membelikan. Nah, dan wakil itu sebenarnya boleh aja dia bilang, tapi ongkos bensinnya begini, sebutkan di awal. Kalau enggak, saya enggak mau jual, enggak mau belikan. Supaya tidak sama-sama memberatkan. Karena yang titip juga berprasangka mungkin itu tidak memberatkan, toh teman dekat. Yang satu mikir, teman dekat kok enggak mikir temannya. Nah, makanya harus diperjelas di awal. Harus diperjelas di awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada lagi?
2: Kalau misalkan kita lihat dari hadis riwayat Tabrani yang dibaca tadi tadi ya, apakah suatu pekerjaan itu bisa dikatakan memiliki tingkatan yang utama, kemudian ada di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi gitu. Artinya dalam hal jual beli ya, seorang yang berjual beli itu sepertinya memang dia memiliki keutamaan gitu ya, karena dibahas di dalam sebuah hadis gitu ya. Bagaimana dengan orang yang bekerja apa ikut orang ngoli gitu loh, Zat.
3: Nah.
2: Ya misal contoh ya, ya. Itu yang pertama ya. Ah itu contoh. Enggak nyebut itu Zat. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana dengan orang yang menjual jasa, kemudian dia ini tidak menyebutkan apa ya tarifnya kepada orang yang dia misalkan ya. Kemudian pada saat selesai, si orang yang mendapatkan apa ini ya apa jasa ini, dia kemudian baru bertanya, Pak pinten Pak, ngoten iki. Ah, tibake bagi orang ini pokok larang gitu. Nah, apakah kita sebagai orang yang menjual jasa ini lebih baik untuk menyampaikan dulu di awal? Atau kadang kita membeli barang atau membeli makanan di sebuah warung, setelah mau bayar keblowok, bagi kita merasa kok keblowok iki larang gitu. Nah, seperti itu gimana tadi? Apakah harus dikasih tarif atau gimana gitu? Jaga lahir tadi. Iya, iya. Iya.
0: Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang apakah memang penghasilan atau profesi itu bertingkat-tingkat sehingga disebut at-tiyabil kasb. Nah, secara zahir memang menunjukkan bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Tapi yang dipandang dalam satu hadis ini adalah satu sisi. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang seberapa besar manfaat itu bagi manusia. Ya. Dan memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah apa sih pekerjaan yang paling utama. Kalau tidak hanya melihat satu hadis ini saja. Maka sebagian ulama ada yang berpandangan yang paling utama adalah bertani karena unsur tawakalnya besar. Itu pandangan sebagian ulama. Pandangan dari An-Nawawi di antaranya kalau saya tidak salah. Nah, tetapi Nabi memberikan kaidah secara umum, ya, amalur rojul biyadih itu juga bisa masuk kategori pertanian itu. Kalau dia punya sendiri, nanam sendiri juga. Nah, kemudian juga setiap jual beli yang mabrur, yang tidak ada unsur penipuan, tidak ada pengkhianatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini juga bagi orang yang tidak mampu berjual beli secara langsung karena keterbatasan modal, sehingga dia kemudian menjadi orang yang bekerja pada orang lain, dia juga punya saham pada penghasilan terbaik itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja di awal-awal sebelum menikah dengan Khadijah, beliau mengelola perniagaan Khadijah. Istilahnya dia, beliau tidak bekerja sebagai modal sendiri, usaha sendiri, tidak. Nah, maka banyak faktor yang membuat sebuah pekerjaan atau profesi itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga bersihnya penghasilan kita dari hal-hal yang haram. Kalau dia sebagai pekerja, jadilah pekerja yang baik, jadilah pekerja yang sifatnya amanah, ya. Kalau dia memang bekerja untuk dirinya sendiri, bersyukurlah dan jangan iri dengan orang-orang lain yang ternyata bukan bekerja sendiri tapi penghasilannya mungkin lebih besar. Nah, maka sisi pandang itu perlu di arahkan pada masing-masing sesuai porsinya. Nah, kalau dikatakan apakah memang bertingkat-tingkat? Ya, memang bertingkat-tingkat. Karena sebutan hadisnya, su'ilan Nabi SAW an at-tiyabil kasbi, ditanya tentang penghasilan terbaik. Berarti beliau tidak menggeneralisi, semuanya sama, enggak. Berarti memang ada hal yang lebih utama. Kemudian yang kedua, Kalau misalkan, apakah harus seorang menjelaskan tarifnya di awal? Itu yang lebih baik dan akan menghilangkan potensi perselisihan. Itu yang lebih baik. Kalau dia tidak mematok tarif, maka siap terima berapapun yang mau dibayar. Seharusnya kan begitu. Orang misalkan bekerja ngelas misalkan, tapi dia tidak ingin matok tarif, ini teman saya sendiri, ini saudara saya sendiri, sudahlah silakan berapa saja. Ya kalau dikasih kurang dari harapan, di luar ekspektasi dia, jangan ngersu loh, karena dia tidak matok tarif juga gitu. Kalau ingin aman dari itu, maka sebutkan di awal berapa tarifnya, dan itu yang lebih selamat bagi semua pihak. Itu lebih selamat. Kalau dikatakan apakah harus, tidak harus, selama tidak dijadikan sebagai sarana kedoliman. Sarana kedoliman itu yang ternyata getok harga berlebihan, dan itu terjadi di banyak tempat, warung yang diperkirakan cuma keluar 100 ribu, ternyata 500, ada yang 700. Ya, itu ada unsur kedoliman di sana. Ada unsur kedoliman. Nah, ayo. Mungkin ada lagi? Ya.
3: Saya ingin faedah dari Ustaz masalah pembelian online. Karena kita selama ini kan tidak tahu barang aslinya. Gimana itu baik itu yang COD maupun yang tidak. Mohon faedahnya ini semua. Itu dan cukup.
0: Nah, jadi pembelian secara online, hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah jika tidak mengandung unsur ghoror dan jahalah, jelas begitu. Memang semua potensi penipuan ada, semua potensi penipuan ada. Dan kalau bisa jangan sesuatu yang sangat bernilai sekali, yang sangat rentan kita ditipu karena kita belum tahu kredibilitas penjualnya. Tidak tahu ini asalnya tempatnya di mana, karena beberapa kejadian memang dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Artinya beberapa transaksi awal itu berjalan normal. Setelah orderannya besar sekali, maka orangnya menghilang. Itu kejadian beberapa kasus. Jadi order satu dilayani dengan baik, cepat dikirim barangnya sesuai dengan yang diminta, order dua begitu juga. Oh, amanah berarti ini. Tapi tidak pernah ketemu sama sekali. Akhirnya order banyak, kulaan, dijual lagi rencananya. Habis jutaan. Setelah itu ternyata ditunggu-tunggu tidak dikirim-kirim. Akunnya ternyata tidak bisa dilacak. Nah, ini contoh suatu hal yang riskan ya, ketika kita terlalu mempercayakan dan memberikan nominal yang besar pada sebuah transaksi jual-beli online. Dan sebagian ikhwah kita di luar daerah, di luar Jawa, ada yang beli bibit-bibit pertanian ya, lewat apa marketplace tertentu ya. Kemudian setelah ditunggu, pesan bibit timun kok dikirim bibit yang lain, bibit cabai misalkan. Dan setelah itu proses returnya juga repot gitu loh. Mau dikembalikan ulang juga ribet. Nah, itu salah satu resiko. Tetapi kalau dikatakan apakah haram, tidak. Hukum asalnya halal, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sidi itu. Hanya saja lebih rentan terjadi penipuan di sana kalau kita belum benar-benar tahu orangnya. Tapi kalau spesifikasinya jelas, estimasi sampainya kapan ya, itu tidak ada unsur ghoror dan jahalah, maka hukum asalnya tidak mengapa. Nah, baik. Kalau dikatakan ada unsur penipuan dari jual beli online, jual beli yang normal, transaksi yang normal juga banyak, gitu. Nah, wallahu a'lam. Hanya saja sebagai bentuk nasihat untuk proteksi kita agar terhindar dari penipuan-penipuan itu, kalau belum jelas kredibilitas dari penjual itu, kalau sekedar beli barang-barang yang tidak terlalu mahal, ya, yang kita mungkin siap dengan resiko kadang tidak terkirim atau rusak atau apa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk suatu barang yang cukup mahal bagi kita, mengeluarkan banyak biaya bagi kita, hendaknya kita beli kepada yang benar-benar terpercaya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi?
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah dengar bahwa apabila barang yang kita menyuruh orang titip, Ustaz, ya.
0: Iya.
4: Itu kalau kita tidak memberikan uangnya, orang yang dititipi itu boleh mengambil labanya. Tapi ketika kita menitipkan dengan uangnya, maka haram untuk mengambil labanya. Begitu.
0: Nah, di situ tergantung bagaimana akadnya, akad pesanannya bagaimana. Ya, kalau akad pesannya adalah titip dan diketahui bersama bahwa maksud titip itu tidak mengambil keuntungan sama sekali, maka posisinya adalah sekedar sebagai perwakilan saja, sebagai perwakilan dari orang yang titip itu. Nah, dia tidak boleh untuk ngambil keuntungan sama sekali. Tapi kalau di awal dia sebutkan, sudahlah, sampean mau jual ke saya juga silakan, yang wajar, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah, sehingga memang harus diperjelas di awal. Tapi hukum asal, sebatas yang saya tahu, orang titip itu tidak mengira orangnya akan menjual ke kita dengan mengambil laba. Itu persangkaan asal kita. Mayoritasnya kalau kita titip kepada teman baik atau apa, maka biasanya adalah, ya sudah, mumpung Anda di sana, atau saya ganti transportnya, misalkan. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya titipan, dan kita tidak memposisikan diri kita membeli ke dia. Baik barangnya sudah kita kirim, atau barangnya, atau uangnya belum kita kirim, atau sudah kita kirim. Tergantung dari bagaimana bentuk akad yang dipahami bersama. Nah, wallahu a'lam. Ya. Gitu ya. Kecuali kalau itu urfnya, urf itu kan bisa kembali ke daerah tertentu, wilayah tertentu, ya. Urf itu adalah sesuatu yang seakan-akan menjadi kesepakatan tidak tertulis. Itu urf. Kalau memang itu menjadi urf bagi sebuah tempat, sebuah pasar, maka diterapkan dengan urf itu. Tapi kalau terjadi konflik, maka buktikan bahwa itu memang urf di sana. Buktikan itu artinya ketika ditanya kepada orang lain yang ada di wilayah itu, mereka sepakat, ya memang begitu aturannya, yang kami pahami begitu, itu urf namanya. Padahal mereka tidak saling bersepakat untuk menipu orang ini, enggak, itu memang sudah urf di situ. Kalau sudah kamu kirim uangnya, berarti saya akan menjual ke kamu. Kalau itu memang urf bagi sebuah wilayah, maka berlaku kaidah al-adatu al-muhakkamah. Adat itu yang diterapkan, kebiasaan yang berlaku di sana yang diterapkan. Nah, Allahu a'lam. Ya.
2: Tak berarti meng-up harga orang yang dititipi barang itu, ya. Meng-up harga tanpa bilang ke yang nitip. Kemudian yang apa nitip itu tidak ada masalah, berarti itu boleh, kan?
0: Ya.
2: Secara hukum asal boleh, ya.
0: Ya, boleh.
2: Boleh, Ustaz.
0: Boleh.
2: Oh iya.
0: Kalau memang dari pihak itu sudah paham, kamu ambil margin berapapun enggak apa-apa. Oh. Sudah. Saya akan ganti dengan itu. Maka yang demikian enggak ada masalah, insyaallah. Ketika dia rela dengan harga segitu. Nah. Baik. Mungkin sampai di sini, ya. Kajian kita.
2: Sekali lagi, Ustaz.
0: Oh, oke. Okay.
3: Zakaria. Hukum jual beli kohe.
0: Apa itu?
3: Kohe, kotoran hewan.
0: Ya.
3: Pupuk.
0: Ya. Apakah hukum jual beli kotoran hewan, pupuk, kembali kepada hukum apakah najis atau tidak, sehingga itu menjual najis atau tidak. Kalau kotoran hewan, dalam madhab Hanabilah, hewan yang dagingnya halal dimakan, ayam, sapi, kambing, ya, maka yang demikian ini halal. Artinya apa namanya? Menjual pupuk kandangnya itu halal saja, dia tidak najis. Dia tidak najis. Nah, tetapi kalau dia kotoran hewan yang najis, tergantung apakah diproses dulu sehingga menjadi suci atau dijual begitu adanya dalam kondisi statusnya najis. Kalau dalam kondisi statusnya najis, sebagian ulama menilai bahwa menjual barang najis itu haram. Menjual barang najis adalah haram. Tapi kalau pupuk kandang tadi itu dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, ya, yang daging hewan-hewan tersebut halal dimakan, hukumnya tidak najis. Meskipun kotor, tapi dia tidak najis secara syar'i. Kotor dia perlu dibersihkan, iya. Tetapi untuk mempengaruhi ibadah sholat kita, tidak. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika belum dibangun masjid, beliau bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Nabi melarang salat di kandang unta bukan karena najisnya, tetapi karena sifat dan perilaku unta itu seperti syaitan. Nah, demikian juga ketika Nabi tawaf haji wada, Nabi sa'i dan berbagai aktivitas-aktivitas manasik lainnya, beliau naik kendaraan atau hewan yang di situ sangat sangat berpotensi, sangat mungkin untuk buang kotoran dan sebagainya di sana. Tapi tidak ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tidak menyediakan perlakuan khusus untuk ditadahi dulu atau bagaimana, enggak. Nah, maka pendapat dari sebagian ulama yang menilai bahwa apabila hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya meskipun dia kotor tetapi tidak najis. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan untuk berjumpa kembali, berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang barokah insyaallah, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, meniti jalan di sini mencakup dua kategori, secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi dalam bentuk kita berjalan secara fisik ke tempat ilmu, dan juga secara maknawi dalam arti segala yang kita upayakan demi mendapatkan ilmu, membaca, menelaah, menghafal, berusaha memahami, itu semua masuk dalam kategori penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sehingga barakallahu fikum, sekecil apapun dari usaha kita itu tidak akan sia-sia. Termasuk upaya kita memurajaah, mengulang-ulang kembali mendengarkan kaset, ya, itu semua masuk dalam kategori tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin yang ke-27 insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal hajju wal ghazu ma'al imami madin wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun wa yusalli ba'daha sittu aw sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Dan haji serta berperang bersama dengan imam, dengan penguasa, adalah suatu akidah, prinsip yang sudah ada sejak lama, sejak lampau. Salat Jumat di belakang mereka diperbolehkan. Yang nanti akan dijelaskan apa kok maksudnya, kenapa salat Jumat boleh. Dan salat setelahnya, salat sunnah ba'da Jumat, 6 rakaat dipisah setiap 2 rakaat. Demikian yang dikatakan Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salahiyatul imami kathiratun. Otoritas dan wewenang penguasa itu banyak. Tempat untuk menghitungnya, mengumpulkannya dan menelitinya sangat banyak. Bagian-bagian mana saja yang menjadi otoritas wewenang dari penguasa. Bisa dilihat dan diteliti di dalam ahkam as-sultaniyah yang ditulis terkait hal tersebut. Untuk meneliti apa saja yang menjadi wewenang dan otoritas penguasa, bisa dilihat dalam pembahasan seputar ahkam as-sultaniyah, karya-karya yang ditulis para ulama seputar ahkam as-sultaniyah. Seperti misalnya al-ahkam as-sultaniyah lil Mawardi, al-imam al-Mawardi rahimahullah. Kemudian juga al-ahkam as-sultaniyah karya Abu Ya'la al-Hanbali. Di mana kitab-kitab yang ditulis barakallahu fikum seputar itu, semisal kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan tentang apa saja yang menjadi wewenang seorang imam. Dan ini ada tersebutkan dalam kitab-kitab fikih, bahkan juga masuk dalam kategori kitab-kitab akidah. Jadi kalau secara zahir memang sangat erat kaitannya dengan masail fiqhiyah, terkait dengan perkara-perkara fiqih. Tapi ternyata para ulama rahimahumullah tidak sedikit yang memasukkan pembahasan seputar ini dalam kutubu al-aqidah. Karena memang menjadi prinsip yang sangat mendasar dari prinsip ahlus sunnah, yang juga banyak prinsip itu diselisihi oleh ahlul bid'ah. Makanya mereka sampai memasukkannya dalam kutubu al-aqaid. Seperti misalnya yang disebutkan di sini, yang disebutkan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Awalan, annahu yatawalla salatal jum'ati wal'idain. Pemerintah itu mengatur, mengurus urusan sholat Jumat dan dua hari raya. Dan kaum muslimin sholat di belakangnya. Hukum asalnya, yang menjadi imam itu adalah penguasa. Itu hukum asalnya. Kecuali dia memilih orang yang menggantikan penguasa, menggantikan pemerintah, pihak-pihak yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, dari kalangan para ulama, para talabatul ilm yang diberi tugas untuk mengimami manusia. Kalau di Saudi ya, tidak sebebas-bebas seperti tempat kita ya. Betul ya? Sudah memang resmi ditunjuk. Naam. Gak bisa tiba-tiba di sholat itu dorong-dorongan, kamu ajalah jadi imam. Oh, saya gak mau. Akhirnya didorong satu orang, begitu baca, bacaannya muzakza, atau yang bacaannya, Masya Allah, perlu belajar lagi kitab tajwid berapa tahun. Tapi memang, barakallahu fikum, urusan dorong-dorongan untuk menjadi imam itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, biasanya ana itu sangat jarang menjadi imam karena faktor suara. Pas pada satu waktu ana baca kitabul fitan, baca hadis itu, makmum-makmumnya nyuruh ana maju. Gak mau maju, barusan baca hadisnya. Ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kata beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan, lakinnal asal anna wa haqqu bil imamah fil jum'ati wal idain. Hukum asalnya bahwa waliul amr dialah yang paling berhak menjadi imam dalam salat Jum'at dan al-idain. Dan kalau dia menunjuk orang untuk menggantikan posisinya, maka yang demikian tidak mengapa. Wa hadza alaihil amalu al-an, dan inilah yang kita kerjakan di saat ini. Yang kedua, bahwa waliul amr dialah yang mengatur urusan haji, menegakkannya, menuntunnya, memerintahkannya, serta melihat berbagai problem yang terkait dengannya, artinya dalam pantauan dan pengawasan waliul amr, urusan haji. Nah, karena memang urusan-urusan seperti ini, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, urusan haji, ini perkara yang berkaitan dengan umat yang banyak. Ya, dengan umat yang banyak. Yang ketiga adalah iqamatul jihad fi sabilillah. Penegakan jihad fi sabilillah juga termasuk dari wewenang dan otoritas al-imam. Dia yang memerintahkannya kapan jihad itu dimulai, kapan jihad dilakukan, kapan ditegakkan. Kemudian barakallahu fikum yang mengatur bendera, ya, posisi-posisi ini di mana, itu semua adalah urusan waliul amr. Yang memilih tentaranya, yang menunjuk siapa yang jadi komandannya di pertempuran ini, peperangan itu, di wilayah ini, di wilayah itu, ini menjadi otoritas penguasa. Mempersenjatai mereka, kemana arah mereka memerangi musuh. Naam, daerah mana yang harus diperangi. Maka jihad, barakallahu fikum, termasuk diantara salahiyat al-imam, walaysal jihadu fawda. Jihad itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, serampangan, amburadul, tanpa aturan. Pokoknya berangkat jihad? Lah, tidak demikian. Islam tidak mengajarkan prinsip yang serampangan dan amburadul, kacau balau, tidak karu-karuan, berantakan. Dalam arti, setiap orang ingin bawa senjata, ingin berperang, nyerang, lalu mengatakan, ana mujahid fi sabilillah. Saya seorang mujahid dan saya ingin berperang fi sabilillah. Maka kata Syekh, hadza laisa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini bukan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah yang teratur. Ya, yang diatur dengan dawabit syar'iyah, ada ketentuan-ketentuannya, ada ketetapan-ketetapannya. Adapun tindakan-tindakan serampangan, ya, ini bukan upaya jihad fi sabilillah, tapi takhriban, ya, penghancuran, pembinasaan. Tidak pakai aturan, pokoknya ayo berangkat. Tidak diatur siapa komandannya, di mana benderanya diletakkan. Karena dari zaman dulu, barakallahu fikum, pasukan itu mesti ada benderanya. Selama kelihatan bendera itu tegak, berarti pasukan masih tetap kokoh. Kemana arah bendera itu, berarti pasukan kita pergi ke arah sana. Ini sebagai alamat, sebagai tanda. Ar-raya itu sebagai alamat. Oh, pasukan bergerak ke arah sana. Nah, jangan sampai bendera di sini, orangnya di sana, kena oleh musuh dari bagian sini. Karena tidak ada aturannya. Maka jihad, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun seorang yang dia ingin, pokoknya berangkat, pokoknya lari saja ke sana kemari, yang penting kelihatan ini bukan teman saya, oh ternyata temannya dari kampung sebelah, baru daftar. Akhirnya teman sendiri ditusuk. Nah. Fa barakallahu fikum, akhirnya yang seperti itu, kalau jihad dilakukan dengan serampangan, justru mudaratnya akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya, kalau memang ada manfaat. Kalau memang ada manfaat, justru mudaratnya akan dihasilkan dan akan muncul lebih banyak. Sehingga urusan jihad, barakallahu fikum, harus diatur dengan tata aturan yang baik. Jihad itu urusannya besar, butuh untuk diikat dengan ahkamul jihad yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah dan pembahasan-pembahasan para ulama. Sekali lagi kata beliau, laisal amru fawda, urusannya tidak dilakukan dengan serampangan, amburadul, kacau balau. Datang satu orang dari du'atul fitnah, wa yataza'am, mengaku dirinya, menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin, na'am, terhadap orang-orang yang memang suka berbuat ghulu, terhadap orang-orang yang memang memiliki watak radikalisme, atau dari kalangan orang-orang jahil, sudah berkumpul semuanya, al-ghalin, orang-orang yang memang ekstrim, suka radikal memang, barakallahu fikum, para juhala, tidak ngerti ahkam syar'iyah. Nah, datang satu tokoh ini tadi, ngumpulin sampah-sampah itu tadi, mengobarkan semangat mereka. Kemudian, ayo kita jihad fisabilillah. Maka, tindakan-tindakan seperti ini, yu'tabaru minad darar alal islam wal muslimin, walaysa hadza jihadan. Ini teranggap sebagai darar bagi Islam dan kaum muslimin, bukan jihad fi sabilillah. Maka bila sebuah jihad tidak diikat dan dikait dengan dawabit al-jihad, maka kerusakannya akan lebih besar. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, melewati batas, ia akan berbalik menjadi mudarat. Yakin itu. Akan berbalik menjadi mudarat. Sebagian mereka berteriak terhadap orang-orang yang mengingkari mereka, bermodalkan semangat, pokoknya berangkat. Mereka mengatakan, antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Biasa misalnya kalau di tempat kita, orang-orang kepengen pergi ke Palestina, pergi ke Suriah, pergi ke mana lagi misalnya, barakallahu fikum, dalam kondisi di sana banyak ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan. Yang ketika ada orang yang menasihati mereka, diam dulu, tahan dulu, jangan buru-buru. Ya, coba belajar dulu. kondisinya, keadaannya, ahkamnya. Wah, kalian ini katanya ahlus sunnah, kok jihad dihalang-halangi? La. Kata Syekh Hafidhahullah, nahnu la namna'ul jihad fi sabilillah. Kita ini tidak melarang jihad fi sabilillah, tetapi kita katakan bahwa jihad itu harus diatur dengan dawabit asy-syar'iyyah. Nah, apa yang kalian lakukan itu adalah fawdha wa laysa jihadan. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga penegakan haji, demikian pula al-ghazu, peperangan, jihad, al-jum'ah, serta id termasuk dari otoritas dan wewenang penguasa. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Salat Jumat di belakang waliul amr boleh. Di sini ada takdirnya sebenarnya. Kenapa disebut istilah jaizah? Kata Syekh, yakni walau kana indahum fiskun, walaupun pada waliul amr itu ada kefasikan. Walau kana indahum ma'asin, walaupun pada mereka ada maksiat. Mereka penguasa zalim, penguasa diktator sebagaimana klaim kalian. Ini

si penguasa sifatnya seperti itu, maka agama ini mengajarkan dan menetapkan qawaid bahwa salatul jum'ati khalfahum jaizah walau kanu na'am fujjara. Walaupun mereka fajir, zalim, maka tetap dibolehkan salat di belakang mereka. Kenapa demikian? Li'anna fi salati khalfahum jam'un lil kalimah. Ini di antara hikmahnya. Salat di belakang imam, di belakang penguasa, sekali lagi, walaupun dia pemerintah yang dikatakan zalim, lalim, aniaya, ini barakallahu fikum, na'am fi salati khalfahum jam'un lil kalimah, ada bentuk mempersatukan kalimat kaum muslimin. Menyatukan persatuan. Dan juga orang fasik, anggaplah katakan bahwa kalian mengatakan dia ini seorang pemerintah yang fasik. Fayyib. Al-fasik, idza ahsana, kalau dia berbuat baik, apa perbuatan baiknya? Dia menegakkan Jumat. Masya Allah. Artinya yang kalian katakan sebagai seorang yang fasik, walhamdulillah dia masih mau sholat. Bahkan menegakkan salat Jumat, mengumpulkan dan memanggil kaum muslimin untuk salat Jumat dan jamaah. Luar biasa. Idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Kalau seorang fasik berbuat baik, masa tidak didukung untuk berbuat kebaikan? Fa ahsin ma'ahu, berbuat baik bersama dia. Ayo kasih semangat. Semoga kebaikan itu menjadi sebab untuk memperbaiki apa yang kurang dari berbagai macam kekurangan-kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya, kezaliman-kezalimannya. Di sana pada sholat Jumat ada khatibnya yang memberikan nasihat. Ya, nasihat-nasihat tentang akhirat, tanggung jawab, tentang masalah kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ingat dan sadar dia. Al-fasik idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Seorang fasik kalau berbuat baik, ya ayo berbuat baik bersama dia. Makanya An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam ketika melarang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk melakukan pemberontakan bila menjumpai seorang imam yang kondisinya kada kada kada wa kada, na'am, Nabi mengatakan illa antarau kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Dan disebutkan pula madamu fikumus salah fasma'u wa ati'u, selama mereka salat bersama kalian. Ini dianya bukan salat, ngajak menegakkannya, menyiapkan fasilitasnya. Nah, ini barakallahu fikum sebuah logika yang sangat sederhana, sebuah kiasan yang sangat bagus. Ya, apalagi berbicara tentang qawaid syar'iyyah al-ma'khudah minal kitab wa sunnah. Walihada lama qalu li Uthman wa huwa mahsur, oleh karena itu ketika mereka mengatakan kepada Uthman radhiyallahu ta'ala an, di saat beliau dalam pengepungan, dikatakan bahwa fulan mengimami manusia, padahal dia bukan seorang imam. Dia adalah imamu fitnah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, yabna akhi, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Dari sini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan ungkapan yang sangat indah ini. Seorang fasik kalau dia berbuat baik, berbuat baiklah bersama dia. Artinya dukung dia. Jangan cegah dia, jangan halangi dia. Jangan memunculkan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung tuduhan-tuduhan buruk dan dusta yang dipenuhi dengan buruk sangka. Nah, oh dia itu maunya itu begini. Sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan, cuma bunglon, cuma apalah bahasa-bahasanya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, ya bena akhi, idha ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau manusia itu berbuat baik, berbuat baiklah bersama.

0: mereka, wa idza asa'u fatajannab isa'atahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekannya. Maka fa idza shalla nusalli ma'ahu idza kana waliya amrin walau kana indahu fiskun aw mukhalafatun. Maka kata Syekh Al-Fauzan, kalau dia salat maka kita salat bersamanya bila dia adalah waliul amr, yang hukum asalnya tadi bahwa yang berhak atau paling berhak untuk menjadi imam adalah waliul amr, kecuali dia menunjuk orang yang menggantikannya atau mewakilinya. Kita salat di belakangnya walaupun di sisinya ada kefasikan dan mukhalafah, lima fi dzalika minal maslahah, karena kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dan juga karena salat itu merupakan ibadah. Salat itu ibadah. Nah, orang fasik kalau dia salat ditasjik, didorong, diberi semangat, dikuatkan, dibantu, didoakan. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka salat di belakang al-umara alladzina alaihim mulahadat. Ya, para sahabat, qudwah kita, teladan kita, salaf kita. Mereka salat di belakang para umara yang kritikan-kritikan banyak terhadap mereka. Naam, seperti siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan yang lainnya. La yakhfa alaikum. Tidak tersamarkan bagi antum bagaimana kebengisan dan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Namun bersama dengan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan pemberontakan kepadanya. Naam, jangankan memberontakan, melakukan pemberontakan, salat pun masih mau di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah. Para sahabat Rasulullah salat di belakang mereka imtithalan li amri Rasul wa jam'an lil kalimah, sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan menyatukan kalimat kaum muslimin. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wa yusalli ba'daha sitta raka'atin, dan salat setelahnya 6 rakaat. Ini adalah masalah fiqhiyah, masalah seputar fiqih yang datang terkait penyebutan salat Jumat. Tadi kita sudah membahas tentang salat Jumat. Sekarang ada masalah fiqhiyah lain berkaitan dengan naam salat Jumat. Salat Jumat ini tidak memiliki ratibah sebelumnya. Jadi salat Jumat itu tidak ada salat rawatib sebelum Jumat. Naam. Tidak ada rawatib khusus. Siapa yang datang ke masjid, maka dia silahkan salat apa yang mudah bagi dia. Barakallahu fikum. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat, atau dia salat menunggu sampai khatib naik di atas mimbar. Itu yang lebih afdal. Seberapapun yang dia mampu. 8 rakaat, 12 rakaat, sampai imamnya atau khatibnya naik di mimbar. Fahuwa afdal. Yang diistilahkan dengan naflun mutlak. Dia masuk dalam kategori naflun mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Laisa lahu ilaqah bi salatil jum'ah. Yang tidak ada hubungannya dengan salat Jum'at. Amma ratibatul jum'ah fahiyya ba'daha. Tapi yang dikatakan ratibah Jum'at itu setelahnya. Paling sedikitnya 2 rakaat, wa aktsaruha 'alal masyhur 4 rakaatin bi salamaini. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak menurut pendapat yang paling masyhur itu 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam setelah Jumat. Itu yang afdal. Ada sebagian pendapat juga yang menyebutkan dipisah. dua rakaat di masjid, dua rakaatnya lagi di rumah. Dan datang dalam satu riwayat bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat bi thalathi taslimatin, dengan 3 kali salam. Ya tetap 2-2. 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam. Jadi 3 kali, 6 rakaat. Berarti kata Syekh minimalnya 2, paling banyaknya 6 rakaat atau 4 rakaat. Kama huwa al-masyhur. Kemudian ucapan beliau, yafsilu baina kulli raka'ataini, memisahnya antara dua atau setiap dua rakaat. Yani dengan salam setiap dua rakaat. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Demikian al-imamu Ahmad rahimahullah berpendapat. Ai, maksudnya apa? Laisa ma'na dhalika annahu yusalli 6 rakaatin sardan bisalamin wahid. Kata Syekh Al-Fauzan, bukan bermakna dia salat 6 rakaat langsung borongan dengan satu kali salam, tidak. Tetapi 6 rakaat setiap 2 rakaat salam, naam, atau kalau mau 4 rakaat juga tetap 2 kali salam. Ini yang afdal. Penisbatan pendapat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah, karena memang al-musannif al-imamul barbahari ini termasuk dari Hambali, pengikut madhabnya Hambali, dan beliau tahu madhab al-imamu Ahmad, dan ini adalah riwayat dari Ahmad bahwa ratibah ba'dal jumu'ah adalah 6 rakaat, dan yang masyhur itu 4 rakaat. Disebutkan dalam Masail Abdullah ibni Ahmad. Jadi putra beliau Abdullah bin Al-Imami Ahmad punya kitab yang namanya Masail Abdullah ibn Al-Imami Ahmad. Kata beliau, kata Abdullah putra Al-Imamu Ahmad, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, kam yusalli ar-rajulu ba'dal jum'ati, berapa rakaat seseorang salat setelah Jumat? Qultu alladhi huwa ahabbu ilaika, yang paling kamu sukai wahai ayahku. Qala, kata beliau, insya'a salla arba'an ba'dal jum'ah, kalau dia mau dia salat 4 rakaat setelah Jumat. Wa insya'a salla sittan, dan kalau dia mau salat 6 rakaat. Illa annahu yusallimu fi kulli rakaataini, namun dia salam setiap 2 rakaat. Jadi memang seperti itu jawaban dari Imam Ahmad. Kalau mau silahkan salat 4 rakaat, 2 kali salam 2 kali salam. Kalau mau silahkan juga salat 6 rakaat. Kemudian lanjutan jawaban dari Imam Ahmad, wa kadzalika salatun nahar kulluha masna masna. Demikian pula salat yang dilaksanakan siang hari itu semuanya 2-2. Jadi hukum asalnya, kaidah umumnya, salat yang dilakukan di siang hari itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Termasuk misalnya kalau seorang mau melaksanakan salat duha juga tetap dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa rakaat salat duha? Tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Rasulullah pernah melaksanakan sampai 8, pernah juga 12 rakaat. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat hadis Aisyah, ila an yasha Allah, sampai batas yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasan jumlahnya, silahkan sebanyak mungkin, yang penting bisa kontinu. Jangan sholat 20 rakaat besoknya sampai 20 tahun ke depan tidak pernah sholat lagi. Nah, silahkan 2-2 tapi sampai meninggal. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Berikutnya poin yang ke-28. Ada yang bisa dilakukan pula kalau seorang misalnya di malam hari biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia terluputkan pada malam itu. Biasa sholat 11 rakaat tidak terlaksana di malam itu, boleh dilakukan naam di siang hari, dilaksanakan sebanyak 12 rakaat. Kalau dia biasa sholat 3 rakaat, maka dia laksanakan sebagai pengganti qada yang di malam itu, dilaksanakan dengan 4 rakaat. Tetap dengan masna-masna. Kapan waktunya? Ya, waktunya dimulai setelah satu tombak setelah matahari terbit, dan batas akhirnya sekitar satu tombak sebelum masuk waktu zuhur. Kalau zuhurnya misalnya sekarang 11:30, berarti maksimal barakallahu fikum sampai jam 11:15 kurang lebih. Karena jarak satu tombak itu kurang lebih 15 menit, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan al-khilafah, kepemimpinan di tangan Quraisy sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bila terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan. Masing-masingnya ini pantas. Ini ya cocok. Ini bagus juga. Ketika terjadi polemik seperti ini, maka jalan tengah yang diambil adalah fa innahu yuqaddamul Quraisy. Yang dikedepankan adalah al-Quraisy, dari Quraisy. Limizatihi ala ghairihi, karena keistimewaan mereka atas yang lain dari sisi nasab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Dan juga sabda beliau, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha. Dahulukan Quraisy, jangan mendahuluinya. Kalau seorang Quraisy adalah seorang yang saleh, ini catatan penting. Idza kana al-Quraisy salihan, kalau Quraisy ini memang orang saleh. Orang saleh. Maka ketika terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas memegang tampuk kekuasaan, maka didahulukan al-Quraisy berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya para sahabat ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang Ansar mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Jadi ketika Rasulullah wafat ini, belum naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir, menjadi khalifah, Ansar menyampaikan saran dan masukan. Dari kami ada khalifahnya, dari kalian juga ada muhajirin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal araba la tudinu bihadzal amri illa lihadzal hayy min Quraisy. Orang Arab ini tidak beragama dengan seperti itu. Ya. Tidak memiliki pandangan seperti itu. Artinya memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya Umar, setelahnya Uthman, setelahnya Ali, dan setelahnya Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, wa ba'dahum Banul Abbas, kulluhum min Quraisy. Ini semua Quraisy yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, kemudian Banul Abbas dari Abbasiyah. Ini semuanya dari Quraisy. Dari Quraisy. Adapun bila sebuah kepemimpinan telah terbentuk, ya, terjadi seseorang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal dia bukan seorang Quraisy, bukan dari Quraisy, maka dilazimkan dan diharuskan, diwajibkan untuk taat kepada penguasa tersebut. Atau sisi pandang yang lain, ini satu sisi pandang. Ada seorang yang Allah takdirkan kondisi-kondisi tertentu, yang bukan Quraisy menjadi pemimpinnya, sudah. Terima apa yang ada. Tidak boleh memaksakan harus Quraisy. Tidak boleh. Atau pada satu kondisi yang lain, awkanal Quraisy la yasluhu lil imamah. Al-Quraisy ini tidak pantas menjadi seorang imam. Menjadi seorang pemimpin. Maka jangan sampai kemudian barakallahu fikum berbangga-bangga dengan nasabnya dari Quraisy, dari Quraisy, mengaku dari Ahlul Bait, dengan menyatakan orang gila Ahlul Bait lebih afdal dibandingkan 70 ulama. Ada begitu ya? Siapa itu? Gak tahu ya? Anak tahu? Nah. Barakallahu fik, hadanallahu wa iyyahum. Naam. Miskin. Maka kata Syekh, fa mujarradu kaunihi Quraisyan, ya, sekedar keadaan dia sebagai Quraisy, kemudian dipercayakan kepadanya suatu kepemimpinan, ini tidak boleh. Illa idza kana ma'al Quraisyah salihan laha, kecuali bersama posisi dia sebagai seorang Quraisy yang memang pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, na'am, maka itu didahulukan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ucapan beliau, ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, sampai turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sih rahasia yang terkandung di balik ucapan ini? Ini luar biasa para ulama rahimahumullah. Kata Syekh, isyaratun ila anna Isa alaihi salam hinama yanzilu. Ini sebagai sebuah isyarah bahwa Isa ketika beliau turun, wa imamul muslimina Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, sementara imam kaum muslimin di waktu itu yaitu Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, yang kita singkat sering dengan nama al-imamul Mahdi, padahal namanya kata Rasulullah adalah sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, maka dia adalah Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Faham ya? Wa huwa min baitil Hasan bin Ali bin Abi Talib, dari rumah Al-Hasan bin Ali. Maksudnya beliau dari anak turunan Al-Hasan bin Ali, bukan dari turunan Al-Husain. Fadalla ala anna akhiral a'immah yakunu min Quraisy. Jadi menunjukkan bahwa kepemimpinan itu awal mulanya dari Quraisy, setelah Rasulullah yang menggantikan siapa? Abu Bakar, terus sampai ke belakang itu semuanya dari Quraisy, pada akhirnya penghujungnya, puncaknya nanti dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah al-Mahdi wa huwa min Quraisy. Dari awalnya sampai akhirnya tampuk kepemimpinan itu berada pada tangan Quraisy. Maka kata Syekh, wa awwaluhum min Quraisy wa huwa Abu Bakar. Awalnya dari Quraisy yaitu Abu Bakar, wa hadza hasbal imkan kama dzakarna. Ini kalau memang mungkin untuk terus seperti itu, ya silahkan. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisy, namun bila tidak dijumpai dan tidak didapati orang yang memang tepat untuk itu dari Quraisy, maka tidak boleh kita menelantarkan al-wilayah. kekuasaan dan kepemimpinan tidak boleh ditelantarkan dengan diberikan kepada orang yang bahlul. Naam. Atau memang ada seorang dari ghair Quraisy selain Quraisy yang pantas, maka diberikan kepadanya. Tidak kemudian kita menyatakan la tasluhu laha. La. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umur, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Nah. Berikutnya. Qala rahimahullah. Sepakat kita selesaikan jam 5 atau cukup? Sekarang ya. Tanya dulu. Fadal. Apa?
1: Jamaah umroh 100 ribu orang,
0: yeah.
1: Tidak pulang, masih belum pulang. Disinyalir mereka mau melaksanakan haji tanpa ada prosedur dari pemerintah itu.
0: Nah.
1: Akhirnya pemerintah mengeluarkan fatwa bahwasanya haji mereka itu tidak sah. Apakah ini tetap melanjutkan? Terus yang kedua berkaitan dengan.
0: Anda jawab dulu aja, biar enggak lupa. Fabarakallahu fikum, kalau seperti itu yang disebutkan, pada dasarnya kalau memang terpenuhi syarat-syarat haji, ya, dalam pelaksanaannya secara rukun-rukunnya, maka hukumnya pada dasarnya sah. Namun dia tetap berdosa. Ya, berdosa dengan melakukan pelanggaran sebagaimana yang ketetapan yang mestinya mereka tidak melakukan seperti itu karena ada aturan-aturannya harusnya dilakukan. Sama, kurang lebih gambarannya seperti seorang wanita yang berangkat menunaikan haji atau umrah tanpa ditemani oleh mahramnya. Hajinya sah, umrahnya sah, namun dia berdosa di sisi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, berikutnya. Nah. Gimana? Coba diulang.
1: Ini kan ada ucapan, ada kalimat, bahwasanya sholat di belakang penguasa itu jais. Walaupun penguasanya itu seorang fasik, seorang yang berbuat dosa. Ada satu anggapan, kalau begitu sholat di belakang yang bukan penguasa, dan dia seorang fasik, apa itu tidak sah?
0: Oh, enggak. Enggak demikian. Artinya barakallahu fikum, dari sisi pandang bahwa mungkin saja seseorang menganggap tidak boleh sholat di belakang seorang yang fasik. Maka sangat ditekankan barakallahu fikum. Artinya kebolehan ini bukan sebagai sebuah kaidah tentang kewajiban harus sholat di belakangnya. Nah, tapi kalau dengan tidak sholatnya dia di belakang imam kemudian memunculkan sebuah makar, maka di saat ini boleh dikatakan kamu harus sholat di belakangnya dalam rangka untuk mencegah timbulnya fitnah. Namun sisi pandang yang tadi atau sisi pemahaman yang tadi itu tidak demikian pemahamannya. Tidak demikian barakallahu fikum. Nah, yang ketiga. Ya.
1: Baru setelah zawal atau setelah masuk duhur baru imam naik.
0: Yeah.
1: Itu ada satu waktu larangan sholat di waktu sholat larang sholat.
0: Itu kan saat memulainya. Kalau ketika sedang dalam keadaan sholat maka tidak. Nah, barakallahu fiik. Taib. Kita lanjut. Sudah tarhim ya? Iya. Bunyi-bunyian itu? Enggak. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah. Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fa huwa khariji. Qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada imam dari a'immatul muslimin, maka dia seorang khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan kaum muslimin, dan dia menyelisihi atsar, dan matinya adalah mati jahiliyah. Qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fa huwa khariji. Kata Syekh menjelaskan, barang siapa keluar dari ketaatan terhadap waliul amr dan dia memecahkan tongkat ketaatan dengan alasan bahwa waliul amr padanya ada maksiat dan penyelisihan sebagaimana yang telah dilakukan kaum khawarij, fahadha lahu hukmul khawarij, maka dia divonis hukum yang sama dengan hukum sebagai khawarij. Khawarij adalah kelompok sesat yang muncul benih-benihnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benihnya baru muncul di zaman Rasulullah. Atau sudah muncul, bukan baru muncul. Benihnya sudah muncul di zaman Rasulullah ketika datang seorang yang dinamakan dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia melihat Nabi membagi harta ghanimah, ia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Coba perhatikan. Di sini sudah menampakkan akhlak yang jelek. "I'dil ya Muhammad." Menyebut nama Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. "La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha." Tidak boleh memanggil nama Rasulullah seperti kita memanggil nama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh. Ini menyatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Satu, memanggil dengan panggilan itu. Yang kedua, langsung menghukumi, "Fa innaka lam ta'dil." Engkau tidak berbuat adil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wailak." Celaka engkau. "Faman ya'dil idza lam a'dil." Lalu siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku saja, Nabi Allah, utusan Allah, kepercayaan Allah, sudah tidak berlaku adil. Siapa yang akan bisa berlaku adil di muka bumi? Falamma wallar rajul, tatkala dia berpaling pergi, maka beliau mengatakan, "Yakhruju min di'di'i hadha." Ya'ni min jinsihi. Di'di' artinya min jinsihi. Akan keluar dari jenis orang ini, tipe-tipe seperti ini, "Qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim." Satu kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui atau melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran buruannya. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka perangilah mereka, karena di dalam peperangan terhadap mereka terdapat ajr. Liman qatalahum, ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib, kata Syekh setelah menyebutkan hadis ini, tidak kita baca semuanya, tapi langsung diterjemahkan. Wajib memerangi mereka dalam rangka untuk mencegah keburukan mereka terhadap kaum muslimin. Yang sebetulnya hukum ini tetap berlaku sampai hari ini. Namun sekali lagi, sebagaimana urutan-urutan yang sudah kita sebutkan tadi tentang jihad, ya, ini diserahkan kepada waliul amr. Bukan kemudian setiap kita, "Fulan khariji, pemikirannya begini, kemarin saya lihat dia khutbah di masjid ini, nanti kalau khutbah minggu depan Jumat lagi, kalian siapkan pedang penggal lehernya." Nah, kalian menjadi makhluk terbaik di bawah kolong langit. Nah, tidak demikian. Antum sudah menjadi khawarij juga itu. "Wahada idha azharu as-silah." Nah, ini juga satu catatan penting. Kalau mereka menampakkan senjata, ya, "wa hamalu as-silah," mereka bawa senjata. "Amma mujarradu annahum yuzhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun." Adapun mereka sekedar menampakkan pendapat khawarij, berbicara tentangnya, "walakin la yuqatilun," tapi mereka tidak memerangi, "walaysa ma'ahum silah," tidak punya senjata, "fanahnu nunkiru alaihim," kita hanya mengingkarinya. Jadi jangan dipraktikkan yang tadi, ya. Ya, sudah siapkan pedang, ya, pedang atau celurit Madura di bawah mimbar, begitu naik dari belakang, seret gitu. Nah, enggak boleh. Yang dilakukan adalah ingkari penyimpangannya, sampaikan penyimpangannya. Wa nubayyinu lahum dalalahum wa la nuqatiluhum. Jelaskan kesesatan mereka namun tidak diperangi. Tapi kalau mereka punya kekuatan, mereka memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh tinggal diam membiarkan mereka, bahkan wajib ala waliil amr. Unzuru, bal yajibu ala waliil amr an yuqatilahum. Wajib bagi waliul amr memerangi mereka dan kaum muslimin bersama waliul amrnya. Perhatikan ini urutan-urutan itu. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana yang terjadi pada khilafah Ali tatkala beliau memerangi kaum Khawarij di An-Nahrawan. Di Nahrawan yang dulu-dulu ketika Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa Al-Asy'ari mengingkari halaqah-halaqah zikir, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis tentang Khawarij dan menyatakan la'alla aktsarahum minkum. Jangan-jangan kebanyakan mereka itu dari kalian. Ternyata di Nahrawan ketika Ali memerangi Khawarij, orang-orang yang dulu yang mereka Masya Allah menampakkan kesalehan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir dengan menyatakan ya Aba Abdurrahman ma aradna illa khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Masya Allah, memang bid'ah dimulai dari kecil sampai kemudian menjadi besar, dan mereka lah orang-orang mayoritas yang ada di majelis itu bersama barisan Khawarij melawan Ali di perang An-Nahrawan. Ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum, ternyata sudah tepat jam 5. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Lanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan ini. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu baynahuma. Wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, bermusuhan, berperang, bertikai, fa'aslihu bainahuma, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu, kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih, itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain bertikai. Kita sebagai muslim yang ketiga hendaknya mendamaikan. Fa imbaghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa imbaghat, jika bersikap melampaui batas, ihdahuma, salah satu dari keduanya, alal ukhra, terhadap muslim yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Fa infa'at, kalau mereka kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Nah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital. Maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman, meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang, itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya, masih disebut orang beriman. Meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin. Ya. Wa bihada istadalla al-Bukhari wa ghairuhu ala annahu la yakhruju 'anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat. Atas dasar ini Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar. Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman, berarti dia sudah bukan beriman lagi. Tunggu dulu. Belum. Dia masih beriman. Masih ada imannya. Meskipun imannya sangat kurang. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu, padahal sudah saling bunuh-bunuhan, korbannya sudah ada, tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah, la kama yaquluhu al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahih al-Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam Sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masyaallah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan. Apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung. Apa namanya?

Ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'ala al-minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas mimbar bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hada sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'atayn 'azimatayn muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Semoga suatu saat putraku ini, Al-Hasan bin Ali, akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslimin. Jadi, apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin. Disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan. Sudah saling perang. Kaum muslimin. Masih disematkan predikat muslim. Nah. Fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslahallahu baina ahli Syam wa ahli al-Iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ngalah Al-Hasan bin Ali, ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah, wa qawluhu ta'ala
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah. Ay hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih. Artinya, hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh. Mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fis sahih an Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au madzluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madzluman, fa kaifa ansuruhu zaliman? Wahai Rasulullah, kami biasa menolong orang terdolimi. Wajar kalau orang terdolimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang dolim? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadzulmi fadaka nasruka iyyah. Engkau tahan dia dari kedzaliman. Tahan dia untuk tidak berbuat zalim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad, ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah, wa rawal imamu Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantalaqa ilaihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Wa raqiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantalaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin Ubay. Seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay ini. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya. Ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa

mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya. Ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi ke sana naik keledai. Nah, wantalaqal muslimuna yamshun. Kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wahiya ardun sabikhah. Wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang ya kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan. Bukan tanah yang sangat padat ya, berhamburan debu-debu. Nah, falamma intalaqa ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, ilaika anni. Duh, enggak usah ke sini kenapa? Pergi sana. Fa wallahi laqad adzani rihu himarik. Demi Allah, bau keledaimu itu ganggu saya. Masya Allah. Ucapannya, ucapan yang tidak pantas. Pergi sana. Demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang sahabat dari kalangan ansar tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan Ansor berkata, wallahi, lahimaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minkah. Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansor. Qala faghadiba li Abdillah rijalun min qaumihi. Maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay. Tidak terima juga. Karena ada unsur fanatik. Satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah. Faghadiba li kulli wahidin minhuma ashabuhu. Masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh. Tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang. Tapi perangnya enggak sampai pakai pedang, pakai tombak, enggak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum darbun bil jarid. Maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai tangan, wan ni'al, ada yang pakai sandal. Nah. Jadi terjadi kericuhan. Terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah. Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahul Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah.

0: Jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil. Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz? Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin di dalam tafsir beliau, dijelaskan, kalau yang pertama, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua, fa in fa'at fa aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau, ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama, ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti, ayo, tidak usah bertikai. Damai saja. Itu. Nah, dibuat perjanjian, kesepakatan bersama. Misalkan. Ini islah yang pertama. Tapi, kalau setelah perdamaian itu, ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi. Sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Mau islah lagi. Waalaikumsalam. Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak. Kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati. Misalkan. Baik. Kelompok yang sebelah sini. Ketika dulu terjadi pertikaian itu bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok ini tidak mau berdamai kalau saya tidak rela, kami tidak rela, kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Kalau diganti baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? 500 juta misalkan. Maka kalau ada orang yang menyatakan baik itu saya tanggung sebagai hutang saya, 500 juta itu bagian dari hutang saya, maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka mengislahkan ini layak juga dapat zakat. Masuk kategori gharim. Jadi gharim itu kalau kita lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, ada gharim karena dia sendiri punya hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, lebih dari cukup. Hanya saja dia sedang menanggung hutang untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, perang kampung, misalkan. Kemudian ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung sudah. Itu hutang saya. Maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu mulia. Apa yang dia lakukan itu mulia. Bahkan termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia dengan membawa hutang. Itu karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang pribadi beliau secara asal. Tapi karena beliau ini kadang ada orang titip, titip barang, titip sesuatu amanah, daripada beliau tidak mampu untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya. Akhirnya ketika meninggal beliau punya hutang. Nah, sampai di mana sudah? Ya. Kemudian ai idilu bainahuma fi ma kana asaba bi ba'dhin li ba'dhin bil qisti wa huwal adl. Artinya bersikap adillah antar keduanya ketika sudah terjadi korban, terjadi musibah pada pertikaian itu. Ya. Hitung secara bil qisti, secara adil. Wa huwal adl, yaitu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya disebutkan di sini hadis tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu' baina yadayir rahman bima aqsatu fid dunya. Innal muqsitina fid dunya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia, ala manabir, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar, min lu'lu', dari permata, baina yadayir rahman, yang berada di hadapan ar-rahman, bima aqsatu fid dunya. Lu'lu' itu berlian ya, atau apa namanya, mutiara ya. Lu'lu' itu mutiara, mimbar-mimbar dari mutiara. Mutiara itu kan putih, putih kalau kita lihat di kerang-kerang di bawah laut itu ada lu'lu' mutiara. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara yang berada di hadapan Ar-Rahman. Bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah. Sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil, sampai dapat kemuliaan seperti itu. Warawahu an-Nasa'i wa hadha isnadun jayyid qawi rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini sanadnya jayyid, kuat. Para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Warawahu Muslim wa Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak. Ya. Istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak, dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wama walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9. Kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya, apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendolimi atau terdolimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu, nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dolim kepada fulan. Antum telah dolim kepada fulan. Maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah, cegah, halangi, jangan lakukan kedoliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai. Kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu, tidak bisa dihindari kondisi tertentu kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak ya. Jadi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online. Mudah dicari aplikasinya, ya. Maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini boleh-boleh saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurang tahuan dia atau karena baru masuk Islam. Ya. Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara, sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, ay al-jami' ikhwatun fid din. Seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu, seorang muslim itu, akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain karena dia saudara kita. Wala yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu. Ya. La yuslimuhu, tidak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudaranya, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fis sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin walaka bi mithlih. Idza da'al muslim li akhihi, jika seorang muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaibi tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qala al malak, satu malaikat akan berkata amin walaka bimithlihi, semoga engkau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya, usahanya bangkrut misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar, mudahkan rezekinya ya Allah. Tanpa fulan tahu kita doakan begitu, maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan, walaka bimithlihi, semoga engkau juga seperti itu, usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar. Nah, wal ahadith fi hadha kathirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar. Mathalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman, fi tawaddihim, dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, wa tarahumihim, dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, wa tawasulihim, hubungan baik antar mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti satu badan, satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota badan itu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar, akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan, orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat, bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman sebagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa? Nabi menganyam jari-jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini, ulama membolehkan menganyam jari-jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu tidak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari-jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari-jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib, orang menunggu sholat maghrib, sudah wudu, maka dia tidak boleh begini di dalam masjid, karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat, maka itu boleh. Nah, warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mu'min merasa sakit kalau ada mu'min lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai, berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ay fi jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wa hadha tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman ittaqah. Ini adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya dari materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya, kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit. Ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu, tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi anak berharap antum semua kalau ditodong jadi khotib dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana. Bahas politik, jelekkan ini. Ya. Mending kita yang menyampaikan materi sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya. Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apakah ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ya. Untuk kondisi mencari apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian, di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir ya, dijelaskan salamun hiya ay lailatul qadri salamun. Lailatul Qadar itu keselamatan. Wa fi makna salam qaulan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahu Mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah, di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari Mujahid. Jadi, malam-malam Ramadan, itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat Mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al khairu wal barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan itu cuma dua di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan, ya, ini pendapat ulama dalam hal ini penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah Zadul Masir ini. Nah, bahwa ada keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat Mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu sampai fajar. Sampai fajar. Jadi enggak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya di malam itu. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam bulughul maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, ya, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif, walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf, dan mu'annas serta huruf tengahnya sukun. Itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. Yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa. Walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiyah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alaih. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya. Wa yakfi baniya, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu, mengambil secukupnya sesuai kebutuhan tanpa sepengetahuan dia. Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khudh. Nah, khudhi, ambillah, min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Umayyah Al-Umawiyah walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzata ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah itu memang kedudukannya terpandang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqad syahidat yauma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, maka sebaliknya sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud. dengan sasaran yang berbeda. Dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari, menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah kau lari dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan. Untaian bait-bait syair itu, di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu, mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau mathalat mencincang atau memutilasi ya, Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha, kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yauma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah. Thumma ba'da dhalika kullihi aslamat wa hasuna islamuha 'amal fathi. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan baik keislamannya, amal fathi, pada fathu Makkah. Nah, ba'da zawjiha bilailah. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silakan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya. Baru malam berikutnya, setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin Islam pada Fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada Fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silakan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya. Baru malam berikutnya, setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradatiz dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu

Istadzanat Aba Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr. Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman, tidak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aytullaha ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin di masjid.